punya, kita punya kendaraan dan tidak terlalu urgent, kita bisa mengganti dengan yang lebih murah. Beranikah jual yang jual lalu cari yang lebih murah dan selisihnya kita tabung untuk biaya haji? Atau kita ganti kendaraan yang awalnya roda 4 menjadi roda 2 untuk bisa mendaftarkan diri ke tanah suci? Itu pertanyaan kita, hadirin sekalian. Akan ditanya oleh Allah. Ingat, orang-orang beriman kalau bisa jalan kaki sampai sana. Artinya dia keluarkan seluruh potensi. Coba. Kan kita tahu bab ikhtiar di dalam Islam. Bab ikhtiar di dalam Islam. Apa salah satu kaidah ikhtiar di dalam Islam? Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun usaha kita dalam logika manusia itu mustahil merubah hasil. Mustahil merubah hasil. Lakukan apa yang kita bisa lakukan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidak apa yang terjadi dengan Nabi Musa? Falamma tara'al jam'an. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 61, ketika kedua belah pihak saling melihat satu dengan yang lain. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Maka berkata beberapa orang dari rombongan Nabi Musa, sepertinya kita akan tertangkap dengan Fir'aun. Qala kalla. Dengan keyakinan Nabi Musa mengatakan, bukan seperti itu alur ceritanya. Inna ma'ya Rabbi sayahdin. Sesungguhnya Rabbku bersama dengan diriku dan akan memberikan petunjuk kepadaku. Lalu apa kata Allah? Fa'auhayna ila Musa anidrik bi'asakal bahrafan falaka. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya. Pukulkan tongkatmu ke permukaan laut, maka laut itu akan terbelah. Sebagian para ulama akidah mengatakan, saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian, mampu tidak Allah Subhanahu wa taala membelah laut secara otomatis begitu saja tanpa memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut? Allah tinggal katakan kun, fayakun, terbelah maka terbelahlah. Allah tidak perlu memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut untuk membuat laut terbelah. Pertanyaan saya yang kedua, menurut logika manusia, kalau kita memukulkan tongkat kita ke permukaan laut, kira-kira laut terbelah enggak? Hah? Terbelah? Ragu-ragu? 50-50? Kalau enggak percaya, antum pergi ke Ancol. Terus antum pukul-pukul, antum gebukin tuh permukaan laut. Kira-kira Ancol terbelah? Tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut. Kenapa? Salah satu hikmah, salah satu pelajaran berharga dalam masalah bab ikhtiar, Allah ingin ajarkan kepada kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan walaupun menurut logika manusia mustahil. Maka biarkan Allah melanjutkan usaha kita tersebut. Ketika tidak ada jalan lain dan hanya itu yang bisa dilakukan Nabi Musa, Allah perintahkan beliau untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan laut karena hanya itu yang bisa dilakukan. Udah pukul aja, fan falqa, maka laut itu terbelah. Begitu juga dengan haji. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan.
Kalau kita hanya bisa setiap hari nabung 100 rupiah, tabung 100 rupiah. Lalu biarlah Allah melihat ketulusan hati kita. Allah melihat perjuangan kita. Allah melihat bahwa itu yang bisa kita lakukan. Intasdukillaha yasdukka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang berusaha, berjuang sekeras mungkin di jalan kami, kami akan berikan petunjuk untuk jalan-jalan kami tersebut. Sudah seberapa ikhtiar yang kita lakukan sehingga kita bisa memasukkan diri kita menjadi salah satu tamu-tamu Allah, sehingga kita tercatat saat kita meninggal dunia bahwa kita adalah salah satu tamu-tamu Allah SWT. Tamu Allah, gelar yang paling atau yang sangat bergengsi, gelar yang diimpikan oleh seorang mukmin, kesempatan yang paling dicari oleh orang-orang bertakwa. Oleh karena itu ketika kita masuk ke dalam ihram di miqat, apa yang kita ucapkan? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Labbaik, kami penuhi seruanmu ya Allah, kami penuhi undanganmu ya Allah. Oleh karena itu sunnah Nabi ketika mengucapkan labbaik itu kan diungkapkan dengan keras. Karena itu euforia kebanggaan, ungkapan keharuan bahwa kita menjadi tamu Allah. Allah pilih kita dibanding seluruh banyak orang yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu kita teriak seperti anak kecil yang kegirangan ketika bisa pergi ke dunia fantasi, bisa pergi ke tempat-tempat hiburan yang inginkan. Itulah perasaan orang jamaah haji. Makanya disunahkan untuk diucapkan dengan keras, dengan penuh penjiwaan. Dan itu yang dilakukan para sahabat. Oleh karena itu dalam riwayat, mereka baru berjalan beberapa jauh, lalu suara mereka sudah habis. Padahal Mekah masih jauh dan belum mereka tapaki. Tapi suara sudah habis karena saking semangatnya mengucapkan kalimat-kalimat talbiyah. Karena bangganya, harunya menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Telah sampai kepada kami pertanyaan dari saudara Romi. Beliau mengatakan, Ustadz, bolehkah memakai alat pemancung hidung yang cara kerjanya dengan menjepit hidung sekitar 15 menit sehari, namun dalam penggunaannya tidak ada rasa sakit? Yang kedua, bagaimanakah jika seorang menggunakannya untuk menyenangkan pasangannya? Yang ketiga, bagaimanakah seorang menggunakannya karena mengalami masalah, semisal dihina, tidak disukai karena penampilannya? Terima kasih, Ustadz. Jawaban yang bisa kami sampaikan adalah usaha untuk memperbaiki kondisi fisik itu ada dua macam. Yang pertama, usaha untuk memperbaiki kondisi fisik dalam rangka izalatul aib, dalam rangka menghilangkan satu hal yang memang buruk yang ada pada tubuh. Maka ini adalah satu hal yang diperbolehkan dan diperkenankan. Dalilnya adalah sebuah hadis yang diatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahabat yang hidungnya patah, hidungnya terpangkas karena satu peperangan. Akhirnya dia ganti hidungnya dengan hidung yang terbuat dari perak, namun itu tidak cocok untuk tubuhnya sehingga menyebabkan pembusukan pada hidungnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang tersebut untuk mengganti hidung palsunya dengan hidung palsu yang terbuat dari emas. Maka hadis ini dalil bahwasanya usaha untuk memperbaiki kondisi tubuh yang itu tujuannya adalah izalatul aib, menghilangkan kekurangan tubuh, hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, jika usaha untuk memperbaiki kondisi badan tersebut tujuannya adalah untuk mempercantik diri, maka ini satu hal yang terlarang, satu hal yang hukumnya haram, dan satu hal yang merupakan dosa besar. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyambung rambut, melarang untuk tato, dan Nabi katakan bahasanya mereka adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut lil husni al mutaghayyirati li khalqillah. Mereka adalah orang-orang yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena mencari kecantikan, mencari kebagusan. Maka berdasarkan hadis ini, maka mengubah kondisi, memperbaiki kondisi badan yang tujuannya adalah untuk mempercantik diri, hukumnya adalah haram dan perbuatan yang tergolong dosa besar. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan masalah kondisi hidung, maka jika kondisi hidung seseorang itu adalah pesek misalnya, tidak mancung, yang itu adalah satu hal yang wajar, umum, bahkan umumnya orang di tempat kita adalah kondisinya adalah tidak mancung, maka memancungkannya dengan cara semacam yang telah disampaikan dalam rangka untuk mempercantik diri, satu hal yang hukumnya haram. Akan tetapi jika seorang itu kondisi hidungnya adalah kondisi hidung yang sangat-sangat tidak normal, yang ini menjadi bahan ketawaan bahkan sampai anak-anak kecil, semua orang mempermalukannya, semua orang mencemoohkannya, maka jika memang kondisinya semacam itu, maka hukumnya diperbolehkan karena tergolong izalatul aib, menghilangkan aib atau kekurangan badan. Maka perlu kita lihat kasus per kasus bagaimanakah kondisi hidung orang yang ditanyakan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Tahukah Anda?
3: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian haji sebagai sarana seseorang dibebaskan dari neraka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu 'abda fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah." Tidak ada suatu hari yang di situ Allah membebaskan hambanya dari neraka lebih banyak dibandingkan hari Arafah. Coba Bapak, nanti Bapak yang menunaikan ibadah haji, ingat ketika pagi-pagi Bapak menuju Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Bapak rasakan hadis ini. Ya Allah, ini hari yang paling banyak Engkau membebaskan hambamu dari api neraka. Mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Subhanallah, saya merinding. Ya, mudah-mudahan saya termasuk di dalamnya. Karena ini amalan tidak akan didapatkan kecuali orang yang menunaikan ibadah haji yang wukuf di Arafah. Berarti Anda sekarang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menunaikan ibadah haji, karena tidak semua orang kaya bisa haji. Tidak semua orang yang sehat bisa haji. Betul begitu? Iya. Banyak orang yang lebih kaya dari Anda tapi dia tidak menunaikan ibadah haji, atau belum menunaikan ibadah haji, atau belum terpanggil, tergerak hatinya untuk menunaikan ibadah haji. Bahkan kita saja di sini yang kerja di Dammam Arab Saudi, banyak sekali teman-teman kita sudah mungkin 6 tahun, 7 tahun belum menginjakkan kaki di Mekah. Ada enggak? Ada enggak? Ada. Belum pernah umroh, belum pernah haji. Ya ketika ditanya, belum dipanggil saya. Panggil apa? Pakai mikrofon. Ya sudah dipanggil dari dulu. Siapa yang manggil? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari dulu. Semenjak ente belum dilahirkan oleh ibu ente, sudah dipanggil ente itu. Sudah diundang. Tinggal menuhi panggilan. Jadi salah kalau seandainya ada orang mengatakan, kenapa enggak menunaikan ibadah haji? Kan dekat sana, dekat dekat Ka'bah, dekat Makkah. Tinggal mungkin bayarnya cuma sekian ribu real, bisa dikumpulkan beberapa bulan. Ya, belum dipanggil saya. Sudah dipanggil. Kapan dipanggilnya? Sudah diundang. Undangannya sudah datang dari Nabi Ibrahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amyaq." Wahai Ibrahim, kumandangkan kepada manusia, seru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah disebutkan, Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah ini dari Allah Subhanahu wa taala, beliau alaihi salam mengatakan, "Wa kaifa unadi wa sauti lam yablughhum." Wahai Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa menyeru manusia, suaraku terbatas, tidak sampai kepada seluruh bumi alam semesta. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Adzin wa 'alainal balagh." Sampaikan seruan, sampaikan undangan, dan kita yang akan menyampaikannya. Allah yang menjamin akan suara itu sampai. Akhirnya disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Katsir rahimahullah, seluruh gunung menunduk, seluruh pohon menunduk, sampailah kepada suara Nabi Ibrahim kepada seluruh manusia pada saat itu. Bahkan sampai kepada calon-calon manusia di tulang-tulang sulbi manusia. Jadi undangannya sudah sampai pada ente. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Tahukah Anda?
4: Apakah darah haid makanan jin? Berikut beberapa hadis yang menyebutkan makanan bagi jin. Pertama, tulang yang hewannya disembelih atas nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendakwahi sekelompok jin. Lalu mereka meminta bekal makanan atau zad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian memiliki bahan makanan di setiap tulang yang hewannya disembelih dengan menyebut nama Allah. Maka ketika kalian pegang akan menjadi penuh dengan daging. Sementara kotoran hewan akan menjadi makanan bagi binatang kalian, yaitu jin." Hadis riwayat Muslim. Dan untuk makanan berupa daging dari tulang yang dibacakan nama Allah ketika menyembelih hewannya, ini khusus untuk jin muslim. Kedua, makanan yang dikonsumsi manusia. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan mereka makan yang tidak diawali dengan bacaan basmalah. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya lalu menyebut nama Allah, yaitu membaca basmalah ketika masuk rumah dan ketika makan, maka setan akan mengatakan, tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, bahan makanan yang dikonsumsi manusia. Dalil tentang ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah ditugasi untuk menjaga makanan zakat fitrah. Kemudian selama 3 malam, ada jin yang mencuri makanan itu, hingga ditangkap Abu Hurairah. Dan jin itu dibebaskan setelah dia mengajarkan ayat kursi agar dibaca sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Apakah darah haid juga termasuk makanan jin? Kami tidak menjumpai adanya keterangan maupun riwayat yang menyatakan bahwa darah haid adalah makanannya jin. Sementara masalah gaib, pada asalnya manusia tidak tahu, kecuali dia memiliki sumber informasi dari dalil atau peristiwa yang ditampakkan kepadanya. Jika tidak, maka informasinya tidak diterima. Demikian, Allahu a'lam. Konsultasi Syariah.
5: Soal jawab. Saya mau nanya, tadi kan tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa Rasulullah sewaktu menyembelih membaca Bismillahi Allahu Akbar.
6: Iya, betul.
5: Saya pernah mendapat kajian tentang bahwa kita juga yang itu kan yang penyembelihnya, dan kita yang sebagai pengurban membaca yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, seperti pada surat Al-An'am 162. Apakah itu benar?
6: Yeah.
5: Terus kemudian tolong satu lagi Pak Ustaz. Yeah. Tadi yang imam, yang hadis dari Imam Hanafi yang mengenai mengatakan bahwa berkurban ini hukumnya sunat muakkad.
6: Lah, wajib. Mohon, kalau Abu Hanifah wajib.
5: Oh, yang sunnah mu'akad siapa Pak Ustaz?
6: Yang sunnah mu'akad adalah jumhurul ulama, di antara di situ adalah Imam Syafi'i sama Imam Ahmad.
5: Oh, jadi Imam Syafi'i dan begitu ya. Baik Pak Ustaz, kalau gitu cuma satu itu aja.
6: Ya, cukup.
5: Ya, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Ibu penanya yang dirahmati Allah dan semua pemirsa dan juga pendengar radio. Menyembelih kambing itu yang kuat hukumnya adalah wajib. Berdasarkan firman Allah, wala ta'kulu mimma lam yudhkarismullahi alaih. Jangan kamu makan hewan yang tidak disebutkan bismillah. Dan ketika Allah mengomentari tentang hewan dam yang disembelih unta, wadhkurismallahi alaiha sawaf. Sebutlah nama Allah ketika nyembelih unta dalam keadaan sawaf. Sawaf itu apa yang tadi saya jelaskan? Unta berdiri, ditekuk satu jadi tiga. Itu ketika ditusuk, blek, langsung jatuh. Karena kalau enggak ditekuk satu, bisa lari. Itu kalau kita lihat ke tempat penyembelihan itu, unta lari itu sampai dikejar mobil, enggak kena, itu kan. Lagi disembelih, itu ya. Ini, wallahu a'lam. Saya kira itu. Dan saya ulangi lagi tentang masalah pendapat tadi, bahwa menurut jumhurul ulama, di antaranya Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, riwayat sebagian dari Imam Malik, tapi yang riwayat lain Imam Malik mengatakan wajib. Jadi menurut Imam jumhurul ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah. Adapun Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Auza'i, Al-Hasanul Basri, Al-Laits mengatakan wajib. Tapi yang ditarjih oleh para ulama, dan inilah yang nampaknya lebih kuat, bahwa hukum kurban itu juga akikah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Walaupun beberapa sahabat ada yang enggak kurban seperti Abu Bakar, bahkan sengaja Abdullah ibnu Mas'ud enggak kurban, ingin menunjukkan kepada orang bahwa kurban itu tidak wajib. Maka Imam Ibnu Hazm mengatakan, tidak kami temukan satupun riwayat dari sahabat yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Wallahu a'lam bishawab.
7: Kemudian Ustaz, dengan bacaan inna sholati wa nusuki bagi yang berkorban,
6: Itu nampaknya hal yang di luar daripada konteks arahan Rasulullah. Karena Rasulullah SAW membimbing itu hanya Bismillah Allahu Akbar atau Allahumma taqabbal minna, Allahumma hadhi anni wa an man lam yudhahi min ummati, Allahumma hadhi anni wa an ahli baiti, Allahumma taqabbal minna wa an wa min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Adapun inna salati wa nusuki itu kayaknya diada-ada, dan tolong ditegaskan. Ada suatu pendapat yang sangat cantik dari Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Iktisamnya. Siapa yang menemui suatu praktek ibadah yang meragukan apakah itu bid'ah atau tidak bid'ah, maka ihtiyatnya, hati-hatinya, syaddu dharu'i, karena dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, maka lebih baik kita tinggalkan. Karena tidak pernah kita temukan dari salafun salih membaca seperti itu. Wallahu'anam.
7: Mutiara Tilawah. Surah Al-Insan.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin.

0: نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Di saat hari libur kita sering menggunakan waktu-waktu kita untuk mencari hiburan, refreshing lah istilahnya. Kita pergi ke tempat-tempat yang indah, kita pergi ke tempat-tempat yang masya Allah di sana kita bisa melihat air terjun, apalagi pemandangan di gunung yang kita lihat air mengalir begitu sangat beningnya dengan udara-udaranya yang sejuk, masya Allah. Tentunya ini adalah sesuatu yang membuat kita senang hati kita, karena dengan kita melihat pemandangan-pemandangan seperti ini, mungkin kita akan merasakan kebahagiaan rasanya. Kita juga merasa hati kita pun juga masya Allah berbunga-bunga rasanya. Namun tentu ya, bagaimana di dalam Islam tentang masalah ini? Apakah kita tidak boleh sama sekali ya untuk menjadi orang yang bepergian ke tempat-tempat refreshing misalnya, atau tempat-tempat tempat-tempat yang sifatnya hiburan misalnya? Tentu pertama yang harus kita perhatikan ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, bahwa berlibur mencari tempat-tempat yang indah, demikian pula refreshing, itu perkara masalah dunia. Dalam masalah dunia pada asalnya adalah halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Tapi tentunya kita ingin bagaimana supaya hiburan kita bernilai ibadah. Kita ingin ya sebatas hiburan kesana kemari melihat-lihat mungkin tidak bernilai pahala. Tapi ketika kita menyertakan sesuatu yang lain, nah mungkin akan bernilai pahala. Bagaimana supaya hiburan kita jadi bernilai pahala nih ya? Masya Allah. Niatkan yang pertama karena Allah. Butuh kita pun punya hak tubuh kita. Kata Rasulullah SAW, "Inna li rabbika 'alaika haqqo, wa li zawjika 'alaika haqqo, wa li jasadika 'alaika haqqo." Rabbmu punya hak, demikian pula istrimu punya hak, demikian pula badanmu punya hak. Istri kita mungkin sehari-harinya penat dia di rumah mencuci, sibuk dengan memasak, sibuk dengan mengurus anak. Tapi kemudian ya, sementara kita sebagai seorang suami lelah mencari nafkah. Kita butuh sebuah waktu yang kita bisa bersama dengan anak dan istri kita. Kemudian kita pergilah ke suatu tempat sehingga pada waktu itu pun kita beristirahat dari penat-penatnya sambil melihat alam yang sangat indah, melihat air yang mengalir dengan tujuan yaitu menyenangkan hati daripada istri dan anak-anak kita. Mereka pun juga butuh hiburan, mereka pun butuh ya untuk refreshing dalam hidup, melihat ya keindahan alam. Nah, dengan niat seperti ini, insya Allah kita akan bisa mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, niatkan untuk tadabbur alam. Maksudnya bagaimana? Melihat bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya di dalam alamnya ini. Kita lihat bagaimana air itu mengalir. Kita berpikir bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu dari air tersebut. Dengan air tersebut Allah tumbuhkan berbagai macam tanaman. Allah berfirman, "Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatu hidup. Ketika kita melihat pohon, masya Allah, pohon-pohon itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan. Semua pohon-pohon tersebut dengan beraneka ragamnya, ada rumputan, ada sayur-mayurnya, ada pohon-pohon besarnya. Demikian pula ada pohon-pohon yang berbunga begitu indahnya, membentuk sebuah kesatuan, sebuah panorama yang sangat indah sekali. Sehingga kita berpikir, masya Allah, Ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan pertumbuhan tidak hanya satu ragam, beragam-ragam. Tapi ternyata justru dengan keragaman itulah menjadi indah segala sesuatu. Kita pun jadi berpikir, tadabur alam, masya Allah. Berarti dengan keberagaman sifat manusia, ada yang satunya sifatnya keras, ada yang satunya sifatnya lembek, ada lagi sifatnya begini dan begitu. Dengan keberagaman ini terbentuklah keindahan dalam kehidupan. Maka dari itulah ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita melihat misalnya batu. Batu ini keras sekali. Kita ingat dalam Al-Qur'an ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan batu itu seperti hati yang keras. Iya. Hati yang keras, bahkan lebih keras daripada batu. Sehingga kita berpikir, masya Allah, kenapa Allah memberikan perumpamaan tentang batu? Oh, ternyata batu kalau dimasukkan ke dalam api dia tidak akan hancur. Sedangkan besi, baja, sekuat apapun, kalau dimasukkan ke dalam api dia akan meleleh. Masya Allah, dengan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanan kita. Oleh karena itu Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang berpikir. Makanya ketika kita ya mengunjungi tempat-tempat indah seperti ini, jangan hanya sebatas menikmati saja, tapi juga sekaligus kita berpikir tentang kebesaran penciptanya. Sehingga pada waktu itu kita, masya Allah, ya, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara tips-tips yang bisa kita lakukan di saat kita berlibur. Ya tentunya juga jangan lupa untuk senantiasa menyediakan waktu untuk di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Kalau kita senang berada di sebuah taman-taman bunga, taman-taman yang sangat indah, maka majlis ta'lim tentunya adalah merupakan taman-taman surga. Maka ya akhwat Islam, mari kita gunakan waktu liburan kita dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya sebatas untuk berhura-hura, akan tetapi juga bernilai pahala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Allah kan berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira." Nah, jadi siapapun yang beramal soleh baik dari laki-laki ataupun perempuan akan diberikan ganjaran yang baik nantinya di surga, Zat. Nah, pertanyaannya adalah biasa yang umum di Al-Qur'an ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah itu kan kebahagiaan Allah di surga yang Allah berikan kepada secara domirnya muzakkar gitu, Zat. Sedangkan yang sebagian perempuan itu menginginkan untuk bertemu dengan keluarganya lagi gitu kan, dengan suami-suaminya lagi di suami dan anak-anaknya lagi di surga. Itu apa ada dalil yang menunjukkan bahwa gambaran kenikmatan yang bisa diberikan oleh perempuan yang beramal soleh gitu nanti seperti apa di surganya, mendapatkan apa saja, segimana banyaknya dengan yang ada pada laki-laki, Sat. Syukran, Sat. Assalamualaikum.
3: Barakallahu fikum. Subhanallah ya. Betul, kalau kita melihatkan surga itu ada bidadari-bidadari ya, buat laki. Terus yang perempuan gimana sih? Allah mengatakan fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di surga itu ada semua yang diinginkan oleh jiwa. Yang nikmat buat mata itu semuanya ada dan kalian kekal di dalamnya. Maka ayat ini mengatakan bahwasanya apa yang diinginkan wanita akan dia dapatkan. Apa aja sekarang wanita kepingin ini, kepingin itu, jangan takut. Semua yang dia inginkan, mau kumpul sama keluarganya, mau berjumpa dengan anak-anaknya, dia akan mendapatkan hal itu. Tidak ada yang dilarang di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan memang di dalam bahasa Arab itu penyebutan lelaki dengan perempuan itu beda. Kebanyakan memang kan lelaki umpamanya yang dikatakan warojulani, dan lelaki, dua lelaki yang saling mencintai karena Allah. Tapi bukan berarti kalau wanita tidak. Jadi semuanya sebenarnya masuk dalam kategori orang-orang yang beramal. Jadi apa yang diinginkan ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Kita mau minta apa? Yang sekarang tanya istri kita, kok nanti di surga kepingin apa? Ada. Dia akan mendapatkannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas ada hal-hal yang tidak ada. Seperti istri, Ustaz, anak kepingin kawin tiga di surga gitu sama lelaki, itu gak ada. Yang seperti itu tidak ada. Barakallahu fikum. Nah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: يقول أنا رجل لم أرزق بولد منذ 12 عاما، فبماذا تنصحونني؟
3: اسأل ربك فضله. قال الله جل وعلا: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا لحيا وأصلحنا له زوجه. اسأل ربك من فضل: ربنا ربي هب لي من لدنك ذرية إنك سميع الدعاء.
4: Saya seorang laki-laki yang belum dikaruniai anak sejak 12 tahun yang lalu. Mohon nasihat Anda wahai Syekh untuk saya. Kemudian Syekh mengatakan, banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, wa Zakariya idh nada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Rabbnya, wahai Rabbku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka kami kabulkan doanya, dan kami anugerahkan kepadanya Yahya, dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sehingga berdoalah kepada Rabbmu agar dikaruniai keturunan. Sungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mendengar doa hamba-hambanya dan akan mengabulkannya insyaAllah. Wallahu ta'ala alam.
0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
5: مطيارة نصيحة.
6: طيب أخوان الإسلام، sekarang binatang apa yang boleh kita berkorban dengannya؟ Jumhur ulama berpendapat bahwa yang boleh dikorbankan adalah tiga saja, yaitu unta, sapi, dan kambing ya, atau dan domba, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka berzikir kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki berupa binatang-binatang ternak. Di sini Allah menyebutkan bahimatul an'am. Dalam bahasa Arab, bahimatul an'am itu hanya tiga, yaitu unta, sapi, dan apa? Ya, dan kambing. Ya. Dan para ulama juga sudah menukil ijma bahwasannya berkorban dengan selain tiga ini tidak sah. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Munzir dari Al-Hasan bin Salih. Ya. Ikhwatlah Islam, namun sebagian ulama mengatakan boleh, enggak apa-apa. Kalau misalnya kita berkorban dengan ayam misalnya, enggak apa-apa kata mereka. Namun pendapat ini lemah. Ini pendapat yang lemah. Yang rajih, yang kuat, berkorban itu hanya boleh dengan tiga ya, binatang tadi saja. Baik Pak, yang pertama apa? Unta. Telah sabit dari dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya mereka berkorban dengan unta. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, mana yang lebih utama? Apakah berkorban dengan unta atau dengan kambing? Berkorban dengan sapi atau dengan apa? Kambing. Di sini terjadi perselisihan para ulama. Sebagian ulama mengatakan berkorban dengan kambing lebih utama. Alasannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorbannya dengan kambing. Ya. Disebutkan dalam hadis duhan Nabi SAW bikabsyaini amlahaini ya akronaini, adalah Nabi SAW berkorban dengan dua ekor kambing yang berwarna putih dan bertanduk. Kata mereka, kalaulah dengan unta lebih utama, tentu Nabi akan berkorban dengan apa? Unta. Tapi Nabi SAW ternyata berkorban dengan kambing, itu menunjukkan itu yang lebih utama kata mereka. Sebagian ulama mengatakan tidak, yang paling utama unta, berdasarkan hadis tentang keutamaan hari Jumat. Kata Rasulullah, siapa yang pergi Jumat di waktu pertama seakan-akan ia berkorban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu yang kedua seakan dengan sapi. Siapa yang pergi ketiga seakan berkorban dengan apa? Kambing. Itu menunjukkan bahwasannya berkorban dengan unta jauh lebih utama dibandingkan dengan kambing. Yang rajih wallahu alam, Pak, ya, mana yang paling mahal, maka itu yang paling utama. Kalau misalnya ada kambing lebih mahal daripada unta, ya, maka itu lebih utama. Tapi sampai detik ini belum ada kambing lebih mahal dari unta, Pak. Cuma di Indonesia nggak ada unta masalahnya, Pak. Ya, mau dibeli taman safari juga nggak boleh. Ya. Kemudian untuk unta, Pak, itu mencukupi 10 orang. Jadi kalau ada orang urunan, maka paling banyak 10 orang. Ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas, "Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa hadara al-adha, fashtarakna fil baqara 7 wa fil ba'iri 10." Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perjalanan, lalu hadirlah Idul Adha. Maka kami bersekutu untuk sapi 7 orang dan untuk unta 10 orang. Ya, dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Ya. Kata Imam Syaukani, tujsi'ul badana an asyrafil udhiyah. Unta mencukupi 10 orang bagi orang yang mau iuran, ya, mau bersekutu. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang ada pertanyaan, Ustaz. Kalau saya punya kebo, boleh enggak kebo? Saya enggak punya sapi ini. Adanya apa? Kerbau. Cuma masalahnya apa? Apakah kerbau dari jenis sapi atau bukan? Ini pertanyaannya. Kalau kerbau itu dari jenis sapi, saya katakan boleh, enggak masalah. Tapi kalau kerbau bukan dari jenis sapi dan itu beda, maka tidak boleh. Ya. Yang jelas, mas, selama masih ada sapi, ya sapi ajalah. Ya, karena dalilnya udah jelas kok, sapinya itu. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Sekarang pembahasannya yaitu umur. Umur untuk unta dan sapi. Disebutkan dalam hadis Jabir, ia berkata Rasulullah SAW, "La tadbahu illa musinnah, illa an ya'sura 'alaikum fatadhbahu dhad'atan min ad-dha'n." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Ya, musinnah itu dari unta dan sapi, ya, maupun juga kambing. Ya, adapun untuk apa namanya sapi, maka itu yang mempunyai umur 2 tahun, masuk tahun yang ke-3. Adapun musinnah untuk unta, maka yang mempunyai umurnya 5 tahun masuk tahun yang ke-6. Ya. Adapun kambing, maka dibedakan antara kambing dengan apa? Domba. Adapun domba, maka ya kebanyakan ulama mengatakan paling kecil itu 6 bulan. Tapi itu pun kalau tidak ada yang 1 tahun. Kalau bisa jangan kurang dari 1 tahun. Kecuali kalau memang tidak ada yang 1 tahun, adanya yang 6 bulan boleh. Ini kalau domba, Pak. Atau adapun untuk kambing, maka tidak boleh kurang dari 1 tahun. Ya. Demikian yang disebutkan oleh para ulama, bahwa yang seperti yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya, ya, berdasarkan hadis, "La tadbahu illa musinnah illa an ya'sura 'alaikum fatadbahu dhajjatan min ad-dha'n." Jangan kalian menyembelih kecuali musinnah. Dan musinnah untuk kambing itu kalau sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk tahun yang kedua. Kecuali kalau memang kamu tidak mendapatkan, ya, yang seperti itu, maka silakan jad'ah min ad-dha'n. Jad'ah min ad-dha'n itu yaitu, ya, biri-biri atau domba yang berumur sekitar 6 bulan. Maka yang seperti itu diperbolehkan. Makanya, ya, Bapak kalau mau nyembelih domba, tanya dulu ini umur berapa. Soalnya terkadang ada yang enggak paham umur, Pak. Tahu-tahu yang 3 bulan disembelih. Nah, domba terkadang umur 3 bulan juga udah kelihatan gede, Pak. Ya, maka hati-hati. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian ingat, Di dalam kita berkorban, hindari, jangan sampai memiliki aib-aib yang tidak dibolehkan dalam syariat, Pak. Yang disebutkan dalam hadis ada 4 aib. Ya. Apa yang pertama? Al-aura al-bayyin awaruha. Yang buta dan kelihatan banget butanya. Adapun kalau buta tapi enggak kelihatan butanya, enggak apa-apa kata para ulama. Ini buta dan kelihatan banget butanya. Yang kedua, al-maridhah al-bayyin maraduha, yang sakit yang kelihatan banget sakitnya. Adapun kalau dia sakit tapi enggak kelihatan sakitnya, ya, enggak apa-apa. Yang ketiga, al-arja as-al-bayyin urjuha, yaitu yang pincang, yang kelihatan banget pincangnya. Ya. Yang keempat, al-hazilah allati la tunqi, yang sangat kurus. Ya, maka ini pun tidak mencukupi, Pak. Nah, gimana kalau Ustaz, kalau apa? Tanduknya patah. Kita berkorban, berantem tuh kambing kita, Pak. Akhirnya apa? Ya. Sakit, pincang atau ya, gimana tuh, Pak? Kata para ulama, kalau kita sudah berusaha untuk mengikatnya dengan kuat, ternyata qadarullah lepas berantem, akhirnya sakit kambing kita itu. Maka yang seperti ini kita tidak diwajibkan untuk mengganti dengan kambing yang lain. Kenapa? Karena Allah berfirman, ma 'alal muhsinina min sabil. Ya, tidak ada jalan untuk orang yang sudah berbuat kebaikan. Artinya tidak perlu untuk menggantinya lagi. Tapi kalau kitanya yang teledor, Pak. Gara-garanya kita yang teledor, enggak kita ikat, akhirnya berantem, sakit. Maka yang rajih tidak mencukupi. Ya. Selain 4 aib tadi, Pak, ikhtilaf para ulama mencukupi atau tidak. Yang jelas, Pak, kalau dia memang sakit dan sakitnya sangat kelihatan, maka itu tidak boleh. Adapun kalau tanduknya patah, yang rajih, boleh. Iya. Demikian pula kalau telinganya buntung, ya, yang rajih boleh, walaupun makruh kata para ulama itu semua aib-aib yang makruh. Iya. Kemudian ya akhul Islam, bagaimana sifat kambing yang sesuai sunnah? Ketahuilah Bapak sekalian, sifat kambing yang sesuai sunnah itu yang pertama, al-asman al-akmal, yang paling gemuk dan paling sempurna. Ini kita berusaha cari kambing itu yang paling apa? Gemuk, Pak. Iya. Dan paling sempurna, artinya tidak sakit begitu. Karena ini termasuk mengagungkan syiar Allah. Allah berfirman, wa may yu'adzim syi'ar Allah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan apa? Hati. Jangan kita milihnya kambing kacang, Pak. Ya Allah, yang kecil. Ya saya duit saya cukupnya beli kambing kacang. Ustaz, gimana? Ya udahlah, enggak apa-apa. Ya, kalau memang cukupnya segitu. Ya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Yang kedua, warna putih lebih disukai oleh Allah daripada warna hitam. Sebagaimana dalam riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, bahwa kambing yang berwarna putih lebih disukai oleh Allah daripada yang berwarna apa? Hitam. Ya. Kalau sifat kambingnya Nabi itu, Pak, disebutkan dalam hadis yang dzuru fi sawad, ya. Wa ya'kulu fi sawad, wa yabruku fi sawad, wa yata'u fi sawad. Rasulullah SAW itu kambingnya putih, tapi di sekitar matanya hitam, di sekitar mulutnya hitam, perutnya hitam, dan kakinya hitam. Kalau Bapak ketemu kambing seperti itu, beli, Pak. Karena kata para ulama, semakin sesuai dengan, mirip dengan kambing Rasul, semakin besar pahalanya. Kalau tukang kambing tahu nih hadis, Pak, mahal tuh, Pak. Untung saya enggak jualan kambing, Pak. Kalau saya jualan kambing, saya mahalin. Ini istimewa ini kambingnya. Karena kambing yang sangat mirip dengan kambing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berkurban dengan jantan lebih utama dengan daripada betina. Jadi kalau dengan betina boleh-boleh. Tapi yang lebih utama dengan apa? Jantan, kata para ulama. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan mana yang lebih mahal itu yang lebih utama. Kalau ternyata yang betina lebih mahal daripada yang jantan, maka betina lebih utama. Ya. Makanya sebagian pendapat sebagian orang yang mengatakan enggak boleh pakai yang betina, enggak ada dalilnya sama sekali. Ya.
0: Mutiara Tilawah. Surah Al-Mursalat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau Hari Raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Secara umum Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Kan tapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat Id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya, itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
2: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa? Makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya? Istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih, Ustaz, kira-kira?
3: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya, sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah, ya. Allahu a'lam.
2: Nah, ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya, jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan ya, yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
3: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus, yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu, hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Itu. Jadi, itu adalah makanan itu, daging itu, yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya, itu sebagai hadiah. Wallahu'alam.
2: Nah, ini terakhir, Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih, Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja?
3: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12, dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Ya, di hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya, dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13. Begitu. Wallahu a'lam.
2: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan, Ustaz.
3: Oh, iya.
2: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kriteria hewan kurban. Pertama, dimiliki dengan cara yang halal. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jenis hewan kurban sesuai dengan ketentuan syariat. Imam An-Nawawi menyebutkan, ulama bersepakat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis unta, sapi, dan domba atau kambing. Ketiga, hewan kurban memiliki usia minimal yang telah ditetapkan syariat. Usia minimal domba, genap 6 bulan. Kambing, genap 1 tahun. Sapi, genap 2 tahun, unta, genap 5 tahun. Hadis riwayat Muslim. Keempat, bebas dari cacat. Cacat tersebut adalah buta kedua atau sebelah matanya, sakit, pincang, dan sangat kurus hingga terlihat lekuk tulangnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i. Kelima, peserta urunan hewan kurban tidak boleh melebihi batas maksimal. Batas maksimal sapi, 7 orang. Batas maksimal unta, 10 orang. Untuk domba dan kambing, tidak boleh ada urunan.
4: Soal jawab.
5: Ya, silakan.
4: Ini saya mau menanyakan apakah ada ibadah-ibadah tertentu selain dari puasa Arafah di bulan Zulhijjah ini, Ustaz, bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji.
5: Nah,
4: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masya Allah, tadi Rasulullah mengatakan ma min ayyamin al-amalu salih ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal soleh itu lebih dicintai Allah ketimbang hari-hari 10 Dzulhijjah. Berarti seluruh amal soleh kita harus tingkatkan volumenya pada waktu 10 itu. Kalau memang kita sekarang biasa tahajud 7, tingkatin 11. Kalau bisa, biasanya kita infak sodakohnya mungkin cuma 10 ribu, tingkatin 20 ribu. Intinya kita tingkatkan amal soleh kita. Tapi tidak ada amalan khusus yang kita harus tekankan kecuali hanya puasa Arafah. Intinya semua amal soleh, puasa Senin Kemis, puasa Dawud, atau dakwah, atau apa saja amal soleh, ayo kita tingkatkan. Termasuk baca Al-Quran, kita tingkatkan. Mungkin seharinya biasanya satu juz, sekarang dua juz. Dan seterusnya. Terutama amalan takbir dari tanggal 1. Itu takbir mutlak kita perbanyak. Di rumah kita, di jalan kita, di kendaraan sambil naik kendaraan, ya. Di masjid, di manapun kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Itu kita perbanyak. Tahlil, tahmid, baca istighfar, pagi dikir, sore dikir. Ini semuanya maksudnya. Kita tingkatkan semangat kita di dalam sholat. Yang laki jamaah ke masjid. Pokoknya amal sholat kita perbanyak. Kita tingkatkan volumenya. Itu yang dimaksudkan fadilah. 10 Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai 10 bahkan sampai tanggal 13 untuk prosesi-prosesi seperti kurban, dzikir dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
6: Jaring jagong ringan eng angkringan.
7: Iya iya. Aku pengen tahu nih kiki so kurban lho.
8: Kurban?
7: Bahkan sesok gitu.
8: Weh, iya ya. Ini sarap idul aja ya, Lek. Wah, Lek, emangnya warap kurban apa?
7: Pengen kuki waduh Jawa.
8: Waduh Jawa?
7: Ini duitnya kurang ya, Lek.
8: Kurang, waduh Jawa larang sih. Terus ini, wae. Wih, coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan nih sokong telu, patungan ya. Ini ora. Tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
7: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
8: Iku solusi praktis dan ekonomis lho
7: iki. Kuwi nek
8: aku nulungi kowe,
7: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye, Jan?
8: Ora entuk malah. Ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
7: Aduh.
8: Mau apa tuh mandek bareng?
7: Kuwi lho ora sote.
8: Sote ngopo ndeloke? Harus to. Sote ngopo kae?
7: Pesat ami wah pasti aku iso kekok masalah hewan kurban mau sih tak tekok kuwi
8: ora pesat ami sing iso ngisi konsultasi syariah.com
7: iya sih nang YouTube kuwi nang YouTube TV kuwi
8: wah
7: sesuatu ning kene mbak
8: iya wis terus rampungan nek
7: rampungan parane iki lho kok sisa.
9: Assalamualaikum Ustaz.
10: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Baik Ustaz
10: ya. Saya Tri. Tri nggih.
9: Bisa minta waktunya sebentar Ustaz?
10: Coba silakan duduk. Okay.
9: Jadi gini Ustaz, saya ya, itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
10: Masya Allah.
9: Kurban kambing gitu.
8: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
10: Oh gitu. Orang
8: tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
10: Oh gitu.
8: Tapi piye?
10: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
9: Sempurna itu ya.
10: Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah tapi yang penting sah, nah, sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Oke. Okay. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya.
9: Paling murah.
10: Nih, okay. Coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
9: Tidak harus jantan. Nah,
10: berarti boleh betina.
9: Bisa betina.
10: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil. Sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
9: Kurban ini. Baik.
10: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
9: Kambing domba. Nah,
10: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau kurban pakai kambing
9: pinginnya
10: Jawa
9: juga,
10: ya. Kalau Jawa lebih mahal.
9: Ya.
10: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
7: Kambing 6 bulan.
10: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya, 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
7: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
10: Ngutang. Nggih. Okay. Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Ya. Atau ikut urunan sapi.
7: Menak gitu. Ya. Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
10: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang ingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
7: Utang unta?
10: Utang unta. Tarik. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya,
7: iya.
10: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya, karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
7: Oh boleh Ustaz?
10: Boleh.
7: Unta satu orang boleh?
10: Boleh, itu yang lebih sempurna.
7: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
10: Satu orang bisa.
7: Oh ya ya ya.
10: Meskipun boleh urunan maksimal 7 orang.
7: Iya.
10: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban, beliau mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
7: Allah bantu gitu ya,
10: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk korban, ya, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
7: Nah, utang sih.
10: Tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
7: Lebih prioritas utang.
10: Nah,
7: itu ya,
10: ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
7: Ya,
10: di posisi itu ya, dia terhitung belum mampu untuk korban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak ya, atau ya, dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
7: ya, bayaran lebih sebelum
10: jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi ya. Maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
7: Utang baik.
10: Alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya,
7: ya.
10: Bisa jadi, berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
7: Utang kowe kok kulitmu kok dol. Nggih nyicil utangan kuwi. Kulit ki nggo bayar jagal kuwi lho, sing kok jagal bayar utang kuwi.
10: Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau dijual.
7: Buat ya biasanya kan buat itu lho,
10: Ustaz. Nggih, mboten pareng nek kayak gitu.
7: Loh.
10: Kalau seperti itu jadinya korbannya enggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
7: Oh, berarti kayak saya ngambil lagi itu.
10: Iya, kan seharusnya biaya jaga, ya, biaya nguliti, biaya operasional ya, itu kita yang nanggung.
7: Berarti kalau
10: bukan kita diambilkan dari hewan korban itu.
7: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
10: Iya, nanti biaya, kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang.
7: Oh.
10: Jangan diambilkan dari kulitnya.
7: Oh.
10: Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
7: Batal lho. Kokah lho mati. Mending nambahi.
10: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
7: duitnya
10: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
7: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
10: Oh gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
7: Awan nih saya buru-buru.
10: Oh gitu, enggak. Silahkan sini.
7: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
7: Sudah jadi gitu.
10: Sudah cukup. Sambung.
7: Pamit dulu.
10: Dong toh.
7: Insya Allah. yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
10: Insyaallah ya, semoga diberkahi.
9: Assalamualaikum Ustaz.
10: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
7: Oh, gimana Ustaz?
10: Utangnya enggak boleh utang riba.
7: Ada apa dengan riba Ustaz?
10: Ya riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
7: Oh, nah, gitu
10: misalnya Ustaz. Perbankan ribawi atau yeah. apa hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halalan thayyibah.
7: Oh, gitu.
10: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
7: Okay.
10: Ini ada sesuatu nanti dibawa aja enggak apa-apa.
7: Apa Ustaz?
10: Nah, ini ada saya ada buku.
7: Iya.
10: Judulnya ada apa dengan riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, koncone disili.
7: Oh iya, nah, insyaallah Ustaz.
10: Manfaatnya lebih luas ya.
7: Iya,
10: insyaallah. Siap?
7: Nggih. Okay. Nggih,
10: mantap.
7: Sudah dikasih manfaat, jawaban, ya? Kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
10: Jazakallah khairan nggih.
7: Assalamualaikum nggih Ustaz.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi nggih.
11: Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
12: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
13: Mutiara Tilawah. Surah An-Naba.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara nasihat.
2: Di antara karunia yang Allah berikan kepada para hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan momen-momen istimewa. Allah memberikan keistimewaan atas beberapa waktu dan musim yang keistimewaan itu tidak ada di dalam musim atau waktu yang lainnya sepanjang tahun. Di waktu-waktu istimewa itu, para hamba manakala beramal dijanjikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan pahala yang melimpah ruah. Dan dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala-pahala, keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan yang membuat mereka terpacu untuk beramal. Kita tahu persis bahwasannya iman kita itu kadang naik, kadang turun. Sering naik apa sering turun? Karena imannya sering turun, maka perlu stimulus. Apa stimulus? Perangsang untuk beramal. Bagaimana caranya supaya kita terpacu untuk beramal? Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, dengan kemurahannya, Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan di waktu-waktu khusus. Ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Di antara yang harian contohnya adalah sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu waktu berbeda keistimewaannya dengan habis zuhur, itu beda. Sepertiga malam terakhir memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Kemudian Allah mengatakan hal min da'in fa ujibalah, hal min mustaghfirin fa astaghfirulah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala dalam hadis qudsi, apakah ada orang-orang yang mau berdoa, niscaya aku akan kabulkan. Ini janji dari siapa? Allah. Apakah ada hamba-hamba

Aku yang mau minta ampun, niscaya aku akan ampuni. Ini berarti waktu istimewa, sepertiga malam terakhir. Makanya amat rugi dan amat naif orang yang menghabiskan sepertiga malam terakhir dengan nonton wayang. Atau orang-orang dengan dugem di diskotik-diskotik, na'udzubillahi minadzalik. Atau ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman, atau main gaplek, masya Allah, ditemani dengan wedang gaplek, wedang jahe. Ya masih mending kalau wedang jahe ditemani dengan wedang ciu. Na'udzubillahi minadzalik. Ada waktu istimewa sifatnya harian, ada waktu istimewa sifatnya mingguan, ada waktu istimewa sifatnya apa? Mingguan. Di antaranya di hari Jumat, terutama sore hari ba'da asar sampai menjelang maghrib. Waktu istimewa dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang sesaat. Barang siapa yang memohon kepada Allah tabaraka wa taala, maka akan dikabulkan olehnya. Termotivasi kita. Dan juga ada waktu yang sifatnya tahunan. Itu ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Contohnya di bulan Ramadan. Ada yang satu tahun sekali di malam Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beribadah di satu malam itu lebih besar pahalanya dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 tahun. 1000 bulan, maaf. 1000 bulan, istimewa enggak? Istimewa. Sehingga wajar para manusia itu terpacu di bulan Ramadan. Di antara waktu-waktu istimewa yang tidak kalah istimewa dengan bulan Ramadan, akan tetapi masih banyak di antara kaum muslimin yang mengabaikan waktu tersebut, adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu bulan nomor berapa? Nomor terakhir. Bulan 12. Kalau Dzulqa'dah berarti bulan 11. 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu waktu-waktu istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan pahala yang istimewa. Dari mana kita tahu bahwa ini waktu istimewa, ini tidak? Yang menentukan itu adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh kita ngarang-ngarang. Oke, malam Jumat kliwon, malam Selasa kliwon, gue malam sing paling sip gue maca Quran. Dalilnya mana? Nah, gitu. Jadi kalau menentukan sesuatu ini istimewa, hari pahalanya gini, amalan anu pahalanya gini. Yang memberi pahala itu siapa? Siapa yang memberi pahala? Allah. Yang berhak menentukan pahala anu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pahala amalan anu di hari anu dengan jumlah sekian, yang berhak menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tuh ngarang. Bikin-bikin sendiri tuh enggak boleh. Karena yang ngasih pahala itu bukan kita. Yang ngasih pahala adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang boleh buat jemaah sekalian untuk menuntut saya. Mana Ustadz dalilnya kalau 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu istimewa? Dalilnya ada dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Di dalam Al-Quran

puasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, yaitu maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Sedangkan tanggal 10 tidak boleh puasa. Karena apa? Hari Idul Adha. Jadi bisa lakukan puasa sunnah tadi. Namun puasa sunnah, di sini ada beberapa aturan untuk puasa sunnah. Boleh niatan puasanya mulai dari pagi hari, tidak mesti di malam hari seperti puasa wajib. Kata Nabi SAW, malam yubayyiti siyam qoblal fajri falasiyama lahu. Kata Nabi SAW, untuk puasa wajib, siapa yang tidak berniat di malam hari maka tidak ada puasa untuknya. Ini berlaku untuk puasa wajib. Sedangkan untuk puasa sunnah, Nabi SAW pernah ketika pagi hari, beliau itu tanya kepada Aisyah atau kepada istri-istrinya, ada makanan enggak di rumah? Kemudian dijawab, enggak ada makanan sama sekali wahai Rasulullah. Rasulullah protes enggak ketika itu? Marah-marahin istrinya enggak? Enggak. Ya sudahlah puasa. Kalau suami kita mungkin ya, cerewetnya banyak sekali. Suaminya cerewet juga ibu-ibu. Ya, kayak gini cerewet. Ini Rasulullah SAW suruh puasa. Namun saya enggak sarankan nanti bilang sama suami, sudahlah kamu puasa aja, enggak. Ya, tetap melayaninya juga dengan baik. Intinya sih Rasulullah SAW ketika lihat keadaan rumah seperti tadi, baru pagi hari beliau berniat puasa. Itu puasa apa tadi? Puasa sunnah. Belum makan apa-apa sebelumnya, maka beliau mulai puasa di pagi hari seperti tadi. Sebaliknya Rasulullah SAW dulu pernah juga mulai puasa sunnah di pagi hari. Sudah mulai puasa, kemudian ada tetangga atau ada orang lah yang beri sesuatu makanan pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW lihat, wah ini enak sekali untuk dimakan, sudahlah saya batalkan puasa saya. Berarti puasa sunnah itu sifatnya fleksibel, boleh dilanjutkan, boleh juga dibatalkan. Seperti misalnya ini kita lagi puasa sunnah, terus diajak makan-makan. Pas makan-makannya ini spesial banget ini, gak mungkin ditemukan lagi di waktu yang lainnya. Kira-kira ibu memilih batalkan atau lanjut? Hah? Pasti ada nimbang-nimbang juga kan. Wah ini perasaannya gimana, nanti gak enak juga sama yang undang. Ya maka boleh puasa sunnah tadi dibatalkan. Boleh juga orang mulai puasa sunnah itu berniatnya baru di pagi hari, asalkan belum makan apa-apa itu di pagi harinya. Kemudian puasa sunnah juga kalau dilakukan yang seperti ini, kalau suaminya ada di rumah harus minta izin pada suami. Ya harus minta izin pada suami. Kata Nabi SAW, ya tidaklah sah seorang istri itu berpuasa ketika suaminya itu ada di rumah lantas tidak diizinkan oleh suaminya. Ya, jadi tetap meminta izin pada suami ketika itu kalau melakukan puasa sunnah seperti ini. Namun kalau suami tidak komentar apa-apa, biasa-biasa saja seperti itu, boleh untuk menjalankan puasa sunnah tadi. Kemudian amalan yang kedua dari tanggal 1 sampai tanggal 9, ini mulai bagi yang menjalankan ibadah kurban. Ingin berniat kurban mulai dari Idul Adha sampai hari-hari tasyrik. Maka sejak tanggal 1, ingat ya tanggal 1 kalau di kalender Hijriah itu mulai dari waktu maghrib. Maka tidak boleh memotong kuku dan tidak boleh memotong rambut. Rambut apapun di badan. Tidak boleh memotong kuku dan juga tidak boleh memotong rambut. Bagi yang punya niatan untuk berkurban. Kalau tidak punya niatan untuk berkurban tidak kena larangan ini. Ini bisa berlaku untuk ibu-ibu kalau ibu-ibu mengatasnamakan kurbannya dan uangnya itu ibu-ibu yang pakai dari kantong sendiri untuk berkurban. Sedangkan kalau itu uang milik suami, maka baiknya diatasnamakan suami dan nanti suami yang terkena larangan ini. Ibu-ibu tidak terkena larangan. Karena Nabi SAW itu mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul hilalal Zulhijjah." Jika kalian itu masuk pada hilal Zulhijjah atau kalian tuh melihat hilal Zulhijjah yaitu awal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhiya, dan salah seorang di antara kalian itu ingin berkurban. Ingin berkurban di sini maksudnya berarti yang punya niatan berkurban, artinya yang punya uang. Siapa yang membayar kurban tadi, maka dia punya kewajiban untuk tidak boleh memotong kuku. Kata Nabi SAW tidak boleh memotong rambut, tidak boleh juga mencabut kulit-kulitnya. Yang dimaksudkan sini adalah bagi sohibul kurban. Larangan ini berlaku bagi sohibul kurban, bukan pada hewan kurban. Karena hewan kurban ini tidak kena kewajiban apa-apa. Karena sebagian kitab terjemahan, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim,
itu salah.

0: bicarakan orang lain, sehingga ketika kami berhubungan dengan mereka, kami hanya banyak diam, hanya untuk menghargai mereka. Mohon nasihatnya, hablum minannas ini sepertinya seperti apakah yang harus kami lakukan agar kami tetap baik dengan masyarakat dan kami pun bisa melaksanakan sunnah dengan baik.
1: Memang itu butuh kepada kepandaian dan kecerdasan kita di dalam ia membawa suasana. Di saat kita bergaul dengan masyarakat supaya masyarakat pun juga dekat dengan kita, ya pastilah mau tidak mau kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang notabene dikatakan awam, ya. Sehingga karena keawaman dia, ketidaktahuan dia, sering kali obrolan, ucapan-ucapannya mungkin banyak melenceng dari syariat. Nah, disitulah memang kepandaian kita di dalam meluruskan keburukan ataupun kesalahan itu diuji. Mungkin kita luruskan sambil bercanda, atau kita belokkan sedikit demi sedikit sehingga pembicaraan itu tidak kepada ghibah, tapi ya kepada yang lain. Jadi kita belokkan kepada yang lebih bagus, yang lebih baik, sehingga pada waktu itu tidak sadar bahwa kita sudah membelokkan perkataan dia, ya. Nah, ini memang kita harus melatih diri kita seperti itu. Masya Allah, ya, antum sudah berbaur dengan masyarakat, itu sesuatu yang bagus, ya. Tapi disitulah memang sekali lagi diuji lagi bagaimana bisa membawa suasana supaya kita tidak terjerumus bahkan tidak terwarnai oleh mereka. Kita berusaha untuk memberikan suasana yang baru ataupun mengucapkan kata-kata yang mudah-mudahan itu bisa diterima oleh mereka dan menyebabkan mereka kemudian teringatkan kepada perkara-perkara yang lebih baik. Wallahu a'lam. Nah.
2: Surah Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim.
3: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.
2: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.
1: وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan juga kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ.
0: Demikianlah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar.

0: Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
1: Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum

Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, jika kamu mengira bahwa kamulah kekasih Allah, bukan orang-orang yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang-orang yang benar.

dan mereka tidak akan mengharapkan kematian itu selamanya, disebabkan kejahatan yang mereka perbuat dengan tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

0: Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, dan Dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apabila solat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan banyak-banyaklah mengingat Allah, agar kamu beruntung.

0: Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya dan mereka meninggalkan engkau Muhammad yang sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah Muhammad, apa yang ada di sisi Allah lebih baik dari permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik.
1: Kepada siapa daging kurban diberikan? Bagi mereka yang berkurban, disunnahkan untuk memakan sebagian dari daging hewan yang dia kurbankan. Kemudian sebagiannya lagi, dia infakkan kepada fakir miskin dan dihadiahkan untuk kerabat, tetangga, maupun sahabat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan oleh orang-orang yang sengsara lagi fakir. Dianjurkan untuk membagi kurban menjadi tiga. Sepertiga untuk keluarga, sepertiga untuk tetangga yang fakir, dan sepertiga sebagai hadiah. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi makan keluarga beliau sepertiga, memberi sepertiga kepada tetangganya yang miskin, dan menyedekahkan sepertiganya kepada orang-orang yang meminta-minta. alhujjah.com

0: Soal jawab.
1: Takbir muqayyad dilakukan setelah sholat subuh, namun dilafadzkan setelah zikir sudah sholat, atau takbir muqayyad dulu baru setelah itu zikir sudah sholat? Tidak ada ketentuan. Iya. Namun apabila ia lakukan setelah sholat langsung, maka itu bagus. Iya. Dan itu bukan hanya setelah sholat subuh, Bang. Di setiap sholat. Jadi dimulai dari sholat subuh tanggal 9 bulan Dzulhijjah, diakhiri sholat asar tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Jadi setelah selesai sholat fardu, segera takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah takbiran baru kemudian zikir. Bukan masalah.
2: Larangan bagi yang hendak berkurban. Bagi seorang yang hendak berkurban, dilarang untuk memotong kuku dan rambut ketika memasuki satu Dzulhijjah sampai hewannya disembelih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang memiliki hewan yang hendak dikurbankan apabila telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah dia memotong sedikit pun bagian dari rambut dan kukunya hingga dia selesai menyembelih. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan lainnya. Yang dilarang untuk memotong kuku dan rambut adalah sahibul kurban, yaitu orang yang hendak berkurban. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja atau sekedar mencabutinya. Baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan maupun di ketiak. Artikel konsultasi syariah.
3: Mutiara Tilawah.
4: Surah An-Nazi'at.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya beberapa detik kita masuk ke dalam api dunia ini. Tadi itu wajah kita dimasukkan ke orang lagi goreng-gorengan. Wajahnya dimasukkan ke sana. Insyaallah dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ada seorang yang dikatakan ya mungkin 10 detik terbakar di perminyakan. Mata dan telinganya hilang tertutup semua. Nanti di akhirat Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang paling senang di dunia dan orang yang paling susah di dunia. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumil qiyamah." Akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Orang paling kaya di dunia, yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayusbaghu finnari sabra. Kemudian dicelup di neraka sabra. Satu celupan, enggak lama. Masukkan langsung keluarkan. Itu satu celupan. Kayak tadi yang kita bayangkan di dunia di minyak dimasukkan di minyak terus diangkat. Tsumma yuqal. Kemudian dikatakan kepada orang yang dicelup nih, "Ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah engkau dalam kehidupanmu ini melewati suatu kebaikan, suatu kesejahteraan, kelezatan dengan dosa-dosa mungkin dia melakukan perzinaan seenak dia, melakukan hal-hal yang haram senyaman dia. Selama hidup dia ditanya, pernah engkau merasakan kelezatan? Apa kata Ibnu Adam ini? Fayaqul la wallahi ya Rabb. Demi Allah, enggak pernah aku merasakan kenikmatan. Bedanya perbuatan dosa dan perbuatan ketaatan. Perbuatan dosa itu nikmatnya ketika berbuat dosa aja. Kelezatannya itu seorang ketika berzina udah ketika itu. Selesai itu yang ada penyesalan, yang ada adab di diri dia. Seperti orang-orang yang kena AIDS umpamanya. Orang yang mungkin berzina 5, 10, 7 kali, 100 kali. Kemudian ketika umur 40 tahun kena AIDS. Mati umur 60 tahun. 20 tahun dia tersiksa. Nikmat itu sudah lupa dia semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang hidup susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Kita benar-benar dakwah ini dakwah yang penuh dengan rahmat. Entah di padang ini, tapi kita lihat di Jawa kadang-kala melihat ada orang-orang kampung ya, yang sebelum subuh dia bawa sayur atau dia pikul sayuran, nggak sholat, nggak apa, jual di pasar mungkin dapatnya 20 ribu, 30 ribu. Ya Allah, maka tolong yang bisa menyampaikan dakwah ke mereka, sampaikan balighu anni walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Kesian tuh orang-orang enggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal sama Allah enggak mau mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kesian ketika kita itu hanya individualisme, cuma mikir ya alhamdulillah ana udah ngerti. Tapi sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara.
2: Cara kirim salam dan menjawabnya. Mengenai cara menyampaikan salam, terdapat beberapa riwayat dari para sahabat yang bisa kita jadikan sebagai rujukan. Pertama, riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi Jibril alaihi salam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salamnya Jibril kepada Aisyah. Yang artinya, "Wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, riwayat dari Atha dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa beliau pernah diundang acara walimah nikah Namun ketika itu Ibnu Abbas tidak bisa datang karena sedang sibuk dengan urusan pengairan. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada tetangga-tetangganya, "Datangi saudara kalian." Dalam riwayat lain, "Penuhi undangan saudara kalian dan sampaikan salam dariku untuknya dan sampaikan bahwa saya sedang sibuk." Hadis riwayat Baihaqi, Abdul Razzaq, dan sanadnya disahihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Dari dua riwayat di atas menunjukkan bahwa titip salam termasuk tradisi orang soleh di masa silam untuk disampaikan kepada orang yang kenal dengannya. Dan caranya cukup mengatakan, "Si A titip salam untuk Anda," atau "Si A kirim salam untuk Anda," atau yang semakna dengan itu. Tidak ada redaksi khusus, karena intinya salam itu sampai ke tujuan. Bagaimana cara menjawabnya? Kita punya rujukan lanjutan hadis Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau mendapat salam dari Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, hada Jibril yaqra'u 'alaiki salam." Wahai Aisyah, ini ada Jibril, beliau menyampaikan salam untukmu. Kemudian Aisyah memberi jawaban, "Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh." Yang artinya, dan salam balik untuknya beserta rahmat Allah dan barokahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cara Aisyah menjawab titipan salam tidak berbeda dengan umumnya jawaban salam. Wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bisa juga Anda tambahkan salam untuk orang yang dititipi sehingga lafadznya menjadi wa 'alaika wa 'alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang artinya, dan salam balik untuk Anda, untuknya, beserta rahmat Allah dan barokahnya. Demikian, Allahu a'lam.

0: Soal jawab.
1: Tadi kan wajib untuk satu kali haji dan satu kali umroh seumur hidup.
2: Ya.
1: Nah itu apakah dilakukan terpisah atau kita bisa ketika haji kita umroh sekalian sekali?
2: Iya, bagus pertanyaannya. Kita katakan tadi bahwa umroh dan haji diwajibkan sekali seumur hidup. Apakah dilakukan secara terpisah? Maka jawabannya ini tergantung kita melaksanakan jenis amal ibadah haji kita. Jenis haji kita itu kan ada tiga, haji tamattu, haji ifrad, dan haji qiran. Kalau kita memilih haji tamattu, maka kita akan melaksanakan umroh dulu, dan itu sudah cukup bagi kita. Dinamakan kita melaksanakan umroh dalam sekali dalam umur hidup kita. Ya, kalau seandainya kita melaksanakan ifrad, nah berarti kita melaksanakan haji saja. Otomatis pada lain waktu kita melaksanakan umroh jika kita mampu. Paham ya? Baik.
3: Tahukah Anda?
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang keempat, haji termasuk amalan yang paling mulia. Ketika Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang amalan yang paling mulia, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang paling mulia? Salah satu jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Yang kelima, haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Haji menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kiru khabatal hadid wadh-dhahabi wal fiddah, wa laysa lil hajjatil mabrur thawabun illal jannah." Ikutilah antara haji dan umrah. Artinya selalu kerjakan haji dan umrah. Karena sesungguhnya keduanya, haji dan umrah tersebut, menghilangkan kefakiran dan dosa-dosa. Sebagaimana ubupan, yaitu untuk memanaskan tungku api, menghilangkan karat-karat besi, emas dan perak. Tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Ya, saya lanjutkan kepada haji, kepada keistimewaan yang lain. Yang ketujuh, haji adalah jihad bagi wanita muslimah. Ini bagi ibu-ibu yang dan saudari-saudari muslimah yang ingin menunaikan ibadah haji. Ketika Anda melengkapi syarat-syarat untuk menunaikan ibadah haji, kemudian Anda menunaikan ibadah haji, ingat haji ini. Haji adalah jihad bagi seorang perempuan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, naral jihad afdalal amal?" Wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu adalah amalan yang paling utama. Afalanu jahid? Bolehkah kami para wanita berjihad? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, enggak. Lakinna afdalal jihadi al hajjun mabrur." Tidak, tetapi jihad yang utama adalah haji yang mabrur. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang menunaikan ibadah haji. Ya, saya tambahkan dari yang tujuh itu, orang yang keluar dari rumah menuju Baitullah dalam rangka ingin menunaikan ibadah haji, maka tidaklah satu langkahnya kecuali akan mengangkat derajatnya, dan tidaklah satu langkah yang lain kecuali akan menuliskan baginya pahala. Coba, berapa langkah kita ketika haji? Dan alat transportasi yang paling istimewa ketika haji apa? Kaki. Ente kaya banap bagaimanapun di kampung ente, ya, kalau nggak bisa jalan ketika haji, tersiksa. Maka perhatikan nih, kaki. Bawa jalan-jalan jalan dari Damam ke Khobar tuh balik bolak-balik. Latihan. Karena transportasi yang paling utama ketika haji adalah apa? Kaki. Itu semua dirasakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Baik yang pakai kereta, baik yang pakai bus eksklusif, pakai kaki. Ngelontar pakai kaki. Ya, jalan dari jumrah ke jumrah pakai kaki. Ini para ikhwah sekalian, jangan sampai kaget nanti, waduh, jalan sebentar, wah kakinya luar biasa. Ya, hati-hati. Coba perhatikan keistimewaan yang sangat luar biasa ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Awsat, Ubadah Ibnu Samit radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innalaka minal ajri idza ammamtal baital atiq alla tarfa'a qadaman aw tad'ahu anta wa dabbatuka illa kutibat laka hasanah wa rufi'at laka darajah." Sesungguhnya bagi engkau dari pahala jika engkau menuju Baitul Atiq, yaitu Al-Ka'bah Al-Musyarrafah, dalam rangka menunaikan ibadah haji, tidaklah kamu mengangkat kakimu dan meletakkan kakimu ketika hajian, maksudnya ketika berjalan, dan juga tidaklah hewan kendaraanmu, onta maksudnya yang kau tunggangi untuk menunaikan ibadah haji, dia mengangkat kakinya atau meletakkan kakinya kecuali langkahan kaki tersebut dituliskan bagimu satu pahala dan diangkatkan bagimu satu derajat. Siapa yang tidak ingin? Makanya orang tertagih-tagih, ketagihan ketika ingin menunaikan ibadah haji. Sekali, kayaknya minggu tahun depan insya Allah lagi. Tahun depan insya Allah lagi. Akhirnya seperti koboy. Ya. Ini para ikhwan gak resmi, itu juga keliru ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9. Jadi keistimewaan orang yang menunaikan ibadah haji, wukuf di Arafah. Tidak ada ibadah yang berupa wukuf kecuali diamalkan oleh siapa? Oleh orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, wukuf di Arafah, Allah Subhanahu wa taala akan membanggakan seluruh orang yang berwukuf di Arafah. Coba perhatikan. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Wa amma wuqufuka bi Arafah." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا. Ketika engkau berwukuf pada siang hari Arafah. Dan ini ingat, perhatian kepada bapak-bapak sekalian, saudara-saudari sekalian yang menunaikan ibadah haji tahun ini, ketika Anda wukuf di Arafah, maka pastikan Anda benar-benar di dalam Arafah. Jangan-jangan dia nyari gunung yang paling tinggi, ternyata bukan Arafah. Habis itu sampai maghrib dia di sana, pulang ke Mina, enggak sah hajinya. Pastikan ini, bertanya, ini Arafah enggak? Ya, tanyanya jangan jamaah haji yang belum pernah jamaah haji juga. Iya kayaknya sih. Iya kayaknya sih. Subhanallah. Tanya sama petugas, tanya sama panitia, tanya, lihat batas-batas. Alhamdulillah negara Arab Saudi sangat memperhatikan untuk jamaah haji, mereka mempunyai syiar khidmatul hujjat syarafun lana, mengabdi kepada jamaah haji itu adalah kemuliaan bagi kita, karena itu termasuk amal ibadah. Ya, ada batas-batas, lihat. Ya, wa amma wuqufuka 'ashiyata 'Arafah fa inna Allah yahbitu ila sama'id dunya, maka Allah akan turun ke langit dunia. Fayubahi bikumul malaikah wa yaqul, lalu Allah membanggakan kalian orang-orang yang wukuf di Arafah. Allah berfirman, ibadi ja'uni sya'isan min kulli fajjin amiq yarjuna rahmati. Tuh lihat, hamba-hambaku wahai para malaikat datang mendatangiku dalam keadaan lusuk penuh dengan debu, yang punya mobil gak bisa pakai mobilnya, yang punya pakaian paling mahal gak bisa pakai pakaiannya kecuali pakaian ihram, datang dalam keadaan lusuh dari setiap jarak atau arah penjuru dunia yang sangat dalam. Mereka datang kenapa? Yarjuna rahmati, mereka mengharap rahmatku. Kemudian Allah mengatakan kepada penghuni atau yang lagi wukuf di Arafah, "Falau kanat dzunubukum ka'ada dirramal." Kalau seandainya dosa kalian sebanyak pasir. Ada yang bisa ngitung? Pasir? Au ka qataril matar atau sebanyak rintikan hujan. Au ka zabadil bahar atau sebanyak buih di lautan. La ghafartuha. Niscaya pasti aku akan ampuni. Hanya didapatkan oleh siapa? Berwukuf di Arafah. La ghafartuha afidu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah. Silakan wahai hamba-hambaku, kalian pulang dari Arafah ini. Kembali kalian ke Mina. Kembali bermalamlah kalian di Muzdalifah. Sungguh aku telah ampuni bagi kalian dan orang-orang yang kalian doakan ketika di Arafah. Makanya tadi kalau di Arafah jangan main-main. Saya berikan tips, nanti saya akan ulangi tips ini. Di Arafah sebelum tanggal Arafah jangan kemana-mana. Nyari keluarga, ada tetangga saya di Ajiziyah. Ya, pas hari Arafah tanggal 9 teler dia. Orang lagi baca la ilaha illallah, orang jungkir balik diri, duduk, capek berdiri, capek duduk, dia berdiri lagi. Hanya untuk menggunakan waktu ketika Arafah, karena waktunya terbatas dari mulai setengah satu sampai maghrib, terbatas waktunya. Lah ini dia enak-enak tidur, ngorok. Gara-gara kecapean. Ya, apalagi nyari keluarga ketika hari Arafah. Di tenda Indonesia, mana ya tenda Indonesia? Saya mau ke sana nyari paman. Subhanallah. Jangan buang-buang waktu ya para ikhwah sekalian. Ya? Doakan sebanyak-banyaknya. Berdoa sebanyak-banyak. Nanti amalan-amalan ketika hari Arafah saya akan sebutkan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Di pertemuan kedua kita nanti akan membicarakan hukum haji dan umroh, syarat-syarat haji dan umroh. Mudah-mudahan ini sebagai mukaddimah yang baik dan mudah-mudahan ini adalah amalan yang ikhlas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari kami pribadi manusia biasa. Sallallahu Nabi Muhammad wasallamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahukah Anda
3: Soal jawab.
4: Bagaimana caranya agar yakin rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka? Karena saya sebagai single parent merasa harus bekerja untuk menghindari anak, untuk menghidupi anak dan keluarga. Bagaimana caranya agar yakin untuk resign dari kerjaan? Kewajiban memberikan nafkah kepada anak walaupun sudah terjadi perceraian tetap kewajiban bapak. Ketika si anak tinggal sama istri, siapa yang membiayai itu anak? Full bapaknya. Full walaupun sudah cerai. Masalah listrik, rumah ini semua itu kewajiban bapak. Makanya Islam itu benar-benar memuliakan para wanita. Sekarang kan banyak janda sulit mau menikah karena bawa anak. Pikirnya si suami, aduh aku harus ngasih makan anaknya. Padahal tuh anak tanggung jawabnya bapaknya sendiri. Tapi banyak suami-suami yang zalim, yang dia lupa dengan kewajibannya, akhirnya membiarkan seorang istri menghidupi anaknya, menghidupi keluarganya, padahal itu kewajiban suaminya. Terus bagaimana supaya yakin kita dengan janji Allah Jalla Jalaluh? Apabila kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi kalau tadi perempuan ini bekerja, selama pekerjaannya itu boleh sesuai dengan syariat, maka gak masalah dia bekerja. Tapi kalau sudah berseberangan dengan aturan-aturan Allah, maka dia harus tinggalkan. Bagaimana supaya yakin? Yakinlah. Engkau di perut ibumu belum bisa bekerja, belum bisa berdoa, Allah kasih makan. Keledai-keledai, binatang-binatang di hutan yang tidak pernah sekolah, gak pernah berdoa, Allah kasih makan. Masa engkau gak yakin? cuma ketakwaan kita yang harus kita tumbuhkan, tauhid kita yang harus kita tumbuhkan. Bahwasanya kita dapat rezeki bukan karena bekerja. Ada orang bekerja tapi nggak dapat penghasilan. Tidak sedikit orang bekerja berusaha, akhir tahun bangkrut. Bukan malah dapat rezeki, malah dia bangkrut. Wallahu a'lam bishawab.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Soal jawab.
1: Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak?
1: Dari Ahmad Fahlevi di Palembang.
2: Ahlan wa sahlan Pak Ahmad Fahlevi di Palembang. Silakan ke pertanyaannya.
1: Ini saya mau tanya nih Pak Ustadz.
2: Silakan.
1: Ini masalah ini apa, tata cara pemotongan hewan ini Pak Ustadz. Ya, sebab saya tanya sama Ustadz-Ustadz itu kadang-kadang versinya beda-beda Pak Ustadz. Jadi mohon penjelasannya yang syar'i Pak Ustadz.
2: Baik.
1: Ya, terima kasih Pak Fahlevi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fahlevi atas interaksi dan pertanyaannya. Silakan Ustaz.
3: Ya, untuk ini sebenarnya di luar tema, kan, tetapi tidak mengapa. Maka untuk menyembelih hewan, entah itu hewan kurban seperti kambing, sapi, ataupun onta, atau menyembelih hewan-hewan yang lain seperti hewan ayam, bebek, atau yang semisalnya yang disembelih, maka secara umum dia harus berbuat baik dalam penyembelihannya. Harus berbuat baik dalam penyembelihannya, itu secara umum. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya, dan juga hadis riwayat Imam Muslim, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam setiap hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, jika kamu membunuh maka perbaikilah bunuhanmu. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibha atau dzabha, jika kalian menyembelih maka perbaikilah dalam penyembelihan. Jadi intinya ketika kita menyembelih, berbuat baik dalam penyembelihan. Nah nanti permasalahan perbuatan baik dalam penyembelihan itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, disebutkan dalam hadis yang sama, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal falyurih dzabihatahu, yaitu dia menajamkan pisaunya agar ya ketika menyembelih kita dapat berbuat baik dalam hewan sembelihan kita. Kalau pisaunya tumpul maka kita tidak berbuat baik dalam penyembelihan kita, akan menyakiti. Kalau pisaunya tajam maka akan tidak menyakiti hewan sembelihan kita. Itu satu. Yang kedua yaitu fal yurih dzabihatahu, yaitu hendaklah dia segerakan menyembelihnya. Jangan lambat-lambat, misalkan seret, seret, lambat-lambat, tidak, tapi dia segerakan. Disinilah sebagian orang kadang-kadang mengatakan bahwa ketika menyembelih tidak boleh diangkat. Sebenarnya tidak seperti itu juga, akan tetapi hendaknya dia bersegera menyegerakan sembelihannya agar tidak terlalu menyakiti hewan yang disembelih. Yang ketiga, yaitu tidak boleh menyembelih di hadapan hewan lainnya, kawan lainnya. Apalagi sampai ditakut-takutin, ente nanti kesini nih, saya mau potong. Itu gak boleh, ya. Nanti hewan yang lain dia akan takut. Nah, yang keempat, yaitu disunahkan untuk menghadap kiblat. Ya, disunahkan untuk menghadap kiblat. Ataupun termasuk adab adalah menghadap kiblat. Yang kelima, yaitu menyebut dengan ucapan bismillah. Ya, karena setiap sembelihan yang tidak diucapkan bismillah maka dia adalah bangkai yang tidak halal dimakan oleh seorang muslim. Ya. Kemudian kalau yang keenam, kalau kambing atau sapi, maka seorang yang menyembelih dia meletakkan kakinya di bagian sini kepala, ya, bagian kanan dari sapi atau kambing tersebut. Sebagaimana dikerjakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian kalau untuk onta itu dengan cara nahar. Nahar adalah kita mengikat kaki kiri, kemudian setelah itu kita sembelih hewan onta di bukan di lehernya, akan tetapi di bagian leher, antara leher dengan dada, disembelihlah di situ. Ya, ini menunjukkan tata cara penyembelihan onta beda dengan kambing atau sapi. Nah, itu beberapa adab yang bisa dipakai ketika menyembelih. Wallahu a'lam.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Nasihat, Nasihat, Nasihat.
3: Ada banyak pertanyaan tentang perbedaan yang terjadi antara Saudi dan Indonesia dalam menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah dan berdampak pada 10 Dzulhijjah dan 9 Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu masalah yang paling ramai dibicarakan pada hari-hari ini. Oleh karena itu saya ingin mengatakan bahwa masalah ini memang masalah khilafiyah ijtihadiyah, masalah perbedaan yang kuat di tengah-tengah para ulama kita. Kenapa misalnya ustadz-ustadz berbeda dalam masalah ini? Karena para ulamanya pun berbeda. Jadi ini masalah perbedaan yang kuat di antara para ahli ilmu. Ini yang harus kita camkan. Ini yang harus kita camkan bersama-sama. Dan kedua belah pihak dalilnya sangat kuat. Bahkan masalah ini lebih pelik daripada masalah penetapan satu Ramadan dan satu Syawal. Kenapa? Karena secara umum kita sepakat bahwa untuk menentukan Dzulhijjah harus menggunakan hilal atau ru'yatul hilal, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Mereka bertanya tentang hilal, katakanlah hilal berfungsi untuk menetapkan waktu khususnya haji atau Idul Adha. Dan kita tahu sabda Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi wa afturu li ru'yatihi, berpuasalah jika kalian melihat hilal. Dan kalau konteksnya Dzulhijjah, maksudnya puasa tanggal 9 Dzulhijjah jika kalian melihat hilal. Tapi yang jadi masalah karena Idul Adha tidak bisa dipisahkan dengan ibadah haji, sehingga apakah hukumnya sama seperti Idul Fitri, bahwa setiap negara punya hak untuk menetapkan hilal masing-masing, atau hanya Saudi Arabia yang punya hak prerogatif untuk menentukan hilal? Bisa dipahami? Ini paling secara global ranah permasalahannya. Nah, sebagian ulama kita menyatakan bahwa dalam Idul Adha beda, kita harus berkiblat kepada Saudi, karena hanya Saudi yang punya Arafah, punya Mina, punya Muzdalifah. Apalagi dikuatkan Nabi mengatakan shaumu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Saya tidak ingin membahas setiap dalil dari kedua belah pihak. Saya ingin kesimpulannya saja, dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, saya lebih cenderung pada fatwa Al-Imam Muhammad bin Shalih Utsaimin, fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan beberapa para ulama yang lain, bahwa tetap kembali pada ru'yatul hilal yang dilakukan oleh pemerintah di negeri setempat. Jadi sama dengan Idul Fitri, dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, Tadi kita sepakat tidak masalahnya khilaf yang kuat? Sepakat ya. Kita sepakat masalahnya khilaf. Dan yang khilaf para masyayikh-masyayikh kita, para guru-guru kita. Ada sebuah kaidah dalam masalah ijtihadiyah, perbedaan yang kuat yang berkaitan dengan umat. Idza hakamal imam fahuwa qati'un lin niza. Jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat atau sudah memilih salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf di tengah-tengah umat di negeri tersebut. Kaidah ini dibawakan Lajnah Daimah ketika menjelaskan masalah Idul Fitri, dan juga dibawakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah. Dan saya sempat bertanya tentang kaidah ini kepada Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan beliau menjelaskan bahwa kaidah ini berlaku untuk masalah-masalah khilaf ijtihadiyah yang berkaitan dengan umat. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati rasul dan ulil amri di antara kalian. Saya ingin tanya, ketaatan kepada ulil amri secara mutlak atau ada batas? Ada batas. Apa batasannya? Selama tidak mengajak kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kaidah dalam ilmu fikih. Dan ini juga disampaikan seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, bahwa dalam masalah ijtihadiyah yang kuat, tidak ada istilah maksiat dalam masalah khilaf tersebut. Yang ada adalah rajih dan marjuh. Yang rajih yang kuat dan yang lemah. Jadi tidak ada kata maksiat. Kenapa demikian? Karena yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat berapa? 1 pahala. Maka jika tidak termasuk ranah maksiat, maka masuk kepada keumuman surat An-Nisa ayat 59. Taatilah Allah, taati Rasul dan ulil amri di antara kalian, dan itulah dalil dari kaidah di atas apabila terjadi perbedaan. Dan perbedaan ini berkaitan dengan umat, bukan person, tapi umat, seperti penetapan hari raya. Maka jika pemerintah sudah memilih salah satu pendapat, bahwa qati'un lin niza, maka tidak boleh lagi terjadi perbedaan di tengah-tengah umat. Jadi silakan berbeda dalam ranah teori, tapi aplikasinya, jika pemerintah sudah menetapkan salah satu pendapat, maka tidak ada lagi khilaf. Wallahu ta'ala misawab. Itu argumentasi yang pertama. Argumentasi yang kedua, pendapat ini rasanya lebih cocok jika kita kaitkan dengan penjelasan para ulama salaf. Saya akan bacakan beberapa statement mereka, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai, salah seorang tabi'in yang hidup di Irak. Awalnya beliau dari Yaman lalu ke Irak. Ibrahim An-Nakhai mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara'i makanu. Para sahabat, para tabi'in, mereka sholat 2 id, hari raya. Jadi mereka sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan sholat Jumat bersama pemerintah setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Itu statement dari Ibrahim An-Nakhai. Jadi mereka para sahabat, para tabi'in, mereka sholat hari raya bersama pemerintah setempat, pemimpin setempat, baik yang soleh maupun yang fasik. Begitu juga ucapan dari Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri. Dan saya ingin katakan, Ibrahim An-Nakhai adalah ulama Irak. Jadi bukan ulama Mekah, ulama di Irak. Dan mereka, beliau mengatakan, kanu yusalluna khalfal umara makanu. Ada perkataan lain yang disampaikan oleh Al-Imam Sufyan Al-Thawri. Sufyan Al-Thawri pernah berkata kepada Shu'aib bin Harb. Kata Sufyan Al-Thawri, ya Shu'aib, wahai Shu'aib, la yanfa'uka ma katabta hatta tara salata khalfa kulli barrin wa fajirin. Wahai Shu'aib, apa yang engkau tulis selama ini itu tidak ada manfaatnya sama sekali sampai anda punya prinsip bahwa salat harus di belakang pemerintah, baik yang saleh maupun yang fasik. Jadi harus bersama pemerintah. Kalau enggak, apa yang anda tulis dari hadis-hadis Nabi itu enggak ada manfaatnya. Artinya anda jatuh ke dalam sebuah kekeliruan, maksudnya demikian. Lalu Syu'aib bertanya kepada Sufyan Al-Thawri, ya Abu Abdillah, as-salata kullaha? Wahai Abu Abdillah, Sufyan Al-Thawri, apakah setiap salat kita harus bersama pemerintah? Kata Sufyan Ats-Tsauri, la walakin salatul jum'ah wal idain. Namun jawab, kata Sufyan, bukan semua salat, tapi hanya salat Jumat dan dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Salli khalfa man adrakta, salatlah bersama pemimpin yang ada pada saat itu. Dan Al-Imam Harbun, salah satu ulama di masa Imam Ahmad, itu sudah menukilkan terjadi ijma' di kalangan para ulama salaf bahwa salat bersama pemerintah setempat. Beliau kasih statement yang cukup panjang, saya akan bacakan penggalannya. Kata beliau, wal jum'atu wal idani wal hajju ma'as sultan. Salat Jumat, salat dua hari raya, haji bersama pemerintah. Bersama pemerintah, dan ini penjelasan Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Ibrahim, Imam Abdullah bin Makhlad, Imam Abdullah bin Zubair, Imam Sa'id bin Mansur, dan seterusnya. Jadi Allah Ta'ala alam, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan adapun tentang masalah puasa hari Arafah yang disabdakan Nabi dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala alam bisawab, yang dimaksud adalah puasa tanggal 9. Dan 9 kembali lagi bermuara pada penentuan hilal di negeri masing-masing. Dan di antara yang menguatkan tentang pendapat ini, sekali lagi masalah khilaf, memang masalah khilaf, ini hanya beberapa dalil, bahwa dalam hadis Abu Daud hadisnya

0: kalau harus menunggu Mekah, rasanya tidak mungkin Nabi berpuasa 9 hari. Kenapa? Karena informasi gak bisa sampai secepat itu. Jadi kalau misalnya Nabi berhari raya Idul Adha atau berpuasa tanggal 9 di Madinah, harus bergantung pada yang ada di Mekah, maka Nabi akan mengatakan tunggu dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah, nanti kalau dapat info baru kita tetapkan hari raya dan berpuasa. Tapi tidak ada hadis demikian, karena kita tahu pensyariatan Idul Adha itu ketika di Madinah. Hadis surat Imam Abu Daud, jitukum walakum yawmani tal'abuna fihima, aku datang kepada kalian dan kalian wahai penduduk Madinah punya dua hari raya. Waqad abdalakumullahu bihima khairan minhuma. Lalu Allah hapuskan dua hari raya itu dan Allah ganti dengan dua hari raya yang lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi Idul Adha dikerjakan di Madinah. Dan tidak ada satupun hadis mengatakan jangan menetapkan hari raya dulu, kita tunggu keputusan dari Mekah. Makanya ketika Nabi mengatakan tentang Idul Adha, apa kata Nabi? As-saum yawma tasumun. Puasa itu pada saat kalian berpuasa. Wal fitru yawma tuftirun. Dan berbuka adalah pada saat kalian berbuka. Wal adha yawma tudhahun. Dan hari Idul Adha adalah pada saat kalian menyembelih. Nabi tidak mengatakan hari Idul Adha pada saat ahli Mekah yang menyembelih. Tidak, Nabi mengatakan kalian menyembelih. Dan Nabi tidak mensyaratkan harus tunggu informasi dari Mekah. Padahal itu mungkin, karena space waktu antara Ru'yatul Hilal dengan Idul Adha itu 10 hari. Kalau mau nunggu keputusan di Mekah itu sangat memungkinkan. Tetapi tidak ada hadis yang mengatakan Nabi menunggu dulu hasil ru'yah yang ada di Mekah. Sekarang orang zaman sekarang bisa tahu di Mekah itu dari mana? Dari media kan. Kalau tidak ada media, mereka tidak akan tahu. Nah, pada saat itu memungkinkan, karena space waktu ada. Jarak Mekah Madinah kurang lebih 4 hari pada saat itu. Kalau Nabi harus, artinya kalau Idul Adha harus berkiblat kepada Mekah, karena Mekah yang mempunyai Arafah, atau di daerah sanalah ada Arafah, Muzdalifah dan Mina, maka Nabi tidak akan menetapkan dan Nabi tidak akan bisa langsung berpuasa 9 hari. Karena harus tunggu dulu kabar dari Mekah dan jarak enggak mungkin dalam satu malam. Walau talami sawab. Walaupun ini mafhum ya, berdalil dengan mafhum, dan dalam ilmu usul fikih berdalil dengan mafhum itu bukan dalil yang kuat. Tetapi jika ini digabungkan dengan dalil-dalil yang lain, walau ta'ala misawab, dengan keterbatasan ilmu saya lebih condong kepada fatwa Syekh Utsaimin dan fatwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz kita, kepada para masyaikh yang melihat dengan pandangan yang berbeda. Sekali lagi ini masalah yang kuat di kalangan para ulama, dan hendaknya kita semua menjaga lisan kita. Kita hormati sebagian ustadz atau sebagian para masyayikh yang berbeda, dan semoga ranah pembicaraan kita hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dapat dua pahala dan kemungkinan kedua mendapatkan satu pahala, dan tidak ada yang berdosa. Ini saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Soal jawab. Seseorang yang berhaji dengan harta yang haram, apakah kewajiban hajinya menjadi gugur atau apakah dia harus mengulang hajinya?
2: Iya, perhatikan baik-baik. Haji salah satu syaratnya adalah sanggup. Sanggup maksudnya nanti saya akan jelaskan ini ketika kita berbicara masalah syarat-syarat haji insya Allah minggu depan. Syarat-syarat haji sanggup, dan maksudnya adalah ada bekal, baik untuk kita dalam perjalanan sampai pulang kembali atau untuk keluarga kita. Dan bekalnya ya adalah harta. Nah, permasalahan apakah harta tersebut harus halal atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian ulama berpendapat jika orang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, maka kalau dia menyempurnakan rukun dan kewajibannya ketika amal ibadah haji, maka sah hajinya. Sah, kita berbicara masalah fikih. Sedangkan pahalanya tentunya sangat berkurang. Kenapa? Karena dilakukan dengan harta yang haram. Nah, kalau sudah dia melakukan amal ibadah haji dengan harta yang

0: yang haram, apakah harus diulangi lagi atau tidak? Maka jawabannya, jika dia sudah melakukan amal ibadah haji wajib dengan harta yang haram tersebut, itulah hajinya, itulah haji aslinya. Tetapi jika ingin dia menambal-nambal, maka mudah-mudahan haji asli tadi bisa tertambalkan.
1: Hukum umroh dengan utang. Secara umum, utang dalam rangka melakukan ibadah terbagi menjadi dua rincian. Pertama, ada harapan mampu membayar utang. Seseorang yang masuk kriteria ini tidak mengapa berutang untuk menunaikan ibadah umroh, asal utangnya bukan dari pinjaman ribawi. Namun yang lebih utama, tidak perlu berutang. Kedua, tidak ada harapan bisa membayar utang. Orang yang seperti ini tidak boleh berutang untuk menunaikan ibadah umroh, karena orang seperti ini tidak tergolong mampu. Sementara umroh adalah ibadah yang diwajibkan bagi mereka yang mampu, sebagaimana haji. Bagi yang belum memiliki kemampuan, tidak perlu memaksakan diri berutang, karena Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat Al-Talaq ayat 7. Terlebih, utang bukanlah perkara sederhana. Sampai orang yang terbunuh di medan jihad bisa terhalangi masuk surga disebabkan utang yang belum ia lunasi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, seorang yang mati syahid diampuni seluruh dosanya kecuali utang yang belum ia bayar. Hadis riwayat Muslim. Al-Hattab rahimahullah menerangkan dalam kitabnya Mawahib Al-Jalil fi Syarhi Mukhtasar Khalil, siapa yang tidak bisa sampai ke kota Mekah untuk menunaikan haji atau umroh kecuali dengan berutang, sementara ia tidak memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia tidak diwajibkan untuk berhaji, karena ia tidak mampu. Ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun orang yang memiliki harapan dapat melunasi utangnya, maka ia teranggap orang yang mampu, dengan syarat dana harapan untuk melunasi utang tersebut cukup untuk menutup biaya menuju kota Mekah. Mawahib Al-Jalil.
2: Konsultasi Syariah.
3: Tahukah Anda?
0: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, hukum haji dan umroh. Hukum haji wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan kepada kewajiban dari sisi mana? Coba perhatikan penjelasannya oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam Tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh beliau. Beliau mengomentari ayat ini. Beliau mengatakan, hadhihi ayatu wujubil haji 'indal jumhur. Ayat ini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, adalah ayat tentang wajibnya menunaikan ibadah haji menurut pendapat jumhur ulama, menurut mayoritas para ulama. Ada lagi yang berpendapat kewajiban haji bisa dilihat dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dalil yang pertama yang menunjukkan kewajiban menunaikan ibadah haji, yaitu apa dalilnya dari Al-Qur'an, surat apa itu? Ali Imran ayat berapa? Ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mayoritas para ulama memakai dalil ini untuk menunjukkan kepada sebuah kewajiban, bahwasanya haji wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari Al-Qur'an atau dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju." Wahai manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka berhajilah kalian. Ini hadis riwayat mana? Hah? Riwayat mana? Imam Muslim. Ya. Jadi hadisnya sahih, tidak perlu diragukan. Kenapa saya bertanya? Karena hadisnya sahih, agar meyakinkan kepada para ikhwah sekalian, bapak ibu, saudara-saudari sekalian, bahwasanya hadis tersebut sahih. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Nah, lihat di sini, Allah memerintahkan fahujju, dan perintah menunjukkan kepada kewajiban selama tidak ada dalil yang menurunkan dia dari hal yang wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau kita lihat, tadi kita sudah ambil dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, tentang kewajiban haji bagi yang mampu sekali seumur hidup. Kalau kita lihat dari ijma', ijma' yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama dalam sebuah zaman, di sebuah pada sebuah permasalahan. Dan ijma' ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Makanya Imam Ibnul Munzir yang mempunyai kitab Al-Ijma' mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mar'a fi umrihi hajjatun wahidah. Artinya, dan para ulama bersepakat bahwa seorang diwajibkan untuk menunaikan ibadah haji seumur hidupnya sekali. Hajjatul Islam illa an yanzura nadharan fayajibu alaihi al-wafa'u bihi. Kecuali kalau dia bernazar, dengan sebuah nazar untuk menunaikan ibadah haji, maka wajib lagi dia menunaikan nazarnya tersebut. Jadi di sini Imam Ibnu Munzir rahimahullah taala menyatakan bahwa kalau seorang yang mampu, para ulama berijma bersepakat untuk menunaikan ibadah haji sekali seumur hidupnya. Ya, kecuali bagi yang bernazar. Bernazar itu mewajibkan dirinya untuk menunaikan ibadah haji padahal tidak diwajibkan atasnya. Maka dia wajib menunaikan nazar tersebut. Adapun para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum umrah. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah umrah disyariatkan sebagaimana haji dan diwajibkan sekali seumur hidup. Hal ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Laisa ahadun illa wa alaihi hajjatun wa umrah." Artinya, tidak ada seorang pun kecuali wajib baginya untuk melaksanakan sekali haji atau sekali umrah. Satu kali haji, satu kali umrah. Ini perkataan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Begitu juga perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Innaha laqarinatuha fi kitabillah." Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Umrah adalah temannya haji di dalam Al-Qur'an. Berarti sebagaimana haji diwajibkan sekali seumur hidup, maka umrah juga diwajibkan sekali seumur hidup. Makanya setelah itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma membaca ayat, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada permasalahan di sini. Sering orang bertanya, jika dia menunaikan ibadah haji wajib, yaitu pertama kalinya, kemudian setelah itu dia merasa ada yang kurang, maka bolehkah dia menunaikan ibadah haji lagi dan itu dianggap ibadah haji wajib? Maka jawabannya, jika dia sudah mengumpulkan rukun-rukun, kewajiban-kewajiban ketika menunaikan ibadah haji pertama kali, itulah ibadah haji wajibnya. Adapun kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, maka berarti itulah ibadah haji wajibnya, yang disebut dengan hajjatul Islam. Setelahnya disebut dengan haji sunnah. Dan semoga haji-haji sunnah tersebut bisa menambal akan haji-haji wajib kalau dia mengerjakan haji-haji sunnah setelahnya. Makanya di sini perhatian kepada seluruh kaum muslim yang ingin menunaikan ibadah haji, pelajari manasik haji dengan baik dan benar secara teliti, sehingga nantinya dia ketika menunaikan ibadah haji yang disebut dengan haji Islam, haji pertamanya, dia menunaikannya dengan maksimal sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyak orang yang menyesal ketika dia hanya berpatokan kepada harta, yang penting saya mampu dari sisi harta, tidak pernah ikut manasik, tidak pernah ikut pembelajaran tentang tata cara menunaikan ibadah haji, maka akhirnya nanti di lapangan dia mengerjakan haji yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebuah poin dalam permasalahan hukum haji dan umrah.
3: Tahukah Anda?
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya. Dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya. Semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah, bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Afan Ustaz, bagaimana dengan hukum bahwa sekelompok orang urunan untuk kurban kambing dengan atas nama satu orang? Di desa saya pernah seperti itu. Di desa istri saya dulu saya diceritani sangat minim, minus itu orang untuk kurban itu bukan urunan sapi tapi urunan beli kambing. Kurang banyak ya, ini bukan kurban, ini masa-masaan ya. Tetapi ada cara supaya jadi syar'i, supaya kena syariatnya dan bisa dihukumi kurban. Ya sudah terlanjur urunan ya tidak apa-apa, tapi di atas namakan satu orang. Misalnya kita sepakat terus kasihkan orang yang paling sepuh, ketua takmir, anggap saja dia yang apa? Statusnya ada, berarti orang lain ini menghibahkan. Paham maksudnya ya? Tiba-tiba statusnya dia yang memiliki, dia yang berkorban. Tidak apa-apa, tahun depan misalnya gantian, panggil ketua takmir. Tahu saya ya? Nah, kalau seperti itu, insya Allah ya. Ada pun satu sekolahan ditarihi 10 ribu, 10 ribu, 10 ribu, ratusan orang misalnya untuk beli sapi. Ya itu tadi, itu bukan korban ya, tapi apa tadi?
3: Masa-masa.
2: Iya, masa-masa.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: مع كثرة العنوسة يقول الأخ، هناك من يتشدد بزواج بناته لأهداف مادية، ما هو توجيهكم؟
3: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا فتنة في الأرض وفساد كبير. والمسلم إذ من الله بالبنات يفرح لهن بالزواج ويحب ذلك، لأنه يعلم أن في زواجهن إعفافا لهن وتأهيلا لهن، ليكن إن شاء ربات بيوت ومربيات أبناء وبنات. فيحمد الله أن هيأ لفتياته أزواجا صالحين، يحمد الله النعمة ويعين على ذلك. وإذا كان المتقدم أحواله المالية شيء من القصور، فليجبر النقص وليعين الفتاة على الزواج، ولا يتكلف المهر ولا يغالي، بل يحمد الله أن يسر الأمور له، فإن زواج البنات نعمة من نعم الله على الآباء.
4: Dengan banyaknya kaum wanita, ada orang tua-orang tua yang menyusahkan untuk menikahkan anak perempuan-perempuan mereka karena ada motivasi duniawi. Mohon nasihat dari Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu, illa taf'alu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Apabila datang laki-laki untuk meminang yang kamu ridai agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Bila tidak kamu lakukan, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang sangat besar. Seorang muslim yang dikaruniai anak perempuan, seharusnya dia bangga dan senang untuk menikahkan mereka. Karena dia tahu bahwa dengan menikahkan mereka berarti menjaga kehormatan dan menjaga kesucian mereka, membantu mereka untuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi pendidik bagi anak-anak mereka, sehingga bersyukurlah kepada Allah dengan mempersiapkan mereka pasangan yang saleh. Bersyukurlah akan nikmat ini, bantulah pernikahan mereka. Apabila yang hendak menikahi mereka adalah laki-laki yang tidak mampu, maka penuhilah kekurangannya, maklumilah kekurangannya. Bantulah anak-anak gadisnya untuk menikah, jangan dipersulit dan jangan dipermahal maharnya, sehingga hendaknya bersyukur kepada Allah agar memudahkan urusan mereka, karena sesungguhnya menikahkan mereka adalah di antara nikmat-nikmat Allah yang harus disyukuri. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara nasihat.
6: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ahli wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Ma ahalla muhilun qat wa la kabbara mukabbirun illa bushir." Tidaklah seorang mengucapkan satu talbiyah, satu kali takbir saat berihram kecuali dijanjikan surga. Indahnya menunaikan ibadah haji. Satu kali talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dia akan diberikan kabar gembira. Kemudian para sahabat bertanya, "Bil jannah?" Diberikan kabar gembira dengan surga wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, iya. Kabar gembiranya surga. Indahnya berhaji."
7: Hikmah di balik syariat kurban. Pertama, berkurban adalah wujud taqarrub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah." Kedua, ibadah kurban adalah sunnah Nabi kita yang mulia Ibrahim alaihis salam. Ketiga, ibadah kurban mengandung ungkapan kasih sayang kepada orang-orang fakir dan miskin. Dengan ibadah kurban, seseorang bisa menyambung silaturahminya. Dengan ibadah kurban, kecintaan akan tumbuh dengan saling memberikan hadiah. Nabi SAW bersabda, saling berbagilah hadiah agar kalian saling mencintai. Keempat, dalam ibadah kurban terdapat ibadah syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan kekuasaannya lah Dia telah menundukkan binatang ternak bagi kita semua. Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Ini begini ya, apakah boleh berkorban dengan uang pinjaman?
2: Nah, iya. Berkorban. Minjem itu konsekuensinya adalah kewajiban yang harus dibayar. Sementara ini adalah sunnah. Tidak boleh kita ngejar sunnah, nanti akhirnya kejebur ke dalam kewajiban. Makanya dari sini, kita juga tidak boleh umroh dengan pinjaman. Haji juga karena enggak mampu, masalahnya kalau minjem itu termasuk juga korban. Jadi kita anjurkan enggak usah minjem. Ya, karena Anda tidak mampu berarti. Sementara di dalam hadis tadi, man kana lahu sa'ah. Jadi siapa yang punya keluluasaan, punya lahu, berarti punya. Sementara kalau pinjam Anda enggak punya berarti. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir, semoga Allah meridhoi kepadanya, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
7: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa sekalian, kita tahu bahwasanya ibadah haji adalah rukun Islam yang paling mulia, yang dimana rukun Islam ini adalah yang paling tinggi dan butuh adanya kemampuan dan juga ada keinginan untuk melakukannya. Sebagian orang yang kaya dimudahkan untuk melakukan ibadah haji tersebut. Namun ada yang kaya juga penuh limpahan harta, namun juga tidak punya keinginan kuat untuk melakukan ibadah haji. Nah, kali ini kita akan memotivasi para pemirsa sekalian bahwasanya dalam ibadah haji itu adalah ada keutamaan yang besar. Yang ini kalau direnungkan seharusnya sudah semakin memotivasi setiap orang untuk melakukan ibadah yang mulia ini. Kita lihat beberapa keutamaan haji di sini. Yang pertama disebut bahwasanya haji itu adalah amalan yang paling afdol, amalan yang paling mulia. Nabi SAW itu pernah ditanya, ayyul a'mali afdol, amalan apakah yang paling mulia? Kemudian Nabi SAW mengatakan, imanun billah wa rasulihi, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau ditanyakan lagi, summa madza, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, jihadun fisabilillah, yaitu berjihad jalan Allah, berjihad dalam rangka membela agama Allah. Kemudian beliau ditanya lagi, summa madza, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, hajjun mabrur, yaitu haji yang mabrur, yaitu haji yang membawa kebaikan setelah itu. Jadi di sini dikatakan bahwasanya haji itu adalah bagian dari amalan yang mulia. Ya, bagian dari amalan yang mulia setelah iman kepada Allah, setelah beriman kepada Rasul, setelah jihad fisabilillah, baru dikatakan haji masuk di dalamnya. Kemudian haji juga jika tidak bercampur di dalamnya, ketika seorang itu melakukannya tidak bercampur dengan dosa, terutama adalah tidak bercampur dengan perbuatan syirik. Niatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga dia tidak melakukan maksiat-maksiat ketika dia itu melakukan haji, maka balasan dari hajinya adalah surga. Ingat, balasannya itu adalah surga. Sebagaimana ada hadis dari Abu Hurairah, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Wal hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Yang namanya haji mabrur, tidak ada balasannya yang pantas kecuali adalah surga. Orang yang melakukannya, balasannya yang lebih pantas itu adalah surga. Ini juga menjadi alasan haji itu adalah amalan yang utama, karena amalan haji tersebut langsung dibalas surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan catatan tadi, jika seorang itu melakukannya tidak melakukan dosa dalamnya, terutama adalah dosa kesyirikan, dia melakukannya dengan ikhlas karena Allah, dan juga dia berusaha untuk menghindarkan kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan yang tidak ada tuntunan, perbuatan bid'ah ketika dia itu melakukan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, haji disebut jihad fisabilillah. Dan ini adalah jihad bagi para wanita muslimah. Mereka tidak dituntut untuk berjihad bersama kaum pria, namun mereka dituntut untuk melakukan haji ketika mampu, dan itu disebut jihad bagi mereka. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, narul jihad afdhalul a'mal." Yang kami anggap bahwasanya jihad itu adalah sebaik-baiknya amalan. Afalan mujahid, apakah kami juga para wanita itu mesti berjihad? Mesti berperang di jalan Allah? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, "La, tidak, kalian tidak perlu ikut, lakinnal afdalal jihad hajjun mabrur." Akan tapi yang dikatakan sebaik-baiknya jihad itu adalah haji mabrur. Maka ini adalah jihad bagi para wanita. Nabi SAW tidak katakan, "Sudah kalian pergi berjihad." Namun Nabi SAW mengiyakan kata Aisyah, "Ya ada kalian itu untuk berjihad, namun jihad kalian adalah dengan berhaji, itu tunaikanlah haji yang mabrur." Kemudian yang keempat, yang dikatakan lagi sebagai keutamaan haji adalah haji itu dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa. Dan ini juga menjadi alasan kenapa setelah haji itu orang banyak menjadi lebih baik. Karena dosanya-dosanya ketika haji itu diampuni. Apa alasannya? Kita lihat hadis Nabi SAW, "Man haja lillah." Barang siapa yang berhaji karena Allah, "falam yarfus," di dalamnya dia tidak berbuat rafas, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, "walam yafsuk," dan dia juga tidak melakukan kefasikan. Tiga syarat dia lakukan ya. Yang pertama, dia lakukan lillah, karena Allah, ikhlas karena Allah, tidak cari gelar, tidak ingin disebut haji, pahaji, tidak disebut buhaja, tidak. Namun dia ikhlas karena Allah. Kemudian dia tidak melakukan kefasikan, yang kedua. Dan juga yang ketiga, dia tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Maka jika tiga hal ini dia lakukan, raja'a ka yaumi waladathu ummuhu, maka dia nanti sekembali dari haji itu seperti baru saja dilahirkan oleh ibunya. Coba kita lihat bayi yang keluar dari kandungan ibunya, yang dilahirkan, tentu saja dalam keadaan bersih. Bersih dari apa? Bersih dari dosa. Maka demikian juga haji adalah amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dosa-dosa setiap hamba. Maka kita lihat, ada yang setelah berhaji menjadi lebih baik, ada yang setelah berhaji lebih rajin lagi untuk mengerjakan sholat, sholat-sholat sunnah apalagi, dia lebih gemar lagi untuk melakukan sholat berjamaah, lebih giat lagi untuk melakukan puasa sunnah, karena ini pengaruh yang besar dari ibadah haji. Kemudian yang kelima, haji juga akan menghilangkan kemiskinan, kefakiran dari seorang hamba. Ada hadis dari Abdullah bin Mas'ud di mana Rasulullah SAW itu bersabda, ya, beliau katakan, "Ikutkanlah umroh kepada haji." Karena keduanya itu, kata Nabi SAW, "Yanfiyanil faqra wa dhunub." Karena yang namanya umroh dan haji itu akan menghilangkan kefakiran dan dosa, akan menghapuskan kemiskinan. Jadi orang ketika pulang dari haji itu bisa tambah kaya, dia bisa tambah makmur, dapat terhapus kemiskinan pada dirinya, dan juga bisa menghapuskan dosa. Di sini dikatakan oleh Nabi SAW, "Kama yanfil kir khabasal hadid wadzahab wal fiddah walaysa lil hajja al mabrura sawabun ilal jannah." Kata Nabi SAW selanjutnya, sebagaimana pembakaran itu dapat menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, dosa bisa terhapus seperti itu. Lalu juga dikatakan, tidak ada balasan yang pantas untuk orang yang berhaji kecuali adalah surga. Lalu yang terakhir dikatakan juga bahwasanya haji keutamaannya, orang yang datang ke Baitullah, ke rumah Allah untuk menunaikan ibadah haji, dengan pergi ke Arafah, dengan mabit di Musdalifah, dengan melempar jumrah di Mina, yang dia lakukan ketika itu adalah dia datang sebagai tamu Allah. Yang namanya tamu Allah berarti orang-orang yang mulia. Berarti yang menunaikan haji ini adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan amalan haji yang dia lakukan. Nabi SAW itu mengatakan dalam hadis dari Ibnu Umar, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya itu hasan. Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, begitu juga orang yang berhaji. Begitu pula orang yang berumrah. Wafdallah, mereka adalah tamu Allah Subhanahu wa taala. Da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum. Allah itu akan memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu, jika mereka meminta, yaitu berdoa, maka pasti Allah akan memberinya, Allah akan mengabulkannya. Ini adalah utamanya mulia yang terakhir dari tamu Allah ini, yaitu dari orang yang berhaji. Doa mereka akan mudah dikabulkan, apalagi ketika mereka berada di tempat-tempat yang terkabulkannya doa, seperti di Padang Arafah, ketika mereka berada di tempat sa'i, ketika mereka berada di Muzdalifah, ketika mereka melempar jumrah, ya, jumrah Aqabah, jumrah Wusta dan jumrah Ula. Maka ketika mereka selepas ya dari melempar jumrah, mulai dari jumratul Ula, jumratul Wusta, ketika itu diperkenankan juga untuk berdoa. Doanya itulah doa yang mustajab. Inilah keutamaan dari tamu Allah, yaitu para jamaah haji. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan untuk melakukan ibadah yang mulia ini dan kita dapat meraih surga lewat amalan haji yang mabrur, amalan haji yang setelah itu ada kebaikan-kebaikan yang seterusnya. Demikian para pemirsa sekalian, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan mudah-mudahan kami doakan kepada para pemirsa sekalian juga bisa dimudahkan untuk berhaji sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang berhaji ke Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Hukum darah yang keluar sebelum melahirkan. Apakah keluar cairan sebelum proses persalinan tetap wajib sholat? Kewajiban sholat dalam hal ini tergantung apakah dia mengalami nifas atau tidak. Jika dia mengalami nifas, tidak boleh sholat. Sebaliknya, jika tidak nifas, maka wajib sholat. Untuk mengetahui apakah darah yang keluar itu terhitung nifas atau tidak, kita simak penjelasan para ulama berikut ini. Ada dua cairan yang keluar menjelang proses persalinan. Pertama, cairan bening atau semua cairan selain darah. Wanita yang mengeluarkan cairan selain darah menjelang persalinan, seperti ketuban pecah atau rembes, tidak dihukumi sebagai nifas. Karena nifas bentuknya darah, sementara cairan ini bukan darah. Mengenai hukum cairan ini, para ulama menggolongkannya sebagai ifrozat atau keputihan, yaitu lendir yang umumnya bening, keluar dari organ reproduksi wanita selain madi dan mani. Para ulama menjelaskan hukum keputihan atau ifrozat sebagaimana rutubah atau lendir yang selalu membasahi organ reproduksi wanita. Imam Ibnu Utsaimin pernah ditanya tentang hukum cairan bening yang keluar 3 hari sebelum lahiran disertai kontraksi. Apakah termasuk nifas? Jawaban beliau, ini bukan nifas karena nifas bentuknya darah dan bukan cairan bening. Fatwa Nur al-Darb. Kedua, cairan darah. Apabila keluar darah sehari atau 2 hari sebelum persalinan, maka bisa dihukumi nifas jika disertai tanda-tanda lahiran, seperti kontraksi, pembukaan, atau rasa sakit. Dalam Kasyaf Al-Qana' dinyatakan, jika wanita melihat darah 3 hari atau kurang dari itu sebelum bayi lahir, disertai tanda kelahiran seperti rasa sakit, maka statusnya nifas. Sebagaimana darah yang keluar ketika persalinan. Kasyaf Al-Qana'. Imam Ibnu Utsaimin memberikan batasan tentang nifas. Nifas adalah darah yang keluar ketika persalinan atau 2 atau 3 hari sebelum persalinan disertai kontraksi. Sementara cairan bening bukan nifas. Fatwa Nur al-Darb. Berdasarkan beberapa keterangan di atas, bisa kita simpulkan cairan yang keluar ketika mendekati persalinan bisa terhitung sebagai nifas jika 1. Bentuknya darah dan bukan cairan bening. 2. Mendekati proses persalinan. Jika masih jauh dari proses persalinan, bukan nifas. 3. disertai tanda-tanda melahirkan seperti kontraksi atau rasa sakit atau pembukaan. Demikian, Allahu a'lam.
9: Soal jawab.
10: Puasa Senin, Ustaz. Ya. Tadi Ustaz bilang puasa Senin itu bukan karena hari lahir atau apa, tapi mengingatkan Seninnya. Ya. Rasulullah SAW puasa seperti itu.
9: Ya.
10: Nah, jadi ada hadis puasa Senin Kamis itu karena Senin Kamis itu amalannya diangkat ke langit. Nah, jadi bukan untuk yang karena hari istimewa 7 yang tadi itu, itu. Jadi
9: bagaimana
10: di mana gitu?
9: Bagaimana ngambungkannya?
10: Bagus
9: pertanyaannya, Pak. Maka kita jawab, mudah menjawabnya, bahwa salah satu sebab seorang berpuasa hari Senin yaitu sama seperti sebabnya orang berpuasa hari Kamis. Jadi tinggal ditambahkan saja bahwa kita berpuasa bukan karena hari lahirnya, tapi karena hari Seninnya. Karena Senin mempunyai mizah, mempunyai keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya hari lahir Rasul, di antaranya Mi'raj, di antaranya ini. Dan di antaranya pula diangkatnya amal. Ah, begitu. Jadi ditambahkan saja. Kenapa kita puasa hari Senin? Karena diangkatnya amal. Dan perlu perhatian, itu jawabannya Pak Mila. Dan perlu perhatian bahwa pengangkatan amal bisa per hari, per pekan, per bulan, per tahun. Kapan itu? Per hari, yaitu setiap apa? Subuh, betul. Subuh ya dan asar, setiap hari. Jadi ada malaikat yang membawa amalan malam, ada malaikat yang membawa amalan siang. Setiap pekan Senin Kamis. Setiap bulan hari 13, 14, 15. Setiap tahun hari apa? Bulan apa? Bulan Sya'ban. Sebelum bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan nanti semua dosa akan terhapus. Jadi amalan-amalan dulu diangkat, bulan Ramadannya dosanya terhapus. Nah, itu jadi bagaimana juga menggabungkannya? Maka kita katakannya bisa seperti itu. Ada per hari, ada per pekan, ada per bulan, ada per tahun. Dan itu semua menunjukkan apa? Keluas-luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala hari itu diangkat, yang paling disukai, tatkala hari itu diangkat amal, amalan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah berpuasa. Baik Syaban, kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Atau hari Kamis, Senin Kamis, kita dianjurkan untuk banyak-banyak puasa. Kemudian hari apa lagi? 13, 14, 15 kita dianjurkan untuk banyak-banyak berpuasa. Nah, beliau mengatakan dzaka yaumun yurfa'u fihi al'amal fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Itu adalah hari yang diangkat amal, maka aku ingin tatkala amalku diangkat aku dalam keadaan sedang berpuasa. Wallahu a'lam.
11: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
12: Surah Al-Munafiqun. Bismillahirrahmanirrahim.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah. Padahal Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta.

0: Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruk apa yang telah mereka kerjakan.
1: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ.
0: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian menjadi kafir, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.
1: وَإِذْ

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh-tubuh mereka membuat engkau kagum. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur kata mereka. Mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

0: Merekalah yang berkata kepada orang-orang Ansor, "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi." Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.
1: Yaquluna la'in raja'na ila al-Madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal

Mereka berkata, "Sungguh, jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang-orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah. Padahal kekuatan itu hanyalah milik Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui." Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka merekalah orang-orang yang merugi.

0: صدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata sambil menyesal, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh."

dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Soal jawab.
1: Apakah ujian yang datang kepada anak atau istri termasuk ujian buat kepala keluarga? Iya. Ini pertanyaan bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. "Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah." Ujian akan Allah timpakan kepada mukmin dan mukminah fi nafsihi, tubuhnya sendiri. Wa waladihi, anaknya. Wa malihi, dan hartanya. Hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, sampai dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi ujian ini ora kur mengawake dhewek. Termasuk harta. Harta itu kan macam-macam. Umah, apa malih? Napa? Sawah, kendaraan, ya. Umah ketiban apa? Ketiban apa? Ketiban wit, rumah ketiban wit, itu ujian. Rasa kakein kerusula, jadi tibane mengenai ya orang menganak. Sudah, ya diterima saja, diterima gue orang pur.

0: Apa witnya menyat? Saya tanya, menyat apa ora?
1: Ora.
0: Wis gendenge pada apa? Ambrol. Dosa maning. Kita protes itu dosa. Protes kepada Allah itu dosa. Ya. Berarti wis gendenge pada ambrol ketambahan apa? Dosa. Tapi kalau jenengan bro, Mas, umaya ketiban apa? Wih, lagi nang sawah. Langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada selamat, Mbak? Selamat sih orang apa? Bojone orang apa? Pas lagi nang jaba. Bocah-bocah selamat, alhamdulillah. Orang apa? Ya, moga-moga oleh Pak, Pak. Maka dia pulang sabar dan dandani walaupun gendengnya apa? Ambrol, tapi oleh apa? Pahala. Pahala karo gendeng larang di. Larang di jajar.
1: Pahala.
0: Ya. Diganti sama Allah dengan pahala. Dan pahala itu lebih mahal daripada apa? Gendeng. Gendeng sih pirang. Ya. Ujian keluarga, termasuk anak, ya, termasuk istri, itu juga ujian. Makanya subhanallah, Nabi siapa yang istrinya enggak beriman? Nabi Lut, ya. Nabi siapa? Nabi Ayub. Nabi Nuh. Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh, ya. Istrinya enggak beriman. Padahal apa? Nabi. Coba saya tanya, jenengan sama Nabi Nuh imannya dhuwur sapa? Nabi Nuh. Tapi diuji sama Allah, istrinya enggak beriman. Tapi sabar Nabi Nuh. Didakwai terus. Enggak putus asa. Orang terus wis pokoknya pegatan bae. Enggak, dakwai terus sama Nabi Nuh. Walaupun akhirnya istrinya meninggal dalam keadaan tidak beriman, tapi Nabi Nuh sabar. Ya, Nabi Nuh sabar alaihissalam. Ya. Ya.
2: Mutiara nasihat.
3: Sekarang tanggal 9 Zulhijjah, khusus tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan hari Arafah. Nah, 9 Zulhijjah tadi kita kenal dengan hari Arafah karena ketika itu jamaah haji sedang melaksanakan rukun haji yang paling utama, yaitu wukuf di Arafah. Yaitu sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Nah, bagi yang tidak berhaji, ada amalan yang bisa dia lakukan juga. Kalau amalan untuk jamaah haji ada sendiri. Ya, dia melakukan sholat di situ, kemudian setelah itu nanti berdoa dari waktu setelah dia itu sholat zuhur dan asar di jamaah. Lalu dari waktu itu, ya sekitar jam 1 lah, sampai nanti waktu maghrib sekitar jam 6, dia perbanyak doa terus. Nanti ketika sudah masuk waktu maghrib, maka lepas dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Nah, kalau yang kita yang di tanah air, bagi yang tidak berhaji, yang disunahkan yang pertama, lakukan puasa Arafah. Kata Nabi SAW, puasa hari Arafah yukaffiru sana al-madiyah al-baqiyah. Al-madiyah wal-baqiyah. Yaitu puasa hari Arafah itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Berarti menghapuskan dosa 2 tahun. Menghapuskan dosa 2 tahun. Namun puasa ini hanya berlaku untuk yang tidak berhaji. Sedangkan yang berhaji, karena butuh fisik yang kuat pada hari Arafah ini, setelah itu mereka lepas ke Muzdalifah dan sampai di Mina nanti, mereka butuh fisik sehingga tidak dianjurkan untuk puasa. Ya, tidak dianjurkan puasa pada hari Arafah. Namun bagi yang tidak berhaji seperti kita yang berada di tanah air, disunahkan untuk berpuasa hari Arafah ini. Bagaimana kalau ada yang bertanya, gimana kalau masih punya utang puasa? Bolehkah menjalankan puasa Arafah? Punya utang puasa wajib atau tidak? Wajib. Puasa Arafah? Sunnah. Apakah boleh kita mendahulukan puasa Arafah dibandingkan utang puasa tadi? Jawabannya masih boleh. Ya, namun ini bahasannya beda kalau kita bahas puasa Syawal. Ya, ini kita bahas tentang puasa Arafah. Karena puasa Arafah tidak disyaratkan harus puasa Ramadan dulu secara sempurna. Namun kalau puasa Syawal untuk mendapatkan pahala kasyami dahri, kata Nabi

0: Rasulullah untuk mendapatkan pahala puasa setahun penuh disyaratkan puasa Ramadannya sempurna, baru ditambahkan dengan puasa sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Namun kalau puasa Arafah tidak ada kaitannya. Jadi masih boleh. Amalan yang kedua yang bisa dilakukan lagi pada tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, memperbanyak doa. Kata Nabi SAW, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Jadi manfaatkan tanggal tersebut. Ini enggak mesti menunggu wukuf, karena wukuf nanti kita telat 4, kita lebih duluan 4 jam. Karena kalau menunggu wukuf berarti sini baru jam 4, baru sana mulai wukuf jam 12. Wukuf itu mulai dari jam zuhur. Kita tidak tunggu sampai jam 4 karena nanti waktu kita singkat sampai maghrib aja. Berarti manfaatkan waktu yang ada di hari Arafah, mulai dari pagi sampai sore hari, terus memperbanyak doa. Ada waktu di waktu duha, perbanyak doa. Ada waktu setelah zuhur, perbanyak doa. Ada waktu setelah asar, perbanyak doa. Menjelang maghrib, mau menjelang buka puasa Arafah, juga memperbanyak doa. Karena sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Sekarang amalan yang berikutnya lagi, dari subuh hari pada tanggal 9. Saya pisahkan karena berbeda. Subuh hari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai waktu asar tanggal 13. Subuh hari tanggal 9 sampai waktu asar pada tanggal 13 nih, hari tasyrik yang terakhir, disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Disunahkan bertakbir setelah sholat 5 waktu. Setiap selesai dari sholat 5 waktu perbanyak takbir. Disunahkan memperbanyak takbir. Tidak dibatasin berapa kali takbirnya. Mau sekali takbir pun boleh. Takbirnya di sini dikenal dengan takbir muqayyad karena dikaitkan dengan waktu sholat. Bar sholat langsung takbir. Atau baca zikir setelah sholat, baru nanti setelah itu dia bertakbir, boleh. Yang penting ini diadakan nanti setelah sholat 5 waktu. Jadi setelah sholat 5 waktu, misalnya imam beri kesempatan zikir dulu, baru setelah itu masing-masing bisa bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah ilham. Ini berlaku terus sampai tanggal 13. Kalau Idul Fitri, bedanya Idul Fitri itu cuma bertakbirnya ketika puasa sudah sempurna. Berarti waktu maghrib di malam takbiran. Sampai pelaksanaan sholat id selesai. Namun kalau ini yang kita bahas, ini mulai dari tanggal 9 tadi, yang setelah bersolat, setelah sholat, itu sampai tanggal 13. Berarti 5 hari nanti. Sekitar 5 hari. Ditambah lagi yang sebelumnya tadi, dari tanggal 1 sampai tanggal 8 tadi, ini yang sifatnya mutlak. Tapi tidak diperintahkan untuk setiap selesai sholat 5 waktu. Namun kalau tanggal 9 sampai nanti tanggal 13, selesai sholat 5 waktu.
1: Tiga amalan senilai pahala haji. Amalan pertama, melakukan rangkaian ibadah seusai sholat subuh. Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syangkiti menjelaskan bahwa keutamaan amalan ini hanya dapat diraih jika terpenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Pertama, melakukan sholat subuh secara berjamaah. Kedua, duduk berzikir. Termasuk berzikir adalah membaca Al-Quran, beristighfar, membaca buku-buku agama, memberikan nasihat, diskusi masalah agama, atau amar ma'ruf nahi mungkar. Ketiga, duduk di tempat sholat sampai terbit matahari. Keempat, sholat 2 rakaat. Sholat ini dikerjakan setelah terbitnya matahari setinggi tombak. Amalan kedua, mengikuti kajian di masjid baik pagi maupun sore hari. Amalan ketiga, menjaga sholat berjamaah beserta adab-adabnya. artikel konsultasisyariah.com.

0: Soal jawab.
1: Bismillah Ustaz, bagaimana adab dan akhlak seorang pedagang dan produser yang menjual madu hitam pahit yang diketahui itu bukan madu melainkan sirup madu, madu sintetis, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen, bagaimana nasihatnya? Barakallahu fik. Fikum barakallahu, terima kasih kepada penanya. Hendaklah kita semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan merenungkan baik-baik sabda Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang curang atau melakukan penipuan maka bukanlah dari golonganku. Nabi tidak memasukkan orang itu ke dalam golongannya. Jadi ini sebuah peringatan keras. Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang berbuat curang atau menipu maka dia bukan golonganku. Aqamaqal. Oleh karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah apabila ada korban dari madu tersebut dan membahayakan kesehatan konsumen atau peminumnya, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Dan Nabi pun juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, la dharar wa la dirar, tidak boleh merusak baik diri sendiri ataupun orang lain dengan cara apapun. Dengan cara apapun. Dan harta yang didapatkan tidak berkah kalau kita mendzalimi orang lain. Dan coba takutlah apabila yang terdzalimi itu, misalnya seorang itu jatuh sakit, kita akan ditanya oleh Allah. Lalu apabila dia berdoa, itu doa orang yang terdzalimi. Jika dia sumpah serapahin kita, mendoakan agar kita sengsara karena dia merasa telah diracuni oleh kita, maka Nabi mengatakan ittaqida watal madlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab. Hati-hati doa orang yang terzalimi karena tidak ada tabir yang memisahkan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dikabulkan oleh Allah. Bahkan kita tahu bahwa kaidah dalam masalah doa orang yang terzalimi itu pun juga berlaku bagi orang kafir atau orang non muslim. Apabila kita menzalimi orang non muslim lalu dia mendoakan keburukan kepada kita, itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, ya ayuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu shaliha, wahai para rasul, makanlah hal-hal yang baik, makanlah harta yang halal dan beramal salehlah. Allah perintahkan kita dua perintah, cari rizki yang halal dan beramal saleh. Dan Allah sambung dengan kata sambung dan waw, wa, berarti ada korelasi dan hubungan antara dua perintah ini atau dua aktivitas ini. Ibnu Katsir mengatakan bahwa rizki yang halal itu mempengaruhi semangat dan animo kita dalam beribadah. Dan sebaliknya, kalau rizki kita tidak halal atau menzalimi orang lain, maka semangat kita pun akan jatuh. Kita tidak bisa bangkit, kita tidak bisa bertobat, kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa khusyuk ketika sholat. Kalaupun kita sholat, kita tidak bisa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala karena harta kita haram. Ini yang perlu kita camkan. Allah Ta'ala misalnya.
0: Mutiara Tilawah. Surah At-Takwir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ida

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kehidupan manusia adalah kehidupan yang tidak panjang. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu adalah antara 60 dan 70. Tidak panjang, ikhwan. Anda sekarang mungkin hidup, ada yang sebagian masih berumur 18 tahun atau 17 tahun. Sweet. 17. Kulitnya masih kencang. Giginya masih utuh. Rambutnya masih hitam mengkilat. Ya. Dan yang lain-lain, tulangnya masih kuat, langkahnya masih tegap. Tapi di antara Anda ada yang mungkin sudah berumur 40 tahun. Mulai terasa bengkean. Mulai terasa pegel-pegel. Makanan yang dulunya semua favorit, sekarang mulai pilih-pilih. Di antara Anda mungkin sudah ada yang hampir 60. Itu lebih selektif lagi makanan. Bahkan yang tadinya empuk dia katakan alot. Sampai saya dulu, pengalaman pribadi saya dengan bapak saya rahimahullahu ta'ala, kalau masih muda itu masya Allah namanya telur itu senang sekali. Begitu sudah sepuh digorengkan telur, apa kata beliau? Ini telur saiki kok alot ya. Jadi yang disalahkan telurnya. Ya. Karena beliau sudah semakin sepuh. Maka oleh sebab itu, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak ada kesempatan banyak kita untuk berleha-leha. Kehidupan yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diakhiri dengan sebuah masa, yaitu yang dinamakan dengan kematian. Apabila seorang sudah mengalami kematian, maka dia akan masuk ke dalam sebuah alam yang baru, yaitu dengan yang disebut dengan alam barzakh. Alam yang memisahkan seseorang dari dunia dan akhirat dia. Ya, ini pembatas antara dunia dan akhirat. Di mana kehidupan alam barzakh berbeda dengan kehidupan alam dunia. Dan ada sedikit kemiripan dengan alam akhirat. Maka seorang yang hidup dan yakin bahwasanya dirinya akan mati, dia harus mempersiapkan apa yang harus dia jawab nanti menghadapi pertanyaan malakul al-munkar, malakul munkar wan nakir, malaikat munkar dan nakir. Dua malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sebagian ulama mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari dua malaikat hafadah yang menjaga manusia, al-katibin, yang mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Dan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya malaikat ini berasal dari malaikat yang lain, bukan malaikat yang mencatat amal kebaikan dan keburukan. Ala kulli hal, yang jelas apabila seorang masuk ke dalam dunia yang disebut alam barzakh, maka dia akan menghadapi beberapa pertanyaan, dan itu pasti. Kita akan ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Siapakah Rabb kamu? Apa agamamu? Dan siapakah nabimu? Hidup kita yang panjang, yang lama menurut sebagian kita, itu cuma akan digunakan menjawab tiga pertanyaan ini. Kalau kita berhasil menjawabnya, fabiha wa ni'man, selamatlah orang tersebut. Tapi kalau kita tidak bisa menjawabnya, subhanallah, kecelakaan sudah. Dan hadza min rahmatillah, ini adalah bentuk rahmat dari Allah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala lewat lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang akan terjadi di alam kubur. Alam kubur itu bukan kuburan. Ya. Alam kubur itu adalah alam yang akan dilalui semua orang yang sudah meninggal dunia. Baik dia dikubur ataupun diawetkan jadi mumi, dibalsem dan yang lainnya. Baik jasadnya utuh ataupun jasadnya hancur. Baik jasadnya berkumpul ataupun jasadnya terpisah-pisah. Itu alam kubur. Semuanya akan mengalaminya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmah kasih sayang sekali. Beliau atau Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya nanti di alam barzakh kita akan menghadapi tiga pertanyaan ini. Supaya kita bersiap-siap. Kalau tiga pertanyaan ini bisa kita jawab, selamat kita. Tapi kalau tiga pertanyaan ini tidak bisa kita jawab, sebagaimana seorang fajir al-kafir yang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malakul maut dan para akwannya, rombongannya, pembantu-pembantunya, su'ul wujuh, su'udul wujuh, di mana wajah mereka hitam-hitam menakutkan. Kemudian dia duduk dan memerintahkan kepada orang kafir fajir tadi untuk keluar sendiri nyawanya, maka tidak mau. Maka dipukullah orang tersebut sehingga nyawanya keluar, berpencaran. Maka terkadang kita dapatkan sebagian orang kafir kelocotan dalam meninggal dunia. Ustaz, saya pernah lihat ada orang yang betul-betul kafir akan tetapi meninggalnya tenang sekali. Ikhwan, ini adalah masalah-masalah gaib. Siapa yang tahu bahwasanya dalam ketenangan ketika dia meninggal, maka dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Tidak ada yang tahu. Kita tahu hanya dari berita. Bahwasanya orang, dari berita yang benar yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Orang yang benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci bertemu dengan dia. Bagaimana orang itu benci bertemu dengan Allah? Orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika dikatakan kepada dia untuk keluar dari jiwanya, untuk keluar dari badannya, rohnya keluar dari badannya, dia ketakutan. Berpecahan itu nyawa ke seluruh tubuhnya, ketakutan. Akhirnya dibetot oleh malaikat sehingga terpaksa keluar. Gak mau keluar dengan sendirinya. Setelah dibetot kemudian dimasukkan ke dalam kafan yang diambil dari akhirat dengan bau yang sangat busuk, kemudian diantarkan nyawa ini ke langit dengan bau yang busuk sekali, dan semua malaikat bertanya, siapa ini ruh fulan yang baunya sangat busuk? Kemudian disebut ini adalah ruh fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk. Kemudian tidak dibukakan pintu langit oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak di langit. Kemudian dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi, dan saat itulah malam pertama di alam barzakh segera dimulai. Datang kepadanya Munkar wa Nakir dan bertanya, man rabbuka? Maka dia mengatakan, hala adri sami'tu an-nasa yaquluna faqultu. Dia mengatakan, saya tidak tahu. Sami'tu an-nasa, dulu aku pernah mendengar. Dulu aku mendengar orang mengatakan sesuatu. Aku dulu juga ikut mengatakannya. Tapi sekarang aku tidak bisa untuk mengungkapkannya. Subhanallah. Jadi bukan berarti dulu saya mendengar mereka mengatakan Allah, maka saya katakan sekarang Allah. Oh tidak. Dia orang yang berusaha mengingat-ingat. Sami'tu an-nasa yaqul syai'an fala adri, yani la adri. Faqultu, dulu saya bisa mengatakan, tapi sekarang saya itu tidak bisa untuk mengungkapkannya. Jadi seperti orang yang ujian. Soalnya di depannya itu pernah dia kerjakan. Nyontek. Dulu dia ngerjakannya itu apa? Nyontek.
2: sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan, dulu jawabnya setengah tapi ngelirik sebelah satu.
1: Jawab satu. Iya mas dari SMA 5, betul ya? Betul. Jurusannya apa mas? IPA atau IPS? IPA. Wah, nggak nyambung. Tapi insya Allah tahu ya. Ya.
2: Dulu saya bisa menjawab begitu, sekarang kita berhadapan dengan soal yang, ya Allah ini gimana ini? Teori penggaraman pula, ya kan? Asam plus basa sama dengan garam plus air. Itu dulu ya mas ya. Setelah berkeluarga beda lagi. Asam plus basa sama dengan sayur asam. Subhanallah. Itu orang kafir ini dulu mengikuti orang munafik yang dia menampakkan keislaman, mengikuti ibadahnya kaum muslimin, tapi iman tidak ada di dalam hatinya. Bahkan terkadang dia benci yang namanya Islam.
1: Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah as-salama wal afiyah.
2: Ya orang ngaji ikut ngaji, orang sholat ikut sholat, korban wow paling gede korbannya, double sekalian. Tapi sama sekali dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Benci dia syariat Islam. Dia hanya pura-pura. Dia mengatakan sami'tunna saya qul faqultu. Dulu saya mendengar manusia mengatakan sesuatu, saya ikut mengatakannya, tapi sekarang saya berusaha mengungkapkannya, tidak bisa.
1: Maka malaikat tadi yang berwarna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azraqani aswadan,
2: biru kehitam-hitaman, itu wajah malaikatnya. Atau hitam kebiru-biruan, dua-duanya sama, yakni gelap dan menakutkan. Wa ma'ahuma mitraqatun min hadid, dan keduanya membawa pentung dari besi.
1: Maka dipukulkanlah pentung tersebut ke jidatnya, di antara dua matanya, sehingga berteriaklah orang tersebut dengan teriakan setinggi langit.
2: Yasmahu kullu syai', semuanya mendengar,
1: illa taqalan, kecuali jin dan manusia. Kalau kita mendengar terikan orang, teriakan orang yang diazab, kita enggak akan punya anak. Kita enggak akan pernah bisa hidup jenak. Kita enggak akan bisa makan enak dan tidak bisa tidur nyenyak. Itu kalau kita mendengar teriakan orang-orang yang disiksa.
2: Dan tidak ada ujian dari Allah. Karena semua orang nanti akan tahu, oh, semuanya akan menjadi orang-orang yang manut.
1: Manutun. Nurut. Ya. Tapi inilah ujian. Allah tidak menampakkan dan tidak memperdengarkan suara tersebut.
2: Sehingga kemudian orang tersebut

0: Soal jawab.
1: Dari Bapak Riki di Balikpapan, Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Ustaz, tadi dijelaskan bahwa maksud hadis bahwa Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian juga Rasulullah berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak bisa berkurban. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, hadis ini biasa digunakan untuk berkurban dengan iuran 1 RT, Ustaz, atau 1 murid sekolah. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum.
2: Ini termasuk kesalahan yang sering saya kritiki. Karena apa? Ibadah itu sudah tertakar. Kadarnya, jenisnya, caranya, jumlahnya, sebabnya, waktunya, tempatnya. Kalau terkait dengan tempat. Contoh sekarang kurban kambing 1 untuk orang 1. Sapi 1 minimal 1 orang, maksimalnya 7. Yang hadisnya sudah jelas sekali, maka kita tidak boleh dengan seenaknya merubah-rubah. Dan inilah merupakan suatu bagian daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waraddun, ditolak. Karena merubah itu bisa menambah mengurangi. Apalagi kadang ada orang alasannya kan, Pak, ini hanya sekedar untuk didik. Kalau didik yang benar. Kalau alasannya hanya untuk ngajari anak, Pak guru tolong ngajari anak yang benar. Karena anak ini nanti kalau tertanam, caranya kurban begitu ya, kambing 1 untuk 200 orang boleh. Iya, kalau dia mendapatkan penjelasan agama setelahnya itu. Kalau enggak, ya itu yang dibenak dia, kesimpulan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian guru agama motivasinya salah. Anak-anakku sekalian, nanti kurban kita itu jadi kendaraan di Siratal Mustaqim. Coba bayangin, 1 kambing ngangkut 200 orang. Itu apa enggak? Itu capek. Emang angkot jurusan Cilengsi mah? Jurusan Bogor? Enggak. Ini udah caranya salah, motivasinya salah, ini salah numpuk-numpuk. Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tolonglah kita berlapang dada untuk mencari kebenaran. Salah ngaku salah, benar yang ngaku benar, dan semua itu hakimnya adalah Allah. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, kata Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu apapun, maka pengadilan hukumnya adalah kembali kepada Allah. Termasuk ini, 1 kambing 1 orang, 1 sapi minim 1 maksimal 7, silakan. Wallahu'alam bishawab. Jadi korban yang model RT sekolah itu enggak benar. Kalau latihan pun, latihan kok salah gitu loh. Kalau prinsip kan salah di stop, benar lanjutin kan gitu. Itu jangan salah lanjutin, enggak benar gitu. Wallahu'alam.
3: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Kajian Mutiara Siang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Siang edisi Kamis 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah. Dan seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita ini, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
5: Ustadz Dr. Aspri Rahmat Azai MA Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
5: Keutamaan Bulan Haram.
4: Baiklah Sobat Quran, dimanapun siang hari ini Anda berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, saudara-saudari kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar radio dimanapun berada yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersama melalui media-media yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Semoga semakin mendatangkan keberkahan untuk kita dalam kehidupan dunia yang sementara ini, menambah nilai-nilai pahala kita, membukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita, dan juga membuat tersebarnya kebaikan dan al-haq semakin pesat. Bulan yang haram adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari bulan-bulan lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 36, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah 12 bulan, ya. Di dalam kitab Allah, pada hari penciptaan langit dan bumi, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Jadi yang menjadikan 4 bulan ini statusnya haram adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah agama yang lurus. Maka janganlah kamu semua menzalimi dirimu di dalam bulan-bulan tersebut. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, 4 bulan yang haram ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, innaz zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal arda. Sesungguhnya waktu, masa berputar sebagaimana keadaannya di hari atau di waktu Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun yang berlalu itu terdiri dari 12 bulan, kata Nabi SAW. Jadi waktu itu berputar, zaman berganti. Satu tahun itu, kata Nabi SAW, 12 bulan, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 yang haram. Salasatun mutawaliyat, 3 dari 4 itu berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, bulan yang sekarang kita hampir, ya, atau sudah berada di penghujungnya, di 10 terakhir, ya, tanggal 23 sekarang ini sebagaimana tadi kita sampaikan, dan Zulhijjah setelahnya, bulan yang ke-12, kemudian Muharram bulan yang pertama di tahun berikutnya. Jadi 3 bulan ini berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasalam, Warajabun syahrul mudar. Yang keempat adalah bulan Rajab, yaitu bulan mudar. Ya, bulan mudar. Mudar nama kabilah, dinamakan dengan bulan mudar karena bulan mudar di bulan Rajab lah mereka mudar ini bisa dengan aman tanpa ada gangguan dari suku besar yang selalu mengganggu, yaitu Rabi'ah. Jadi dinamakan dengan mudar karena mereka datang delegasinya kepada Nabi SAW di bulan Rajab karena tidak ada yang akan mengganggu mereka. Baina Jumada wa Sya'ban, bulan Rajab yang sendiri itu terletak di antara bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir dengan Sya'ban. Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Itulah empat bulan yang dinamakan oleh Allah dengan bulan haram. Bulan haram ini kata para ulama adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa hukum atau status sebagaimana jelaskan oleh Ibnu Katsir tentang firman Allah, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi di dalam bulan-bulan tersebut diri-diri kalian. Inilah makna haram tadi. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat tegas melarang kita untuk berbuat kezaliman terhadap diri kita, yaitu dengan berbuat dosa, dengan berbuat maksiat, dengan mendurhakai Allah jalla jalaluhu. Kata beliau, yaitu Ibnu Katsir, fala tadhlimu fihinna anfusakum ay fi hadhihi al-ashhuril muharramah, yaitu di bulan yang haram ini, li'annaha akadu wa ablagu fil ithmi min ghairiha, karena berbuat zalim atau berbuat dosa di bulan haram yang empat ini sangat keras dan sangat dan bersangatan dosanya, ya, daripada bulan-bulan yang lain. Kama anna al-ma'asi fil baladil harami tudha'af, sebagaimana maksiat di negeri atau di tanah suci dilipat gandakan, liqaulihi ta'ala, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqhu min adzabin alim. Barang siapa yang ingin untuk melakukan ilhad, ya, dengan berbuat zalim, penyimpangan dengan berbuat zalim di tanah haram, maka kami akan rasakan kepadanya siksa yang pedih. Kata Ibnu Katsir tadi, di bulan yang haram ini sangat diharamkan, sangat tegas larangan untuk berbuat kezaliman atau perbuatan dosa, sebagaimana di tempat-tempat yang suci pun berbuat dosa dilipat gandakan atau dibesarkan ukuran dosa yang dilakukan tersebut. Saudara-saudari kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna haramnya bulan-bulan yang empat. Makanya masyarakat jahiliyah sebelum Islam tiba, mereka sudah mengenal bulan-bulan ini. Dan mereka tahu bahwa di antara hukumnya adalah tidak berperang, tidak menyakiti orang, tidak menzalimi. Ya. Nah, sehingga terjadi gencatan senjata dan tidak ada peperangan di bulan yang empat ini. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, salah satu dari bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah ini luar biasa. Dia bulan atau bulan kedua dari empat bulan haram, yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Jadi dia bulan kedua dari empat bulan yang haram. Begitu juga bulan Dzulqa'dah ini bulan kedua bulan kedua dari tiga bulan haji. Bulan haji itu ada tiga bulan menurut pendapat sebagian para ulama, yaitu bulan Syawal dan Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ini bulan haji. Jadi seseorang yang hendak melakukan ibadah haji, dia sudah bisa memulai niat masuk ibadah haji itu di tanggal 1 Syawal, karena bulan Syawal bulan yang pertama dari tiga bulan haji. Kemudian Zulqa'dah yang sekarang kita hampir menyelesaikannya, kemudian bulan Zulhijjah, yaitu puncak dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini keistimewaan bulan Zulqa'dah. Maka karena dia bulan yang haram, yang kita dilarang dengan keras oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat pelanggaran dosa dan kemaksiatan di dalamnya, termasuk dosa terhadap atau diri sendiri, yaitu melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu dari dosa-dosa besar, kemudian meninggalkan yang wajib, ini zalim terhadap diri sendiri maupun menzalimi orang lain. Menzalimi orang lain sama sekali tidak dibenarkan, baik di bulan Rajabnya maupun di bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan Muharram. Tentu jangan pula kita sampai memahami bahwa larangan berbuat kezaliman ini hanya di empat bulan tersebut saja, tetapi juga di bulan-bulan yang lain diharamkan berbuat zalim, berbuat dosa. Dari bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Syaban, Ramadan dan Syawal, sebagaimana empat bulan yang haram, di bulan yang lain juga haram. Cuma berbuat dosa di bulan-bulan tersebut, di bulan yang empat tersebut, lebih besar dampaknya, buruknya, ganjaran balasannya, balasannya lebih besar. Karena di samping itu terlarang berbuat dosa dimanapun kapanpun, Allah mengkhususkan larangan untuk tidak melakukannya di bulan yang empat karena kemuliaan bulan yang empat tersebut. Karena kemuliaan bulan yang empat tersebut. Jadi kita mengingatkan jangan sampai dipahami keliru, sehingga di bulan yang lain selain dari empat bulan ini orang merasa tidak apa-apalah berbuat dosa, tidak apa-apalah berbuat zalim. Loh kenapa? Kan yang dilarang oleh Allah berbuat zalim itu kan hanya pada bulan yang haram yang empat itu saja. Nah, ini keliru. Dosa, maksiat, pelanggaran agama, ya, ini semuanya terlarang kapanpun dan dimanapun. Dan lebih terlarang lagi di bulan yang mulia yang empat tadi. Nah, ini saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Mari, karena ini tidak teori saja, kita harus berbuat, kita harus mulai, kita harus rajin beribadah. Karena sebagaimana dilarang berbuat maksiat dan dosa, menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain, tentu sebaliknya kita juga disuruh untuk berbuat yang baik, diperintah untuk berbuat amal saleh dan ibadah. Maka perbanyak berbuat ibadah di bulan yang haram ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, lebih-lebih lagi sekarang kita akan menyambut bulan Zulhijjah. Karena dari empat bulan yang haram itu, yang paling utama adalah bulan Zulhijjah. Dari empat bulan yang haram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, yang paling utama adalah bulan Zulhijjah. Dari mana kita meletakkan atau menyandarkan, menegakkan pernyataan ini? Ya dari hadis Nabi SAW. Karena di bulan Zulhijjah itu ada 10 hari, terdapat 10 hari yang Nabi SAW mengatakan itu adalah hari-hari terbaik dalam satu tahun. Hari-hari terbaik dalam satu tahun. Beramal soleh di 10 hari tersebut tidak akan tertandingi oleh amal soleh apapun juga. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dan hadisnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Yakni ayyam al-ashar. Tidak ada hari-hari, berarti bukan satu hari. Tidak ada hari-hari yang amal saleh dilakukan di dalam hari-hari tersebut yang lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Kata perawi, yaitu 10 hari ini, yaitu 10 awal Zulhijjah. Qalu, ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, dan tidak berjihad di jalan Allah, maksudnya tidakkah lebih baik berjihad di jalan Allah? Ya, maksudnya yang dilakukan di bulan-bulan yang lain, berjihad di jalan Allah di bulan yang lain, ya, apakah itu tidak lebih baik ya Rasulullah, tidak lebih dicintai oleh Allah? Qal, kata Nabi SAW, walal jihadu fi sabilillah, tidak berjihad di jalan Allah, maksudnya tidak bisa menyamai amal saleh di 10 hari tersebut. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai', kecuali yang melakukan ibadah jihad ini yang di bulan-bulan yang di hari-hari yang lain, keluar dengan membawa semua yang ia miliki. Tentu yang ia miliki adalah dirinya, badannya, jasadnya, dibawanya berangkat berjihad, dibawanya persenjataan yang ia punya, pedang, tombak, ya, panah atau yang lain-lainnya dari senjata perang, dan juga dia membawa hartanya yang lain, ya, pakaiannya dan yang lain-lain yang ia butuhkan. Namun setelah selesai perang, ia tidak kembali dengan apapun juga. Tidak ada kembali, dianya syahid di medan perang. Harta yang ia bawa pun dalam peperangan berjihad tersebut tidak ada yang kembali, dirampas oleh pasukan musuh. Nah, inilah yang bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 hari tersebut. Ya, ini kan istimewa. Siapa yang bisa sampai ke tingkat ibadah yang seperti itu? Berangkat jihad dan tidak kembali lagi. Badannya gugur di medan perang, syahid. Itu sudah luar biasa keutamaannya. Kemudian harta yang ia bawa pun tidak ada yang kembali. Menjadi harta rampasan perang, diambil oleh musuh. Ibadah yang seperti inilah yang bisa menandingi amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Dari situ kita mengatakan bahwa dari 4 bulan yang haram, yang paling istimewa adalah bulan Zulhijjah. Karena di dalamnya ada 10 awal, ada 10 hari yang dijelaskan dalam hadis tersebut. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hari-hari di awal Zulhijjah, di bulan yang ketiga dari 4 bulan yang haram ini, yaitu bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah ini, hari-harinya tidak ada yang berbeda. Terbit matahari dari timur, terbenamnya juga di barat. Nanti siang harinya terang, malamnya juga gelap. Aktivitas kita juga tidak ada yang diperintahkan untuk berbeda. Maksudnya dengan hari-hari yang lain, misalnya ketika nanti ada hari yang disunahkan berpuasa, kita berpuasa. Begitu juga di 10 awal Zulhijjah. Cuma yang membedakannya adalah amalan ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari yang 10. Jadi hari-hari yang mulia yang 10 tadi tidak mensucikan siapapun juga bila tidak dilakukan amal solehnya. Karena Nabi mengatakan, amal soleh yang dilakukan di dalamnya. Amal solehnya bukan waktunya memuliakan orang yang tidak beramal. Ya sudahlah, saya tidak akan beramal, nanti kan kita akan berjumpa dengan 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah ini sangat mulia, memuliakan kita. Tidak. 10 awal Zulhijjah itu tidak memuliakan, tidak meninggikan derajat seseorang. Sebagaimana tempat pun juga tidak memuliakan seseorang. Walau lahir di tempat yang berkah, ya, misalnya di kota Mekah lahirnya, tumbuh besar di sana, dewasa di sana, ya, tua di sana, meninggal dunia di sana, Mekah tidak akan mensucikan seseorang. Ya, kalau memang dia orang yang tidak baik, maka tanah suci tidak mensucikannya. Innal arda la tuqaddisu ahada. Bumi ini tidak mensucikan siapa-siapa. Di Mekah itu, sebagaimana lahir Nabi Muhammad SAW, di situ juga ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ya. Ada apa? Sahabat-sahabat yang di sana lahir, Abu Bakar, Umar. Bukan karena buminya, bukan karena permukaan tanahnya. Begitu juga waktu. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan 10 awal Zulhijjah. Kita berjumpa dengannya. Nah, cuma yang perlu kita catat baik-baik, yang dari sekarang kita harus persiapkan adalah banyak beribadah. Amal soleh yang dikerjakan di 10 awal itu, ya paling dicintai oleh Allah. Ahabbu ilallah. Sangat dicintai oleh Allah. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari amal-amal soleh yang dilakukan di waktu-waktu yang lain sampai berjihad tadi. Sampai berjihad. Maka jangan kita anggap sederhana. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, jangan dikira tidak ada apa-apanya.

datangkan dua persyaratan, amalan itu menjadi amal yang dinamakan dengan amal saleh. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Bila amalan itu dilakukan dengan ikhlas, maka sekecil apapun juga, ya sekecil apapun juga, maka dia istimewa. Ya, kata ulama salaf, sekian banyak amalan kecil diperbesar oleh niat. Ya, sekian banyak amalan besar dijadikan nihil oleh niat. Tak ada apa-apa. Haba'an manthura, debu yang berterbangan. Walau amthalul jibal, ya, ukuran amalannya sebesar gunung, setinggi gunung, tapi niat akan merusaknya dan membuat dia berterbangan bagai debu. Tak ada hasilnya. Ikhlas kena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a. Ya, tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan agama kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, ikhlas mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini ikhlas, baik syirik besar maupun syirik kecil. Kemudian yang kedua dari syarat amalan itu menjadi amal saleh yang diterima adalah sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan syariat. Karena ini syaratnya. Ayat yang terakhir dari surah Al-Kahfi yang tadi sempat kita bacakan, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal amalan yang saleh. Amalan yang saleh di sini maksudnya muwafiqatun lissunnah atau sawaban, tepat sesuai dengan tuntunan. Kata Abu Ali Fudail bin Iyad rahimahullahu taala ketika menafsirkan firman Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah yang telah mencipta mati dan kehidupan, kematian dan kehidupan, untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya. Kata beliau, ahsanu amal ini adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan sawab. Innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amalan bila dia ikhlas tapi tidak tepat, tidak diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Bila mana dia tepat tapi tidak ikhlas juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai amalan itu dinamakan amal saleh bila dia ikhlas dan tepat sesuai dengan tuntunan. Yang ikhlas adalah mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Dan yang sawaban makana ala sunnah, kata beliau, yaitu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini yang terpenting kita persiapkan, mengenali apa yang dituntun oleh agama, bukan melakukan apa-apa yang kita anggap baik. Nah, ini baik ini, oh ini baik ini, apalagi melihat banyak orang yang melakukannya, oh ini pertanda bahwa ini adalah kebaikan. Nah, kebaikan itu baru dinilai baik dalam pandangan agama itu bila sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan Allah dan Rasulnya telah menjelaskan dengan sesempurna mungkin. Al-Quran menjelaskan, kemudian dijabarkan oleh sunnah Nabi SAW dalam kehidupan. Itulah cara beribadah. Jadi untuk mempersiapkan diri, kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Zulqa'dah. Tetap kita jaga kesucian, kemuliaan bulan yang haram ini dengan memperbanyak ibadah, dengan menjauh dari dosa, kemudian persiapkan diri untuk masuk ke bulan yang termulia dari empat bulan yang haram ini, yaitu Zulhijjah. Di sana ada di awal, 10 awalnya hari-hari yang

0: amal saleh di dalamnya sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ibadah yang mungkin gambaran bagi kita, karena dia mutlak, tidak ditetapkan ibadahnya. Maka para ulama ada yang mengatakan dengan memperbanyak amalan-amalan yang sunnah, sholat sunnahnya, puasa sunnahnya, ya, puasa sunnahnya, sedekahnya, dan diantaranya nanti adalah berkurban, ya, berkurban, karena berkurban adalah di bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah salah satu dari bulan yang haram. Kemudian afdalnya adalah di salah satu dari di hari yang ke-10 setelah selesai sholat Id. Tidak boleh disembeli sebelum sholat. Ya. Bila kurban itu disembeli sebelum sholat, maka dia bukan sembelihan kurban. Tidak, sembelihan biasa orang yang melakukannya berpahala, tapi tidak ada nilai kurbannya yang diperintah oleh agama. Jadi perbanyak sedekah, sholat sunat, begitu juga puasanya, apalagi bila kebetulan di hari-hari yang disunahkan puasa, Senin dan Kamis. Dan yang paling utama berpuasa di 10 awal Zulhijjah ini adalah di hari Arafah, di tanggal 9 Zulhijjah, di hari wukufnya jemaah haji di Arafah. Nabi SAW mengatakan tentang puasa satu hari di hari Arafah itu, ahtasibu ala Allah an yukaffara as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Saya berharap kepada Allah untuk menghapus dengan puasa di hari Arafah itu satu tahun, dosa satu tahun sebelum dan satu tahun setelah. Saudara-saudara yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ibadah kurban. Ya, ibadah kurban yang merupakan ibadah yang disyariatkan di bulan Zulhijjah ini, di hari yang ke-10 tadi, merupakan syiar. Ibadah kurban itu syiar dari syiar-syiar Islam yang tampak jelas di dalam mengerjakannya tauhid kepada Allah dan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, mengikuti syariat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan pada ibadah kurban ada kebaikan, keberkahan yang mesti menjadi pusat perhatian seorang Muslim dalam kehidupannya. Dan sangat menyedihkan bila seorang Muslim mampu mengeluarkan biaya besar untuk perkara-perkara duniawi yang tidak ada manfaat sedikit pun, dan bahkan membuat dia berdosa, sementara untuk berkorban dia tidak mampu untuk menabung, tidak mampu untuk membeli seekor kambing. Ya, dianggapnya besar biayanya, tapi untuk sesuatu yang harian dia konsumsi dan tidak mendatangkan manfaat. Contoh misalnya memberi paket HP, paket internet. Ya, mampu dia membeli paket dalam hitungan satu tahun. Ya, mungkin sudah begitu besar, tapi untuk menabung, membeli seekor kambing untuk kurban, dia merasa tidak mampu. Padahal ini ibadah yang mulia. Allah yang memerintahkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelilah untuknya. Salat di sini maksudnya salat Idul Adha dan menyembelih kurban. Ya, didahulukan salat oleh Allah kemudian kurban. Ini menunjukkan bahwa kurban tidak boleh. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, tidak boleh dilakukan sebelum salat. Sebagaimana tegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Jadi bersiap tabung. Kalau memang tidak mampu membeli secara langsung cash, tiba-tiba dapat duit besar kemudian beli kambing, Dari selesai Idul Adha yang lalu, kita sudah menyiapkan. Makanya ada orang-orang yang satu tahun penuh dia menabung, dicicil, ditabungnya sampai datang Idul Adha di tahun yang akan datang, dia sudah bisa membeli seekor kambing. Dan sangat berbahagia dia. Inilah ibadah yang terasa nikmat, lezat. Para saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hewan kurban ini tentu dari hewan ternak, dari dari untanya, kemudian sapinya, kemudian kambing. Unta, sepertujuh unta untuk per orang. Kemudian dikiaskan kepada itu juga sapi, sepertujuh sapi, subu' badana wa subu' baqara. Kemudian sekepala atau satu kepala kambing, satu ekor kambing untuk satu kurban, ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Kautsar tadi Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'alaihi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Surah Al-Hajj, semuanya ada kaitannya dengan ibadah kurban yang disyariatkan oleh agama. Hukum berkurban memang berbeda pendapat para ulama tentang hukum kurban. Ada mengatakan wajib, ya, barang siapa yang mendapatkan kelapangan dan dia tetap tidak berkurban, kelapangan rezeki, tapi dia tetap tidak berkurban, maka jangan dekati tempat solat kami, kata Nabi SAW. Dari situ para ulama ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Dan ini yang dirajihkan oleh sebagian para ulama, dan bahkan ini pendapat kebanyakan para ulama. Qawlu aktsari ahli ilmi bahwa dia sunnah muakkadah. Sebagian yang mengatakan wajib, dan dalilnya diantaranya yang tadi yang telah kita sampaikan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, memang tidak cukup waktu yang sangat terbatas ini untuk mengupas lebih panjang lagi tentang masalah bulan yang haram, tentang keutamaan Dzulhijjah, kemudian tentang ibadah kurban. Saya rasa untuk yang tadi telah kita sampaikan mudah-mudahan mewakili yang lain-lainnya, dan masih banyak buku-buku, ya, ada buku-buku yang menjelaskan secara rinci, ada tulisan-tulisan di internet menjelaskan tentang secara rinci, dan kajian-kajian, dan bahkan jedah yang ada di ada pembahasan secara ringkas tentang adab tentang berkorban dan di hari atau di bulan yang haram ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufiknya, bimbingan dan petunjuknya, selalu dibukakan untuk kita pintu-pintu kebaikan dan dijauhkan dari pintu-pintu keburukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menjauhkan kita dari dosa, mengampuni dosa-dosa kita. Innahu Jawadun Karim.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Siang
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: مقتدر.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Bincang santai bersama Ustaz.
2: Ustaz, sebentar lagi kan kita mau hari raya Idul Adha nih, Ustaz. Kita pengen tahu perbedaan apa aja sih yang paling mendasar antara Idul Fitri dan Idul Adha itu, Ustaz?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Secara umum, Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah dua hari raya kaum muslimin. Tetapi ada sisi perbedaan antara keduanya, misalnya dalam masalah takbir berkaitan dengan dua hari raya itu. Kita tahu bahwa di hari raya Idul Fitri kita disunahkan untuk bertakbir dari sejak terbenam matahari di malam hari raya sampai ya imam memimpin sholat. Adapun untuk Idul Adha, maka takbir itu sebetulnya sudah dimulai dari sejak 1 Zulhijjah. Itu takbir secara mutlak, kapan saja, di mana saja disunahkan bagi kita untuk bertakbir dan berzikir dengan zikir-zikir yang lain. Adapun takbir yang muqayyad, ya, dalam Idul Adha ada takbir muqayyad. Itu takbir yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Setiap ya, kita selesai melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk takbir. Nah, ini dimulainya dari sejak waktu fajar setelah melaksanakan sholat subuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, itu terus ya, sampai berakhir hari Tashrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Begitu ya, di antara adabnya misalnya yang berbeda antara Idul Fitri dengan Idul Adha adalah kalau Idul Fitri kita disunahkan makan dulu sebelum kita berangkat ke musola tempat melaksanakan sholat id. Adapun untuk Idul Adha, maka disunahkan kita makannya itu setelah sholat, kita makan dari ya sembelihan hewan-hewan kurban ketika itu. Adapun yang lainnya dari adab-adab dan yang lainnya, ya, itu secara umum sama antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Wallahu a'lam.
2: Baik, tadi Ustaz ngebahas sedikit tentang apa? Makan dari sembelihannya. Terkait nyembelih itu, Ustaz, teknisnya sendiri kan banyak tuh kaum muslimin yang apa ya? Istilahnya sunah-sunah yang dilupakan ketika menyembelih hewan kurban itu apa aja sih, Ustaz, kira-kira?
3: Ya, menyembelih adalah inti, termasuk di antara ibadah yang inti dalam Idul Adha. Yang ini juga tidak ada di Idul Fitri ya. Dan inti dari ibadah kurban itu terletak pada penyembelihannya. Maka bagi orang yang berkurban disunahkan baginya untuk ya menyembelih langsung hewan kurbannya. Ya, sekalipun tidak apa-apa diwakilkan kepada orang lain, seperti juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyembelih sebagian hewannya dan mewakilkan sebagian lagi kepada orang lain. Ya, jadi intinya adalah penyembelihannya. Kemudian hendaklah memakan sebagian dari daging hewan kurbannya tersebut. Maka para ulama mengatakan hewan kurban itu sunnahnya adalah dibagi tiga. Sebagian dimakan sepertiganya, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, dan sebagiannya lagi itu dibagikan sebagai hadiah kepada teman, kepada tetangga, kepada kerabat, ya, termasuk juga tidak apa-apa membagikannya kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir sebagai hadiah. Ya, Allahu a'lam.
2: Ini Ustaz, untuk makan dari hasil sembelihan itu kan seperti tradisi di kita bahwa panitia panitia kurban itu kan dimasakin biasanya sama ibu-ibunya. Jadi ada sebagian daging yang dipisahkan untuk kemudian dimasak dan dimakan oleh panitia, dari mulai jagal dan yang misah-misahin, yang ngebungkusin itu. Saat itu hukumnya sendiri bagaimana, Ustaz?
3: Ya, pada asalnya hewan kurban atau daging dari hewan kurban itu tidak boleh diperuntukkan sebagai upah, baik untuk jagal atau yang mengurusinya. Ya, adapun kalau kemudian panitia di situ sebagai pengurus yang mengurus hewan kurban itu termasuk jagalnya, makan dari sebagian daging itu, maka itu dianggapnya sebagai hadiah. Oleh karena itu hendaklah yang makan-makan di sana itu tidak hanya panitia atau pengurus, tapi juga ya masyarakat yang lain juga ikut memakannya, supaya tidak seolah-olah diperuntukkan bahwa itu adalah upah. Itu. Jadi itu adalah makanan itu, daging itu yang dimakan oleh panitia dan yang lainnya itu sebagai hadiah. Wallahu a'lam.
2: Nah, ini terakhir Ustaz. Setelah Idul Adha itu kan ada hari tasyrik tadi Ustaz bilang. Ya. Nah, itu hari tasyrik itu sendiri apa sih Ustaz? Kita boleh ngapain aja dan enggak boleh ngapain aja?
3: Ya, hari tasyrik itu adalah hari 11, 12 dan ke-13 ya, di bulan Dzulhijjah. Jadi ya, hari-hari tasyrik ini Nabi mengatakan bahwa sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ayyamut tasyrik itu, hari-hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Maka terlarang ya pada hari-hari itu untuk berpuasa. Jadi terlarang berpuasa itu Idul Adha-nya 11, 12, 13-nya juga, dan itu adalah hari tasyrik, kita dilarang untuk berpuasa. Dan kemudian di hari-hari tasyrik ini masih ada kesempatan bagi kita untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban itu ya tidak hanya di tanggal 10-nya, tapi juga boleh dilakukan tanggal 11-nya, 12-nya dan 13-nya. Ya, itu batasan menyembelih hewan kurban. Dan tadi juga bertakbir itu juga dilakukan sampai selesai hari tasyrik pada tanggal 13 begitu. Wallahu a'lam.
2: Ustaz, kalau begitu syukran jazakallahu khair atas ilmu yang sudah disampaikan oleh antum. Jangan bosan Ustaz.
3: Iya.
2: Buat bagi-bagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahukah Anda?
4: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, haji dan umrah diwajibkan dengan syarat-syarat haji dan umrah. Siapa yang terkumpul syarat-syaratnya, maka baru wajib haji. Kalau tidak terkumpul, maka tidak wajib hajinya. Bahkan nanti ada orang yang tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Ketika kita membicarakan masalah syarat-syarat wajibnya menunaikan ibadah haji. Sebelum itu saya ingin menegaskan kepada para ikhwah sekalian bahwa kalau sudah kita ketahui hukum haji adalah wajib bagi yang mampu sekali seumur hidup, maka di sana ada pembicaraan di antara para ulama. Apakah kalau ada seorang muslim yang sudah mampu, seorang muslim yang sudah mampu, apakah wajib segera dia menunaikan ibadah haji atau boleh ditunda pada tahun-tahun yang akan datang? Nah, disebutkan oleh para ulama dalam permasalahan halil hajju yajibu alal faur amla, apakah haji itu diwajibkan pengerjaannya segera atau tidak. Misalkan bapak sekarang, bapak sudah mengumpulkan uang, wajib menunaikan ibadah haji. Kalau dari sisi mampunya bapak wajib menunaikan ibadah haji. Tapi bapak ingin tahun depan saja. Kenapa? Karena pekerjaan di kantor masih banyak. Padahal kalau dia izin pun dia bisa dan diizinkan. Tetapi dia ingin tahun depan saja, yang dengannya dia bisa menunaikan ibadah haji dengan tenang dan nyaman, tidak terdesak dengan pekerjaan kantor. Kalau kita katakan haji wajib alal faur, haji wajib bagi yang mampu disegerakan, maka orang ini kalau menunda berarti berdosa atau tidak? Dosa. Nah, ini yang ingin kita bicarakan. Kalau seandainya kita katakan haji tidak wajib untuk disegerakan, meskipun dia mampu tapi tidak wajib untuk disegerakan, dan ini salah satu pendapat para ulama nantinya, yang akan saya jelaskan. Maka orang yang menunda ibadah haji, meskipun dia mampu, tetapi dia tunda tahun depankah, dua tahun yang akan datangkah, merasa belum siap, ya, merasa belum tenang untuk menunaikan ibadah haji pada tahun ini, maka dia akhirkan. Maka kalau kita berpendapat tidak wajib disegerakan, maka berdosa atau tidak? Tidak. Paham permasalahannya, Pak? Wah, haji ini wajib bagi yang mampu dan segera dilaksanakan atau tidak, itu permasalahan kita. Paham ya, Pak ya? Nah, pendapat yang paling kuat wallahu alam dengan dalil-dalil yang ada bahwa haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Ya, garis bawahi mungkin di makalah kita tidak ada, haji wajib disegerakan bagi yang mampu. Hal ini berdasarkan dalil surat Ali Imran ayat 97. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Dan manusia mempunyai kewajiban terhadap Allah untuk menunaikan ibadah haji bagi siapa yang mampu. "Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Dan barang siapa yang kufur terhadap kewajiban haji, maka Allah tidak butuh terhadap semesta alam ini. Baik. Dari mana sisi pendalilan dari ayat ini bahwa haji wajib bagi yang mampu untuk disegerakan? Ingat, ini penting pembicaraan ini, karena sebagian orang mengundur-mundur. Antar aja, dia mampu dari sisi biaya, tapi karena pekerjaan kah, ya, karena urusan yang tidak mempunyai kepentingan yang begitu penting, akhirnya dia undur hajinya. Dia lebih mementingkan urusan dia dibandingkan menunaikan ibadah haji, padahal dia tergolong orang yang mampu. Nah, kalau kita katakan haji wajib disegerakan, berarti yang mengundur apa hukumnya? Berdosa. Maka apa dalil kita? Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Dalilnya ini tadi, surat Ali Imran ayat 97. Itu dalilnya. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya, coba perhatikan perkataan seorang ahli tafsir di abad ke-14 Hijriah, yaitu Al-Mufassir Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Al-Amin Al-Syinqiti rahimahullah, dalam kitab beliau Tafsir Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, "Wa min adillatihim ala anna wujubal hajji ala al-fawr annallaha amara bihi wa anna jama'atan min ahli al-usul qalu inna syar'a wal lughata wal aqla kullaha dalun ala iqtida'il amril fawra." Perhatikan, termasuk dalil para ulama yang berpendapat bahwasanya kewajiban haji harus disegerakan, jangan ditunda-tunda, adalah Allah di dalam surat Ali Imran ayat 97 memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji tersebut. Lihat kata perintah, ya. Dan sekelompok ulama dari para ilmu usul fikih, dari para ulama ilmu usul fikih berpendapat bahwasanya baik syar'i atau bahasa atau akal, seluruhnya menunjukkan bahwasanya konsekuensi sebuah perintah adalah dikerjakan dengan segera. Saya beri contoh gampangnya secara konkret. Anda punya anak, saya punya anak namanya Abdullah. Abdullah, tolong ambilkan buku di atas meja. Kira-kira kita ingin sekarang atau nanti besok? Hah? Sekarang. Nah, ini makanya beliau tadi mengatakan, para ulama ahli usul fikih mengatakan baik secara syariat, bahasa ataupun logika, menunjukkan sebuah perintah berkonsekuensi terhadap kepada sebuah penyegeraan. Ya, kalau ada perintah maka konsekuensinya adalah dikerjakan dengan segera. Makanya seorang ahli fikih yang lain di abad ini, abad ke-15 Hijriah, yaitu Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ahli fikih di negara ini, beliau mengatakan, "As-sahihu annahu wajibun 'alal fawr." Pendapat yang benar bahwasanya haji ini wajib dikerjakan dengan segera. "Wa annahu la yajuzu lil insan alladhi istata'a an yahujja baitallahi al-haram an yuakhirahu." Tidak boleh, haram maksudnya, bagi orang yang mampu untuk berhaji ke Baitullah, dia mengakhirkannya. Wa hakadza jami'ul wajibat asy-syar'iyyah. Demikianlah seluruh kewajiban-kewajiban yang syar'i. Idza lam tuqayyad bi zamanin aw sababin. Kalau seandainya ada kewajiban dari Allah tidak dibatasi dengan sebuah waktu, tidak dibatasi dengan sebuah tempat, innaha wajibatun 'alal faur. Maka ketahuilah kewajiban dari syariat itu dikerjakan dengan segera. Jadi kalau kita dapat perintah dari Al-Qur'an atau hadis Nabi, sebuah perintah apa saja, bukan haji saja, tidak dibatasi dengan waktu, maka ketahuilah perintah itu dikerjakan secara segera. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ini perintah taubat, perintah. Tidak dibatasi dengan waktu. Kira-kira boleh diakhirkan enggak? Hah? Ntar dulu saya mau minum khamar dulu ya Allah. Saya mau berzina dulu, baru nanti saya bertaubat. Boleh enggak diakhirkan? Enggak. Tapi dengan dikerjakan dengan segera. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada kaum muslim, bapak ibu, saudara saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya haji wajib dikerjakan secara segera. Berarti selama ini dari kaum muslim yang sudah mampu dari sisi biaya, dia menunda-nunda, berdosa enggak? Dosa. Itu yang ingin saya tuju dari tadi. Ya, sudah sekian tahun didamam. Kalau enggak mampu, lain urusan. Ustaz, saya ngumpulin 1.000, 2.000, pas bawa haji, ibu sakit. Mana yang didahulukan? Hah? Ibu. Ya? Kenapa? Karena berbakti kepada kedua orang tua. Ya? Nah, itu lain hal. Tetapi ketika dia sudah ngumpulkan biaya bekal sudah cukup, tapi masih diundur dengan alasan-alasan yang tidak sekuat alasan tadi, maka ini berdosa. Dan itu banyak. Ya? Ini menunjukkan bahwasanya memang haji itu adalah benar-benar memenuhi panggilan Allah. Ya? Tapi jangan beralasan, saya belum dipanggil oleh Allah. Udah, ente udah diundang dari dulu. Ya? Nah, kemudian kalau kita lihat dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalil. Dalil apa ini, Pak? Yang menunjukkan apa? Menyegerakan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ajjalu ilal haji, yakni al faridhah, fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridulah. Bersegeralah kalian, lihat kata-kata bersegera. Bersegeralah kalian menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah haji yang wajib. Karena salah satu di antara kalian tidak mengetahui apa yang akan menghadang dia nantinya. Mungkin tahun ini dia sebenarnya mampu, tapi cari-cari alasan tahun depan. Tahun depan ada alasan lain. Sampai mati belum menunaikan ibadah haji. Karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi tahun depan. Begitu juga sebuah hadis riwayat Imam Abu Daud dan hadisnya Hasan juga, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada al-hajja falyata'ajjal." Siapa yang ingin menunaikan ibadah haji, ayo segera. Segera kerjakan ibadah haji tersebut. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ibnu Majah, "Fa innahu qad yamrad al-marid wa tadilu ad-dalla wa ta'ridu al-hajja." Karena kalau tidak disegerakan, kadang seseorang bisa sakit. Kadang seseorang bisa tersesat, artinya apa? Hilang bekalnya, habis bekalnya. Atau kadang seseorang dihadapkan kepada sebuah keperluan. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bersegera menunaikan ibadah haji, ketika kita mampu, berarti siapa yang menunda-nunda akan mendapatkan kesengsaraan dunia akhirat. Dan ini kaidah umum, Pak, dalam beragama. Perhatikan baik-baik. Apa saja yang Anda kerjakan dari perintah Allah, maka pasti di dalamnya ada kebaikan dunia dan akhirat. Kebalikannya, apa saja yang Anda kerjakan dari larangan Allah, pasti di dalamnya terdapat apa? Keburukan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Contoh ini, orang yang menunda-nunda ibadah haji padahal dia mampu, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk bersegera, lihat, orang tersebut akan mendapatkan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Allah berfirman, "Inna 'abdan sahhahtu lahu jismah wa awsa'tu 'alayhi fil ma'ishah tamdi 'alayhi khamsatu a'wam la yafidu ilayya la mahrum." Sesungguhnya ada seorang hamba yang aku sehatkan badannya, aku luaskan rezekinya, berlalu padanya dalam keadaan sehat dan luas rezeki tersebut, berlalu padanya 5 tahun dia tidak berhaji mengunjungiku, maka sungguh dia adalah orang-orang yang sangat merugi. Ya, sungguh dia adalah apa? Orang-orang yang sangat merugi. Ini para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin pertama hukum haji, dan dari poin tersebut kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa haji hukumnya wajib bagi yang mampu dan wajibnya disegerakan. Bisa dipahami ya?
0: Tahukah Anda?
5: Soal jawab.
6: Ustaz, apa keutamaan berkorban di bulan Dzulhijjah ini? Dan apakah betul hewan yang kita korbankan itu bisa jadi kendaraan di akhirat kelak? Mohon dijelaskan. Nah.
7: Pertama, hadis tentang kendaraan korban itu adalah hadis yang tidak ada asal-usulnya. Apalagi kalau menurut versi sekolah ya, satu kambing untuk 200. Naiknya gimana nanti 200? Kambing bisa mundar-mandir capek itu di sirotnya. Oleh karena itu, riwayat ini jelas tidak ada asal-usulnya. Kita tidak temukan di dalam kitab-kitab hadis manapun tentang masalah fadilah jelas ada, keutamaan jelas ada. Dan keutamaan kita tidak boleh keluar daripada real yang telah dijelaskan oleh Allah ya, di dalam Al-Quran. Di antaranya liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ya, ini berarti di sini ada manfaat tapi tidak boleh kita ngarang ya. Wallahu a'lam bishawab.
6: Baik, tadi sempat disinggung juga, ini ada Nisa di Bekasi, nampaknya dia merupakan siswi di sekolahan, mengatakan, Ustaz, bagaimana di sekolahan itu diharuskan membayar 10 ribu tiap siswa, bagaimana sikap kita, membayar atau tidak, Ustaz?
7: Sebetulnya kalau kita untuk melatih infak, ya infak aja. Kalau melatih untuk kurban, ini harus kita jelaskan. Apakah satu kambing itu untuk satu sekolahan? Ini jelas mengajari anak nggak benar. Ya namanya satu kambing untuk satu orang. Kalau satu kambing untuk satu sekolahan, satu sekolah bisa 200-300. Ini ibadah macam apa? Kalau mereka hanya sekedar untuk ngelatih, Pak, latih yang benar, jangan salah-salah. Kalau anak ini dilatih dari sejak sekolah aja salah, bagaimana nanti keluarnya? Iya, kalau anak setelah itu dia belajar lagi, kalau dia dapatnya cuma itu-itu aja, nanti image-nya, tahunya, yang namanya kurban itu terserahlah. Mau kambing untuk 10 orang, 30 orang, 100 orang, gak apa-apa. Dulu saya sekolah juga begitu. Nah, di sini. Padahal satu kambing, satu orang, satu sapi, 7 orang, satu unta, 7 orang. Maksudnya orang ini kepala keluarga yang ditujukan untuk keluarganya semua. Ya, wallahu a'lam bishawab.
8: عن أبي هريرة رضي الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
9: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersedekah setara dengan sebiji kurma dari hasil usaha yang baik dan tidak ada yang naik ke sisi Allah kecuali yang baik, maka Allah akan menerimanya dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan menumbuhkannya untuk pemiliknya seperti salah seorang dari kalian merawat anak kudanya hingga sedekah itu menjadi seperti gunung. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Apakah Anda?
1: Apa sih keistimewaan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Pak? Keistimewaannya luar biasa. Apa itu? Yang pertama, Allah bersumpah dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr wasyafi wal watr wal laili idza yasr. Dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar, walayalin ashr, dan demi 10 malam. Ya, semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah yaitu malam-malam 10 bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Maka ini di sini Allah bersumpah ya dengan hari-hari 10 awal Dzulhijjah, menunjukkan betapa agungnya ya 10 awal bulan Dzulhijjah itu. Keutamaan yang kedua ya, bahwa 10 awal bulan Dzulhijjah adalah hari-hari dunia yang paling utama. Ya, hari-hari dunia yang paling utama itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bukan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Kata Rasulullah, afdalu ayyamid dunya ya al-ashru Dzulhijjah. Atau kama qala, seutama-utamanya hari-hari dunia itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat utama dan paling utama, Pak. Iya. Keutamaan yang ketiga, bahwa di 10 awal bulan Dzulhijjah ini amalan soleh sangat besar pahalanya dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Lihat, berarti amalan saleh di 10 awal bulan Dzulhijjah sangat dicintai oleh Allah. Karena sangat dicintai oleh Allah, tentu konsekuensinya apa, Pak? Sangat diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara keutamaan yang keberapa? Yang keempat, keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah menyebut dalam Al-Qur'an 10 awal bulan Dzulhijjah sebagai al-ayyamul ma'lumat, hari-hari yang telah diketahui. Itu Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Dan mereka pun berzikir kepada Allah di hari-hari yang telah diketahui. Ya. Ini menunjukkan keutamaannya. Keutamaan yang keempat atau kelima, bahwa di hari-hari itu ada hari yang sangat paling utama, itu hari Arafah. Di mana hari Arafah ini, masya Allah, hari yang paling utama, Pak. Dari 10 awal bulan Dzulhijjah itu yang paling utama dua hari ini, Arafah 9, 10 dan Ayyamun Nahar. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa di hari Arafah itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah membangga-banggakan para jemaah haji yang ada di Arafah di hadapan para malaikatnya. Ya, Allah berfirman, "Unzuru ila ibadi ja'uni syu'than kubran." Lihatlah hamba-hambaku itu datang dari berbagai macam tempat dalam keadaan rambutnya kusut dan berdebu. Ya. Subhanallah. Di antara keutamaan yaitu di situ ada hari Nahar, hari sembelihan. Di mana disebutkan dalam riwayat Abu Daud, "A'dhamul ayyam 'indallah yaumun nahr." Sebesar-besarnya hari dan seagung-agungnya hari kata Allah di sisi Allah, yang kata Rasulullah di sisi Allah apa? Hari Nahar. Itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Inilah ya akhir Islam azani Allah wa iyyakum, 6 keutamaan daripada 10 awal bulan Dzulhijjah.
2: Soal jawab.
3: Ustaz, bagaimana hukumnya menasehati orang yang suka ngerokok? Bagaimana caranya menasehati orang yang suka ngerokok? Orang yang suka ngerokok itu kadang-kadang diomongi, mas nanti mbok sakit. Itu orang sudah puluhan tahun gak sakit-sakit, masya Allah. Kadang-kadang sulit juga ya menasehati orang yang sudah terbiasa. Mungkin caranya adalah dengan menjelaskan kepada dia apa sih manfaatnya. Ya, jadi kalau misalnya masalah bahaya, sering orang itu merasa, saya dari dulu ngerokok sehat-sehat saja ya. Jadi manfaatnya apa ya? Orang itu kalau melakukan sesuatu kan ada manfaatnya. Dunianya apa, akhiratnya apa. Sekarang kita tanya sama orang yang ngerokok, manfaatnya apa coba dunianya? Kalau ngerokok apa tambah pinter? Ada nggak sejarahnya orang ngerokok kemudian IQ-nya jadi tinggi? Nggak ada. Kalau kamu ngerokok, apakah kamu dapat keuntungan duitnya tambah akeh? Jawabannya? Boten, malah tambah setitik. Coba sekarang saya tanya, kalau misalnya orang ngerokok sehari satu bungkus itu harganya berapa? 10.000 lah, ben gampang goreng ngitung. 10.000 kali 30 hari berapa? 300.000. 300.000 kali setahun berapa? 3.600. 3.600 ping 10 tahun pinten? 36 juta bisa nggo kaji. Kalau dia enggak ngerokok 10 tahun bisa untuk haji. Kayak gitu kok ngomongnya nyong orang mampu. Bukan enggak mampu. Itu karena duitnya dibuang. Maka diajak dia untuk berpikir, apa sih keuntungannya merokok? Orang melakukan sesuatu pasti dia akan mencari keuntungan. Keuntungan duniawi atau ukhrawi. Sekarang kita tanya keuntungan dunianya apa? Apakah Anda tambah sehat? Apakah Anda tambah kaya? Apakah Anda tambah pintar? Enggak ada. Keuntungan duniawinya. Keuntungan ukhrawinya apa? Apakah dengan jenengan itu ngerokok, jenengan dapat pahala? Pasti jawabannya tidak. Mana ada orang beribadah dengan cara merokok? Makanya saya tanya, ada nggak orang mau ngerokok baca bismillah? Ada nggak? Nggak ada. Karena apa? Karena bukan ibadah. Bukan sesuatu yang baik. Saya pikir nggak ada. Ya, belum pernah nemu ada orang mau ngerokok bismillah. Tes. Gak ada. Kenapa? Karena gak mendatangkan pahala, bukan amal soleh. Beda kalau misalnya ibu mau sodako, bismillah saya pengen sodako. Ya. Itu beda ya. Itu beda. Makanya aja dia untuk berpikir apa kira-kira keuntungannya untuk merokok baik di dunia maupun di akhirat.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: يوم يجمع الله الرسل

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seorang pergi berhaji, dia telah mengorbankan biaya yang begitu banyak, sampai 40 juta ke atas dia menghabiskan. Belum lagi dia mesti mengorbankan fisiknya, apalagi kalau sudah berusia tua. Ketika melakukan perjalanan dari tempat dia itu tinggal hingga menuju Jeddah, lalu menuju Madinah, atau ada yang menuju Madinah, maka semua itu butuh pada fisik yang kuat. Lebih-lebih lagi ketika melakukan ritual ibadah haji, dari umrah, dari wukuf, dari mabit, dari melempar jumrah, dan melakukan tawaf. Semua butuh pada fisik yang kuat. Di samping tadi adalah biaya yang besar. Oleh karena itu, karena pengorbanannya itu begitu besar ketika melakukan ibadah haji, dia harus meninggalkan keluarganya selama 40 hari lamanya. Bagi kita,

0: yang berada di negeri ini ketika pergi berhaji. Maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas bagi orang yang berhaji itu dengan pahala yang melimpah. Bagi orang yang melakukan haji dengan disebut dengan haji mabrur, maka dia akan mendapatkan balasan surga sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Yaitu yang pantas bagi orang yang berhaji balasannya itu adalah surga. Sekali lagi, yang pantas bagi orang berhaji balasannya itu adalah surga. Yaitu dengan apa? Dia melakukan haji mabrur. Yaitu orang yang melakukan haji mabrur tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Nah sekarang, apa yang dimaksudkan dengan haji mabrur? Kapankah disebut seorang itu melakukan haji dengan mabrur? Apakah cuma klaim dia saja? Wah, saya sudah berhaji. Saya sudah berhaji yang mabrur. Maka tentu saja klaim, pengakuan seperti ini tidaklah cukup. Sampai seseorang memenuhi kriteria-kriteria, ya dia disebut dengan haji mabrur. Intinya kalau dikatakan oleh para ulama ini dimaksudkan dengan haji mabrur, mereka secara umum mengatakan yang namanya haji mabrur itu adalah barul a'mal. Yaitu setelah berhaji, mereka penuh dengan amalan-amalan. Penuh dengan kebaikan-kebaikan. Oleh karena itu, Al-Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwasanya namanya haji mabrur itu adalah jika sepulang haji, dia bertambah zuhud. Dia bertambah zuhud, prioritasnya adalah akhirat, bukan untuk kejar-kejar dunia terus. Ya, dia zuhud dengan dunia, dan benar-benar dia merindukan akhirat. Kalau dia merindukan akhirat, berarti dia lebih semangat lagi dalam beramal. Imannya dia perbaiki, kualitas amalannya itu dia tingkatkan, maupun kuantitasnya. Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya haji mabrur itu adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan haji itu sendiri, dan tidak lagi gemar maksiat setelah pulang dari haji. Jadi di sini Al-Imam Al-Qurtubi melihat pada amalan hajinya. Amalan hajinya dia tidak melakukan maksiat di dalamnya, tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan, tidak melakukan maksiat-maksiat ketika berada di tanah haram. Dan setelah itu Al-Qurtubi mengatakan nanti setelah pulang haji juga dia berhenti dari maksiat yang biasa dia lakukan. Dia tidak gemar lagi melakukan maksiat. Kalau kita lihat dari perkataan yang lain-lainnya lagi, yaitu ada riwayat dari Imam Al-Hakim yang derajatnya itu hasan, di mana ada riwayat dari Jabir, ia berkata kepada Rasulullah SAW, ya, ketika itu Rasulullah SAW ditanya mengenai bagaimana disebut haji yang mabrur. Bagaimanakah disebut haji yang mabrur? Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, it'amut ta'am wa tibul kalam. Yaitu yang disebut haji yang mabrur adalah apabila orang tersebut gemar memberikan makan kepada orang lain. Kemudian disebut haji mabrur jika apa? Dia dapat berkata-kata yang baik. Lisannya itu baik dalam berucap. Dia tidak suka menggibah, dia tidak suka menfitnah, dia tidak suka menginjak kehormatan orang lain dengan lisannya. Benar-benar kata-katanya yang keluar dari lisannya adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Nah, itu juga disebut dengan haji mabrur menurut Rasulullah SAW dalam riwayat ini. Intinya kesimpulannya, para pemirsa sekalian, kita dapat mengatakan bahwasanya haji mabrur itu jika memenuhi tiga kriteria. Yang pertama, ketika berangkat haji, niatannya adalah ikhlas untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, niatannya itu ikhlas untuk mengharap ridha Allah. Karena Nabi SAW itu mengatakan man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk. Siapa yang berhaji karena Allah. Jadi berangkat haji mesti diniatkan ikhlas karena Allah. Tidak seperti sebagian orang yang ketika berhaji cuma ingin kedudukan sosialnya itu tinggi. Cuma ingin martabat di masyarakatnya menjadi tinggi, menjadi mulia. Karena dia lebih terhormat lagi. Cuma ingin nanti ketika pulang dipanggil dengan gelar Pak Haji dan Bu Hajah. Bahkan dia hanya ingin mau ketika dipanggil atau disebut namanya di dalam tulisan harus dengan H di depan atau Haji di depannya. Di sini Nabi SAW katakan man hajja lillah, siapa yang berhaji karena Allah. Ya, jadi niatannya yang awal adalah ikhlas karena Allah. Inilah yang dikatakan haji mabrur. Kemudian yang kedua, dia ketika berhaji dia meninggalkan maksiat, meninggalkan amalan yang tidak ada tuntunan. Dia benar-benar ilmui apa yang dia lakukan ketika dia itu berhaji, sehingga dia dapat berhaji dengan benar. Jadi yang kedua adalah intinya dia berhaji dengan benar dan tidak melakukan dosa atau kesalahan. Ya, tidak melakukan dosa atau kesalahan ketika itu. Ya, tidak sebagian, tidak seperti sebagian jamaah ketika berhaji tidak punya ilmu sama sekali. Bahkan tidak tahu, tidak mengerti apa ibadah yang dia sedang lakukan. Keliling Ka'bah itu namanya apa dia tidak tahu. Berjalan dari Safa dan Marwah dia tidak tahu itu ibadah yang disebut apa. Cuma mengikuti saja pembimbingnya, cuma mengikuti saja ya orang yang memandunya tanpa merenungkan ibadah yang dia lakukan ketika dia keliling Ka'bah, ibadah yang dia lakukan ketika dia melempar jumrah. Tidak tahu juga amalan-amalan yang mesti dilakukan ketika itu, apa syarat-syaratnya, apa rukun-rukun yang mesti dipenuhi. Nah, ini karena tidak punya ilmu sama sekali ketika melakukan ibadah haji. Maka kalau seorang ingin berhaji, dikatakan haji mabrur, bekalilah diri dengan ilmu, dan nanti ketika dia berhaji, dia jauhi maksiat. Jadi dilakukan haji dengan benar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini yang dikatakan oleh para ulama tadi, Al-Hasan Al-Basri, Al-Qurtubi, dan juga oleh Nabi SAW, bahwasanya disebut haji mabrur, jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Jika setelah berhaji penuh dengan kebaikan, maka ingatlah yang disebut haji mabrur itu apa? Yang pertama, yang ikhlas karena Allah. Yang kedua, melakukan ibadah haji itu dengan benar. Yang ketiga, setelah berhaji penuh dengan kebaikan. Maka orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia semakin rajin untuk sholat. Bahkan dia menambah dengan sholat-sholat sunnah. Orang yang disebut haji mabrur, setelah dia itu berhaji, dia lebih giat lagi untuk melakukan sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Kemudian dia juga lebih memperhatikan puasa sunnahnya selain puasa wajibnya, lebih gemar lagi untuk berinfak, bersodakoh. Mungkin awalnya kalau dia sebelum berhaji dia cuma berinfak saja dengan uang 1.000 perak. Nah, setelah berhaji dia tingkatkan lagi, dia menjadi 100.000 rupiah. Lebih semangat lagi untuk berinfak, bersodakoh. Banyak yang membutuhkan bantuan, dia segera membantunya. Itulah sifat dari haji mabrur. Setelah berhaji itu menjadi lebih baik. Maka kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan jamaah haji kita yang melaksanakan ibadah haji tahun ini, mereka dapat melaksanakan ibadah haji yang sempurna, ibadah haji yang didasarkan dengan ilmu, ibadah haji yang meninggalkan amalan yang tidak ada dasarnya, dan mudah-mudahan niat mereka ikhlas karena Allah, dimudahkan dalam ibadah hajinya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita semua untuk dapat melakukan ibadah haji ini. Ingat, balasan dari ibadah haji yang mabrur itu hanyalah surga. Balasan dari ibadah haji yang mabrur itu adalah surga. Raihlah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah haji tersebut. Demikian para pemirsa sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Buntayan Mutiara Nasihat.
2: Soal jawab.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz.
3: Di mana Pak tinggalnya?
4: Di Pulau Gadung, Jakarta.
3: Oh iya, silakan Pak.
2: Silakan Pak.
4: Ini Pak Ustaz, tolong dijelaskan sebagian masyarakat terutama yang di pelosok pedesaan.
3: Yeah.
4: Banyak yang tidak mengerti tentang masalah berkurban. Kebanyakan yang kita lihat, tukang jaganya itu walaupun dinasihatinya apa, tetap ingin mendapatkan upahnya Pak. Walaupun
3: yang
4: hanya kulitnya, kepalanya gitu.
3: Bisa yang tukang jagalnya ya Pak ya?
4: Iya, tukang jaganya. Biasanya di kampungnya begitu.
3: Yeah.
4: Walaupun dikasih tahu, tetap aja seperti itu Pak. Udah seperti itu. Misalnya kalau kita mau kurban, apakah kita harus membayar orang Cina atau gimana gitu, itu aja.
3: Bapak yang ditanyakan, ya, boleh nggak ngupah tukang jagal gitu Pak ya?
4: Maksud saya, maksud tukang jagal itu kan nggak, kalau udah dibayar kan nggak boleh lagi ngambil upah.
3: Iya, iya betul, nggak kan boleh minta upah bagian dari korbannya gitu ya Pak ya.
4: Iya, tapi kebanyakan kalau di kampung-kampung jadi walaupun dikasih tahu tetap aja seperti itu Pak Ustaz.
3: Iya, cukup
4: kalau kita
3: ya.
4: Kalau korban harus membayar orang Cina atau yang mengerti atau gimana gitu.
3: Iya, cukup ya.
4: Iya, betul
3: Pak. Baik. Di dalam hadis Bulughul Maram tadi belum sempat kita angkat dari pernyataan Ali. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu memerintahkanku an aku ma'ala budunihi untuk menyembelih dam apa hadiah unta-unta mereka ini beliau. Wa an aqsima luhumaha wa juludaha wa jilalaha 'ala al-masakin. Aku diperintahkan Rasul untuk membagi dagingnya, kulitnya dan dedel-dedelannya itu kepada orang miskin. Wala u'tiya fi jazaratiha syai'an minha, dan enggak boleh memberi bagian daripada korban itu kepada penyembelihnya dalam konteks upah. Kenapa enggak boleh? Alasannya di samping hadis logis. Karena kambing ini atau sapi yang sudah kita korban adalah berarti kita sudah persembahkan untuk Allah. Kita berikan kepada Allah, kalau sekarang masih kita ambil kepala sebagai upah, berarti kita masih milikin. Enggak jadi kita berikan kepada Allah, berarti di sini kita berikan Allah kambing tanpa kepala. Kalau kita kasihkan kaki tanpa kaki, kalau kulit tanpa kulit, berarti enggak sempurna kan itu. Tapi kalau memberikan dalam konteks hadiah, ya, karena masuk ke dalam umumnya hadis Rasulullah SAW, kulu wa at'imu wa dakhiru, makanlah dari kurban itu, beri makan ke orang lain dan simpan, termasuk tukang jagal ini. Tapi bentuknya hadiah. Hadiah itu apa? Kalau saya mau kasih, kalau enggak ya sudah. Tapi kalau memaksa itu namanya upah. Atau kalau enggak upah, memalak. Oleh karena itu, ini enggak halal. Dengan demikian saya nasihatkan kepada tukang jagal, hendaknya bertakwa kepada Allah, karena sudah diupah. Dengan konsekuensi upah itu dia menyembelih, kalau seandainya tukang atau yang memilikinya itu memberi, fadhol. Kalau enggak ya sudah. Itu ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Dalam syariat Islam, hanya bahimatul an'am yang boleh dijadikan sebagai kurban dalam ibadah kurban. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap bahimatul an'am atau binatang ternak yang telah dirizkikan Allah untuk mereka. Dan hewan ternak yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah unta, sapi, atau kambing. Satu ekor kambing kurban cukup untuk satu orang dan seluruh anggota keluarganya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Ayyub, laki-laki di zaman Rasulullah SAW berkurban dengan seekor kambing untuk dirinya dan anggota keluarganya. Dan mereka memberikan makan bagi orang-orang miskin dengan sebagiannya. Boleh berkurban dengan satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, kami menyembelih kurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun Hudaybiyah dengan seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. alhujjah.com

0: Tahukah Anda?
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selanjutnya, syarat-syarat haji. Perhatikan, syarat-syarat haji. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat haji adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Sesuatu yang harus ada ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji, yang mana jika ada tidak mesti kita harus berhaji. Nah gitu, sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan amal ibadah haji. Kalau tidak ada maka tidak sah hajinya. Seperti misalkan sholat, sholat syarat sahnya sholat apa? Wudu. Jika tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika orang berwudu apakah harus sholat terus? Enggak. Nah begitu juga syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amal ibadah haji, kalau dikatakan syarat haji. Tetapi jika ada syarat pun tidak mesti harus menunaikan ibadah haji terus menerus. Baik, syarat yang pertama, Islam. Islam adalah syarat sah. Artinya orang kafir tidak akan sah ibadah hajinya. Kalau dia menunaikan ibadah haji dari mulai tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, Mina, tawaf ifadah, tawaf wada, seluruhnya dia kerjakan sempurna, tapi dalam kekafiran enggak sah ibadah hajinya. Ya? Makanya disebut dengan Islam syarat apa? Syarat sah. Artinya siapa yang tidak muslim maka tidak sah menunaikan ibadah hajinya. Hal ini berdasarkan sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya amalan-amalan orang kafir dan musyrik dijadikan oleh Allah nanti pada hari kiamat sebagai seperti debu yang berterbangan. Allah berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami hadapkan kepada mereka apa yang telah mereka amalkan dari perbuatan-perbuatan di dunia, dari amalan-amalan di dunia, maka kami jadikan amalan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Dan juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, ba'athani Abu Bakrin As-Siddiq fil Hajjah allati amarahu 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla hajjatil wada. Kata Abu Hurairah, aku pernah diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menunaikan ibadah haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum haji wada. Haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tahun ke-10 Hijriah. Haji yang dilakukan sebelum haji wada yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq berarti tahun keberapa? 9 Hijriah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Abu Hurairah untuk berseru di hadapan manusia. Apa seruannya? Alla yahujja ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti 'uryan. Tidak boleh setelah tahun ini, tahun ke-9 Hijriah, tahun depan tidak boleh lagi seorang musyrik pun menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena tidak sah amal ibadah haji seorang musyrik. Dan tidak boleh orang yang tawaf di Baitullah setelah tahun ini dalam keadaan telanjang. Ya, ini para ikhwah. Karena memang kebiasaan orang kafir Quraisy, mereka mewajibkan siapa yang datang ke Mekah untuk memakai pakaian yang mereka sediakan ketika ingin tawaf. Jika pakaian itu habis, maka mereka harus mencopot pakaian mereka dan tawaf dalam keadaan telanjang. Jadi persediaan pakaiannya habis, ya, harus lepas pakaiannya laki-laki perempuan dan tawaf dalam keadaan telanjang. Ini menunjukkan kewibawaan orang-orang kafir Quraisy bahwasanya mereka lah yang menguasai Ka'bah pada waktu itu. Nah ini. Kemudian syarat yang kedua, berakal. Berakal juga syarat sah. Arti syarat sah apa? Orang yang kebalikan dari berakal apa? Gila. Orang yang gila menunaikan ibadah haji, sah enggak hajinya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Maka ibadah haji orang yang gila, orang yang mabuk, ya tidak sah ibadah hajinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwa menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin, 'anil majnuni al-maghlubi 'ala aqlihi hatta yafiq, wa 'anil na'imi hatta yastayqidh, wa 'anil sabi hatta yahtalim." Artinya, diangkat pena atas tiga orang. Orang gila, diangkat pena itu maksudnya tidak dicatat sebagai amalan. Baik dia melakukan amalan dosa atau amal baik, tidak dicatat atas tiga orang. Yang pertama, orang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Yang kedua, orang yang tidur sampai bangun. Yang ketiga, anak kecil sampai baligh. Itu tidak dicatat. Makanya, anak kecil yang menunaikan ibadah haji, pahalanya untuk siapa? Tuanya, karena dia tidak dicatat. Makanya pula, anak kecil ketika menunaikan ibadah haji, ketika masih kecil belum baligh, kalau sudah baligh, masih wajib tidak menunaikan ibadah haji? Masih wajib. Karena itu anak disebut dengan haji sunnah. Nah ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, baligh. Baligh adalah sebuah keadaan pada diri seseorang yang dibatasi oleh syariat Islam. Ketika seseorang sampai kepada batas itu, maka diwajibkan atasnya menunaikan beban-beban syariat di dalam agama Islam. Jadi baligh adalah sebuah keadaan yang dibatasi oleh syariat Islam, yang mana dengan batasan-batasan tersebut, jika dia sudah mendapat mencapai batasan tersebut, diwajibkan atasnya beban-beban syariat pada dirinya. Dan baligh bisa diketahui dengan beberapa hal pada diri manusia. Yang pertama yaitu dengan bermimpi dan keluar mani. Bermimpi dan keluar mani. Yang kedua yaitu dengan berumur sampai 15 tahun. Jika seorang sudah berumur 15 tahun, maka berarti dia sudah baligh. Ini sebagaimana dalilnya bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak diizinkan berperang atau ikut berperang ketika mereka berumur masih 14 tahun. Tahun depannya baru diizinkan untuk berperang, yaitu dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Ini ceritanya seperti ini, menunjukkan 15 tahun adalah batas terendah seseorang sampai kepada derajat baligh. Yang ketiga yaitu tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluan, maka ini menunjukkan kepada kebalighan seseorang. Kalau sudah baligh, maka berarti diwajibkan atasnya beban-beban syariat yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti sholat, puasa, zakat, haji, ya, bagi yang mampu, dan lain-lainnya, hal-hal yang wajib. Dan apabila dia mengerjakan dosa, maka dicatat atasnya dosa tersebut. Nah, ini bedanya orang yang baligh dengan orang yang tidak baligh. Kemudian khusus untuk perempuan ada tambahan tanda baligh, yaitu dengan keluarnya darah haid kepada perempuan tersebut. Meskipun umur perempuan tersebut atau anak perempuan tersebut belum sampai 15 tahun, tetapi jika dia sudah keluar darah haid, maka dia dinyatakan sebagai baligh. Dan kembali kepada syarat, apabila seorang yang belum baligh menunaikan ibadah haji, maka hajinya sah, tapi dia tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Makanya syarat yang ketiga ini, syarat baligh, adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Jika ada anak umur 10 tahun belum baligh menunaikan ibadah haji, hajinya sah, asalkan dia menunaikan kewajiban, rukun-rukunnya, sah hajinya. Tapi apakah diwajibkan? Diwajibkan enggak? Tidak diwajibkan. Artinya apa? Kalau seandainya dia baligh nantinya, maka dia masih wajib untuk menunaikan ibadah haji. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma sabiyyin hajja tsumma balagha al-hintha fa alayhi an yahujja hajjatan ukhra." Artinya anak kecil mana saja yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia baligh, maka pada saat itu wajib baginya menunaikan ibadah haji yang lain. Kenapa? Karena haji yang sebelumnya tidak dinamakan haji Islam atau haji wajib, karena dia mengerjakan pada saat yang belum diwajibkan dia menunaikan ibadah haji. Nah, kemudian dalil yang menunjukkan syarat yang ketiga ini, yaitu kebaligan seseorang, adalah hadis tadi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalatha." Pena pencatat amal ibadah kita itu diangkat dari tiga jenis manusia. Salah satunya adalah anil sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia bermimpi. Maksudnya bukan sekedar mimpi, tetapi bermimpi yang di dalamnya dia mengeluarkan mani. Di sini juga para ulama menyatakan dari hadis ini, setiap anak yang bisa mengeluarkan mani, baik lewat mimpi atau lewat paksaan, misalkan anak tersebut karena sering menonton film porno kah, ya, atau melihat sinetron-sinetron yang berbau cinta, akhirnya dia dewasanya karbitan, akhirnya dia paham bagaimana cara mengeluarkan air mani, dia coba pada kemaluannya keluar, maka balik anak itu meskipun tidak mimpi. Paham ya? Jadi maksud daripada anak kecil sampai baligh, sampai bermimpi, mimpi itu artinya mengeluarkan mani. Artinya kalau ada anak yang berusaha dia mengeluarkan maninya dengan usahanya, maka baligh dia meskipun tidak mimpi. Paham ya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang keempat, merdeka. Merdeka berarti bukan dia lepas dari penjajahan, tidak. Tetapi merdeka maksudnya adalah bukan budak. Dan budak, kenapa rahasianya budak tidak diwajibkan haji? Apa rahasianya budak tidak diwajibkan haji? Karena budak itu adalah harta. Dan syarat, nanti kita akan bicarakan syarat, salah satu dari syarat haji adalah mampu. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya seseorang menunaikan ibadah, seorang budak menunaikan ibadah haji, dia belum mampu karena dia sendiri adalah harta yang diperjualbelikan. Nah, itu makanya budak atau merdeka, saya ulangi, merdeka adalah syarat wajib. Artinya, jika seorang belum merdeka, masih dalam status budak, tidak wajib baginya. Kenapa? Karena dia adalah apa? Harta. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang sama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma 'abdin hajja tsumma 'ataqa fa 'alaihi hajjatan ukhra." Budak mana saja yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia merdeka, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena pada saat budak dia menunaikan ibadah haji, belum wajib dia. Belum wajib. Kalau dinyatakan belum wajib, berarti dia belum menunaikan ibadah haji dengan haji Islam. Kalau dia sudah merdeka, maka wajib baginya untuk menunaikan ibadah haji Islam. Kemudian syarat yang kelima, yaitu mampu. Mampu maksudnya adalah mampu dalam bekal harta dan mampu dalam kesehatan. Dan kesehatan di sini maksudnya adalah dia mampu untuk menunggangi kendaraan dan menunaikan ibadah haji. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surat Ali Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah terhadap manusia untuk pergi ke Baitullah, mengadakan perjalanan haji bagi siapa yang mampu. Nah, mampu di sini ada dua tafsiran, harta dan kendaraan. Sehat dalam berkendaraan. Sehat dia bisa menunggangi kendaraan, bisa melaksanakan ibadah haji. Itu artinya mampu. Ada tafsiran yang lain, mampu maksudnya adalah bekal, harta, biaya, dan juga punya kendaraan. Ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kalau sudah kita pahami, ini syarat yang kelima, dan ini adalah syarat wajib. Artinya orang yang tidak mampu tidak diwajibkan atasnya haji. Orang yang gak mampu gak wajib atasnya haji. Ya. Nah maka dari sini, kalau ada orang yang dari sisi harta dia tidak mampu, misalkan dia miskin, tidak ada bekal untuk menunaikan ibadah haji, ya maka tidak pantas baginya untuk berhutang. Tidak pantas baginya untuk apa? Untuk berhutang. Jadi kalau ada yang bertanya, bolehkah berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Maka jawabannya, orang yang berhutang saja tidak diwajibkan atasnya menunaikan ibadah haji. Orang yang berhutang, punya hutang, ini orang berhutang, saya misalkan punya hutang, ya, dan saya punya biaya untuk menunaikan ibadah haji. Maka yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah bayar hutang. Tidak wajib bagi saya menunaikan ibadah haji. Bagaimana kalau seandainya dia malah berhutang untuk berhaji? Ini namanya memberatkan diri sendiri. Coba perhatikan perkataan seorang ulama besar di abad ke-15 Hijriah ini, salah satu ulama dari kerajaan Arab Saudi, beliau bernama Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Allazi arahu annahu la yaf'al." Kata beliau, "Saya berpendapat bahwasanya orang tersebut tidak berhutang untuk berhaji. Li'annal insan la yajibu alaihi al-hajj idza kana alaihi dain." Karena seorang manusia tidak wajib baginya menunaikan ibadah haji kalau seandainya dia punya hutang. Enggak wajib, Pak. Bapak misalkan kalau punya hutang 20 juta, punya harta 35 juta atau 50 juta dan sudah Bapak setorkan ke yang mengurus haji, maka pada saat itu Bapak sebenarnya tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji, harus bayar hutang dulu. Dari 50 juta tadi dibayarkan, ya, sisanya 30 juta. Kalau masih bisa untuk menunaikan ibadah haji, silahkan menunaikan ibadah haji. Tapi kalau seandainya tidak bisa, maka tunggu sampai mampu. Nah, beliau mengatakan, seorang manusia jika mempunyai hutang saja dia tidak wajib baginya haji, kok malah fakaifa idza stadana liyahuj? Lalu bagaimana kalau dia berhutang untuk berhaji? Ini terbalik namanya. Ya. Fala ara an yastadina lihaj, maka saya tidak berpendapat seorang berhutang untuk menunaikan ibadah haji. Li annal hajja fi hadhil hal laisa wajiban alai. Karena haji dalam keadaan seperti ini tidak wajib atasnya. Enggak wajib, Pak. Ya, tidak wajib atasnya. Dan lebih baik dia mengambil keringanan Allah, yaitu kalau seandainya dia tidak mampu, ya sudah, jangan memaksakan diri. Kalau seandainya, dan juga mengambil luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir perkataan beliau mengatakan sebuah perkataan yang sangat cerdas. Beliau mengatakan, "Wala yukallifu nafsahu dainan." Dan dia jangan memberatkan dirinya dengan sebuah hutang. La yadri hal yaqdihi amla. Dia tidak mengetahui apakah dia bisa bayar atau tidak hutang tersebut. Rubbama yamutu wa la yaqdihi wa yabqa fi dhimmati. Mungkin saja dia meninggal belum bayar hutang dan akhirnya hutang tersebut ada di dalam tanggung jawabnya. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini. Artinya, jiwanya seorang beriman tertahan dengan hutangnya, akibat hutangnya. Lain lagi jawaban dari seorang ulama besar, Al-Alamah Al-Syeikh Saleh bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau masih hidup dan termasuk majlis ulama besar di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan, al-faqir laisa alaihi hajjun idza kana la yastati'u nafaqatal hajj. Orang miskin tidak wajib baginya haji jika dia tidak sanggup untuk membiayai haji. liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 97 tadi, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wala yajuzu lahu an yastadin min ajli an yahuj, dan tidak boleh baginya untuk berhutang. Perhatikan fatwa beliau, tidak boleh baginya untuk berhutang ya, agar dia bisa berhaji. Kenapa demikian tidak boleh berhutang agar bisa berhaji? Li'anna hadza takallufun lam ya'murillahu bih. Karena perbuatan seperti ini adalah terlalu membuat-buat untuk sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Allah atasnya. Wa li'annahu yashghalu dhimmatahu bid-dain min ghairi da'in ila dhalik. Karena dia menyibukkan tanggung jawabnya pada dirinya dengan hutang yang mana dia sebenarnya tidak perlu untuk berhutang. Fa alaihi an yantazir hatta yughniyahumullah min hatta yughniyahullah min fadli. Maka coba dia tunggu sampai Allah memberikan kekayaan kepada dia. Wa yastati'ul hajj summa yahujj. Kemudian kalau dia sanggup, dia berhaji, lalu dia kerjakan haji tersebut. Ustaz, kalau sampai mati dia enggak sanggup-sanggup, enggak diberikan kekayaan oleh Allah, selesai. Tidak akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk sesuatu yang tidak diwajibkan atasnya. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah ini, makanya kita katakan tadi, syarat mampu ini adalah syarat apa? Syarat apa? Wajib. Artinya, kalau belum mampu, apa? Tidak wajib. Jangan memaksakan kehendak sampai berhutang-hutang. Bahkan kadang-kadang berhutangnya dengan cara kredit. Dan kredit di kita terkenal dengan hutang riba. Hutang dengan cara kredit ya boleh saja, ya bayarnya per bulan, per bulan, per bulan, tapi jangan sampai riba. Ya hutangnya 10 juta harus dibayar 10 juta, jangan menjadi 10.500.000, gak boleh, haram. Ini sudah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib padanya asalnya, kemudian juga berhutang dengan cara apa? Cara riba. Nah ini kekeliruan ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk di dalamnya berhutang atau berhaji dengan biaya peminjaman pada badan asuransi ya, meminjam di badan-badan keuangan, ini rentan riba. Sudah dia tidak wajib, malah masuk ke dalam daerah riba. Kemudian juga yang kedua, meminjam atau berhaji dengan cara kredit, HK, haji kredit ya. Kalau saya haji titik katanya, ente kan HK, haji kredit ya. Nah ini tidak perlu. Kenapa? Karena seseorang tidak diwajibkan oleh Allah menunaikan ibadah haji kecuali ketika apa? Ketika mampu. Nah, ada pertanyaan lain yang berkaitan dengan mampu juga dan harta juga, yaitu bolehkah berhaji dengan harta yang haram? Maka saya tadi katakan, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Majmu' mengatakan, "Idza hajja bimalin haramin." Jika seseorang menunaikan ibadah haji dengan harta yang haram, au rakiban dabbatan maghsubah, atau dia menaiki hewan tunggangan yang curian, maka dia berdosa. Athima wa sahha hajjuhu wa ajza'ahu 'indana. Dia berdosa tetapi sah hajinya dan mencukupi. Apa arti kata mencukupi? Gugur haji Islamnya. Artinya dia dinyatakan sudah melaksanakan haji wajib meskipun berhaji dengan harta yang haram. Ustaz, apakah bukankah dia berhaji dengan harta yang haram, kenapa dinyatakan sah? Kalau dia mengumpulkan rukun dan kewajiban haji, maka sah hajinya, tidak ada urusan dengan harta, karena harta dengan haji tidak ada sangkut pautnya ya, tidak ada sangkut pautnya. Jadi wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat dan dinyatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Beliau kemudian mengatakan, wa bihi qala Abu Hanifah wa Malik wal abdari wa bihi qala aktsarul fuqaha. Ini juga pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan al abdari dan juga kebanyakan para ahli fikih.
0: Tahukah Anda?
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, Aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata siapapun, tidak pernah didengarkan oleh telinga siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia manapun. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Soal jawab.
1: Pertanyaan lewat pesan singkat.
2: Iya, silakan, Pak.
1: Dari Abdul Rashid Rido di Lubuk Linggau, Ustaz.
2: Iya, silakan.
1: Mengenai bolehkah kita berkurban dengan sistem arisan, Ustaz?
2: Mohon penjelasan. Iya, ini lagi-lagi masalahnya utang, ya. Tapi kalau arisan itu kan utang berencana dan utang terprogram. Biasanya jeleknya yang paling akhir itu yang jadi kurban. Dan yang paling awal dapat, yang paling malas. Nah ini, jadi intinya arisan itu boleh, tapi sebaiknya dihindarkan. Jadi nggak ada larangan, karena itu jenis utang, dan utang itu harus dihindarkan. Sebagai seorang Muslim yang sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal, ya harusnya menghindar. Tapi kalau seandainya itu terjadi, tafadhol, silahkan, ya. Dan tolong konsekuensi, ya, karena kambing hari ini beda dengan kambing nanti. Mungkin awal arisan kambing 1 juta, nanti akhir arisan bisa 1,5 juta, itu harus konsekuen. Nah itu jangan sampai nanti, wah rugi dong saya dapat akhir, ya itulah utang. Karena dulu utang cuma 1,000, sekarang juga harus dibayar 1,000, walaupun 5 tahun lalu. 50 tahun lalu deh, udah utang 1,000 balik 1,000. Terus gimana? Ini nilai krusnya nanti di akhirat. Itu nilai krusnya di akhirat, insya Allah.
3: Tahukah Anda?
2: Yang keduanya adalah kurban. Yang sekarang kita akan bahas, kemudian setelah itu adalah sholat idnya. Dari Anas bin Malik, yang di sini disebutkan di dalam Bulughul Maram, hadis nomor 1355 di dalam Kitabul Udhiyah, anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yudhahi bikabshain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban dengan 2 kibas, aqranaini, duanya bertanduk, wa yusammi wa yukabbir, di dalam lafaz Muslim membaca bismillah Allahu akbar. Pada saat itu Rasulullah SAW letakkan kakinya di leher kambing, kemudian disembelih. Bahkan di dalam lafaz saminain, dalam lafaz lain faminain. Saman berarti di sini mahal, samin berarti gemuk, dan dua-duanya tidak ada pertentangan. Rata-rata yang gemuk itu mahal, ya. Begitu juga ditegaskan di dalam hadis Aisyah, amara bi kabsin akron. Rasulullah pernah memerintahkan untuk ambil kibas yang bertanduk, ya ta'u fi sawadin, kakinya hitam, wa yabruku fi sawadin, perutnya juga hitam, wa yanduru fi sawadin, matanya juga hitam, liudhahi bihi, untuk digunakan kurban. Dan Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, ishidi, maka al-mudiyah, ya, asahlah pisau itu, kemudian diambil Rasulullah, lalu dirobohkan kambingnya. Rasulullah mengatakan, bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Masya Allah, satu kurban itu untuk Nabi Muhammad, untuk keluarganya, dan untuk umatnya. Ini apa namanya, tentang hukum seperti yang ditegaskan oleh Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang sahih adalah mauquf, walaupun di dalam lafaz yang diturunkan oleh Ibnu Hajar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mendapatkan keleluasaan harta tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musala saya. Walaupun yang sahih adalah mauquf. Dari hadis ini kita bisa simpulkan bahwa hukum kurban merupakan suatu hukum yang sangat ditekankan, walaupun para ulama berbeda pendapat, seperti Imam Asy-Syafi'i
4: Dan juga beberapa ulama yang lainnya, Abu Tsaur menegaskan sunnah muakkadah. Tetapi menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah Al-Auza'i mengatakan wajib. Alasannya Allah katakan fasalli li rabbika wanhar, perintah, dan perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Kemudian Rasulullah SAW selama tinggal 10 tahun di Madinah selalu berkurban. Dan tadi kalau kita membaca hadis tadi sampai tidak boleh dekat musalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kewajiban kurban. Walaupun sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah, sunnah karena tidak wajib, muakkadah tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang rajih bahwa kurban itu adalah wajib bagi yang mampu, tidak wajib bagi yang tidak mampu. Adapun waktunya dikatakan oleh Rasulullah SAW, man dabaha qabla salati falyadbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat maka hendaknya mengganti. Wa man lam yakun dabah falyadbah ala ismillah. Barang siapa yang sekarang belum menyembelih maka hendaklah menyembelih dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bismillah, Allahumma taqabbal minni. Kalau tadi min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Nah, sekarang kriterianya Rasulullah SAW mengatakan arba'un la tajuzu fid dhahaya. Empat hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang pertama adalah al-aura al-bayyin auruha, yang picek jelas-jelas piceknya. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit-sakitan tidak akan mungkin gampang disembuhkan. Al arja'ul bayyinu dal'uha, yang pincang jelas-jelas pincangnya. Wal kasiratul lati la tunqi, yang sangat kurus sampai sungsumnya itu tidak ada. Tulang apa namanya, kulit sama dagingnya lengket, tidak bisa diseset. Ini jelas merupakan suatu hal yang tidak bisa diterima. Apalagi kalau kita memahami kepada siapa kita berkorban. Hadiah ini kita suguhkan kepada siapa? Tidak lain adalah kepada yang Zat yang Maha Kaya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masa kita kasih pengorbanan seperti itu? Nah, sekarang umur Rasulullah SAW memberikan kriteria, la tadbahu illa musinnatan, jangan kamu menyembelih kecuali sekarang ini kambing kurban umur 1 tahun masuk kedua. Illa ayya'asura alaikum, kalau kalian kesulitan, fatadbahu jada'atan minal da'an, hendaknya menyembelih kambing kibas yang umurnya antara 6 sampai 8 bulan. Ini minimal kalau memang kita tidak menemukan. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita, kata Ali bin Abi Thalib, amarana Rasulullah SAW an nastashrifa al-aina wal-udhun. Kalau kita itu mau memilih dan membeli kambing kurban, hewan kurban, entah itu sapi atau unta, hendaknya yang diperhatikan pertama kali adalah mata, kemudian setelah itu telinga kita. Wala nudhahi bi'awra, kita tidak boleh menyembelih yang picek. Wala muqabalah, yang sekarang rusak telinganya depan. Wala mudabarah, belakang. Wala kharqa, sumbing. Wala tharma, dan juga hilang ekornya, ya. Ini semuanya dilarang. Tapi hukumnya makruh. Yang haram tadi 4. Yang picek jelas-jelas piceknya, yang pincang jelas-jelas pincangnya, dan yang sakit-sakitan atau kurus kulit sama daging sampai lengket. Nah, sekarang boleh enggak kita mewakilkan hewan kurban kita? Dijawab di dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib, amarani Rasulullah SAW an akuma ala budnihi. Rasul pernah memerintahkan kepada saya untuk menyembelih kurbannya. Wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha ala al-masakin. Dan Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk membagikan dagingnya, kulitnya dan juga tetel-tetelannya kepada orang miskin, wala u'tiya fi jazaratiha minha syai'a, kita tidak boleh memberikan upah dari bagian hewan kurban itu kepada tukang jagalnya. Namanya upah itu harus pakai uang. Kalau kita upahkan kepalanya atau kakinya, berarti kita menyerahkan kurban kepada Allah tidak lengkap. Hilang kepalanya kalau kita kasih kepalanya. Nah, sekarang jumlah. Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Kami pernah menyembelih kurban pada Amul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, karena Rasulullah SAW batal tidak jadi melakukan haji. Al-Badata an sab'atin, unta untuk 7 orang, wal-Baqarata an sab'atin, dan juga sapi untuk 7 orang. Nah, dari sini perlu kita sampaikan kepada pemirsa sekalian, kalau kita sekarang kambing, tidak ada maksimal, tidak ada minimalnya, ya. Satu keluarga satu kambing. Tapi kalau sekarang itu sapi, bisa satu sapi itu untuk satu orang yang ditujukan untuk keluarga minimal, maksimalnya adalah 7. Dan dari sini nampak kita dapatkan berbagai macam penyimpangan ya di kalangan kaum muslimin. Kadang-kadang satu rumah menyembelih kambing istri sendiri, suami sendiri, bahkan anak-anaknya juga dibayarkan korban. Padahal ini tidak benar. Hal ini berdasarkan dua ungkapan hadis. Yang pertama dari Mukhaffif Ibnu Sulaim atau Ibnu Salim, qala kunna wuqufan 'inda an-nafi bi Arafah. Pernah kami wukuf bersama Nabi di Arafah. Faqala Rasulullah SAW ceramah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin. Sesungguhnya setiap anggota keluarga, setiap kakak, setiap tahunnya, udhiyatan wa atiratan, satu kambing, satu udhiyah. Atadruna manil atirah, hiya alladhi yusammihan nasur rajabiyah. Kemudian masalah atirah ini kemudian dinasakh, tinggal udhiyahnya. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, udhiyah itu kan tidak lazim kambing, bisa saja sapi. Dijelaskan di dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Dari Atha' bin Yasar qala, sa'altu Aba Ayyub Al-Ansari, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kurban kamu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala kana ar-rajul fi ahdi an-nabi, dulu satu orang kepala kakak pada zaman Rasulullah SAW, yudhahi bisyati anhu, dia menyembelih kambing untuk dirinya, wa an ahli baitihi, dan untuk keluarganya. Satu kambing atas nama dirinya ditujukan untuk keluarganya. Fayakuluna, dia makan, wa yud'imuna, diberikan makan, thumma tabahan nasu, sekarang orang bangga-banggaan. Suami nyembelih sendiri, istri nyembelih sendiri, anak nyembelih sendiri. Fasara kama tara, kamu lihat sekarang fakta yang ada, yang kamu lihat. Jadi sekarang kalau kita hadis yang sahih ini yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, hadis mauquf, yang ini merupakan suatu hal yang tidak akan mungkin kita katakan tidak dari Rasulullah. Karena beliau ditanya, bagaimana kurbanmu pada zaman Rasulullah? Beliau mengatakan, kana ar-rajul fi ahdin nabi, seorang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yudhahi bisyah, menyembelih satu kambing, anhu wa an ahli baitihi, untuk dirinya dan keluarganya. Fayakuluna, dia makan, wa yud'imuna, dia kasih makan orang lain, thumma tabahan nasu, kemudian orang sekarang bangga-banggaan. Fasara kama tara, maka jadilah seperti yang kamu lihat. Apa yang dimaksud bangga-banggaan? Yaitu masing-masing orang menyembelih sendiri-sendiri.
5: Soal jawab.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang didahulukan, berkurban atau akikah? Karena dulu semasa

0: Idul Adha itu jelas di depan kita, waktunya sempit. Paham maksudnya ya? Akikah sudah terlanjur apa? Lewat ya sudah pada hari-hari yang lain. Kan kaidahnya kalau ada sesuatu yang mendesak dengan sesuatu yang masih luas, mana yang jauh duluan? Itu kaidahnya. Akikahnya sudah terlanjur. Kecuali kalau begini, beda lagi kalau begini. Ustaz, kalau Idul Adha besok itu bertepatan tanggal hari 7 kelahiran bayi saya, Pak, itu baru kita omongkan, baru kita dudukkan penjelasannya. Tapi kalau akikah wis kebuyen, ndak akikah besok mau Idul Adha baru dibahas. Wallah alam ya. Jadi enggak apa-apa, pertanyaan bagus ini. Jadi kalau sudah kayak gitu ya, sudah yang di depan aja yang sempit apa tadi? Idul Adha. Kecuali kalau Ustaz, ini anak saya tanggal 3 Sita, tanggal 3 Dzulhijjah lahir. Kan gitu ya, betul ya? Insya Allah tanggal 10 itu akikah Ustaz. Mana yang didahulukan Ustaz? Akikah apa apa kurban ataukah boleh akikah diniatkan kurban? Nah, itu baru kita bahas. Karena itu sangat cocok dengan tema kita. Tapi kalau sudah dari dulu memang sudah ada apa? Ya, akikah itu di depan kita ini ada ibadah khusus, waktunya mepet. Berarti yang dahulukan yang mana? Yang kurban, karena waktunya sempit. Wallahu a'lam.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Soal jawab.
3: Ini kalau pas menyembelih kambing itu katanya darahnya harus kena ke tanah, itu apa betul Pak?
4: Ya. Sudah cukup Pak ya?
3: Ya cukup.
4: Wallahu a'lam bisawab, sampai hari ini saya belum pernah menemukan syarat itu. Dari penjelasan para ulama Al-Quran maupun Sunnah. Kecuali kita hanya disuruh untuk menyembelih dan hadis-hadis Rasul itu memang ditempelkan ke tanah kemudian diinjek, setelah itu disembelih. Dan itu posisi normalnya kita nyembelih. Bukan berarti anjuran harus ditempelkan. Tidak. Ya memang posisi menyembelih paling bagus, paling rileks ya seperti itu. Ditempelkan ke tanah, diinjek itu lehernya, kemudian disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang masalah harus ngena ini tidak ada. Dan tentang juga ada beberapa tradisi, ada yang kalau mau kurban dikasih kain mori sama kembang telon. Ini juga termasuk perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Rasulullah. Yang lebih aneh lagi, sebelum disembelih dikasih kaca dulu ya, disuruh ngacak kambingnya atau biar ganteng apa cantik tuh. Ada lagi yang lebih ini lagi, dikasih nama masing-masing kambing. Kenapa? Nanti manggil-manggil di hari kiamat. Gitu.
5: Nama
4: kambingnya. Jadi kambing tuh kasih nama, Beco, Ngatno, Parti gitu. Nanti kambing-kambing ini supaya keafal nanti kalau di hari kiamat. Bukan nama yang nyembelih, enggak. Jadi kambing itu dikasih nama. Ya, ini jelas penyimpangan.
5: Ya, bisa diabsen
4: mungkin. Iya, nanti ya kalau kita sudah nyembelih sampai 20 kali coba, ya nanti kita absen sih kambing-kambing saya yang dulu namanya ini jelas merupakan taklif ya, pembebanan yang di luar kemampuan manusia, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, wallahu a'lam bissawab.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-layla wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-layla wa sharri ma ba'daha. Rabbana na'udhu bika min al-kasali wa su'i al-kibar. Rabbana na'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wash shahada, fatiras samawati wal ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Amsina ala fitratil Islam, وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانallah حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
8: Dari Jabir, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
7: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها رواه مسلم.
8: Dari ابن عمر semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
9: Soal jawab.
10: Ustaz, saat sedang sholat dan mencoba untuk merasa dilihat oleh Allah, kenapa terlalu terasa susah? Apakah karena terlalu banyak dosa? Mungkin karena terlalu banyak dosa. Ya. Karena hati ini terkadang berkhianat ya. Dan pengkhianatan hati sangat berbahaya tatkala seorang akan meninggal dunia. Banyak hati berkhianat. Orang tatkala meninggal dunia karena hatinya sering diisi dengan kemaksiatan, sering melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia akan meninggal mengucapkan la ilaha illallah susah. Yang dia pikirkan adalah yang ada dalam hatinya, itu yang keluar ketika dia akan meninggal. Sehingga banyak orang mau meninggal disuruh mengucapkan la ilaha illallah, dia enggak mau. Ada yang nyanyi baru meninggal, ada yang sebut apalah, mungkin nama-nama penyanyi lah atau nama-nama pemain bola kemudian meninggal dunia, kan repot seperti itu. Oleh karenanya seorang kalau dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya berkhianat tatkala dia perlukan. Di antaranya tatkala dia sering bermaksiat di luar salat, tatkala dia hendak khusyuk dalam salat hatinya tidak mau. Dia ingin khusyuk hatinya tidak mau. Oleh karena saya katakan para hadirin hadirat yang rahmatin Allah Subhanahu wa taala, seorang pengaruh khusyuk dalam sholat itu dipengaruhi dengan kegiatan dia di luar sholat. Kalau dia senantiasa menjaga pandangan, kalau dia senantiasa menjaga lisan, menjaga hatinya tidak suudzon, tidak sombong, tidak angkuh, insya Allah dia mudah untuk khusyuk dalam sholat. Karena hatinya mau diajak untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Surah At-Taghabun. بسم الله الرحمن الرحيم
12: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
11: Senantiasa bertasbih kepada Allah, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Miliknya semua kerajaan dan baginya pula segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu ada yang beriman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhil masir.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia membentuk rupamu, kemudian memperbagus rupamu, dan kepadanya tempat kembali.
1: Ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Wallahu 'alimun bidzatis sudur.
0: Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan. Dan Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qablu fadhaqu wa bala amrihim wa lahum 'adzabun alim.
0: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang kafir dahulu? Maka mereka telah merasakan akibat buruk dari perbuatannya, dan mereka memperoleh azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir mengira bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakanlah Muhammad, tidak demikian. Demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan. Kemudian akan diberitakan semua yang telah kamu kerjakan. Dan yang demikian itu mudah bagi Allah.

Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: عظيم.
1: Ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan kamu pada hari berhimpun. Itulah hari pengungkapan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung.

Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.

0: alim.
1: Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. In

maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkan harta yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, maka itulah orang-orang yang beruntung.

0: dan mengampuni kamu, dan Allah Maha Mensyukuri, Maha Penyantun.
1: Alimul ghaibi wasyahadatil azizul hakim.
0: Dialah Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
3: Kenapa kita harus belajar karakter? Dan kenapa negeri kita sekarang sibuk dengan masalah karakter? Pendidikan karakter, bahkan antum kalau baca tulisan-tulisan sekarang di toko buku, banyak sekali tulisan orang barat tentang pendidikan karakter. Seakan-akan Islam gak ngajarkan karakter. Kitab karakter pertama itu apa? Al-Quranul Karim, kalian baca. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Nabi kita alaihi salatu wasallam. Para sahabat itu kepingin tahu Nabi alaihi salatu wasallam bukan cuma di luar. Kalau di luar antum kenal sama ustaz, kenal sama tokoh, kenal sama pejabat di luar, insyaallah baik. Para sahabat mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau berada di atas mimbar, mereka tahu. Ketika lagi ngisi kajian mereka tahu, ketika dalam peperangan mereka tahu, ketika dalam safar mereka tahu. Mereka ingin tahu gimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kepingin tahu ngapain tuh Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumah. Mereka ingin tahu. Dan tidak ada yang disembunyikan. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana fi mihnati ahli. Beliau tuh kalau di rumah dia bantuin urusan keluarganya. Sandalnya beliau jahit sendiri, bajunya robek dijahit sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbanya robek ya beliau tambal sendiri sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadratis shalah keluar, kharaja ila shalah sallallahu alaihi wasallam. Kalau waktu salat beliau keluar sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi di rumah. Kemudian para sahabat, para tabi'in tanya gimana mereka ingin tahu lebih dalam lagi tentang akhlak Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana khuluquhul Qur'an au kana khuluquhul Qur'an. Mau tahu akhlaknya, kalian baca Qur'an tuh. Baca tuh Qur'an. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali beliau orang yang pertama mengamalkan. Tidak ada satu larangan Allah kecuali beliau orang yang pertama meninggalkan. Apa aja perintah Allah? Baca suratul Hujurat. Antum baca, baca suratul Nisa. Bagaimana perintah Allah agar mempergauli para istri dengan cara yang baik. Wa'ashiruna binabil ma'ruf. Nabi orang yang pertama mengamalkan itu sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau bicara kitab akhlak, apa? Al-Quranul Karim. Hadza kitabullah. Sebuah negeri tidak akan tegak tanpa akhlak. Sampai ada seorang penyair mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu, sebuah bangsa, sebuah negara, itu adalah akhlak. Kalau akhlaknya enggak ada, enggak dianggap keberadaan negeri itu. Maka negeri kita pun apabila perilaku dan karakter manusia-manusianya tidak diperbaiki, bisa jadi negeri ini hilang. Hanya tinggal sejarah. Dulu pernah ada negeri namanya Fulan. Dulu ada negeri yang namanya Persia. Kemana sekarang Persia? Sudah berganti dan negeri yang lain. Karena mereka dulu tidak memiliki akhlak. Mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hilang jamaah. Dan akhlak ini berkaitan dengan akhlak hamba dengan Allah dan akhlak dengan manusia. Kemudian orang yang berakhlak mulia akan mendapatkan rumah di surga Allah yang paling tinggi. Tadi antum udah dengar hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dicintai Nabi alaihi salatu wasallam dan paling dekat duduknya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya. Dan Nabi mengatakan bukan cuma itu. Beliau menjaminkan ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqu. Aku menjaminkan sebuah rumah di surga paling tinggi. Dan Nabi tempatnya di surga paling tinggi sallallahu alaihi wasallam. Aku jaminkan sebuah rumah di surga yang paling tinggi liman hasuna khuluquhu. Bagi siapa yang akhlaknya mulia. yang karakternya baik. Kemudian akhlak ini termasuk barometer terpenting mencari pasangan hidup. Yang bacaan Qur'annya bagus, yang lulusan pesantren, lulusan Al-Furqan, lulusan Jami' Islamiyah, lulusan Mesir, lulusan Timur Tengah, ini Masya Allah. Bukan itu jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu." Kalau datang meminang putri kalian, meminang orang yang menjadi tanggung jawab kalian, seorang lelaki yang agama dan akhlaknya. Nabi mengatakan dua hal, agama dan akhlaknya mulia, fa'ankihu, kawinkan. Orang kayak gini nikahkan. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun ari. Kalau orang kayak gini enggak dikawinkan, engkau mencari pasangan hidup yang lain buat putrimu, maka akan terjadi kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Nabi mensyaratkan agama dan akhlaknya, bukan lulusan mana. Orang kan biasanya ditanya, Masya Allah katanya, bapak kerjanya apa? Atau anak kerjanya apa? Masya Allah, saya dokter. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ah, monggo minum dulu. Masya Allah. Kalau ditanya, bapak kerjanya apa? Jualan herbal. Oh, jualan herbal ya. Dikawin no bonda. Mikir. Soalnya, dia berpikir, karena dia berpikir lihat fulus nih. Kalau dokter aman insya Allah. Dokter itu baik sama siapa sih jamaah? Sama pasien, sama istrinya, belum tentu baik. Kenapa dia baik sama pasien? Fulus. Coba dia gayanya gak benar sama pasiennya, pasien gak akan datang. Tapi kalau istri gak mendatangkan fulus buat dia, ada istri malah ngabiskan fulus gitu dia. Maka Rasul SAW mengatakan, dinahu wa khuluquhu. Gak terserah pangkatnya atau apa, terserah. Yang penting agama dan akhlak. Agama bisa dilihat di mana? Di masjid. Kalau mau tahu agamanya orang, lihat fulan ke masjid enggak? Tanya sama ustaz di kampung situ. Datang ke kampung, fulan ke masjid, Masya Allah fulan. Anak biasanya khutbah kedua baru datang fulan itu. Ada khutbah Jumat, khutbah kedua baru datang. Ada fulan, oh ini agamanya sudah tidak baik. Kelihatan. Kalau mau tahu akhlak di mana? Jangan di masjid. Kalau di masjid baik semua, Masya Allah. Antum lihat nih wajah-wajahnya, Masya Allah menyimak. Jangan di situ, mau tahu di tempat kerjanya, di kamarnya, di kos-kosnya, yang tahu fulan, Allah fulan, na'udzubillah, wallah ngomongnya kasar. Iya dia Masya Allah hafalan Qur'annya banyak, tapi kalau ngomong nyerkit. Tahu fulan hadha punya utang sama anak 2 tahun gak bayar-bayar. Oh sudah, hadha akhlaknya gak benar. Dari situ kita kelihatan. Dan Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia dan agama yang baik barometer menerima pasangan hidup. Yang lainnya gampang. Kadangkala kulitnya ya hitam-hitam manis, gak apa-apa. Yang penting akhlaknya mulia. Antum dapat orang ganteng nih ibu-ibu, putih Masya Allah, lulusan universitas terkenal, tapi kasar sama istri. Apa gunanya? Dan ada jamaah, ada. Seharusnya kita berpikir, nih lulusan Al-Furqan akhlaknya mulia. Kan harusnya gitu. Tapi kadangkala ada yang enggak. Maka dilihat akhlaknya, ditanya. Bukan lulusannya yang ditanya. Makanya ada yang ana sulit nyarinya. Ada kiriman dari seorang wanita. Dia mengatakan, kata ibu, enggak penting lulusan Jami'ah Islamiyah atau lulusan Lipia atau lulusan Mesir. Yang penting orangnya baik, berakhlak mulia dan lembut sama istri, cukup. Maka saingan antum yang lulusan pesantren banyak di luar. Orang-orang yang akhlaknya mulia, kadangkala benar jemaah. Ini yang lulusan pesantren kadangkala ya Allah, tolonglah perbaiki akhlaknya. Ketika pulang ada santriwati-santriwati yang orang tuanya bingung menghadapi anaknya. Ustaz, anak punya anak ini pulang dari pesantren kerjanya tidur sama pegang HP. Ada santri-santri juga pulang sampai rumah, Masya Allah, HP sama remote. Jadi abu remote. kerjanya Allahu Akbar. Dipanggil orang tuanya, "Pak, aku kan wis kesel di pondok, Pak," kata dia. Masya Allah. Ingat, orang itu tidak akan memilih antum karena antum lulusan pesantren, tapi karena akhlak dan agama antum.
2: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Jika seseorang memiliki kemampuan namun tidak mau berkurban. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendatangi tempat salat kami." Dalam hadis yang mulia ini terdapat penekanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang memiliki kelapangan harta untuk berkurban. Sehingga menurut sebagian para ulama, berdasarkan hadis ini, hukum berkurban adalah wajib bagi mereka yang memiliki kelapangan. Telegram channel Kristal Iman.

0: Soal jawab.
1: Masalah akikah sebaiknya berapa hari setelah anak lahir untuk akikah? Ya yauma sabi'ihi, hari ketujuh dari kelahirannya. Hari ketujuh dari kelahirannya. Kalau hari Jumat jam 8 pagi lahir, kapan akikahnya? Hari Kamis, ya, hari Kamis. Ini yang mampu jamaah, ya. Yang enggak mampu boleh ditunda. Dan jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, karena akikah ini termasuk syariat yang sunnah muakkadah hukumnya, tapi jangan diremehkan juga. Kalau mampu kita enggak bayar, kita enggak beli akikah itu, anak kita akan tergadaikan dengan akikah itu. Tapi kalau orang enggak mampu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
0: Mutiara Tilawah, Tilawah, Tilawah, Tilawah. Surah Al-Infitar.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Bapak Ibu, saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, permasalahan selanjutnya, syarat-syarat haji. Perhatikan, syarat-syarat haji. Yang dimaksudkan dengan syarat-syarat haji adalah sesuatu yang harus ada di dalam atau ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji. Sesuatu yang harus ada ketika ingin melaksanakan amal ibadah haji, yang mana jika ada tidak mesti kita harus berhaji. Nah gitu, sesuatu yang harus ada ketika kita ingin melaksanakan amal ibadah haji. Kalau tidak ada maka tidak sah hajinya. Seperti misalkan sholat, sahnya sholat apa? Wudu. Jika tidak ada wudu maka tidak sah sholatnya. Tetapi jika orang berwudu apakah harus sholat terus? Enggak. Nah begitu juga, syarat adalah sesuatu yang harus ada dalam amal ibadah haji, kalau dikatakan syarat haji. Tetapi jika ada syarat pun tidak mesti harus menunaikan ibadah haji terus menerus. Baik. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, syarat yang keenam, yaitu syarat ini khusus bagi perempuan. Apa? Adanya mahram. Apa itu mahram bagi perempuan? Seorang lelaki, lihat, mahram itu pengertiannya seorang lelaki yang baligh dan tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Lelaki yang baligh dan tidak bisa menikahi perempuan tersebut. Itu adalah mahram bagi perempuan. Mahram bagi perempuan ada beberapa orang. Yang pertama suami, itu mahramnya. Ya. Yang kedua, mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah. Yang kedua, mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah, dan ini ada 7 orang. Yang pertama bapak, yang kedua anak lelaki, yang ketiga paman dari saudara bapak, yang keempat paman dari saudara ibu, kalau bahasa kita paman juga ya, dua-duanya paman, saudara, mau saudara bapak kah, mau saudara ibu kah, pak, paman, pak le, ya kan? Beda dengan pak de, pak le adiknya ibu, pak de kakaknya ibu. Pusing lagi kita nih. Ya, paman, paman saudara bapak atau paman saudara ibu. Dalam bahasa Arab, paman saudara bapak itu disebut dengan ammun. Paman saudara ibu disebut dengan khalun. Ini 4 orang. Ya, yang kelima yaitu keponakan dari saudara lelaki. Maksudnya apa? Anak lelaki dari saudara lelaki. Fatimah mempunyai saudara bernama Ahmad. Ahmad kawin dengan Tukiyam. Dari perkawinan Ahmad dan Tukiyam melahirkan Joni. Ya, Joni ini adalah keponakannya siapa? Fatimah. Keponakannya Fatimah dan dia bisa jadi mahram. Ya. Yang ke berapa tadi? Yang ke 6. Yang kelima apa ke 6? Sekarang 6. Yang ke-6, saudara, keponakan dari saudari perempuan. Jadi anak lelaki dari saudari perempuan. Fatimah mempunyai saudari bernama bernama Zainab. Fatimah mempunyai saudara bernama Zainab. Zainab menikah dengan Joni. Dari pernikahan Zainab keluarlah namanya Zainal. Zainal ini adalah keponakan dari siapa? Keponakannya siapa? Fatimah. Paham ya? Nah, yang ketujuh yaitu saudara lelaki bagi perempuan itu. Baik entah itu kakakkah lelakinya atau adikkah lelakinya, saudara lelaki pokoknya. Dan ingat mahram selalu apa? Lelaki dan baligh. Oh, ada mahram saya nih umurnya 2 tahun. Ya, sama aja. Diganggu oleh laki-laki lain juga akan tidak ada manfaatnya. Ya, karena wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Ya, adanya seperti tidak adanya. Baik. Itu mahram bagi perempuan disebabkan karena pertalian darah. Ada lagi mahram dari perempuan disebabkan karena pernikahan. Yang pertama yaitu mertua dari perempuan tersebut, mertua lelaki. Yang kedua yaitu menantu lelaki dari perempuan tersebut. Berarti di sini perempuannya sebagai apa?
3: Mertua.
2: Sebagai mertua. Kalau yang pertama perempuannya sebagai apa?
3: Menantu.
2: Yang ketiga, bapak tiri dari perempuan tersebut. Bapak tiri dari perempuan tersebut. Saya beri contoh. Zainab mempunyai anak namanya Halime. Zainab mempunyai anak namanya siapa? Halime. Ya, Halimah. Oh, anaknya Zainab. Zainab ini nikah dengan seorang lelaki bernama Joni. Bernama siapa? Joni. Nah, Joni ini adalah apanya buat Halimah? Bapak tirinya Halimah. Ya, bapak tirinya Halimah. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah anak tiri. Anak tiri laki-laki dari perempuan tersebut. Misalkan ada seorang bernama Sarinem. Ya, Sarinem ini menikah dengan seorang duda. Duren, duda keren punya anak. Ya. Duda yang bernama Faijo. Sarinem menikah dengan Faijo. Faijo mempunyai anak namanya siapa? Namanya Tono. Tapi ini dari pernikahan sebelumnya. Ya. Nah, ketika si siapa tadi? Sarinem menikah dengan Faijo, maka kalau sudah menikah dan bergaul, maka si Tono ini menjadi mahram bagi Sarinem karena anak tiri lelaki dari perempuan tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil? Kembali kepada syarat haji. Apa dalil yang menunjukkan bahwasanya seorang perempuan ketika menaikkan ibadah haji harus dengan mahram? Hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tusafiril mar'atu illa ma'a dzi mahram." Seorang perempuan tidak boleh bepergian kecuali bersama mahram. Ada seorang lelaki bangun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza." Wahai Rasulullah, aku terdaftar di dalam peperangan ini dan peperangan ini. Artinya aku sebagai pasukan di peperangan ini sebagai sudah terdaftar. Wa inna imra'ati kharajat hajah. Sesungguhnya istriku sekarang ingin menaikkan ibadah haji. Lalu bagaimana wahai Rasulullah? Engkau mengatakan seorang perempuan tidak boleh menunaikan ibadah haji kecuali bersama mahram. Sedangkan istriku ingin haji, aku terdaftar pada pasukan ini. Apa yang harus aku lakukan? Paham ya hadisnya? Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Intaliq fa hujja ma'a imra'atik." Artinya, pergilah, berhajilah bersama istrimu. Hadis yang sangat jelas yang mewajibkan adanya mahram bagi perempuan ketika menunaikan ibadah haji khususnya karena berkenaan dengan haji di sini. Si laki-laki ini pas sekali dengan takdir Allah bertanya tentang haji. Maka pendapat yang lebih kuat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bahwa seseorang tidak boleh, seorang wanita salah satu syarat wajibnya haji adalah adanya mahram. Tentunya ketika saya mengatakan pendapat yang paling kuat, berarti apa? Terjadi perbedaan pendapat. Ulama dari madhab Hambali dan Hanafi mengatakan bahwasanya wajib seorang wanita harus adanya mahram ketika menunaikan ibadah haji. Mereka berdalil dengan ini. Adapun madhab dari madhab Syafi'i mengatakan syarat adanya mahram bagi perempuan tidak wajib. Mereka berdalil dengan sebuah hadis riwayat Bukhari, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang wanita menaiki unta dari negeri Syam ke mana? Ke Mekah sendirian. Dia tidak takut kepada seorang pun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat kata-kata yang bermadzhab Syafi'i yang berpendapat tidak wajib adanya mahram ketika menunaikan ibadah haji. Wanita ini pergi sendirian, tidak ditemani seorang pun, menunjukkan bahwasanya jika aman maka boleh tanpa mahram. Makanya mereka mensyaratkan kalau wanita dalam keadaan aman di tengah-tengah wanita lain, misalkan mereka bersama-sama 10 orang, maka mereka aman, jarang diganggu oleh lelaki seperti ini, maka tidak wajib adanya mahram menurut mazhab Syafi'i. Dan ini juga para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pendapat dari mazhab dari pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya beliau memperbolehkan perginya perempuan berhaji wajib. Jadi di sana ada lagi perbedaan antara haji wajib dengan haji sunnah. Kalau haji wajib kata Syekhul Islam boleh tanpa mahram. Tapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat kita berdalil dengan hadis tadi riwayat Bukhari juga bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang bepergian terutama pergi haji kecuali bersamanya apa? Mahram. Itu yang bisa saya sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi manusia biasa. Sallallahu alaihi wa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Tahukah Anda?
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang, Mutiara Petang, Mutiara Petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'da. Saudaraku muslim, sobat Qur'ani dimanapun petang hari ini ada berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program acara Kajian Mutiara Petang
6: edisi Kamis 4 Dzulhijjah 1447 Hijriah.
5: Dan sobat Qur'ani, seperti biasa untuk melanjutkan kebersamaan kita di kesempatan ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah
5: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Syarah Rukun Iman.
5: Baiklah sobat Qur'ani, dimanapun berada, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah ilmu dan mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh. Selamat mendengarkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Wabarakatuh.
7: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yadihillah falamudhillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, di depan kita ada buku yang ditulis oleh Al-Ustadzun Al-Fadil, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, meluaskan kuburnya, mengangkat derajatnya, dan memberikan padanya cahaya, dan memasukkan ke dalamnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling tinggi, dan memberikan kepada beliau dan keluarganya semuanya ya rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Buku ini menjelaskan tentang rukun-rukun Islam, di mana saudaraku seiman, mempelajari rukun-rukun iman, dan belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain. Belajar tentang rukun iman itu hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, Pak. Kenapa demikian? Karena rukun iman ini merupakan pokok. Karena iman itu ada 3 derajat. Yang pertama, aslul iman, pokok iman, yang tidak akan diterima keimanan kecuali dengan pokok tersebut. Kalau kehilangan ini menyebabkan iman kita hilang, gak ada manfaatnya. Nah, rukun iman ini masuk dalam pokok iman. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Siapa orang yang kehilangan salah satu dari rukun iman ini, maka imannya tidak dianggap. Kalau misalnya ada orang beriman kepada Allah, tapi dia tidak beriman kepada malaikat. Dia berkata, saya tidak beriman sama malaikat. Maka orang ini murtad dari agama Islam. Dia bukan muslim. Kalau ada orang berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikat, saya beriman kepada para nabi, tapi saya tidak beriman kepada hari akhirat, apakah disebut muslim? Bukan. Kalau ada orang yang mengimani seluruh nabi dan rasul kecuali satu nabi saja, dia muslim? Bukan. Karena mengingkari seorang nabi sama saja dengan mengingkari seluruh nabi dan rasul. Makanya saudaraku seiman, mempelajari rukun iman ini bukan fardu kifayah. Mempelajari rukun iman ini hukumnya fardu ain. Setiap kita harus belajar, kalau enggak dosa kita. Dan rukun iman yang 6 ini, saudaraku, yang paling besar, yang paling agung, itu adalah yang pertama, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sini Masya Allah ya, Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menulis sampai 3 jilid khusus rukun iman. Bayangkan. Dan pembahasan beliau luas sekali. Dan ini subhanallah saudaraku sekalian, pertama menunjukkan akan keluasan ilmu beliau ya. Yang kedua, bahwa ternyata membahas rukun iman itu tidak sesimpel yang dibayangkan, saudara. Di sana ada permasalahan-permasalahan yang harus dipahami, yang banyak orang tidak faham. Maka dari itu, saudaraku seiman rahimakumullah jami'an, insyaallah kita akan membahas kitab ini, tapi karena 3 jilid, sementara waktunya sangat sempit, gak mungkin lah ya membahas 3 jilid dalam 90 menit, mustahil. Jadi saya akan fokuskan kepada rukun yang pertama saja, rukun yaitu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam buku ini beliau memberikan sebuah mukaddimah di mana beliau menyebutkan tentang pentingnya belajar masalah ya, yaitu rukun iman ini. Kemudian setelah itu beliau membawakan bab yang pertama tentang pengertian Islam, iman, dan ihsan. Dan juga beliau menyebutkan tentang pengertian akidah serta urgensinya. Secara umum, akal Islam, iman, ihsan adalah 3 derajat. Derajat yang paling rendah, Islam. Naik derajat yang lebih tinggi, iman. Naik derajat yang lebih tinggi lagi, namanya ihsan. Islam ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan lahiriah. Kata Rasulullah SAW, Islam adalah bersyahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat. Yang keempat, puasa. Yang kelima apa? Haji. Perhatikan, 5 rukun Islam adalah amalan-amalan yang bersifat lahiriah. Sedangkan rukun iman ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dengan amalan-amalan batin. Amalan apa? Batin. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para nabi dan rasul. Demikian pula iman kepada hari akhirat dan iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, di sini ada hikmah yang bisa kita petik. Apa itu? Bahwa setiap mukmin pasti muslim. Tapi tidak setiap muslim itu apa? Mukmin. Setiap mukmin pasti apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Penjelasannya begini. Kalau ada orang yang sholat, zakat, puasa, haji, mengucapkan 2 kalimat syahadat, bisa kita katakan dia muslim. Dia apa? Muslim. Tapi apakah bisa kita pastikan dia mukmin sempurna imannya? Belum tentu. Mana dalilnya? Itu surat Al-Hujurat ayat 14. Allah Ta'ala berfirman, Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Berkata orang Arab, ya orang Arab Badui itu, amanna, kami beriman. Apa kata Allah? Lam tu'minu, kamu belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi ucapkan kami Islam. Kami apa? Islam. Lihat, di sini Allah membedakan Pak, derajat iman dengan derajat apa? Islam. Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang apa bedanya muslim dengan mukmin? Muslim, kata Imam Ahmad, yaitu yang masih melakukan dosa-dosa besar. Sedangkan mukmin, mereka yang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Itu mukmin. Makanya saudaraku seiman, bisa dibedakan. Jadi muslim itu, kata Imam Ahmad, masih suka melakukan dosa-dosa besar. Peminum arak, muslim tidak? Muslim. Pemakan riba, masih disebut muslim? Muslim. Tapi bisa enggak kita katakan orang yang makan riba mukmin yang sempurna imannya? Tidak. Makanya pelaku dosa besar masih disebut mukmin, bisa disebut mukmin, tapi tidak boleh dimutlakan, tidak boleh. Para ulama menyebutkan pelaku dosa besar itu mukmin yang fasik, istilahnya begitu. Mukmin yang apa? Yang fasik. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dia beda antara muslim dengan mukmin. Berarti mukmin itu sempurna imannya. Dia menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kalaupun dia jatuh kepada dosa, dia langsung taubat. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muslim masih suka melakukan dosa-dosa besar. Makanya dalam buku ini beliau pun juga membahas tentang permasalahan pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Di mana beliau membahas apa namanya, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir menurut ahlu sunnah wal jamaah. Itu di halaman 77. Kemudian di halaman 80 beliau membawakan sebuah sub pembahasan kaum khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Kenapa beliau membahas ini? Karena ini ada hubungannya, Pak, dengan definisi Islam, iman dan ihsan. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sekarang ihsan, apa itu ihsan? Derajat ihsan itu derajat yang paling tinggi, saudara. Iya. Dimana ihsan hakikatnya apa? Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka Allah yang melihat kamu. Sekarang lihat. Ini definisi dari Rasulullah SAW langsung, Mbak, tentang definisi ihsan. Sekarang saya mau tanya, muslim beribadah kepada Allah tidak?
8: Beribadah.
7: Mukmin beribadah kepada Allah tidak?
8: Beribadah kepada
7: Allah. Muhsin yang derajat sampai ihsan beribadah kepada Allah tidak?
8: Beribadah kepada Allah.
7: Tapi Pak, dalam ibadah mereka bertingkat-tingkat. Orang yang sudah sampai derajat ihsan, ibadahnya beda. Rasulullah mengatakan dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Maksudnya bagaimana? Kata sebagian ulama, artinya saking dalamnya keilmuan dia kepada Allah, sehingga dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Makanya Pak, contoh, muslim sholat, sholat. Mukmin sholat, sholat. Muhsin sholat, sholat. Tapi kualitas sholatnya beda. Muslim sholat, dia sholat, tapi gak khusyuk. masih mikir sana, masih mikir sini, dan yang lainnya. Mukmin khusyuk sholatnya, tapi belum sampai derajat muhsin. Muhsin sangat khusyuk lagi, saking khusyuknya seakan-akan dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik ini asal Islam. Muslim mencintai Allah tidak? Mukmin mencintai Allah tidak? Muhsin mencintai Allah tidak? Mencintai Allah, tapi derajat cinta mereka ini berbeda, beda. Muslim cinta kepada Allah, tapi cintanya ini kurang kuat, sehingga tidak menyebabkan dia meninggalkan maksiat. Dia cinta Allah. Kalau ditanya, kamu cinta Allah? Cinta, tapi lemah cintanya. Sehingga untuk kepada ketaatan kurang. Mukmin cinta kepada Allah, cinta lebih tinggi dari muslim. Sehingga cintanya tersebut menyebabkan apa? Dia menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Muhsin cinta kepada Allah, sangat cinta. Saking cintanya kepada Allah, dia selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Iya, subhanallah. Nah, inilah saudaraku sekalian, inilah perbedaan derajat, Pak, antara Islam, iman, dan apa? Ihsan. Pertanyaannya, saya dan antum, semua kita sekarang sampai derajat mana, Pak? Kita ini masih Islam atau sudah naik kepada derajat mukmin atau sampai muhsin? Kayaknya susah ini, Pak, ya. Untuk sampai derajat muhsin ini susah. Susah. Kita masih suka berbuat dosa. Ras kita takut, muslim takut sama Allah, mukmin takut kepada Allah, muhsin lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Muslim takut dia sama Allah, tapi rasa takutnya kurang. Buktinya dia masih melakukan dosa-dosa besar. Mukmin takut kepada Allah, dia tinggalkan dosa. Muhsin lebih takut, saking takutnya dia kepada Allah, saudaraku sekalian, menjadikan dia seorang hamba yang betul-betul luar biasa di dalam kehidupannya. Iya. Nah, inilah saudaraku seiman, tiga tingkatan dalam Islam. Tingkatan Islam, iman, dan apa? Dan ihsan. Dan kita, Pak, berusaha naik derajat dari tingkatan muslim kepada tingkatan apa? Mukmin. Dan kita berusaha naik lagi kepada yang lebih tinggi, muhsin. Para sahabat luar biasa keimanan mereka, Pak. Para sahabat rata-rata telah sampai kepada derajat ihsan. Apa yang ada di hati mereka berupa keikhlasan, rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap kepada Allah, tawakal kepada Allah. Para sahabat itu, masya Allah, luar biasa. Akhal Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, ini akhi, ya. Kemudian beliau masuk kepada pembahasan tentang masalah apa itu akidah. Itu di halaman 22 bagi antum yang punya bukunya. Di mana beliau memberikan definisi akidah, apa itu akidah? Akidah secara bahasa dari kata al-aqdu, ikat. Iya. Demikian pula mempunyai makna at-tawthiq, artinya menguatkan. Akidah juga mempunyai makna ihkam, memapankan. dan juga mempunyai makna arabtu biquwah, mengikat dengan kuat. Dan kalau kita perhatikan, akidah itu ada hubungannya antara bahasa dengan istilah. Istilahnya, akidah secara istilah, kata beliau, akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya. Beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa-apa yang telah sahih tentang prinsip-prinsip agama ini. Itu usuluddin. Perkara-perkara yang gaib, beriman kepada yang menjadi ijma' atau konsensus salafus saleh, serta seluruh berita-berita yang bersifat qat'i, pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah, yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah yang sahih, serta ijma' salafus saleh. Perhatikan, Pak, ini definisi yang sangat bagus terhadap akidah. Kalau kita perhatikan definisi tadi, Pak, berarti kita ambil poin apa, Pak? Bahwa akidah itu adalah keyakinan. Ya. Yang kedua, akidah juga membentuk sebuah amal, amaliyah. Dan ini memberikan kaidah yang kedua, Pak. Apa itu? Bahwa tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan akidah. Tidak bisa dipisahkan antara hukum dengan apa? Akidah. Karena masalahnya, ya, ada sebagian saudara-saudara kita sesama muslim, Pak, ada yang membedakan masalah hukum dengan akidah. Mereka di sini juga boleh membahas, ada sebuah pembahasan yang berhubungan dengan masalah hadis ahad. Hadis apa? Ahad. Di mana beliau menyebutkan di sini bahwa ada firqah kaum muslimin yang menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad. Antum tahu enggak hadis ahad apa? Ada yang tahu? Apa itu hadis ahad? Enggak ada yang tahu? Hadis ahad tahu? Iya. Itu hadis yang sanadnya cuma satu atau dua atau tiga. Nah, orang Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mu'tazilah menolak hadis ahad sama sekali. Mutlak, enggak bisa dipakai. Baik dalam masalah akidah maupun hukum, mereka tidak membeda-bedakan. Datang Asy'ariyah, Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah membedakan antara akidah dengan apa? Hukum. Mereka berkata, hadis ahad diterima dalam hukum, tapi tidak diterima dalam masalah apa? Akidah. Ini keyakinan Asy'ariyah. Yang kemudian, ya, dulu pernah ada di Indonesia namanya Hizbut Tahrir, Pak. Ya, mereka punya keyakinan ini juga. Di mana mereka punya keyakinan hadis ahad tidak boleh diterima dalam masalah apa? Akidah. Padahal antara hukum dan akidah itu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena setiap hukum pasti mengandung akidah. Pasti mengandung apa? Akidah. Makanya di sini beliau memberikan definisi apa? Baik secara ilmiah maupun secara amaliyah. Tuh lihat. Ini definisi yang luar biasa bagus banget. Baik secara ilmiah maupun amaliyah. Akidah bukan hanya khusus dalam masalah-masalah ilmiah, tapi juga akidah masuk padanya masalah-masalah amaliyah, Pak. Saya berikan contoh. Apa hukum sholat lima waktu? Nah, hukum sholat lima waktu hukumnya apa? Wajib fardu ain apa fardu kifayah?

Karena dia sudah mengingkari kewajiban sholat. Padahal dia sholat. Sebaliknya Pak, kalau ada orang punya keyakinan sholat lima waktu wajib, tapi dia nggak mau sholat sama sekali, gimana hukumnya? Hah? Masih muslim? Menurut jumhur masih muslim. Menurut Imam Ahmad murtad. Iya. Ini mak. Jadi keimanannya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau dia punya keyakinan lima waktu wajib, tapi dia nggak mau sholat, menurut jumhur masih muslim. Menurut Imam Ahmad kafir. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berarti ini membuktikan, Pak, bahwa hukum tidak lepas dari akidah. Siapa yang membedakan akidah dan hukum? Pertama, enggak ada dalilnya. Yang kedua, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak bisa dibedakan antara hukum dengan akidah. Akidah pun pasti mengandung hukum. Akidah pasti mengandung apa? Hukum. Contoh misalnya, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah apa? Ada yang bisa menyebutkan? Di antara akidah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah apa? Hah? Apa? Hah? Allah beristiwa di atas arasy. Apa hukumnya? Wajib. Berarti tidak lepas dari hukum kan? Iya. Akidah pun tidak lepas dari hukum. Hukum pun tidak lepas dari apa? Akidah. Maka dari itu beliau juga memberikan pembahasan khusus di buku ini ya, tentang masalah bantahan beliau terhadap orang yang menolak hadis ahad. Iya. Karena orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, konsekuensinya banyak akidah Ahlus Sunnah yang ditolak. Syekh Al-Albani rahimahullah ya, menyebutkan dalam kitab, saya lupa namanya, kitab Syekh Al-Albani itu, ada sekitar 200 lebih akidah Ahlus Sunnah yang ditolak hanya karena diklaim katanya hadisnya apa? Ahad. Makanya antum lihat, orang-orang yang menolak hadis ahad menolak adanya azab kubur dengan klaim katanya azab kubur hadisnya ahad. Menolak Imam Mahdi enggak ada katanya hadisnya ahad. Menolak Dajjal katanya Dajjal hadisnya ahad. Menolak banyak tanda-tanda hari kiamat karena hadisnya ahad. Menolak banyak sifat-sifat surga dan neraka karena hadisnya ahad. Bahkan menolak sebagian sifat Allah karena hadisnya apa? Ahad. Dan ini sangat berbahaya, saudaraku sekalian. Makanya akal Islam, ini keyakinan yang bertabrakan dengan ijma' keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, saudaraku seiman, ya. Kemudian beliau di sini menyebutkan tentang permasalahan, ya. Banyak permasalahan ini kalau dibahas semuanya sekali lagi tidak akan muncul. Ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum mengingkari akidah. Hukum mengingkari apa? Akidah. Beliau berkata, siapa saja yang mengingkari akidah secara total, itu di halaman 39 ya, yang punya bukunya. Siapa saja yang mengingkari akidah secara total, seperti halnya orang-orang komunis yang mengingkari Allah, mendustakan para rasul, mengingkari kitab-kitab dan tidak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan, atau mengingkari sebagian masalah akidah, maka ia adalah kafir bukan muslim. Bukan apa? Muslim. Orang ini wajib mengetahui bahwasanya akidah Islam sama sekali tidak akan bisa

0: bisa dibagi-bagi karena ia merupakan satu kesatuan yang antara satu dengan yang lainnya memiliki keterikatan yang sangat kuat. Nah, akal Islam. Namun perhatikan, kalau itu yang berhubungan dengan pokok-pokok keimanan, ya, seperti orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, tidak beriman kepada apa? Nabi dan Rasul, semua ulama sepakat kafir, murtad dari agama Islam. Tapi kalau ada yang menolak sebagian sifat Allah, menolak sebagian apa? Sifat Allah karena adanya syubhat, maka belum dikafirkan. Al-Sunnah tidak mengkafirkan kelompok kulabiyah, tidak. Padahal mereka mengingkari sebagian apa? Sifat. Ya. Al-Sunnah pun tidak mengkafirkan kaum Mu'tazilah, tidak. Padahal mereka mengingkari hampir bahkan semua sifat. Kenapa? Karena di sana ada syubhat yang menghalangi mereka untuk dikafirkan. Makanya di sini beliau pun membahas tentang masalah kafir mengkafirkan dalam buku ini. Karena akidah itu satu, saling bertautan, akhi. Saling apa? Bertautan satu sama lainnya. Gimana kalau misalnya ada orang yang beriman kepada rukun iman yang 6, beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, tapi dalam perinciannya ada yang dia tidak imani. Contoh misalnya, ya tadi, dia beriman kepada Allah, beriman. Tapi dia tidak beriman kalau Allah beristiwa di atas arasy, tidak beriman. Maka kita lihat, dia tidak berimannya kenapa? Kalau karena adanya syubhat pemikiran, tidak dikafirkan. Tapi kalau dia tidak berimannya karena memang sudah tegak padanya hujah dan sudah dihilangkan darinya syubhat, sudah faham bahwa itu adalah wajib diimani, tapi tetap aja mengingkarinya, ini bisa dikafirkan. Iya. Jadi subhanallah saudaraku seiman, beliau di sini ya menjelaskan juga tentang hakikat bagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu tidak mudah mengkafirkan. Tidak mudah apa? Mengkafirkan saudaraku seiman. Tidak seperti yang diklaim oleh orang-orang yang benci kepada ya akidah ahlu sunnah wal jamaah yang hak. Padahal kalau kita lihat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang. Antum kalau baca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah-masalah yang sangat terperinci, ya beliau, ya kalau kita perhatikan, belum tidak mudah mengkafirkan orang. Tuduhannya apa? Orang yang tidak mau hijrah ke negeri beliau katanya kafir. Apa kata beliau? Bagaimana aku mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Aku saja, kata beliau, belum berani mengkafirkan orang yang Badawi. Karena kebodohan mereka dan tidak ada yang mengingatkan mereka. Kalau itu saja aku belum kafirkan, bagaimana aku hendak mengkafirkan orang yang tidak hijrah ke negeriku? Itu tegas sekali ucapannya, jelas. Bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan orang yang mudah mengkafirkan, Mas. Akhal Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, jadi ini, akhi ya. Makanya apa? Mengingkari salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu konsekuensinya berat, Pak. Dan menyelisihi salah satu akidah ahlu sunnah wal jamaah mengeluarkan dia dari ahlu sunnah wal jamaah. Makanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwa umat Islam berpecah belah menjadi berapa kelompok? 73 kelompok. perpecahan 73 golongan ini dalam masalah apa? Eh? Umat Islam berpecah belah menjadi 73 golongan. Perpecahan ini dalam masalah apa, Pak? Masalah akidah atau masalah hukum? Akidah. Akidah. Bukan masalah fikih, Pak. Kalau masalah fikih, imam yang empat, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Ini empat imam ini ahlus sunnah bukan? Ahlus sunnah. Tapi mereka berbeda pendapat enggak dalam masalah fikih? Berbeda pendapat. Tapi apakah perbedaan pendapat masalah fikih mengeluarkan seseorang dari sunnah? Tidak. Makanya salah kalau ada orang yang mengeluarkan dari sunnah gara-gara masalah fikih. Yang satu ikut kunut subuh, yang satu enggak ikut kunut subuh, gara-gara itu dikeluarin dari sunnah. Salah besar. Yang mengeluarkan seseorang dari sunnah itu masalah pokok akidah keyakinan ahlus sunnah. Contoh, orang khawarij keyakinannya apa? Pelaku dosa besar, kafir. Maka siapa saja yang punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar kafir, maka orangnya bisa disebut khawarij tidak? Maka dia khawarij. Ya. Orang murjiah, murjiah keyakinannya apa? Murjiah keyakinannya apa? Hah? Bahwa amal tidak termasuk iman. Bahwa amal tidak termasuk apa? Iman, dan iman tidak bertambah dan berkurang. Ini keyakinan murjiah. Kalau ada orang berkata begini, yang penting hatinya baik. Walaupun saya enggak pakai jilbab, tapi hadis saya dijilbabin loh, Mas. Ini keyakinan murjiah, Pak. Ini keyakinan apa? Murjiah. Kalau ada orang berkata seperti itu, kita tanya, maksud kamu iman itu cukup di hati ya? Kalau dia berkata, iya, iman itu cukup di hati, kita katakan ente murjiah. Karena ahlus sunnah meyakini iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Dan ini keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ada semua di sini, Pak. Makanya saya katakan ini buku lengkap banget, Pak. Permasalahan-permasalahan akidah dibahas semua sama beliau di sini. Penting antum punya buku ini. Iya. Permasalahan-permasalahan yang sangat dasar yang harus setiap kita untuk paham. Itu alhamdulillah dibahas di sini, akhwat Islam, saudaraku seiman. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini dia. Jadi orang yang menyelisih akidah ahlus sunnah wal jamaah, maka pelakunya tidak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Sesuai dia masuknya dalam kelompok mana. Kemudian beliau juga membahas tentang masalah kebalikan dari iman, yaitu kufur. Ya. Di mana beliau, akhal Islam, saudara kosta iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an, membagi kufur menjadi dua macam. Ya. Yang pertama yaitu, itu di halaman 72 ya, prinsip ahlus sunnah wal jamaah terhadap masalah kufur dan takfir. Kufur dan kafir mengkafirkan. Itu di halaman 72. Beliau sebelumnya memberikan dulu kaidah-kaidah prinsip ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah kufur dan takfir mengkafirkan. Sini beliau menyebutkan ada beberapa kaidah yang sangat penting sekali, ya, yang sebetulnya kalau dibahas ini muhadharah tersendiri, ya. Di mana beliau, ya, intinya pertama membagi kufur menjadi dua macam, kufur besar dan kufur apa? Kecil. Kufur besar ada beberapa macam. Beliau sebutkan itu di halaman 75. Yang punya buku silakan dibuka halaman 75. Itu kufur besar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang pertama kufur juhud. Yang kedua kufur takdzib. Yang ketiga kufur iba wal istikbar. Yang keempat kufur syak, ragu. Yang kelima kufur nifak. Yang keenam kufur i'rab, berpaling. Kedelapan kufur istihlal, meyakini halal. Cuman sayang sekali di sini beliau tidak memberikan definisi secara terperinci apa hanya kufur delapan ini. Mungkin enggak masalah saya tambahkan, ya, yang beliau tidak sebutkan. Saya ingin memberikan definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Apa itu kufur? Yang pertama kufur takdzib dulu. Kufur takdzib adalah seseorang meyakini dengan hati dan lisannya kedustaan Islam, kedustaan Rasul, kedustaan Al-Quran. Artinya dia mendustakan Islam dengan hati dan lisannya. Dia mendustakan Islam dengan hati dan apa? Ya, lisannya. Yang kedua kufur juhud. Apa itu kufur juhud? Yaitu mendustakan dengan lisan tapi membenarkan dengan hati. Kufur apa? Juhud. Yaitu membenarkan dengan hati tapi mendustakan dengan apa? Lisan. Seperti Fir'aun. Fir'aun yakin bahwa Nabi Musa itu benar. Fir'aun yakin bahwasannya risalah Nabi Musa itu sahih, benar. Makanya Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanata anfusuhum dhulmaw wa uluwa. Mereka juhud terhadap risalah Nabi Musa, tapi hati mereka yakin akan kebenarannya. Lihat, perhatikan saudaraku sekalian. Fir'aun yakin Nabi Musa benar, yakin. Tapi Fir'aun mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Abu Lahab, Abu Jahal, itu masuk dalam kufur juhud. Abu Lahab yakin bahwa Rasulullah itu benar. Tapi mereka mendustakan Rasulullah dengan lisan dan perbuatannya. Orang Yahudi yakin Nabi Musa, Nabi Muhammad itu benar. Tapi mereka mendustakan dengan lisan dan apa? Perbuatannya. Nah, ini kufur juhud, Pak. Dan para ulama membagi kufur juhud menjadi dua macam. Ya. Yang pertama juhudun mutlak. Yang kedua juhudun muqayyad. Yang pertama juhud yang bersifat mutlak. Apa itu? Yaitu orang yang mengingkari Islam secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Dan mendustakannya. Mengingkarinya. Yang kedua juhud muqayyad. Yaitu mengingkari salah satu hukum Islam yang sudah sangat jelas. Iya. Itu namanya juhud muqayyad. Nah, itu nanti masuk dalam kufur yang ke-8. itu kufur istihlal. Contoh, kalau ada orang yang mengatakan zina halal, zina apa? Halal. Saya yakin dia mengatakan zina boleh-boleh aja, halal itu nggak apa-apa. Ini masuk dalam kufur besar, Pak. Tapi kufur muqayyad. Dia masih beriman kepada Allah, beriman. Kepada hari akhirat, malaikatnya, rukun iman dia imani semuanya. Tapi dia mengatakan zina halal. Seperti ini akal Islam masuk dalam kufur istihlal. Yaitu meyakini kehalalan yang Allah haram, haramkan. Akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian, ya akhi, ada lagi kufur iba wal istikbar. Itu seseorang meyakini bahwa Islam itu benar dengan hati dan lisannya. Hatinya meyakini Islam benar, lisannya pun mengucapkan kebenaran bahwa Islam itu benar, Nabi Muhammad benar. Tapi dia sombong, Pak, enggak mau masuk Islam. Enggak mau tunduk kepada Islam, enggak mau. Karena kesombongannya. Ini disebut dengan kufur iba wal istikbar. Seperti contohnya apa? Kufur iblis. Kufur siapa? Iblis. Siapa yang bisa menyebutkan ayatnya? Allah menyebutkan bahwa iblis itu kafir. Surat Al-Baqarah. Allah mengatakan apa? Aba wastakbar. Fakana minal kafirin. Ia enggan dan sombong. Maka ia menjadi orang yang kafir. Contoh lagi, pamannya Rasulullah namanya siapa? Abu Talib. Abu Talib meyakini tidak Rasulullah benar. Yakin. Bahkan mengucapkan syair-syair yang indah. Yang menunjukkan bahwa ia meyakini bahwa Islam itu benar. Tapi Abu Talib masuk Islam tidak? Kenapa tidak mau masuk Islam? Enggan dan sombong. Dia lebih memilih agama nenek moyangnya. Nah ini dia, kufur iba wal istikbar. Iya. Ada lagi kufur yang selanjutnya, itu kufur nifak. Kufur apa? Nifak. Apa itu kufur nifak, saudaraku seiman? Kalau kufur juhud apa? Meyakini kebenaran Islam dengan hatinya. Mendustakan dengan lisan dan perbuatan. Kalau kifah kufur nifak kebalikan. Mendustakan Islam dengan hatinya. Tapi membenarkan dengan lisan dan perbuatan. Orang munafik sholat tidak, Pak? Orang munafik mengucapkan dua kalimat syahadat. Tapi hatinya beriman enggak? Enggak. Nah ini namanya kufur nifak, Pak. Kebalikan dari kufur apa tadi? Hah? Ingat enggak? Kufur nifak kebalikan dari kufur apa tadi? Juhud. Masya Allah. Ada lagi yang disebutkan kufur i'rab. Ada lagi yang disebut dengan kufur i'rab. Berpaling. Apa itu? Yaitu seseorang tidak mendustakan, tapi tidak juga membenarkan. Dia mengatakan, saya tidak mendustakan Islam, tapi saya juga tidak membenarkan Islam. Dan dia pun tidak mau mempelajarinya. Nah ini kufur i'rab. Nah sebagian orang penuntut ilmu, Pak, ada yang punya pemahaman salah tentang kufur i'rab. Itu sebatas seseorang gak mau belajar tentang Islam, langsung dicap kafir. Kenapa katanya? Dia berpaling, gak mau belajar tentang Islam. Sebatas dia gak mau belajar tentang Islam, langsung dikafirkan. Kita katakan, akhi, bukan itu kufur i'rab. Kufur irad hakikatnya adalah dia tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, dan tidak berusaha untuk mempelajarinya. Ya, berpaling. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ada lagi kufur syak. Apa itu kufur syak? Yaitu kufur ragu. Meragukan kebenaran Islam. Ah, saya ragu Islam itu benar. Saya meragukan kebenaran Islam. Saya meragukan kebenaran Rasul. Maka ini kufur besar, Pak. Ada lagi kufur apa? Istihza. Yaitu memperolok, saudaraku. Mengolok-olok Allah. Mengolok-olok Rasul. Mengolok-olok ayat-ayatnya. Maka ini kufur besar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah ini, saudaraku seiman. Itu ya tambahan dari saya tentang makna-makna kufur tersebut, ya. Allahu a'lam. Kemudian ya akhal Islam, ini belum pembahasan macam-macam tauhid ini. Karena memang buku ini bisa saya katakan lengkap banget pembahasannya, Pak. Ya, makanya sangat penting untuk beli buku ini. Tapi jangan cuma beli, baca. Cuma terkadang orang Indonesia itu ngelihat jilidnya yang tebal aja udah malas gitu loh, Pak. 3 jilid, aduh. Ya. Kita ini, Pak, maaf, orang Indonesia ini kalah sama orang Jepang dalam masalah semangat membaca. Orang Jepang semangat membacanya hebat, luar biasa. Kemanapun mereka terbiasa dengan membaca, membaca, membaca. Kalau kita orang Indonesia senangnya yang instan-instan. Makanya mie pun mie instan, makanan instan, semua jadi para instan. Males baca. Bahkan sebatas melihat judulnya aja langsung nyimpulin. Enggak mau baca sampai apa? Sampai selesai. Ini bahaya, saudaraku sekalian. Maka dari itu, Pak, buku ini 3 jilid. Dan 3 jilid ini mungkin ada 1000, hampir 2000 halaman. Kalau antum setiap harinya membaca setengah jam, setiap hari antum membaca setengah jam berapa menit? 30 menit. Setengah jam antum bisa membaca 10 lembar aja, 10 lembar, 20 halaman. Berarti kalau antum setiap hari itu, kira-kira buku ini selesai berapa bulan? Hah? Hah? 3 bulan? Bisa. Asar rutin. Makanya saya mengajak ya teman-teman sekalian, mari kita budayakan senang membaca. Mari kita ya biasakan kita senang membaca, saudaraku sekali. Karena ini merupakan perkara yang sangat urgent sekali di dalam kehidupan kita. Waktunya udah gak cukup. Belum masuk iman kepada Allah ini padahal. Khair, khair.
1: Allah. InsyaAllah.
0: Wabillahi taufik.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Petang.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم.

0: Soal jawab.
1: Ini mau tanya tentang puasa sunnah Arafah, Ustaz.
2: Iya.
1: Saya pernah mendengar bahwa kita tidak boleh memulai puasa sunnah itu pada hari Sabtu. Dan ternyata besok ini menurut perhitungan di Indonesia bahwa puasa Arafahnya itu hari Sabtu. Ini bagaimana ini, Ustaz?
2: Ya, cukup.
1: Ya, cukup sampai di situ saja, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya hadis Rasulullah yang bunyinya la tasumu yawma sabti illa maftridu alaikum. Janganlah puasa hari Sabtu

0: ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Juwairiyah. Saat Rasulullah SAW mendapati Juwairiyah puasa hari Jumat, Rasulullah SAW menanyakan, apakah kamu kemarin puasa? Berarti Kamis. Tidak ya Rasulullah. Apakah kamu besok mau puasa? Tidak wahai Rasulullah. Berarti Sabtu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu batalkan. Kenapa? Karena tidak boleh kita puasa Jumat sendirian, sebagaimana kita juga tidak boleh puasa Sabtu sendirian. Kalau sekarang Jumat digandeng dengan Sabtu boleh, berarti memberikan makna implisit puasa sunnah Sabtu itu boleh kalau digandeng Jumat. Itu. Rasulullah juga mengatakan, la tasumu yaumal jum'ah illa an tasuma yauman qabla wa yauman ba'da. Janganlah kamu puasa hari Jum'at kecuali puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Setelahnya apa? Sabtu. Ya, tapi tentang masalah puasa hari Arafah ini saya anjurkan. Ya, bukan hari Sabtunya tetapi hari Jum'atnya. Karena menurut banyak ulama, diantaranya juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama kaum muslimin dan seluruh umat Islam seluruh dunia sepanjang tahun berabad-abad selalu berhari raya terutama Idul Adha pada mengikuti ru'yahnya Ahlu Makkah, terutama Idul Adha. Kalau Idul Fitri ada potensi untuk ini ikhtilaful matali, perbedaan matla, karena hanya terkait waktu. Tetapi kalau sekarang Arafah ini terkait dengan tempat, maka kita tidak bisa dibohongin lagi. Arafah cuma ada satu, yaitu di Mekah, maka di sini kita puasa ikut sana. Nah, tentang masalah bagaimana sholat kita supaya tidak ada perpecahan dan menjaga keutuhan umat, apalagi di sini mentaati waliul amri, kita anjurkan bersama pemerintah. Kenapa katanya Abdullah ibnu Mas'ud, al-ikhtilafu syarrun kulluhu, perpecahan itu jelek semuanya. Dan ini tidak ada pertentangan dan tidak ada masalah. Kenapa? Karena sholat itu tidak harus tanggal 10, 11 boleh, 12 boleh, 13 boleh. Alasannya apa? Karena Rasulullah mengatakan, ayyamu tashrik, ayyamu aklin, wa surbin, wa dhikrillah. Hari tashrik itu hari makan, minum, dan dzikir kepada Allah. Kalau sekarang pada hari tashrik boleh kurban, berarti otomatis juga boleh sholat. Karena sholat dan kurban itu suatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Boleh sholat, boleh kurban, boleh kurban, boleh sholat. Paket. Kenapa paket? Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Satu paket. Boleh sholat, boleh kurban, boleh kurban, boleh sholat. Waktu kurban itu juga waktu sholat. Dengan demikian, kita ikut bersama pemerintah, yaitu hari Ahad. Atau kalau seandainya ada yang Senin juga, tanggal 12 pun boleh kita sholat Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab.
1: Apa itu hari tasyrik? Dan amalan apa saja yang disunnahkan di hari tasyrik? Hari tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Hari tasyrik juga diartikan dengan hari penuh kemuliaan, hari menikmati makanan dan minuman, hari di mana jamaah haji melaksanakan ritual melempar jumrah, dan hari di mana umat Islam di negeri lainnya sibuk dengan menyembelih kurban. Amalan-amalan di hari tasyrik. Yang pertama dianjurkan memperbanyak zikir. Beberapa zikir yang diperintahkan oleh Allah di hari tasyrik adalah, yang pertama, berzikir kepada Allah dengan bertakbir setelah selesai menunaikan sholat wajib. Di antaranya dengan mengucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahilhamd. Kemudian yang kedua, membaca tasmiyah atau bismillah dan takbir ketika menyembelih kurban dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, berzikir memuji Allah Ta'ala ketika makan dan minum. Amalan yang disyariatkan ketika memulai makan dan minum adalah membaca basmalah, Bismillah, dan mengakhirinya dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berzikir dengan takbir ketika melempar jumrah di hari tasyrik. Ini bagi yang melakukan ibadah haji. Yang kelima, berzikir kepada Allah Ta'ala secara mutlak, kapan saja dan

0: di mana saja, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir di hari-hari tasyrik. Amalan yang dianjurkan di hari tasyrik yang kedua adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amalan yang ketiga, memperbanyak syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Amalan yang keempat, makan dan minum untuk memperkuat ibadah. Artikel konsultasi syariah.com.
1: Soal jawab.
2: Tolong jelaskan keutamaan dan kemuliaan tempat-tempat yang dikatakan mustajab seperti Multazam, Maqam Ibrahim, Pak, di Masjidil Haram, semuanya tempat mustajab. Memang di Multazam memang ada satu riwayat-riwayat dari para sahabat dan tabi'in, mereka menempelkan diri dan berdoa di sana. Tapi yang harus kita ketahui bahwa semua tempat di Masjidil Haram insya Allah tempat yang mustajab. Kenapa? Karena itu tempat yang sangat utama. Dan keutamaan tempat berpengaruh kepada doa, tidak? Iya, berpengaruh kepada doa. Ya akhul Islam, a'azakumullah wa iyyakum.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا

0: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
1: Iya, iya. Aku pengen tahu nih kiki so korban.
2: Korban?
1: Bahkan sosok gitu.
2: Weh, iya, iya. Ini sarap itu aja, ya, Lek. Wah, Lek. Emangnya warap korban apa?
1: Pengen kuki udah Jawa.
2: Udah Jawa?
1: Ini duitnya kurang, Lek.
2: Kurang, udah Jawa larang sih. Wis ini, wae. Wih, coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan iso wong telu. Patungan ya, ini ora tukono cempe wae, wedhus cilik ya lho.
1: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya?
2: Kuwi solusi praktis dan ekonomis lho iki.
1: Ya kuwi nek
2: aku nulungi kowe,
1: nulungi piye iki nek? Wah ngono kuwi nek misale luput piye, Jal?
2: Ora entuk malah. Iki ngono kuwi nek tak kandhani percaya.
3: Aduh. Mau apa to kok mandek bareng?
1: Kuwi lho ora sopo.
3: Sote ngopo ndelok? Harus to.
2: Sote ngopo kae?
1: Pak, usah tami wae. Pas iki aku iso kekok masalah hewan kurban mau sing tak tekoke kuwi.
3: Kuwi rak usah tami sing iso ngisi konsultasi syariah.com.
1: Iya, sing nang YouTube kuwi, nang YouTube TV kuwi.
3: Wah.
1: Sesuatu ning kene, Mbak.
2: Iya, wis. Terus rampungan nek rampungan.
1: Parane iki ya tekok sih, Sa.
4: Assalamualaikum, Sa.
5: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, Sa.
5: Ya. Saya Tri. Tri, nggih.
4: Saya minta waktunya sebentar, Sa.
5: Coba silakan duduk. Oh,
4: jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
5: Masya Allah.
4: Kurban kambing gitu.
2: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
5: Oh gitu.
2: Tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
5: Oh gitu.
2: Tapi piye?
5: Nggih nggih nggih. Baik, kita jelaskan dulu, sabar Mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria sempurna. Baik, kita kasih pilihan bagi mereka yang sekiranya dananya terbatas sehingga tidak bisa mengikuti kurban dengan kriteria sempurna.
4: Yang sempurna itu.
5: Ya. Mungkin cukup berkurban dengan kriteria yang sah, lebih murah, tapi yang penting sah sehingga tetap bisa terlibat. Oh gitu. Oke. Kita bisa perhatikan beberapa kriteria yang paling murah, tapi insya Allah sah, ya?
4: Paling murah.
5: Nih, coba yang pertama, kurban itu tidak harus jantan.
4: Tidak harus jantan. Nah,
5: berarti boleh betina.
4: Bisa betina.
5: Ini berdasarkan hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina, dan itu jadi dalil sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
4: Kurban ini. Baik.
5: Kemudian yang kedua. Korban bisa menggunakan kambing domba.
4: Kambing domba. Nah,
5: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
4: pinginnya
5: Jawa,
4: gitu, ya.
5: Kalau Jawa lebih mahal.
4: Ya.
5: Nah, terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun, maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
4: Kambing 6 bulan.
5: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak, Ustaz?
5: Ngutang.
2: Nggih.
5: Pengennya yang lebih sempurna begitu ya.
4: Ya.
5: Atau ikut urunan sapi.
4: Nah, gitu.
2: Ya. Bayarnya memang, katanya bisa habis Idul Adha gitu.
5: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pingin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta?
5: Utang unta. Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban, dan ini nggak main-main utangnya unta ya, jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi
4: Jawa itu,
5: atau kambing Jawa ya, karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang,
1: Oh boleh Ustaz? Boleh. Unta satu orang boleh?
5: Boleh, itu yang lebih sempurna.
1: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
5: Satu orang bisa.
1: Oh ya ya ya.
5: Meskipun boleh urunan, maksimal 7 orang.
1: Ya.
5: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair. Kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insyaallah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
1: Allah bantu gitu ya,
5: insyaallah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang.
2: Utang
5: tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
1: Prioritas utang itu ya.
5: Ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
1: Ya,
5: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk kurban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
2: bayaran lebih
5: sebelum jatuh tempo sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
2: Utang baik,
5: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya, bisa jadi berkorban setiap tahun lo, itu luar biasa.
2: Utang kowe engko kulitmu kok dol nggih nyicil utangan kuwi.
1: Kulit kim gue bayar jagal gue lo, si gue jagal
2: bayar utang gue.
5: Saya. Nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
2: dijual.
1: Buat ya biasanya kan buat itu lo.
5: Iya, buatan pareng nek kayak gitu.
2: Lo,
5: kalau seperti itu jadinya korbannya nggak sempurna. Ada sebagian, ya karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
1: Berarti kayak saya ngambil lagi itu.
5: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional, itu kita yang nanggung.
1: Berarti kalau
5: bukan kita diambilkan dari hewan korban itu.
1: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
5: Iya, nanti biaya. Kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.
1: Batal loh. Takokah loh. Aku mending nambahin.
5: Iya, percuma. Sudah utang ya. Sudah berusaha untuk korban,
1: duitnya
5: terbatas. Ternyata pahalanya enggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
1: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
5: Oh saya. Gitu, Masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
2: Awan nih saya buru-buru.
5: Oh gitu, geng-geng, silakan sini
2: dulu.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
5: Sudah cukup, okay. Sambun.
1: Okay. Pamit dulu Ustaz.
5: Dong toh?
1: Nggih, insyaallah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
5: Insyaallah nggih, semoga diberkahi nggih. Okay.
1: Assalamualaikum Ustaz.
5: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
1: Oh, gimana Ustaz?
5: Utangnya enggak boleh utang riba.
1: Ada apa dengan riba Ustaz?
5: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco A, B, C kok ana sing nyilihi, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
1: Oh, nah,
5: misalnya perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
1: Oh, gitu.
5: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
1: Okay.
5: Ini ada sesuatu, nanti dibawa aja nggak apa-apa.
1: Apa Ustaz?
5: Nah ini ada, saya ada buku.
1: Iya.
5: Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, kontennya di sini.
1: Oh iya, nah, sama Ustaz.
5: Biar manfaatnya lebih luas ya.
1: Iya,
5: sama. Siap?
1: Oke.
5: Okay.
1: Sudah dikasih jawaban, kasih buku. Waduh. Jazakallah khair Ustaz.
5: Jazakallah khairan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro, lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
7: Buntayan Mutiara Nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa sekalian, amalan haji itu adalah amalan yang utama, sehingga untuk kita melakukannya kita tidak boleh hanya sekedar melakukan saja atau hanya ikut-ikut orang saja. Namun hendaklah ibadah haji tersebut didasari dengan ilmu. Ilmu yang penting kita ketahui adalah ilmu yang membuat ibadah haji kita itu bisa sempurna, dan juga kita dapat terhindar dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang dilarang. Nah, ilmu yang pertama yang harus kita ketahui itu adalah syarat-syarat mengenai ibadah haji itu sendiri. Kapan seseorang memenuhi syarat ini sehingga dia itu wajib berhaji? Kalau tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak wajib berhaji. Nah, para ulama, ya, yaitu ulama Syafi'iyah, dikatakan oleh Al-Qadi Abu Syuja' menyebutkan bahwasanya syarat berhaji itu ada 7. Yang pertama adalah al-Islam, beragama Islam. Maka yang diwajibkan haji adalah seorang muslim, dan ini adalah bagian dari rukun Islam yang 5 yang wajib ditunaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan buniyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun di atas 5 perkara, dan di dalamnya beliau sebutkan haji. Kemudian yang kedua adalah balig. Balig artinya sudah dewasa. Jadi orang balig saja yang diwajibkan haji, yang wajib untuk seumur hidupnya sekali. Sedangkan bagi anak kecil, jika dia mengikuti orang tuanya atau mengikuti kakek dan neneknya untuk berhaji, maka dia tidak dinilai melakukan haji yang wajib, namun dikatakan hajinya adalah haji yang tatawu. Namun pahalanya nanti orang tua akan mendapatkannya. Pernah di masa Nabi SAW ada seorang wanita yang membawa sobi, ya, bayi, yang membawa anak kecil. Ya, ketika itu dia menggendong anaknya, kemudian dia sedorkan kepada Rasulullah SAW, ditanyakan pada Nabi SAW, wahai Rasulullah, alihadha hajjun, apakah untuk anak ini juga ada kewajiban haji? Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, na'am, dia dikatakan berhaji, walaki ajurun, dan bagimu pahalanya. Namun para ulama katakan di sini ini bukan haji yang wajib untuknya, namun ini adalah haji tatawu, haji yang sunnah. Sedangkan nanti ketika dia sudah balik, dia nanti tetap diwajibkan untuk menaikkan haji yang wajib untuk dirinya, untuk menaikkan haji yang wajib untuk dirinya. Kemudian yang ketiga, berakal. Orang yang berakal juga diwajibkan untuk berhaji. Berarti orang gila, ya, orang yang sudah pikun, ini tidak wajib untuk berhaji. Cuma orang yang berakal saja, karena ketika berhaji ini butuh ingatan yang kuat, ya, jangan-jangan nanti dia melakukan ibadah haji yaitu cacat sampai rukun pun nanti dia itu tinggalkan. Kemudian yang keempat, wal hurriyah, yaitu orang yang berhaji adalah orang yang merdeka, bukan seorang budak. Ya, budak di sini tidak diwajibkan untuk berhaji. Kemudian yang kelima, wujudul zat warahilah, yaitu adanya bekal dan adanya kendaraan. Jadi ketika berhaji, adanya bekal di sini baru dia berangkat berhaji, dan adanya kendaraan, pesawat, kapal, atau mungkin yang dekat itu dengan berjalan misalnya, atau yang dekat itu dengan menggunakan bis misalnya, ya, maka ada kendaraan ketika itu untuk dia itu menunaikan haji. Ya, berarti kalau tidak ada bekal di sini, tidak cukup bekal untuk dia pergi perjalanan, maka tidak diwajibkan haji. Begitu juga di sini tambahkan lagi, ada bekal bagi orang yang dia tinggalkan. Dia sebagai kepala keluarga berarti meninggalkan nafkah untuk istri dan anak-anaknya, untuk keluarganya. Bukan saja dia terlantarkan begitu saja selama 40 hari misalnya dia pergi berhaji. Kemudian yang keenam, wa takhliyatut thariq, yaitu jalan ketika dia pergi itu aman dari gangguan-gangguan. Jadi tidak ada perampok di situ. Maksudnya di sini adalah kalau di situ adalah pada masa-masa waktu-waktu banyak perampok di situ, sehingga kalau orang melewati jalan tersebut pasti tidak penuh rasa aman. Maka ketika itu haji tidak diwajibkan saat itu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dikatakan, ya, disebut syarat haji juga adalah imkanul masir, yaitu dia mampu untuk melakukan perjalanan. Kalau untuk melakukan perjalanan saja dia sudah tidak mampu, hanya bisa duduk di kursi dan tidak mungkin juga bergerak-gerak ketika itu. Kalau disuruh jalan yang jauh pun tidak bisa, naik pesawat pun tidak bisa. Nah, ketika itu gugurlah kewajiban haji bagi dirinya. Nah, kemudian di sini para ulama yang lainnya untuk menambahkan syarat yang ke-8, yaitu orang yang berhaji khususnya wanita harus ditemani oleh mahramnya. Ya, karena apa? Nabi SAW itu mengatakan bahwasanya la tusafir mar'atu illa ma'adzi mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali jika dia bersama mahramnya, ada laki-laki suaminya yang menemaninya, ada anaknya yang sudah balik yang menemaninya, ya, tanpa mahram di sini sah hajinya. Namun apa? Dia dikatakan berdosa karena telah melakukan pelanggaran ini. Ada ulama pokoknya yang menambahkan syarat ini, intinya kalau dia tidak punya mahram berarti dia tidak punya kewajiban untuk berhaji. Sampai ada mahramnya dulu baru dia punya kewajiban untuk berhaji. Maka inilah 7 syarat ditambahkan 8 syarat tadi yang kami sebutkan, ditambahkan dengan mahram bagi seorang wanita. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi orang yang berhaji dan yang punya niatan untuk berhaji, dan semoga kita pun demikian. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapai cita-cita kita tersebut, dan yang sedang berhaji mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan mereka dalam beribadah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Soal jawab.
10: Apakah tanda-tandanya seseorang mendapatkan haji mabrur? Tanda-tandanya adalah, yang pertama, para ulama sering menyatakan tanda qabulil amali shalih al hasanatu ba'da. Tanda amal seseorang diterima ketika dia beramal adalah dia lebih baik daripada sebelumnya. Kalau seandainya sebelum hajian dia jarang pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, kalau seandainya sebelum hajian dia suka berdusta, tidak jujur, maka ketika setelah hajian dia perbaiki, maka ini tanda orang yang hajinya mabrur. Dan tanda haji mabrur juga yaitu ketika menunaikan ibadah haji tidak dibarengi dengan dosa, baik mendzalimi orang ataupun melakukan perbuatan rofath yang kita bicarakan tadi. Ya, itu sebagian tanda-tanda haji mabrur. Wallahu a'lam.
8: Mutiara Tilawah. Surah Al-Mutaffifin.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Tahukah Anda?
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pendengar seiman yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membicarakan poin yang pertama yang kita bicarakan, yaitu manasik haji. Artinya, tiga jenis tata cara menunaikan ibadah haji. Tiga jenis tata cara menunaikan ibadah haji. Para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tata cara untuk menunaikan ibadah haji yaitu dengan cara tamattu. Tamattu adalah berihram pada miqat di bulan-bulan haji dengan berniat umroh, yaitu dengan mengucapkan Allahumma labbaika umratan. Kemudian setelah itu melakukan amalan-amalan umroh sampai selesai dan dengan sempurna, kemudian bertahalul, lalu tinggal di Mekah dalam keadaan biasa dan tidak berihram. Kemudian pada tanggal 8 Zulhijjah melakukan ihram kembali dengan ihram haji, yaitu dengan niat haji. Lalu setelah itu melakukan haji, amalan-amalan haji sampai selesai. Inilah yang disebut dengan haji tamattu. Tata cara yang pertama yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, yaitu saya ulangi berihram dengan niat umroh. Kalau sampai di miqat mengucapkan labbaika umratan atau Allahumma labbaika umratan. Setelah itu melakukan amalan-amalan umrah dari mulai tawaf, sa'i, kemudian bertahallul. Kemudian setelah itu dia lepas dari larangan-larangan ihram dan tinggal di Mekah dalam keadaan biasa tanpa berihram. Kemudian tanggal 8 Zulhijjah dia berihram kembali dengan niat haji, yaitu dengan mengucapkan Allahumma labbaika hajjan atau labbaika hajjan saja. Lalu setelah itu dia mengerjakan seluruh amalan-amalan haji yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang, seperti bertolak ke Mina, bermalam di Mina pada hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian tanggal 9 berwukuf di Arafah, tanggal 9 malam bermalam di Muzdalifah, tanggal 10 pagi bertolak dari Muzdalifah ke Mina untuk melempar Jumrah Aqabah, kemudian setelah itu tawaf ifadah, kemudian setelah itu mengerjakan 3 jamarat pada hari-hari tasyrik. Setelah itu baru mengerjakan tawaf wada sampai selesai. Itulah yang disebut dengan haji tamattu. Kalau ingin ringkasnya lagi, saya katakan haji tamattu umroh dulu, baru setelah itu haji. Paham? Bagi yang menunaikan ibadah haji dengan cara tamattu, diwajibkan baginya untuk menyembelih hadyu, yaitu hewan dari bahimatul an'am, yaitu satu ekor sapi, kambing, satu ekor kambing, atau satu sapi dalam tujuh orang, atau satu onta dalam tujuh orang, disembelih di tanah suci. Dan kalau tidak mampu, maka berpuasa tiga hari. Maksudnya tidak mampu menyembelih satu ekor kambing, karena tidak mungkin kita ngambil kambing orang kita sembelih, harus beli, ya. Kalau tidak mampu membeli satu ekor kambing untuk hadyu, maka kita berpuasa tiga hari di tanah suci dan tujuh hari ketika kita pulang ke daerah masing-masing. Ini yang disebut dengan haji tamattu, dan itu cara yang pertama. Cara haji yang kedua yaitu haji qiran. Qiran adalah berihram pada bulan-bulan haji, dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dengan berniat melakukan ibadah haji dan umroh secara bersamaan. Yaitu ketika kita berihram, di dalam ihram kita, kita berniat melakukan haji dan umroh secara bersamaan dengan mengucapkan Allahumma labbaika hajjan wa umratan, atau labbaika hajjan wa umratan. Kemudian ketika sampai di Mekah, dia melakukan tawaf kudum atau tawaf kedatangan. Lalu setelah itu dia menunggu di Mekah dalam keadaan berihram sampai tawaf, lalu sampai di Mekah dia melakukan tawaf apa? Qudum. Kemudian jika dia ingin melakukan sa'i, diperbolehkan. Jika tidak ingin melakukan sa'i, maka juga diperbolehkan. Setelah itu dia berdiam di Mekah sampai selesai, sampai tanggal 8 Dzulhijjah dalam keadaan berihram. Artinya larangan-larangan ihram tetap padanya sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Kemudian ketika sampai tanggal 8 Dzulhijjah, melakukan amalan-amalan haji hingga selesai dari amalan-amalan yang sudah saya sebutkan tadi. Dan haji qiran diwajibkan juga menyembelih hadyu. Dan kalau tidak mampu, sama seperti haji tamattu, boleh diganti dengan berpuasa tiga hari di apa? Di tanah suci, dan tujuh hari ketika pulang ke daerahnya masing-masing. Ini disebut dengan haji qiran. Dengan ringkasnya, haji qiran adalah berihram dari miqat pada bulan-bulan haji dengan niat menunaikan ibadah haji dan umroh secara bersamaan, yang dimulai dengan tawaf qudum. Kemudian jika ingin menunaikan ibadah sa'i, silahkan. Berarti nanti ketika setelah menunaikan ibadah haji tidak perlu sa'i lagi, setelah tawaf ifadah dia tidak perlu sa'i lagi nantinya. Jika tidak ingin juga dipersilahkan. Kemudian dia menunggu dalam keadaan berihram sampai tanggal 8 Dzulhijjah. Lalu setelah tanggal 8 Dzulhijjah, dia melakukan seluruh amalan-amalan orang yang menunaikan ibadah haji sampai selesai. Dan diwajibkan atasnya untuk menyembeli hewan hadyu. Kalau tidak mampu, bisa diganti dengan 3 hari berpuasa di tanah suci dan 7 hari berpuasa di daerah masing-masing. Ini haji qiran. Tata cara yang ketiga dari penunaian ibadah haji adalah yang disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad yaitu berihram di miqat pada bulan-bulan haji dengan berniat haji saja, yaitu mengucapkan Allahumma labbaika hajjan, atau mengucapkan labbaika hajjan. Jika sudah sampai di Mekah setelah berihram, dia melakukan tawaf qudum. Lalu kalau ingin sa'i, dipersilahkan dia sa'i. Kalau tidak juga dipersilahkan. Dan menunggu sampai tanggal 8 Dzulhijjah dalam keadaan berihram. Ya, dan larangan-larangan ihram ketika dia dalam keadaan menunggu ini tetap berlaku padanya sampai tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian dia melakukan seluruh amalan-amalan ibadah haji sampai selesai. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji ifrad, tidak ada kewajiban baginya menyembelih hewan hadyu, ya, atau yang biasa disebut oleh sebagian kaum muslim dengan dam. Tidak ada dam padanya atau tidak ada hewan hadyu yang harus disembelih padanya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini dalil untuk apa, Pak? Dalil tentang tiga manasik ini. Ya. Manasik haji ini. Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrad. Dalilnya yaitu Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi bahwasanya beliau bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'ama hajjatil wada', faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin." Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun haji wada', tahun ke-10 Hijriah. Maka di antara kita ada yang berihram dengan ihram umrah. Berarti apa? Haji apa ini? Haji tamattu. Ada yang di antara kita berihram dengan ihram haji. Berarti haji apa? Haji qiran atau haji ifrad. Ya, ini para ikhwah. Hadis yang lain yang menunjukkan akan hal itu yaitu riwayat Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, "Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal." Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, "Man arada minkum an yuhilla bihajjin wa umrah falyaf'al." Barang siapa yang di antara kalian ingin berniat haji dan umrah, maka hendaklah dia kerjakan. Berarti haji jenis apa ini? Qiran, ya betul, qiran. Nanti ada setelahnya tentang tamattu. "Wa man arada an yuhilla bihajjin falyuhilla." Barang siapa yang ingin berihram dengan niatan haji saja, maka hendaklah dia berihram dengan niatan haji. Haji apa ini? Ifrad. "Wa man arada an yuhilla bi umratin falyuhil." Dan barang siapa yang ingin berhaji dengan umrah saja atau berihram dengan niatan umrah saja, maka hendaklah dia berihram dengan niatan umrah. Berarti haji apa ini? Haji tamattu. Ya, mohon maaf, saya terlihat. Nah, kalau dari tiga jenis haji ini, mana yang paling utama? Ingat, kata-kata paling utama menunjukkan bahwasanya tiga jenis haji ini disyariatkan. Tapi sekarang kita berbicara mana yang paling utama, bukan berbicara mana yang tidak boleh, enggak. Tiga-tiganya diperbolehkan untuk memilih, silahkan dia pilih, tergantung sesuai dengan kemampuan dia. Tetapi kita sekarang berbicara mana yang paling utama untuk dikerjakan. Haji tamattu adalah haji yang paling utama untuk dikerjakan dengan beberapa sebab. Ya, yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk mengerjakan haji tamattu. Ini sebab pertama. Kalau ditanya kenapa haji tamattu haji yang paling utama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengerjakannya. Dalilnya apa? Dalilnya yaitu hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anni istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya waj'altuha umratan faman kana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahilla walyaj'alha umratan." Artinya, kalau seandainya aku mengetahui dari perkaraku yang akan datang, maka aku tidak akan membawa hewan hadyu, dan aku akan menjadikannya, yaitu ihramku ini, sebagai umrah. Maka barang siapa dari kalian yang tidak bersamanya hewan hadyu, yaitu tidak membawa hewan hadyu dari luar Mekah, maka hendaklah dia bertahallul dan menjadikannya sebagai ihram umroh. Ini perintah bukan? Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalil yang menunjukkan kenapa tamattu lebih utama karena ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan untuk mengerjakan haji secara apa? Tamattu. Tetapi karena beliau membawa hewan hadyu, makanya beliau mengerjakan haji secara apa? Qiran. Ya, secara apa? Qiran. Karena beliau membawa hewan hadyu dari luar Mekah. Nah, ini dalil yang kedua atau sisi pendalilan kedua kenapa tamattu lebih utama dibandingkan tata cara manasik haji yang lain. Kemudian sisi pendalilan yang ketiga, kenapa tamattu lebih utama dibandingkan tata cara haji yang lain adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ahillu min ihramikum bi tawafil bait wa baina as-safa wal marwah wa qassiru thumma aqimu halalan hatta idza kana yawmut tarwiyah fa ahillu bil hajj waj'alul lati qadimtum biha mut'atan." Ini juga terbenarnya termasuk kepada sisi pendalilan yang pertama, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk

وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن

0: Wahyu Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Gini Ustaz.
3: Ya.
2: Kalau yang niat berkorban kan disunahkan untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut ya Ustaz ya.
3: Iya, betul.
2: Seandainya kita yang berniat korban itu untuk dikirimkan ke saudara kita yang jauh, misalnya di
3: pulau orang
2: pulau gitu.
3: Iya, iya betul. Terus
2: bagaimana kita pada saat tanggal 10 kan nanti korban kita kan dipotong.
3: Iya, betul.
2: Bagaimana kita tahu kalau korban kita sudah dipotong, setelah kita mau memotong kuku gitu sama rambut
3: gitu. Pertanyaannya gini Pak, Bapak nyerahin kambing dulu kenalnya di mana? Lewat telepon apa internet apa
2: misalnya kan ada.
3: Oh gitu ya, jadi nggak tahu ya.
2: Iya
3: ini oke cukup ya, ada lagi Pak? Iya cukup.
4: Gini Pak, bagi siapa saja yang ikut peduli apa aja atau siapa aja, tanya dan minta tolong kurban saya ini disembelih tanggal 10, itu kesepakatan. Nah nanti penyelenggaranya ini harus amanah menyarankan kepada siapa aja ketika menyalurkan, tolong Pak, ini kambing sembelih tanggal 10 ya. Karena ini permintaan kepada yang punya. Oleh karena itu ketika Bapak-bapak ini tepat menyerahkan pasti pakai telepon Pak, komunikasi dengan yang kita amanai. Ya. Sehingga dari komunikasi itulah nanti ada saran-saran permintaan. Nah, dari situlah Pak kita solusinya ya. Karena Rasulullah SAW tadi mengatakan falyumsik an sya'rihi wa atharihi hatta yudhahiya, hendaknya menahan tidak potong kuku atau potong rambut sampai dia berkurban sembelih di kurban itu kurbannya sudah disembelih selesai. Wallahu a'lam.
0: Soal jawab.
5: Ustaz, bagaimanakah cara kita untuk mempertahankan keimanan kita yang kadang naik dan kadang turun? Jika saya sedang mendengarkan ceramah dari radio, saya kadang juga suka menangis, tapi di lain waktu saya suka khilaf. Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Jazakallahu khairan.
6: Wa jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, ini juga pertanyaan menarik berikutnya. Terima kasih kepada siapapun yang telah mengajukan pertanyaan seperti ini. Ini merupakan ungkapan hati bahwa sesungguhnya tidak diragukan manusia itu kadang mengalami pasang surutnya keimanan. Kadang-kadang iman itu naik sehingga dengan sesuatu yang sederhana saja air mata bisa berlinang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada saat keimanan itu surut, maka bahkan dengan amal-amal yang luar biasa saja rasa-rasanya hati kita masih sangat gersam. Oleh karena itu, selain doa yang tadi kita dengarkan bersama, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang maha mampu untuk membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Ini adalah doa istiqamah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala konsistensi di atas kebaikan. Kemudian saudaraku, sesungguhnya setiap manusia pastilah mengalami kekeliruan. Terlalu congkak jika ada seseorang yang berkata bahwa dirinya tidak salah, tidak keliru, atau sedikit kekeliruannya. Karena jelas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda menyatakan, kullu bani Adam khata. Setiap anak cucu Adam tanpa terkecuali, setiap anak cucu Adam khata, dalam bahasa Arab fa'al. Timbangan fa'al menunjukkan banyaknya sesuatu itu terjadi. Maka arti kullu bani Adam khata, setiap anak cucu Adam itu banyak melakukan kekeliruan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan kekhilafan kekeliruan adalah mereka yang bertaubat dan segera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, akhi atau ukhti dimanapun anda berada, kekeliruan yang terjadi, terkadang kita tergelincir karena mendengar bisikan syaitan, segeralah tutupi itu dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bertakwalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, dan iringkanlah perbuatan buruk dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya. Upaya dilakukan untuk senantiasa konsisten di atas jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi manakala kita tergelincir, tanpa kita sadari, segera kita bertaubat kepada Allah, segera kita memohon ampun kepada Allah, dan segera kita mengikuti perbuatan buruk tersebut dengan perbuatan baik yang kelak akan menghapusnya. Kemudian yang ketiga barangkali yang bisa dilakukan adalah agar kita senantiasa berada dekat dengan lingkungan yang baik, dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang salih, dengan masyarakat yang salih, dengan majlis-majlis yang salih, dengan mendengarkan apapun yang didengarkan dan itu adalah salih, dengan melihat apapun yang itu adalah salih, sehingga pendengaran kita, penglihatan kita, interaksi sosial kita, tingkah laku kita, hati kita senantiasa berada dalam lingkungan yang salih pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: يسأل عن صحة الحديث التمسوا الرزق في النكاح، وهل حديث الرجل الذي اشتكى الفقر ونصحه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نصحه مرتين بالزواج، هل ينطبق على الجميع أم هو خاص بحالة ذلك الصحابي؟
3: الله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله، وقالوا أنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله والله واسع عليم. ثم قال: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله فضله. فالآية الأولى وهي قوله إن يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، يعني رغب في زواج الأكفاء وعدم ردهم لأجل فقرهم، وأن هذا الفقر ليس عيبا إذا أمكن الصبر عليه، فإن النكاح هو سبيل للغنى لا سبيل الفقر. قال بعض السلف: وعد الله من عف عن محارمه أن يعينه على الزواج، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم الرجل الزوج للعفاف. فيا أخي، إذا أردت الزواج فاستعن بالله وابذل كل سبب تستطيعه في اكتساب الحلال وتوفير الصداق، واستعن بالله وأخلص وكن واثقا بربك فالله سيعينك. انظر إلى نبي الله موسى عليه السلام ماذا كان حاله. قال له صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال موسى: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فموسى كليم الرحمن أجر نفسه 10 سنوات، كل ذا توفيرا لمهر الزواج. إذن فالشاب المسلم يبذل جهده ويستغفر قوته لعل الله ييسر له ويوفر به لحق الزواج، والله سيعينه بتوفيقه. والمجتمع المسلم مأمور بإعانة المتزوجين وإعطائهم من الزكاة، فهم أحق بذلك، لأن في إعطائهم عونا لهم على تحصين فروجهم وغض أبصارهم، وعلى المجتمع التعاون في التخفيف من كثير من التكاليف. لعل ذلك يكون سببا في إقدام الشباب على الزواج وإعفاء العوائز من النساء.
4: Apakah hadis iltamisur rizqa fin nikah, carilah rizki dengan menikah, hadis ini sahih? Dan apakah hadis seorang sahabat yang mengeluhkan kefakiran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menasihatinya untuk segera menikah bahkan mengulangi 2 kali? Apakah nasihat ini hanya untuk beliau ataukah juga untuk yang lainnya? Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Dan nikahilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikaha hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Bahkan dalam ayat yang sebelumnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih." Jika mereka fakir, tidak mampu untuk menikah, maka Allah akan memberikan kekayaan dari karunia-Nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi besar untuk menikahi pasangan yang sekufu dan mengisyaratkan agar tidak menolak tunangan karena kefakiran mereka, karena fakir bukan termasuk aib. Dan jika keduanya mau bersabar, maka pernikahannya insya Allah menjadi tangga untuk menuju kekayaan, bukan menuju kepada kefakiran. Bahkan para salaf rahimahullah, mereka berkata, Allah Ta'ala memberikan janji kepada orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram dengan menolongnya melalui pernikahan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, al-mujahidu fi sabilillah, wal-mukatabu yuridul ada, wan-nakihu yuridul afa." Ada tiga orang yang pasti Allah akan menolong mereka. Yang pertama, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian budak yang ingin menebus dirinya, dan orang yang hendak menikah dengan tujuan menjaga diri dari hal yang haram. Wahai saudaraku, jika Anda ingin segera menikah, maka mintalah pertolongan kepada Allah dan berusahalah dengan segala kemampuanmu agar bisa segera menikah, dengan bekerja mencari rezeki yang halal sampai kemudian mampu membeli mahar. Sekali lagi, minta pertolongan kepada Allah, ikhlaskan segalanya, yakinlah kepada Allah, niscaya Allah akan menolong Anda. Lihat bagaimana Allah menolong Nabi Musa alaihissalam saat beliau menikah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnataya hatain ala an ta'jurani thamaniya hijaj fa in atmamta ashram fa min indik wa ma uridu an ashuqqa alaih satajiduni insya'allahu minas salihin. Berkatalah Shu'aib, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku, atas dasar bahwa kamu nanti bekerja denganku selama 8 tahun, dan jika kamu cukupkan 10 tahun, maka ini lebih baik untukmu. Maka aku tidak hendak memberikan keberatan kepadamu, dan kamu insya Allah akan dapatiku termasuk orang-orang yang baik. Kemudian dilanjutkan dengan ayat setelahnya, Qala dhalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadait fala udwana alai wallahu ala ma naqulu wakil. Kemudian Nabi Musa AS menjawab, itulah perjanjian antara aku denganmu, mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu akan aku sempurnakan, maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi, dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan. Lihat di sini bagaimana Nabi Musa alaihissalam berjuang untuk menikah. Beliau mau bekerja selama 10 tahun demi mahar. Bekerja selama 10 tahun demi mahar yang akan diberikan kepada istrinya. Oleh karenanya, seorang pemuda muslim haruslah berusaha sekuat tenaganya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan untuknya untuk memenuhi hak pernikahan dan akan berikan taufik kepadanya insyaAllah. Masyarakat muslim juga diperintahkan untuk membantu orang-orang yang hendak menikah. Bahkan jika membutuhkan untuk diberi zakat kepada mereka yang miskin untuk segera menikah, tentu mereka lebih berhak dalam hal ini. Karena dengan memberikan zakat kepada mereka, hal ini akan membantu mereka menjaga kemaluan dan menundukkan pandangan. Dan dengan membantu meringankan beban biaya pernikahan mereka, sehingga hal ini akan motivasi para pemuda untuk segera menikah dan menjaga kehormatan para pemudi kaum muslimat. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Mutiara nasihat.
6: Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah.
7: Kalau kita cerita masalah hadis yang berbicara tentang akhirat, maka kesimpulan pertama, oh kalau begitu itu dunia itu hanya sementara, bukan untuk ditempati selamanya. Dan dunia itu adalah darul ikhtibar wal imtihan. Dunia itu adalah tempat ujian. Ya, kita diuji. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Jadi dunia itu adalah tempat ujian. Ustaz, kalau begitu dunia itu susah, Ustaz. Lah iya. Ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan kabad. Laqad khalaqnal insana fi kabadin. Sesungguhnya manusia itu telah kami ciptakan dalam keadaan apa? Kabad. Kabad ini apa, Pak? Susah, sulit. Sulitnya di mana? Ya wong sebelum kita muncul saja sang bapak cari jodoh saja muter. Sulit. Sehingga ada kata-kata liku-liku laki-laki yang tidak laku-laku. Nah, ini ya. Muter-muter golek jodoh ra ketemu. Setelah itu ketemu jodohnya, ngelamarnya jauh. Gunung kudaki, laut ku seberangi, lembahku apa maning kuwi. Ya. Bis ku tumpai. Masya Allah, ada yang dapat istri ujung barat ketemu ujung timur. Ya, saya punya teman orang Lampung dapat istri mana? Bukan, orang Irian dapat istri orang Lampung, bayangkan itu. Itu kan doh kulon, doh wetan. Sulit. Kemudian setelah itu manusia dikandung oleh ibunya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin kurhan wa wada'athu kurha. Semakin lemah mengandung, semakin lemah. Ya, sulit, semakin sulit, dan melahirkan dalam keadaan sulit. Setelah itu manusia pun lahir sebagai seorang bayi. Tidak bisa yang namanya bayi langsung apa? Semrintil, tidak bisa. Ya, harus dibedong, harus dirawat. Sulit sekali kehidupan itu. Setelah itu mau makan saja sudah dewasa. Masya Allah. Mau makan nasi saja dadak nandur, nunggu telung wulan, gek pun telung wulan panen, gek bar panen tidak bisa langsung dimakan. Apa ada orang yang makan gabah? Kan mesti dia apa? Dioncei siji-siji. Masya Allah. Alhamdulillah ada penggiling apa? Penggiling beras gabah, ya. Kemudian sudah jadi beras, enggak juga langsung dimakan. Apa? Diwususin dhisik, ya. Kemudian diliwet. Liwet selesai, enggak langsung dimakan. Kenapa kok enggak langsung dimakan? Melonyoh nek dimakan niku, Pak. Panas. Diisis-isis dhisik. Kek setelah nasinya mateng, ketoke nek segotok iki ora enak. Ngengupite. Ada telur pitik diremkan, ya, diteteskan sampai ayam terus beleh. Sudah dibeleh juga enggak bisa langsung dimakan, harus dimasak. Masya Allah, manusia itu kehidupannya kabat, susah, ya. Ini dari sisi dunia. Demikian juga agama itu, kita diuji dalam agama. Banyak sekali, ya, pemikiran-pemikiran yang ada di sekitar kita. Ada sing senenge nyembahi sengringi, ada yang sukanya nyembahnya bulan, ada yang seneng nyembah kuburan, ada yang seneng nyembah batu, ada yang seneng nyembah dan yang lain-lain, keris, tombak dan lain-lain. Ini ujian. Maka betul Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya dunia ini tempat ujian. Ustaz, apakah setiap ujian itu tampaknya susah? Oh, belum tentu. Yang namanya ujian itu terkadang bentuknya menyenangkan. Jadi begitu. Ternyata ujian itu tidak semuanya apa? Susah. Ada ujian yang sifatnya menggoda, menyenangkan. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bil bisarri wal khairi." Fitnah. Dan kami uji kalian itu dengan ujian yang buruk dan ujian yang menyenangkan. Ujian keburukan dan ujian kenikmatan. Ujian keburukan contohnya ya, sakit, miskin, ya, hidup susah. Kemudian apa lagi? Ya, krisis moneter dan yang lain-lain lah ya. Cari jodoh enggak dapat, udah nikah lama enggak punya keturunan. Ujian kenikmatan contohnya, masya Allah kekayaan berlimpah, anak berlimpah, ya. Anak berlimpah, masya Allah, ya. Kemudian mudah dalam segala macam kehidupan, kesehatan, ya, uang berlimpah. Ibaratnya apa wae didol dadi duit, masya Allah. Apa saja dipegang dia jadi uang, jadi sesuatu yang merupakan kenikmatan bagi dia. Nah, ini ujian. Maka satu dan yang lainnya kalau saya sarankan, karena kita sudah tahu bahwasanya dunia itu ujian. Ini faedah pertama dari hadis ini, ya, bahwasanya dunia itu ternyata hanya tempat ujian sementara, ya. Maka orang yang diuji enggak usah kepengen dengan ujian temannya. Paham, Pak? Sing jurusan napa namine tata boga niku napa? Masak-masak, ya. Sing jurusan tata boga tidak usah kepingin garap ujian sing jurusan fisika. Nanti repot nanti, ya. Si fisikane kepiye iki? Oh, katrole diapakan? Oh, di anu ae dikencang nganggo mie. Ngencange nganggo mie. Karena jurusannya tata boga, begitu. Begitu juga ketika tata boga garap fisika, garap apa? Fisika garap tata boga, ya beda lagi nanti, ya. Iki resepnya di apa? Jurusan kimia. Oh, mungkin ben enak di KI H2SO4 saja. Wah, masak di KI H2SO4 ya lonyoh kabeh air raki. Jadi tolong, kita ini sebagai manusia harus sadar masing-masing itu ujiannya dewek-dewek. Ujiannya piambak. Tidak usah yang kaya berangan-angan mendapatkan ujian yang dikerjakan oleh yang miskin. Begitu pula sebaliknya, yang miskin enggak usah ngerjakan ujian yang sedang dikerjakan orang kaya. Makanya enggak usah, wih, duhai seandainya aku kaya seperti dia. Jangan. Nanti kalau kaya, jangan-jangan kita enggak bisa ngerjakan ujiannya. Wis pokoknya nek melarat dilakoni, nek lulus surga insyaallah. Makanya faedah yang kedua dari hadis ini, bahwasanya kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah kebahagiaan akhirat, dan kesengsaraan yang sesungguhnya adalah kesengsaraan akhirat. Maka diceritakan dalam sebuah hadis, ya, tentang orang-orang yang dia itu penduduk neraka tapi berasal dari orang yang paling kaya, paling kepenak urip ning alam dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nanti sebaliknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, beliau mengatakan, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nari yaumal qiyamah." Akan dipanggil salah seorang calon penduduk neraka yang berasal dari orang yang paling kepenak hidupnya di dunia. Kira-kira siapa ya orang yang paling kaya di dunia, ya? Orang yang paling kaya di dunia itu kira-kira siapa? Antara Fir'aun sama Korun itu kaya mana, ya? Sama Namrud? Ya? Ya, itu orang-orang yang kaya. Pokoknya hidupnya serba kepenak. Ibaratnya sarapan di Purbalingga, siang makan siang di Singapura, makan malam di Amerika, buang hajat di Gedung Wulu. Pokoknya bisa, ya, Subhanallah. Terbang berapa kali itu sudah. Saking kepenake uripe arep ngapa bae donya bisa dituku. Ibaratnya begitu. Ya. Tapi dia tidak ingat Allah, tidak ingat salat, tidak ingat zakat, tidak ingat puasa, tidak ingat haji, tidak ingat tauhid. Dia orang yang menyekutukan Allah. Orang paling sengsara nantinya di akhirat. Padahal di dunia kaya rayanya bukan, bukan main. Dipanggil besok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepenak dari lahir mak brojol ceprot sampai dia mati itu enggak pernah ada rasa sakit dia rasakan. Min an'ami ahli dunia. Kemudian dipanggil oleh Allah ini orang dan dia adalah calon penghuni neraka. Fayus bagu finnari sabhatan. Kemudian dicelupkan ke dalam neraka mak celup. Dicelupkan saja mak celup. Kemudian dientas lagi. Kemudian ditanya, hal ra'aita khairan qat? Ya bna Adam, hal ra'aita khairan qat? Wa hal marra bika na'imun qat? Wahai anak Adam, wahai fulan, kamu itu adalah orang yang paling nikmat di dunia. Pernah enggak kamu melihat kenikmatan sedikit saja? Pernah enggak kamu melihat sebuah kebaikan sedikit saja? Apa kata orang tersebut? Setelah dia merasakan celupan neraka, maka dia katakan, ya Rabb, ma marra bi na'imun qat, wa la ra'aitu khairan qat. Sama sekali ya Allah, saya enggak pernah menyaksikan kenikmatan, enggak pernah merasakan kebaikan sama sekali. Lah niki teng pundi niku sing mau teng Singapura, Amerika kali kedung wulu. Hilang semuanya. Hanya dicelupkan. Ini belum diblebek. Baru apa? Dicelup. Belum diblebekaken. Na'udzubillahi min dzalik. Maka percumalah orang bahagia di dunia kalau dia lupa bahwasanya dia nanti akan kembali ke akhirat. Kerjane cuma dunyo, dunyo, dunyo. Dunia untuk dunia. Itu yang sering saya ulangi. Kalau dunia untuk akhirat beda lagi. Dia bekerja bagaimana semakin mendekatkan diri kepada Allah. Hasil yang didapatkan bagaimana semakin dia itu dekat kepada Allah. Semakin dekat kepada surga Allah. Semakin dijauhkan dari api neraka. Itu beda. Adapun orang yang kedua yang membuktikan bahwasanya kebahagiaan adalah kebahagiaan akhirat adalah seorang calon penghuni surga. Tapi dia berasal dari orang yang paling sengsara di dunia. Ket lahir mak brojol ceprot itu sudah sengsara. Pendarahan. Bidane golek gunting arep ngethok pusere ora nemu-nemu. Sidane nyeleh ladinge, lading ceprot. Pakai lading, ya. Lah kok dur ora ladinge napa? Neyeng, infeksi, mutunge gembung. Dioperasi. Ya, dioperasi sampai la ilaha illallah. Pokoknya serba apa? Sulit sampai 9 tahun enggak bisa jalan. Bisa jalan dengklang, mari maning. Begitu terus, begitu hidupnya. Masya Allah, sulit sekali, susah sekali. Tapi ternyata dia ahlu tauhid. Dia senantiasa berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, berilah aku kemampuan untuk bersyukur kepadamu ya Allah. Beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walaupun ujian menerpa dia, gonjang ganjing dunia menyusahkan dia, tapi dia tetap saatnya sholat, sholat, saatnya puasa-puasa, saatnya ngibadah-ngibadah, Masya Allah, ya. Padahal kerjanya Masya Allah berat sekali. Maka orang ini, dan dia itu adalah orang yang mentauhidkan Allah, dibisiki karo tanggane, "Ku angger gelem nang Gunung Kawi sugih." "Apa sih Gunung Kawi?" "Pesugihan," katanya. "Nah, apalah Gunung Kawi syirik." Ya, saya enggak mau kesirikan. Saya hanya minta kepada Allah. Allah yang menentukan saya menjadi seperti ini dan Allah yang akan menyelamatkan saya. Maka akhirnya orang ini nanti akan dipanggil oleh Allah pada hari kiamat. Wahai fulan sini, diambil dan dicelupkan ke dalam surga. Celup. Satu celupan saja. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya ibn Adam, hal ra'aita bu'san qat wa hal marra bika shiddatun qat?" Wahai anak Adam, wahai fulan, engkau pernah merasakan kesulitan sedikit saja? Pernahkah kau lihat kesusahan sedikit saja dengan matamu? Apa kata orang tersebut? "Ya Allah, ma marra bi bu'sun qat." "Ya Allah, enggak pernah ya Allah. Saya sudah lupa semuanya ya Allah." Kenapa? Gara-gara dicelupkan ke dalam surga. Itulah hakikat kehidupan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nek susah teng donya niku mboten napa-napa, sing penting ampun sengsara teng akhirat. Tidak ada dua keamanan dan dua rasa takut yang akan digabungkan. Teng donya wis wedi karo Allah, teng neraka bakal mlebu wedi mlebu neraka. Ndak mungkin digabungkan. Pasti akan dipisah oleh Allah. Siapa yang orang itu takut di dunia, pasti akan aman di akhirat. Tapi siapa saja yang merasa aman ketika hidup di dunia, aku mesti dadi ahlul jannah. Kata dia, aku mesti dadi ahlul jannah. Maka dia akan menjadi orang yang takut di akhirat kelak. Ini dua ketakutan dan dua aman yang gak mungkin akan bergabung. Artinya apa? Satu takut tidak mungkin dibalas dengan takut di akhirat. Kalau aman, gak mungkin akan aman di akhirat. Maka bagaimana seorang yang beriman takut di dunia dia itu? Gak apa-apalah kita sengsara hidup di dunia. Yang penting nanti akhirat itu apa? Sukses. Sebagian orang sudah hidupnya susah di dunia, disuruh ngibadah, "Lah mas, wong golek duit be angel, terus kon ngibadah ya waktune entong." Subhanallah, ya. Seakan-akan Allah yang memerintahkan kita untuk beribadah adalah zat yang menghalangi kita dari rizki karena ibadah. Tidak, justru Allah akan memudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. "Ustaz, nyong dene berusaha takwa ning melarat terus. Saya sudah berusaha takwa, tapi kenapa saya kok miskin terus?" "Pak, Bu, yang namanya pertolongan dari Allah itu tidak mesti dalam bentuk apa? Uang. Terkadang dalam bentuk apa? Hati dan dada yang lapang." Betapa banyak orang yang hartanya banyak, tapi dadanya apa? Sempit. Gulune kaya ketekek. Napa gulune kaya ketekek? Kan sedekah be angel banget. Niku wong ketekek niku jenenge. Ya. Angger arep ngetokaken ketone. Nah. Dadi napa? Ininya kelihatannya apa? Sempit banget. Ya. Tapi betapa banyak orang yang sulit dalam rezekinya, dia mudah dalam bersedekah. Dan dadanya longgar, lapang sekali. "Lah, mangan nganggo tewul karo oseng-oseng kangkung, enak." Sementara yang satu makan tewul sama oseng-oseng kangkung ngeluh terus, padahal itu bagi sebagian orang nikmat. Subhanallah. Ini yang makan tewul sama oseng-oseng kangkung, kalau dapat ayam, ingkung, kambing guling, apalagi sapi bantal, ngerti apal ya. Dan yang wah itu senang sekali itu. Subhanallah. Maka biarlah kita ini terkadang susah di dunia. Ini adalah apa? Ujian dari Allah. Yang kaya syukuri. Ini adalah hakikat kehidupan.
8: Jaring, jagong ringan, eng angkringan.
9: Iya, iya. Aku pengen tahu nih kiki iso kurban.
10: Kurban?
9: Bahkan sesok gitu.
10: Wih, iya, iya. Kisah harap idul aja, iya,
9: iya.
10: Wah, lah, emangnya harap kurban apa?
9: Pengen ku ke Wadu Jawa.
10: Wadu Jawa?
9: Ini duitnya kurang, iya.
10: Kurang, Wadu Jawa larang sih. Wis ngene wae. Kowe coba urunan karo si Fikri, karo si Adit. Lumayan iso wong telu. Patungan ya, nek ora tukono cempe wae wedhus cilik ya lho.
9: Kok karo jawabanmu aku rada ora tetek ngono ya.
10: Iku solusi praktis dan ekonomis lho iki.
9: Iku nek
10: aku nulungi kowe,
9: nulungi piye iki nek? Wah ngono kowe nek misale luput piye, Jan?
10: Ora entuk malah ngono kowe nek tak kandhani percaya.
11: Aduh. Mau apa tuh mandek bareng?
9: Kowe lho ora sote.
11: Sote ngopo ndelok?
9: Harus to.
11: Sote ngopo kae?
9: Ustaz Tami, wah, pas sih. Aku iso kok masalah hewan kurban mau sih tak tega kayak gue.
11: Kira Ustaz Tami sih iso isi konsultasi syariah.com.
9: Iya sih neng YouTube gue, neng YouTube TV gue.
11: Wah,
9: sesuatu yang gini mbak.
10: Iya, terus rampungan dek
9: rampungan. Parahnya ini tidak tega kok sih sah.
12: Assalamualaikum Ustaz.
13: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Baik, Ustaz.
13: Ya.
12: Saya Tri.
13: Tri, nggih.
12: Bisa minta waktunya sebentar, Ustaz?
13: Coba silakan duduk.
12: Oke. Jadi gini Ustaz, saya itu rencana insya Allah tahun ini pinginnya bisa kurban Ustaz.
13: Masya Allah.
12: Kurban kambing gitu.
10: Tapi duitnya nggak cukup Ustaz.
13: Oh gitu.
10: Orang tak kon utang ora gelem, tak kon tuku cempe ora gelem.
13: Oh gitu.
10: Tapi piye?
13: Gini. Baik, kita jelaskan dulu, sabar mas ya. Kita jelaskan dulu. Jadi begini, kriteria hewan kurban itu ada dua. Ada kriteria sah, ada kriteria

0: hadis dari sahabat Ummu Qurzin radhiyallahu anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan akikah dengan menggunakan kambing jantan maupun betina. Dan itu jadi dalil sebagaimana berlaku dalam akikah juga berlaku dalam kurban.
1: Kurban ini. Baik.
0: Kemudian yang kedua, kurban bisa menggunakan kambing domba.
1: Kambing domba. Nah,
0: dan domba itu umumnya lebih murah dibandingkan kambing Jawa. Kalau tadi kan rencana masnya mau korban pakai kambing
1: pinginnya
0: Jawa
1: ya,
0: kalau Jawa lebih mahal.
1: Ya.
0: Nah terlebih lagi untuk kambing domba itu ada aturan tambahan. Jadi dalam hadis dari Mujashik bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi saw mengatakan jika kamu tidak bisa berkorban dengan menggunakan kambing Jawa yang usianya 1 tahun. Maka boleh berkorban dengan domba yang usianya lebih muda dari itu. Namanya jada'ah. Jada'ah itu menurut penjelasan sebagian ahli bahasa adalah kambing domba yang usianya 6 bulan.
1: Kambing 6 bulan.
0: Ya, jadi 6 bulan. Kalau tadi dibilang kambing cempe ya, kambing muda, ya. 6 bulan itu mungkin masih bisa disebut cempe. Jadi boleh betina, domba 6 bulan. Itu insya Allah lebih murah.
2: Terus kalau ngutang boleh nggak sih Ustaz?
0: Ngutang.
2: Nggih.
0: Pengennya yang lebih sempurna begitu ya. Atau ikut urunan sapi.
3: Nah, gitu. Ya.
2: Bayarnya katanya bisa habis Idul Adha gitu.
0: Oh gitu. Nggih. Jadi memang bagus sekali ketika ada semangat orang pengin berkorban dengan sempurna. Terus bagaimana hukumnya korban dengan utang, boleh atau tidak? Ada satu riwayat. Jadi riwayat ini diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Dulu ada seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau itu pernah utang untuk menyembelih seekor unta agar bisa berkorban.
2: Utang unta,
0: utang unta.
2: Tarik.
0: Ketika Idul Adha untuk bisa berkorban. Dan ini enggak main-main utangnya unta ya.
1: Iya.
0: Jelas jauh lebih mahal dibandingkan urunan sapi atau kambing Jawa ya. Karena dia seekor unta untuk sendirian satu orang.
2: Oh boleh Ustaz?
0: Boleh.
2: Unta satu orang boleh?
0: Boleh, itu yang lebih sempurna.
2: Berarti kalau di sini sapi satu orang?
0: Satu orang bisa.
2: Oh iya iya iya.
0: Meskipun boleh urunan, maksimal 7 orang.
1: Iya.
0: Nah kemudian ketika Abu Hazim ini ditanya, kok sampai nekat utang untuk berkorban? Beliau mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Hajj ketika Allah bercerita tentang masalah korban, kata Allah, lakum fiha khair, kalian akan mendapatkan kebaikan dalam hewan kurban. Lalu beliau berkeyakinan kalau di situ ada kebaikan, insya Allah Allah akan ganti dengan bisa melunasi utangnya, Allah ganti dengan harta yang lebih baik.
1: Allah bantu gitu ya,
0: insya Allah. Cuman begini, jadi ulama ngasih rincian seperti ini. Kalau sekiranya orang itu punya utang dan utangnya mendesak, sementara dia juga punya keinginan untuk kurban, maka mana yang harus didahulukan? Jawabannya, dahulukan nyaur utang,
1: nah, utang se,
0: tapi kalau nggak punya utang dulu, karena ini kewajiban.
1: Lebih prioritas utang.
0: Nah, ketika dia membayar utang, berarti kan uangnya kurang.
1: Ya,
0: di posisi itu dia terhitung belum mampu untuk korban. Tapi kalau sekiranya utangnya itu tidak mendesak, atau dia yakin insya Allah nanti akan ada rezeki yang bisa digunakan untuk nutupi utang
1: bayaran
0: sebelum jatuh tempo ya, sehingga tidak menyusahkan orang yang diutangi, maka insya Allah tidak masalah utang untuk berkorban.
2: Utang baik,
0: alhamdulillah, ini semangat yang bagus ya, bisa jadi berkorban setiap tahun toh, itu luar biasa.
2: Utang kowe kok kulitmu kok dol nyicil utangan wi
1: kulit kan gue bayar jagal gue loh, sih gue jagal
2: bayar utang gue.
0: Saya nanti dulu. Maksudnya gimana? Kulit hewannya mau
2: dijual?
1: Buat ya biasanya kan buat itu loh.
0: Iya buat tentareng nek kayak gitu.
2: Loh,
0: kalau seperti itu jadinya korbannya nggak sempurna. Ada sebagian ya, karena ada sebagian dari hewan korban itu yang manfaatnya kembali ke pribadi.
1: Oh, berarti kayak saya ngambil lagi itu.
0: Iya, kan seharusnya biaya jaga, biaya nguliti, biaya operasional itu kita yang nanggung.
1: Berarti kalau
0: bukan kita diambilkan dari hewan korban itu.
1: Berarti kalau ngasih kambing sekaligus uangnya gitu, Ustaz.
0: Iya, nanti biaya. Kalau misalnya ada biaya operasional kita kasih uang. Jangan diambilkan dari kulitnya. Karena ada hadis yang melarang, hadis riwayat Hakim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai memberikan ancaman. Man ba'a jalda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa yang sampai menjual kulit korbannya, maka korbannya batal.

0: Hatta lu udah
1: kan
0: udah nambahin.
2: Iya percuma, sudah utang ya,
0: iya,
2: sudah berusaha untuk korban,
0: duitnya ada
2: terbatas, ternyata pahalanya nggak ada. Ya meskipun halal dimakan, tapi tidak ada nilai korbannya. Gimana? Terus jadinya gimana nih? Mau pilih yang korban murah tapi sah, atau jadinya utang biar lebih sempurna?
1: Pengennya yang utang aja tapi sempurna.
2: Oh gitu, masya Allah, semangat yang bagus ya. Jadi milih utang ya.
3: Awan nih saya buru-buru.
2: Oh gitu. Nggih, silakan sini
3: dulu.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Sudah jadi gitu.
2: Sudah cukup. Nggih. Sampun
1: nggih. Pamit dulu Ustaz.
2: Dong toh?
1: Nggih, insyaallah Ustaz. Yang utang aja tapi sempurna Ustaz.
2: Insyaallah nggih, semoga diberkahi. Nggih.
1: Assalamualaikum Ustaz.
2: Bentar, tapi waalaikumsalam warahmatullahi. Tapi ingat ya.
1: Oh, gimana Ustaz?
2: Utangnya enggak boleh utang riba.
3: Ada apa dengan riba Ustaz?
2: Ya, riba itu dosa besar. Jadi kalau misalnya nanti utang konco ABC kok ana sing nyilih, jangan sampai utang ke lembaga ribawi.
1: Oh, nah,
2: misalnya perbankan ribawi atau apa, hindari ya. Karena kita harus mengawali ibadah ini dengan sesuatu yang halal dan thayyibah.
1: Oh, gitu.
2: Jangan sampai diawali dengan yang enggak baik ya.
1: Okay.
2: Ini ada sesuatu nanti dibawa aja enggak apa-apa.
1: Apa Ustaz?
2: Nah, ini ada saya ada buku.
1: Iya.
2: Judulnya ada apa dengan riba? Nanti bisa dibaca. Setelah selesai baca, konconnya di sini.
1: Oh ya, nah,
2: biar manfaatnya lebih luas ya.
1: Ya,
2: siap.
1: Duh, sudah dikasih jawaban, kasih buku. Jazakallah khair Ustaz.
2: Assalamualaikum
1: nggih Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Seka umukur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendika, akikah kanggo bocah lanang kuwi wedhus loro. Lan kanggo bocah wedok wedhus siji. Ora dadi masalah wedhuse lanang utawa wedok. Hadis riwayat An-Nasa'i lan Abu Dawud.
5: Radio Mutiara Quran. Meniti langkah persaudaraan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa ba'd. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang dengan izin Allah berdiri pada tahun 1993 dan berlokasi di Jalan Bulusan Utara Raya nomor 12 Tembalang, Kota Semarang. Yayasan Islam Nurus Sunnah memiliki visi menjadi lembaga dakwah, pendidikan, dan sosial yang mencetak generasi Islam yang berilmu dan beramal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman Salafus Saleh. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang bergerak di bidang dakwah dengan kegiatan kajian rutin dan daurah ilmiah dengan para masyayikh dari Timur Tengah, juga bergerak di bidang sosial. Ada kegiatan pelayanan ambulan, peduli bencana, bakti sosial. Dan selain bidang sosial, Yayasan Islam Nurus Sunnah juga bergerak di bidang ekonomi yang merupakan bidang khusus usaha Nurus Sunnah, meliputi pengembangan hidroponik, pembibitan lele, dan lain-lain. Juga bergerak di bidang umroh dan haji yang akan melayani para jamaah umroh dan haji untuk menunaikan ibadah di tanah suci. Kemudian juga Yayasan Islam Nurus Sunnah bergerak di bidang pendidikan yang mempersembahkan pendidikan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah demi menggali dan meningkatkan potensi serta membekali dengan pendidikan mental dan intelektual terbaik dengan menerapkan metode yang mendorong anak untuk belajar aktif, kreatif, inovatif, dapat mengembangkan ide, kemampuan dalam suasana menyenangkan agar fitrah anak terpelihara, potensi alami terasah, dan terbentuk pribadi yang cerdas, memiliki kemandirian dan berkarakter Qur'ani. Yayasan Islam Nurus Sunnah Semarang menyelenggarakan pendidikan formal meliputi kegiatan kelompok bermain atau KB, taman kanak-kanak atau TK, tahfidz anak usia dini atau TAUD, bekerjasama dengan Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, dan madrasah aliyah atau MA, juga menyelenggarakan pendidikan non-formal, meliputi pusat kegiatan bahasa atau pusat kegiatan belajar masyarakat, mulai dari TPA sampai kesetaraan, baik itu A, B, dan C. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran atau PPTQI, serta Sekolah Karakter Imam Syafi'i atau SKIS, dan Quran dan Arabic Learning Center, yang semua ini menitik beratkan pada pembelajaran ilmu syariat Islam, Tahfidzul Quran, bahasa Arab, dan pelajaran umum. Dalam kegiatan keseharian, para santri baik yang berasrama maupun yang tidak berasrama, diwajibkan untuk melakukan sholat malam, kemudian bersegera menuju ke masjid dan sholat berjamaah, dan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, tenaga pengajar yang saat ini ikut aktif dalam mendidik di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, dari beberapa perguruan tinggi Universitas Islam Madinah, kemudian Universitas Al-Azhar Mesir, kemudian LIPIA Jakarta, kemudian STDI Imam Syafi'i Jember, dan perguruan negeri dan swasta di Indonesia, dan pengajar tahfidz yang bersanad. Yayasan Islam Nurul Sunnah mempunyai fasilitas masjid yang nyaman, asrama ber-AC, perpustakaan, lapangan olahraga, lab IPA, lab komputer, ruang makan, kemudian lokal kelas yang representatif, koperasi, lingkungan yang islami, ekstrakurikuler, dan fasilitas lain untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Beberapa prestasi yang sudah diraih oleh Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang, diantaranya juara lomba tahfiz, juara lomba matan Tuhfatul Atfal, Tahajji At-Tibyan di Islamic Center Wadi Mubarak Bogor, juga juara lomba kompetisi sain atau kompetensi sain dan fisika, juara lomba silat tingkat Jawa Bali, dan kejuaraan lain setingkat kota dan provinsi. Kami berharap dengan berdirinya Yayasan Islam Nurul Sunnah bisa mengambil bagian dalam pendidikan sosial dan dakwah. Sangat besar harapan kami untuk bisa menyumbang kiprah dakwah sunnah di masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Dan kami berharap mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang terbaik berupa surga kepada para asatidah, para muhsinin, dan seluruh lini yang membantu dakwah, pendidikan, dan sosial di Yayasan Islam Nurul Sunnah Semarang. Wallahu a'lamu bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, apabila seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan hendaklah saudara atau temannya yang mendengarkan mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Maka jika saudaranya itu mengucapkan yarhamukallah, maka hendaknya ia membalasnya dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki keadaan kalian. Muttafaqun alaih.

0: Soal Jawa.
1: Bagaimana tentang membasmi semut? Tergantung semutnya ganggu atau tidak. Ya, kalau semutnya ganggu boleh, tapi nggak boleh pakai api. Nggak boleh pakai api. Jadi kalau membasmi semut ya pakai boleh baygon, boleh pakai kapur apa namanya itu? Kapur bagus boleh, ya, yang penting nggak dibakar. Itu kalau ganggu. Kalau nggak ganggu, misalnya nggak ganggu nih, kita lagi baca kitab, ada semut lewat, lewat aja lewat depan kita. Dia cuma lewat aja. Ini kan nggak ganggu. Jadi jangan kita usilin, kita geser-geser gini, nggak usah. Itu kurang kerjaan namanya. Ya ada semut lewat, lewat, lewat kan nggak rugi kan kita kan? Kecuali kalau kita punya makanan di situ, ya kemudian semutnya banyak, ya mengerumuni makanan, itu kan ganggu. Kalau semut cuma numpang lewat aja, masa sih nggak boleh numpang lewat, ya. Jadi membasmi semut boleh kalau semutnya ganggu.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: begitu juga oleh para pemirsa.
1: Masyaallah.
0: Maksudnya para penonton di YouTube, di channel YouTube kita. Masyaallah. Tentu masyaallah antum dalam keadaan sehat ya Ustaz ya.
1: Alhamdulillah segar bugar lah pokoknya.
0: Masyaallah.
1: Lagi lah ketemu antum.
0: Luar biasa.
1: Iya. Masalah utang langsung ya. Enggak lagi jerat.
0: Alhamdulillah sebelum ada hadir masalah. Tapi Ustaz, ini topik yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini terkait dengan hubungan suami istri yang sudah terasa menjauh gitu. Ya kan pada dasarnya apa ada quote-nya itu kan. Bukan sekarang, bukan saya dan kamu, tetapi kita. Nah, dalam rumah tangga itu kita. Nah, itu kan idealnya seperti itu. Tapi kadang apa ya namanya juga dua manusia gitu. Cuma kan ya pasti banyak karakter gitu katanya. Menurut antum kira-kira gimana ini? Apa penyebab utama apa terjadinya adanya jarak di antara suami istri?
1: Masya Allah, barakallahu fiik.
0: Siapa yang paling lama masa pernikahannya ini?
2: Oh, Al-Fadhi.
0: Oh, masalah. Berarti dimulai dari mana?
1: Anak antum SD apa TK?
0: Insya Allah tahun depan masuk SD.
1: Masuk SD. Anak antum SD kelas 2 ya, Tad? Ah, udah kuliah
2: kelas 3.
1: Iya, Ustaz. Oh, anaknya udah kuliah. Udah kuliah.
2: Yang paling kecil?
1: SMP.
2: Oh,
1: SMP.
0: Udah
1: SMP ya.
0: Paling kecil SMP ya.
2: Kita paling kecil bayi.
1: Iya. Berarti kita jauh ya, Tad ya.
0: Sama-sama.
2: Artinya itu udah tua gitu, Ustaz.
1: Bukan itu maksudnya. Senior, Ustaz.
2: Oh, senior.
1: Iya. Tapi kalau usia kita mah enggak jauh, Ustaz. Kita produk 80-an kan?
2: Masalah. Iya.
1: Yang 80-an.
0: Antum, anak milenial.
1: 90-an antum, Pak?
0: Iya, toh.
1: Masalah,
0: alhamdulillah.
1: Oh, masyaallah.
0: Gimana nih, Sat?
1: Tapi ilmu antum banyak banget ya, Tad. Subhanallah.
0: Masalah ini. Hubungan yang sudah terasa jauh. Menurut antum gimana sih sebenarnya hubungan jauh itu seperti apa?
1: Sebelum mana jawab itu, Tad, biar makin runyam terkait masalah ini ya. Ada yang curhat ke ana. Maklum lah, konsultan ya tadi, afan-afan, enggak bermaksudnya. Jadi yang lagi konsultasi ini lagi ada kurang baik sama istrinya gitu loh.
0: Oh, jadi laki-laki nih yang konsultasi?
1: Iya, terus tak bilangin. Bukankah pernikahan semakin nambah tahun makin cinta gitu. Lazimnya kan begitu, saat kan kita kan begitu kan. Paling tidak aneh lah yang udah pasti, makin tahun kan.
2: Harusnya?
1: Bukan harus, maksudnya emang lazimnya orang makin deketnya makin cinta kan, Tad? Yang tak rasakan anak-anak pribadi. Anda kan nanya gitu loh, Mas, bukankah jenengan udah 10 tahun nih, bukan makin tahun makin cinta? Enggak, Sat, malah hambar gitu. Dia ngomong gitu. Justru sekarang saya lebih ke kasihan sama dia. Waduh, itu gawat itu. Itu istri denger gak enak banget itu. Saya jatuhnya kasihan. Jatuhnya dulu. Kok begitu? Ah, maksud aneh, ini kan pasti ada sebab, Tad. Itu topik kita hari ini.
0: Berarti
1: ya, apa sebab jauh, makin jauh
0: seperti itu ya? Ya tapi masalah berarti dia masih suami yang istilahnya suami baik lah, masih ada rasa kasihan terhadap istrinya, masih ada ibadah
1: ya. Dia ngomong cinta sudah nggak ada, Tad, cinta cuma lebih ke kasihan. Dia ngomong gitu, duh ya aneh, kaget ya kok bisa begitu. Ya sudah, kita catat pertanyaan antum tadi apa, Tad?
0: Penyebab jauh, prospek pandangan antum hubungan jauh itu gimana sih menurut antum?
1: Banyak ya, Tad. Faktor eksternal internal itu pasti itu banyak. Mungkin yang tak sebutkan tuh hanya sedikit sekali gitu loh, Tad. Di antaranya itu sebenarnya mereka itu ada masalah-masalah kecil yang nggak beres, numpuk gitu loh, numpuk sehingga terasa hambar hubungan. Dan yang mereka lakukan monoton. Bukan berarti nggak diajak piknik ya, bukan itu, tapi mereka itu kehidupannya monoton, Zat. Monoton. Padahal kita itu suami ya, terutama ya, memperlakukan istri itu harus seolah-olah itu dia kayak baru ta'aruf, baru kenal, baru nikah kemarin gitu, Zat. Hal apalagi nih yang unik nih, hal apa yang
0: gilang, panggilan mesra gitu. Contohnya apa tuh panggilan
1: mesra? Hanya tiba-tiba set dan banyak gitu. Enggak perlu penting set ya. Perlu catat para suami ini penting buat kalian. Ini mau nasihatin sedikit. Jadi fokus suami itu gimana memang istri bahagia. Tentu sesuai dengan jalan Allah ya. Kenapa demikian? Kalau seorang istri itu bahagia, senang gitu, maka seisi rumah akan bahagia. Suami bahagia, anak-anaknya bahagia, itu otomatis itu. Tapi kalau istri itu susah, menderita, itu menderita nggak sendirian, Tat. Ngajak yang lain, anak-anaknya diajak ribut gitu, diajak menderita gitu loh. Itu bahayanya ketika perempuan itu menderita. Tapi kalau suami yang menderita, Tat, laki-laki yang menderita, itu akan dia tanggung sendiri. Dia nggak bakal ini, dia akan tetap bayar cicilan
2: rumahnya.
1: Rumah misalnya, anu mas, udah anu dari mana? Dia akan bayar angsuran sampah, dia akan tetap bayar listrik, dia akan SPP anak tetap jalan. Itu kalau suami menderita, dia akan tetap begitu. Tapi kalau istri yang menderita, dia ngajak suruhnya menderita semua. Jadi makanya
2: melampiaskan gitu mungkin ya.
1: Iya, karakter dia kan emosional, maksudnya emosinya itu jalan, perasaannya jalan itu. Maka suami dianya memang fokus membahagiakan istri dari hal yang kecil. Mereka itu perasa, Otak. Mereka itu perasa. Dari hal yang kecil. Kayaknya pernah tak ceritanya, mungkin sering
0: belum
1: ya. Waktu kita masih awal nikah, Otak. Masih awal nikah, ada satu jenis kue di warung itu. Istri itu suka banget kue itu. Ani nggak suka tapi nggak seneng, ya, standar gitu. Nah, itu ani pulang les biasa gitu, tak beliin itu, tak beliin. Itu senyumnya bisa lama karena dia tahu ani nggak suka. Jadi karena dia tahu ani nggak suka dan ani beli untuk dia gitu loh.
0: Jadi nggak.
1: Senyumnya awet dia.
0: Dimakan sendiri, wah alhamdulillah jatah full nih, utuh nih.
1: Karena ikut pura-pura makan awet ya. Itu pokoknya begitu, para suami fokus aja nyenengin istri, karena kalau istri seneng pasti otomatis para suami itu seneng, otomatis itu. Kalau kita buat istri seneng sekali, para istri itu akan membuat kita seneng puluhan kali. Itu karakter mereka begitu.
0: Jadi fokus nyenengin istri
1: ya, memang harus peka laki-laki itu, harus peka. Jadi laki-laki itu harus paham tiga hal.
0: Satu ya.
1: Perasaan perempuan. Emang laki-laki itu tuh terlahir cuek, Tat. Dia harus belajar. Itu aneh, pusing malah aneh itu untuk bisa begitu tuh. Satu, Tat, ya. Terus kedua, laki-laki itu harus paham perubahan istri. Dia kan tiba-tiba marah, tiba-tiba emosi. Dia harus paham
0: moodnya.
1: Ini kenapa gitu.
0: Oh, harus tahu sebabnya.
1: Sungguh suami yang bodoh ketika nanya, kamu kenapa ngambek sih? Ini gak bakal cerita sih, gak bakal cerita begitu. Harus cari tahu. Soalnya pangkatnya cerita semua, cerita sendiri dulu. Dulu gak tau nikah. Tapi memang kita harus peka, ini kenapa perubahan dia. Terus kemudian mohon maaf, rasa cemburunya.
0: Yang ketiga nih,
1: Kali ini. Yang ketiga, rasa cemburunya. Bukan berarti cemburu itu selalu dengan perempuan, enggak. Ya, Raku. Contoh buat anda pribadi ya, yang gampang aja ya. Jadi kalau anda pergi ngopi dengan fulan gitu, biasanya sampai larut malam jam 12-an, Dat. Dia kayak gitu kurang nyaman. Tapi kalau sama fulan-fulan-fulan, itu jam 9 pulang, jam 10 pulang, dia agak nyantai. Atau pesan-pesan tertentu, satu fulan itu dia nggak berat. Gitu. Kayak gitu, kita kudu paham. Nggak selalu berkaitan dengan perempuan ya, Dat, ya. Kayak gitu. Karena perhatian dia kan jadi berkurang. Itu aja sih.
0: Dia, ini sebab-sebabnya. Iya. Sebabnya itu satu aja ya. Istilahnya kurang menyenangkan istri.
1: Hanya itu aja.
0: Kurang menyenangkan apa membahagiakan? Membahagiakan.
1: Buat istri senang.
0: Buat istri bahagia. Buat istri senang. Masalah ini satu
1: dilematika. Lagi.
0: Di mana mau dikomentari?
1: Kita nggak bermaksud apa tadi ya. Satu ini kan, Masya Allah putranya 5 kecici semua, antum 3. Itu stres ya, Dad? Itu stres ya, Dad? Antum kalau nggak peka itu, kasihan dia. Iya, mungkin karena istri antum karena pikirannya kuat ya, ini hanya harus taat suami harus kayak gitu itu. Mungkin dipendam, mungkin ya kalau misalnya ada yang nggak nyaman mungkin dipendam. Makanya antum berdua harus benar-benar fokus nyari hal yang buat dia senang apa. Perempuan itu nggak sama otak.
0: Nggak sama.
1: Jadi ada yang suka emas.
2: Kalau kasih emas sudah.
0: Ada yang nggak suka emas ya?
1: Ada yang nggak suka emas, serius Seth. Dia suka buku, dia suka baca. Ada begitu Seth. Berapa sama? Ada yang suka baju.
0: Iya.
1: Jadi emas dia nggak terlalu suka. Buat apa? Gatel kadang. Alasannya kadang begitu. Emang nggak nyaman. Dibeliin disimpan aja nggak dipakai, nggak seneng dia. Sukanya baju. Ada yang suka jeng-jeng. Jalan-jalan.
2: Oh, jalan-jalan.
1: Sukanya jalan-jalan. Nah, kita harus paham yang kecil. Aku pernah minta nasihat khusus kepada Ustaz kita semua, Ustaz Faqih Hafizhahullah Ta'ala gitu. Ya kurang lebih nasihat aja gitu. Perhatikan hal yang kecil, Tad.
0: Oh, detail.
1: Iya, perhatikan hal yang kecil. Yang sedih suka istri itu apa. Simpel ya.
0: Gimana, Ustaz?
1: Iya,
2: gitu. Ini ilmu tinggi, Ustaz.
1: Sebelum jadi Ustaz Faqih.
0: Sebelum anak masuk ke ini ya.
2: Ilmu tinggi. Kalau sedikit masuk saat ya.
1: Iya, aman. Banyak enggak masuk. Tarin aja sekalian.
2: Iya, kalau kita lihat memang apa ya? Ini kan penyebab saat ya. Apa dekat rasa jauh gitu ya.
0: Betul.
2: Iya. Jadi memang kalau kita lihat apalagi zaman sekarang ya, kalau zaman dulu itu kan tujuan dari gadget itu kan dulu mendekatkan yang jauh.
1: Iya, iya.
2: Mendekatkan yang jauh. Tapi sekarang malah yang ada menjauhkan yang dekat.
1: Ya, sahih.
2: Jadi sedikit cerita aja dulu. Ana sampai pernah ketika kita ajak makan di luar gitu setia sama anak-anak istri gitu. Ana sampai bilang ke istri, yang sebelah kita. Itu berkeluarga, ada anaknya, ada istrinya,
1: makan
2: ada
1: bareng.
2: Anaknya, makan bareng satu meja. Tapi semua pegang gadget sendiri. Jadi enggak ada obrolan di sana. Ana sampai nyeletuk ke istri kan. Biasanya kalau kita lagi makan, dah taruh itu HP kita ngobrol gitu.
1: Iya betul.
2: Hilangin itu. Lihat tuh sebelah kayak gitu terasa kayaknya kok hambar banget, enggak ada obrolan sama sekali padahal satu meja itu. Sibuk bermedia sosial sendiri-sendiri. Mungkin satu chattingan, yang satu lagi DM-annya, satu lagi komentarin apa kan gitu ya. Jadi hambar itu enggak ada komunikasi. Kalau menurut Ana ya di antara penyebab zaman sekarang, zaman modern saat ini tuh ya
0: gadget.
2: Ini masalah gadget.
1: Iya sih.
2: Masalah gadgetnya itu. Coba kalau kita apa namanya ketika dalam kondisi-kondisi tertentu udah tanpa gadget itu berdua.
1: Keluarga
2: gitu kan. Jadi tinggal aja di rumah gitu. Kita jalan-jalan tanpa gadget udah kan akan terjadi interaksi kan?
0: Susah.
2: Hah?
0: Beliau susah.
2: Oh,
0: nanti tak ambil
1: telepon. Kalian
0: nggak
1: apa-apa. Kita sama semua.
0: Banyak jualnya kan laptop. Yang paling sering membatasi orang jadi memang betul. Salah satu faktornya lah itu tadi ya. Salah satu faktornya apa istilahnya? Ya itu kurangnya quality time,
2: iya.
0: Kurangnya komunikasi.
2: Betul.
1: Lanjut yang disampaikan oleh Ustaz Budi, ya singkat cerita datang ke aneh gitu, maksudnya
0: ada orang
2: konsultasi,
1: konsultasi lagi, ya.
0: Lagi.
2: Beda orang ini.
1: Beda orang, nikahnya beberapa bulan, beberapa bulan Ustaz.
0: Baru beberapa
1: bulan. Bubar di bulan ke 6 kalau nggak salah. Ya. Singkat cerita bubar. Bayangkan bulan madu ini kan mereka ke negeri Asia jauh, aneh gak mau nyebut nama ya tadi ya, sampai 3 bulan tuh, sebulan atau 3 bulan gitu. Singkat cerita, bener mereka ini Zat, terlalu sibuk begini. Bahkan ngomong diam satu kamar pun, iya sampai begitu. Di sang istrinya yang cerita ya, Masya Allah sampai sebegitunya ya. Tapi ujungnya bubar Zat, ujungnya bubar. Mungkin kalau antum melihat akan melihat wah ini pasangan ideal sebenarnya ini. Yang suami wow, yang istri wah gitu loh, maksudnya dari sisi ekonomi dan lain-lain lihat mereka pasangan ideal tapi bubar.
2: Ya Allah. Menangis ya.
1: Gitu.
0: Ya mungkin setiap apa ya istilahnya setiap keluarga itu kan punya caranya sendirilah saat ini gimana mendekatkan atau gimana mereka membangun quality time masing-masing. Ada ini ya, pakar, mungkin pakar-pakar apa namanya? Pakar parenting kan? Pakar parenting Arab. Siapa ya namanya? Lupa nih.
1: Ngomong pakai orang Arab.
0: Orang Arab, pakai parenting orang Arab gitu. Bahasa Arab. Kata beliau 222.
1: Itu teori Ibnu Khaldun itu.
0: Teori Ibnu Khaldun.
1: Dalam belajar ilmu. Dua kitab, dua kali.
0: Makanya Ibnu Khaldun enggak boleh lebih dari 3.
1: Iya, makanya ini yang 222.
0: Kan 3 maksudnya enggak boleh lebih, enggak lebih. Kan berarti bisa 3. Kan enggak lebih dari 3.
1: Aja. Iya, masyaallah.
0: Ini 222.
1: Amin. Itu
0: tips. Tips katanya untuk menjaga keharmonisan keluarga, kan? Kalau mungkin antum bisa komentari setuju atau tidak, bisa jadi antum punya yang lebih afdol daripada beliau. Hafizahullah. Ada dua. Setiap 2 minggu itu ya keluar ringanlah apa. Antum kalau biasanya apa nasi uduk Jakarta. Coba aja,
1: Budi
0: Jakarta kan
1: dia
0: tahu juga. Jakarta atau Budi lah gitu-gitu loh. Ini per 2 minggu kata beliau.
1: Ustaz Budi lah.
0: Kalau beliau kan
1: Oti. Kalau nyantai nana.
2: Beliau apa? Di bawah itu.
1: Oti.
0: Kalau beliau
2: enggak boleh nyebut merek.
1: Oh, enggak boleh nyebut merek.
0: Dia 2 minggu jalan-jalan Purwodadi. Jalan-jalan sama keluarga.
2: Sebulan sekali. Oh, tapi itu minggu. Udah itu udah nggak mau lagi
0: jauh ya. Nah, itu per 2 minggu yang ringan-ringan gini lah katanya. Kemudian per 2 bulan, nah itu yang tahu bisa di keluar kota nginep di
1: Ustaz, istilahnya di mana nanti masih dia minta keluar kota
0: kayak misalkan di pantai Bandungan sewa villa sambil menikmati
1: ikan bagang
0: yang nggak pakai kecap itu, wah itu kan enak tuh itu. Aduh, 2 bulan
1: sering dapat cerita dari aneh ya.
0: Ini atum ya,
1: wah parah kalau itu nggak disebutkan aneh. Nah,
0: 2 tahun lah baru yang jauh-jauh saat
2: lebih jauh Amin lagi jalannya
0: umroh. Apa gitu. Nah itu gimana ya atum,
1: tolong neng ya nggak usah didengar.
0: Gimana?
2: Kenapa 2 pekan, 2 bulan, 2 tahun? 2 harinya enggak?
0: Enggak.
2: 2 jam enggak?
0: Enggak. Jadi 2. Isnin fi thalatha
2: kata. Isnin fi thalatha.
0: Isnin fi thalatha. Kalau usbu'an setiap 2 minggu ya masih mungkin ke Hadiko, enggak harus nasi uduk Jakarta ya, mungkin ke
2: yang penting keluar
0: mana,
1: kan. Soto yang di Tirta.
0: Itu kan enak tuh tempatnya.
2: Ya, sehat gitu. Ya.
0: Setelah gimana? Mungkin antum mungkin punya apa? Punya tapi kata itu saran dari beliau, Ustaz. Katanya ini apa istilahnya? Mujarrab gitu. Mujarrab.
2: Berarti pengalaman pribadi gitu.
0: Ya, mungkin pengalaman pribadi. Aneh. Mungkin bisa jadi hasil survei juga.
1: Sangat paham, Ustaz. Memang perempuan itu kalau di rumah terus jumut, Ustaz. Jumut ya. Di sini agak beku gitu. Jadi bukan bermaksud apa ya, bisa dibilang hampir setiap hari kita keluar kan. Ya hanya apalah begitu, pokoknya keluar karena ngelihat tembok terus itu jumut, mereka itu jumut. Setuju. Tapi kalau harus dua itu nggak tahu ya, intinya kan komunikasi di luar kan, di luar memang perlu ganti suasana. Karena perempuan di rumah kan ngelihatnya mesin cuci,
0: dapur
1: kamar, itu kamar dah gitu.
0: Ya. Ya kalau kayak antum yang punya taman kan masih ada hiburan, bisa nyiram
2: ternakan,
1: bisa
0: kasih makan gitu. Masyaallah luar biasa.
1: Nanti main ke rumah ya. Soalnya ayam di rumahnya itu
2: mau disembelih.
1: Modelnya aneh-aneh, Sat. Kan kawin culang enggak jelas gitu kan. Kemarin ayam Arab kawin sama ayam kampung, hasilnya cakep banget. Nanti
0: hasilnya apa?
1: Ya ayam Arab dari Arab itu kawin sama ayam kampung lokal Jawa, hasilnya cakep banget. Ternyata hasilnya cakep.
0: Kita kembali ke yang tadi itu. Kalau
1: ini serius
0: menurut, maksudnya, ya. Menurut antum ideal atau ada sesuatu yang mungkin bagi antum kurang, kayaknya ini kurang banyak nih bagi anak misalnya.
1: Dua gitu?
0: Iya.
1: Secara umum perempuan itu seneng keluar rumah, Dad. Punya rumah seneng, keluar rumah seneng. Jadi aneh nggak tahu yang gimana sebetulnya ya. Jadi kalau ada undangan, kondangan itu Dad, seneng banget ya istri kan?
2: Iya.
1: Antum merasa nggak? Seneng banget.
2: Semangat gitu.
1: Semangat ya.
2: Besok Lamongan berarti?
1: Itu udah mikir saat nginep kayaknya kamu. Oh, wallah alam. Ya. Alah jadi bahas begituan. Maksud anak, perempuan itu seneng kayak gitu. Dia akan kecewa ketika undangan itu ternyata aneh harus rombongan dengan yang lain. Jadi nggak ada perempuan gitu. Itu dia bingung dia, ya kecewa. Emang nasibnya dia seneng keluar. Nanti kalau misalnya nggak cocok ya jajan. Misalnya ada yang nggak cocok jajan itu, emang seneng kan?
2: Seneng keluarnya, seneng kondangannya.
1: Seneng keluarnya, dan kondangan juga seneng. Maksudnya kondangan itu karena keluar kan, Dad? Iya, kondangan keluar. Dan kalau untuk Ana, Dad, kalian belum bisa menjalankan ini. Untuk Ana itu kami keluar berdua aja, Dad.
0: Betul.
1: Itu seneng banget ya, sengaja emang anak ditinggal. Sengaja anak ditinggal.
0: Luar biasa itu.
2: Iya. Masa-masa dulu, kita udah. Antum balik lagi. Kembali lagi ke...
1: Tapi antum untuk menikmati yang udah itu, nggak yakin nih Zat. Karena firasatnya mengatakan tiap dua tahun antum ada anak. Sampai menipu.
0: Apalagi kayak kami misalkan yang ketika awal-awal nikah itu corona Zat.
1: Di rumah terus?
0: Di rumah berdua.
1: Bosan Zat.
2: Jarang keluar ya.
0: Udah normal udah ada anak jadi udah agak susah.
1: Ya gitu. Itu Tat. Memang ada sebab-sebab lain Tat ya terkait hubungan itu jadi hambar.
0: Tips-tipsnya kalau tadi kan beliau ini dua-dua. Kalau antum mungkin yang anak tangkap dari apa yang antum obrolin kayaknya istri itu harus lebih sering lah gitu. Karena memang suka keluar untuk refreshing, untuk mencegah supaya tidak cumut gitu ya. Gitu ya.
1: Ya secara umum perempuan tuh senang dikejutkan, Zat. Secara umum perempuan tuh senang di surprise. Dia senang gitu, senang dikejutkan.
0: Kalau itu gimana, Zat? Kalau itu pandangannya lah gitu. Ya harus yang
2: memang
0: nggak harus
1: apa ya? Dia lagi mila-mila nggak sih?
2: Itu tadi ya perempuan tuh beda-beda, Zat ya.
1: Mungkin kesukaannya ya.
2: Tapi memang kalau keluar rumah itu sepakat kayaknya. Semua sepakat. Ya kalau yang kita praktekin ya kurang lebih sama ngajak keluar itu pas libur itu ya sama gitu loh. Maksudnya dalam artian kalau sampai nungguin 2 pekan kelamaan sih. Kelamaan.
1: Masyaallah.
2: Itu kalau enggak ada kegiatan sih. Kalau ada kegiatan ya mungkin sebisa mungkin pas libur anak-anak di rumah berangkat gitu loh. Pergi kemana lah keluar gitu. Ya kan nggak semuanya harus ke mall lah, harus ke inilah, harus inilah. Karena kita yang penting keluar, lihat pemandangan, turun. Ini aja di jogging track kayak mana kayak itu udah, insya Allah udah.
0: Jogging track yang baru.
2: Ini kan, ya, ya udah cukup itu. Nanti pulang-pulang jajan apa gitu, bawa ke rumah gitu kan.
1: Ya. Kalau, Tapi yang pasti karakter perempuan beda-beda tuh ya.
2: Ya,
1: itu harus diketahui. Mungkin ada yang suka nggak keluar loh, Tat?
2: Nggak keluar, tapi yang mungkin nggak
1: ada
2: yang keluar sama sekali itu kayaknya ya
1: bisa jadi.
2: Bisa jadi ya.
1: Bisa jadi, Tat. Kita kan nggak tahu. Mungkin suami istri di sono kan kita nggak tahu. Dan ada karakter istri tuh yang pejuang, Tat. Jadi fokus dakwah. Dia kalau diajak nyaman tuh nggak seneng. Misalnya ke mall, apa ini sia-sia gitu. Bang waktu apa nih? Dia senengnya ke pelosok Papua gitu. Berjuang, berdakwah itu ada yang tipikal begitu ada, Zat? Serius, Zat? Ini ngomong apa adanya?
2: Ya, kaidah yang dua-dua kan umumnya. Misalnya.
1: Umumnya, ya betul. Secara sederhana kita harus tahu karakter istri masing-masing, ya, Zat?
2: Iya, intinya itu.
1: Lanjut lagi, Zat?
2: Udah.
1: Iya. Masya Allah.
0: Bahkan ada juga istri itu yang penting keluar, suaminya mau beli apapun, hobinya boleh.
3: Yang penting diajak keluar.
0: Yang penting ditemenin. Kalau beli sendiri, Seth, marah. Ada yang kayak gitu, Seth. Beli sendiri, beli sepatu sendiri, marah istrinya.
1: Oh, ada yang model gitu?
0: Iya, tapi kalau sama dia, beli sepatu, gak apa-apa. Udah, asal ala ikut, gak apa-apa beli.
3: Oh, gitu.
0: Hmm. Ada yang kayak gitu, Seth.
1: Curhat.
3: Ya, beda-beda ya.
1: Ini perlu diperhatikan para suami saat menurut Ani. Kita ngobrol nyantai aja ya, nggak usah tanya jauh tadi ya. Ngobrol nyantai aja.
3: Iya.
1: Jadi perempuan itu kalau diajak beban,
0: beban
1: pikiran, bahkan tenaga, cepat tua dia. Serius. Diajak mikir beban gitu, cepat tua dia. Ani sudah ngeliat banyak. Singkat cerita, secara sederhana, pokoknya para istri itu dia nggak sedang diajak mikir beban kan. Dia nggak seneng, misalnya ini sebuah cerita ya tadi ya, suami hanya ngetes otak istrinya, cerita awal nikah gitu kan, suaminya kan memang udah biasa muter nyari duit, pinter lah gitu, tapi dia memang kerja di satu tempat lah, sehingga cerita dia ngomong ke istrinya, ini duit tinggal segini nih, yang segini tanggal muda masih lama. Ah, kira-kira kamu punya ide enggak untuk tak lakukan? Hanya begitu aja.
0: Suami yang bilang gitu.
1: Suami yang ngomong gitu. Saya mikir, mikir, beban dia kan. Terus nangis saat
2: sedih.
1: Iya. Setelah enggak ngerti dia. Singkat cerita, nah
2: enggak bisa ngasih masukan berarti gitu.
1: Iya, maksudnya gitu kan. Asar sederhana, mohon maaf, pok istri tuh begitu tat. Diajak apa itu, diajak susah itu secara umum dia cepat tua. Tua. Makanya ketika laki-laki susah itu enggak usah nge-share dia
2: susahnya.
1: Heeh. Enggak usah curhat ke istri, susahnya itu enggak usah curhat. Dia akan terbebani puluhan kali lipat gitu loh, Tat. Oh, utang gimana? Enggak usah bahas gitu. Pikir sendiri aja. Gede bukan sendiri. Jadi tahu-tahu istri hanya kita enaknya aja. Gitu. Cepet tua, Tat, serius. Iya, Ning lihat banyak, Tat. Lihat
2: ada
1: banyak.
2: Ada yang model istri enggak suka kayak gitu, Tat. Yeah. Ada model istri malah nek suaminya colong-colongan kayak gitu, marah dia.
1: Oh, berarti karakter istrinya, Tat, ya.
2: Jadi pengennya itu, pengennya dia ajak musyawarah. Pengen dihormati, saya itu di rumah sebagai apa? Emang patung doang, kagak diminta, ya kan? Gak diminta pendapat gitu. Apa-apa sendiri, apa-apa sendiri, utang sono sendiri, ini sendiri.
1: Masya Allah.
2: Ada yang kayak gitu juga, Sam.
1: Iya sih. Ya,
2: kembali lagi ke
0: karakter, istri masing-masing.
2: Emang karakter dan kepribadian itu susah untuk dirubah,
1: Sam. Iya.
2: Harus dipahami.
1: Betul. Kalian tahu Hajat bin Yusuf kan?
0: Tahu.
2: Siapa?
1: Hajat bin Yusuf. Istri empat. Ani enggak sedang bahas poligami, istri empat.
0: Enggak sampai situ. Alhamdulillahi abdalani dinaron bidirhamin. Yang ngomong kayak gitu. Sukainah apa siapa?
1: Masyaallah, antum luar biasa. Secara singkat, dia itu pernah ngasih testimoni. Ya, ke orang-orang ketika aku lagi di sini. Aku seperti begini, aku di sini seperti begini, di sini. Oh, berarti secara singkat memang perempuan, Anda cuma pengen bahas itu, Tat. Kan di kasus satu laki-laki ya, perempuan itu punya bawaan lahir masing-masing. Mungkin seperti kata antum, ternyata ada tipe perempuan yang suka diajak mikir beban. Gitu ya, Tat, ya? Gitu ya, Tat, ya?
0: Suka disusahkan gitu, maksudnya.
2: Ingin dilibatkan.
0: Pengen dilibatkan, apa mungkin merasa ya? Merasa lebih dihargai,
1: saya. Dilibatkan pemikiran kan?
2: Iya.
1: Tapi bukan kerja kan?
2: Dari pendapat.
1: Oh, kalau itu
2: kalau
1: masih masuk akal, Tat. Ini hanya cerita ini, Tat, ya. Mohon maaf. Ya kita enggak sedang membahas tentang sebuah profesi kayak gimana itu, Tat, ya. Ojek online, Tat, suaminya. Nanti kalau ya, pas
2: aja, tadi belum selesai,
1: Tat. Ya gitu aja, udah selesai. Nah, nanti kalau suaminya pulang istirahat, istrinya keluar gantian. Ngurus anak. Jadi siap gantian ya. Berarti kan istri diajak nyari uang kan. Kita fokus istri lagi diajak berlelah untuk nyari uang. Ya, leceknya cepet, Tat. Leceknya cepet. lecek istrinya leceknya cepat ya. Ya begitu sih secara umum. Dia fisiknya kan terforsir akhirnya kan. Bahkan kadang ya kami pernah lihat dia sambil bawa anak ketika ngojek online si istri itu. Ya, secara umum semua istri perempuannya ketika dibebani itu ya cepat ini fisiknya pun cepat berubah. Hanya itu aja saat dia tekanan juga pasti ada. Pernah ada seorang istri sudah tua tapi 60-an lah. Dia pernah curhat juga. Secara umum saya pengennya kan di rumah, terima uang suami, ngatur uang suami maksudnya untuk belanja gitu loh, Tat. Enggak harus ikut berjibaku ini ngerasa lelah, mereka ngerasa lelah. Yang fitrahnya kan perempuan tidak untuk diajak mikir gitu kan, Tat. Beban. Ya.
2: Maksudnya diajak untuk kerja di luar.
1: Nyari uang, ya.
0: Kecuali kalau memang
1: kondisi ya, keinginan sendiri ya. Dan keinginan sendiri dia fun dan uangnya tidak untuk dalam arti
0: harus kebutuhan lah.
1: Iya, tidak dipaksakan, tidak dipaksakan untuk kalau dia mau ikut nyumbang silahkan. Tapi dia tidak dipaksakan bayar ini kamu ya. Wah, enggak yang digituin. Iya, Tat ya.
2: Iya.
1: Setuju, Tat?
0: Setuju.
1: Aneh mafhum. Antum pemasukannya masyaallah ya, Tat ya. Tapi kan tidak dibebankan untuk bayar
0: yang penting
1: kontrakan
0: yang bilang lebih besar daripada ala lah. Karena bisa jadi benar.
1: Ya. Ada kisah. Nyata Tat nih. Tak sebut suku boleh enggak ya? Jangan ya. Sukunya sama kayak antum.
2: Oh.
1: Ya.
2: Iya.
1: Dia kan biasa di pasar, Tat.
0: Masyaallah.
1: Berjibaku gitu. Nah. Menghasilkan uang tuh udah biasa gitu. Dan dia fun di itu, karena dia fun, sekali lagi pikirannya nggak beban, ya fresh aja gitu. Nikah dengan kawan yang masya Allah kenceng gitu, terus istrinya di rumah, kamu di rumah, saya yang keluar. Ternyata memang kelimpungan istri itu, cerita dia, cerita kawan aneh ya, dia udah biasa berjibaku di luar, menghadapi konflik dan sebagainya, terus tiba-tiba di rumahkan suaminya itu, dia beban ternyata. Dia beban, stres untuk tahun-tahun pertama. Berikutnya nggak tahu gimana. Berikutnya nggak tahu gimana.
2: Bisa beradaptasi apa enggak gitu ya?
1: Iya, berikutnya nggak tahu gimana. Ah, kalau kalian berdua gimana? Kalau untuk istri yang sebelum nikah dia memang seneng dengan itu, setelah nikah pengennya juga pengen begitu juga gitu. Keluar masuk pasar ini itu, memang otaknya bisnis kuat dan harus terjun. Gimana kalau istri kalian kayak gitu?
2: Terjun tapi di rumah gitu kan bisa.
1: Ah, dia enggak mau, dia stres. Dia nurut memang sama suaminya, nurut sekali. Oh. Ya, kan kawan anak kan istrinya, suaminya itu. Oh, istrinya enggak kenal kawan anak. Dulu waktu anak di Bogor. Di Yayasan Al-Wafa. Ya gitu. Yayasan Al-Wafa. Ya. Ya dicukupi benar memang sama suaminya, dicukupi benar. Ya. Gimana kalau istri begitu?
0: Passionnya dia di situ, dan dia kan butuh, istilahnya butuh wadah untuk menyalurkan itu.
1: Iya, passionnya di situ, Tat.
0: Cuma kan yang mungkin perlu digaris bawahi kan batasan.
1: Dia sangat bisa menjaga kehormatan, Tat ya, batasan dengan lawan jenis.
0: Maksudnya terkait dengan kewajiban dia sebagai istri di rumah gitu loh. Jangan sampai ini terlalu sibuk menyibukkan dia. Ya kasihan itunya. Kasihan suaminya gitu.
1: Iya. Nah,
0: kan ada temanannya yang curhat saat.
1: Oh gitu. Sibuk. Istrinya sibuk.
0: Masih kuliah mereka.
1: Antum
0: masih kuliah.
1: Konsultan juga ternyata.
0: Nyaman aja dibuat cerita. Okay.
1: Iya.
0: Gitu kan. Itu padahal istrinya itu enggak kerja, enggak, tapi belajar setoran. Setoran mutu. Ini mesti nabawi saat. Bu Madinah ini teman anak ketika kuliah.
1: Masih istrinya begitu.
0: Iya,
1: setoran
0: mutun, setoran hafal Quran.
1: Otaknya moncer berarti.
0: Kadang kalau kata teman anak, kadang kalau lagi ujian itu nggak mau diganggu, Ustaz.
1: Pengen istrinya.
0: Nah, suaminya keberatan. Suaminya keberatan, gitu. Soalnya kan udah ada anak.
2: Iya.
0: Keberatan. Itu biasa aja, yang penting jahit kek, makbul kek, gitu.
1: Dia nggak mau istrinya.
0: Terlalu tak obsesi untuk level
1: istri kuliah ya?
0: Komunitas Mortavi, enggak juga, enggak kuliah ya kan, cuma ikut-ikut halaqah-halaqah di Masjid Nabawi aja. Bahkan kata beliau, Zat, mungkin antum
1: ada perempuan yang doyan ilmu banget gitu ya?
0: Ada.
1: Oh. Langsung ke perempuan segala duit ya. Oh,
0: ilmu pun. Kalau antum belum mendapati bukan berarti enggak ada.
1: Ada enggak kalau enggak yang konsultasi. Enggak ada itu. Belum menemu yang begitu, yang konsultasi enggak ada ya?
0: Konsultasikan, Pak.
1: Tolong.
0: Konsultasi ya. Syariah kan secara banyak yang nelpon, banyak yang ini. Bahkan ada yang kata teman ana ini, Anda masih mending, masih berikan kesempatan. Ada kawan kita, kata beliau, kalau Anda sebut namanya, Antum tahu, katanya.
1: Oh.
0: Nggak usah Anda sebut. Dia bilang gitu, Zat.
1: Nggak
0: usah Anda sebut, dia bilang. Itu sampai melarang. Loh, nggak usah ikut.
3: Nggak usah ikut.
0: Setoran, nggak usah ikut-ikut. Kayak gitu aja.
1: Terus?
0: Sampai dia nangis katanya.
1: Istri nangis?
0: Ya, curhat ke istrinya teman anak kayak gini. Tuh. Nangis, nggak dibolehin sama suaminya. Gitu.
1: Salut perempuan doyan ilmu ya.
0: Itu gimana?
1: Kayak gitu ya. Kalau itu di ana?
0: Iya.
1: Simpel kalau di ana itu.
0: Boleh.
1: Kita sama ya. Otaknya sama udah cukup lima. Lanjut enggak apa-apa.
0: Nah. Baik. Ini ada pas nih, Sat. Dua pertanyaan.
1: Oh, siap.
0: Dua pertanyaan. Masalah ini relate dengan topik ya, pertanyaannya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Wajar kalau dalam rumah tangga ada fase merasa jauh secara emosional. Dan bagaimana membedakan antara fase biasa dengan tanda hubungan mulai bermasalah? Adanya istilahnya udah hubungan yang sudah mulai menjauh dan bisa jadi seperti yang Tom tadi singgung sudah mulai terasa hambar gitu. Nah, ini sesuatu yang wajar atau mungkin sudah merupakan awal dari adanya permasalahan dalam rumah tangga itu. Gimana ini, Sat?
1: Sat Budi aja
0: dulu ya. Sat Budi ya. Kasih kesempatan.
1: Tapi banyak diemnya hari ini.
2: Ya, cerita-cerita Antum itu menginspirasi gitu. Mendengarkannya itu nyenengin.
0: Paling pengalaman.
2: Iya. Pengalamannya udah gede-gede.
1: Bukan pengalaman, pengalaman orang yang datang gitu ya.
0: Maksudnya dalam rumah tangga, karena Antum kan sejauh ini di antara kita yang ini kan yang paling lama rumah tangganya, masalah tentu kan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang bisa di-share.
1: Antum 2006 kosin sekolah apa kuliah, Tat?
0: 2006. 2006 sekolah.
1: Masih sekolah
3: SMP.
1: Belum kuliah ya?
0: SMA.
1: Anu udah nikah itu?
0: Masuk.
1: Iya. Iya.
2: Kita masih sekolah, Antum udah nikah.
1: Mungkin Antum masih main layang-layang kan?
0: Masih.
1: Ada udah dikit.
0: Iya. Bukan cuma raya, kelereng juga.
2: Gimana lihat? Ya memang tadi yang disebutin, Ustaz, sebenarnya Ustaz Abdul Hakim itu pengalamannya udah lama ya, nikahnya udah lama, udah lewati masa-masa itu. Memang kalau kita lihat dari perjalanan kehidupan rumah tangga ya kayak gitu, Ustaz. Seperti yang
0: orang bilang, pasti
2: ada masanya itu. Masa awal-awal belum ada anak gitu kan, seneng-seneng ini itu, romantis-romantisan. Nanti mulai tuh tumbuh, ada kecemburuan, ada ini dan seterusnya. Apalagi udah punya anak, repot dan seterusnya. Itu ada, masa-masa kayak gitu ada. Nanti mungkin Ustaz Abdul Hakim itu udah merasakan itu semua, terus
0: Udah melalui
2: dan sekarang udah lagi enaknya gitu, Ustaz ya.
1: Iya, sebut aja gitu. Iya.
2: Enggak enaknya juga ada, enggak usah disebutin. Dalam artian maksudnya
1: enggak ada yang enak. Enggak
2: ada malah ya. Jadi udah melalui proses lama dan itu butuh kesabaran yang tinggi kan untuk melalui proses-proses itu. Dan kalau sampai dalam kondisi yang hambar, enggak ada sama sekali kok, enggak ada komunikasi, enggak ada apa, ini bahaya sebenarnya.
1: Betul.
2: Itu bahaya, bisa sampai bisa dikatakan mungkin di ujung
0: tanduk
2: ke
1: itu
2: sejalannya itu mengenaskan, itu bahaya. Itu perlu diperbaiki.
1: Betul.
2: Harus diperbaiki, harus dilihat masalahnya di mana. Ya mungkin kalau istrinya
3: kembali lagi karakter istri kan beda-beda ya. Ada yang suka diajak musyawarah, ada yang enggak, ada yang pengennya itu kamu aja yang mikirin, ya mungkin beda-beda. Kalau memang istrinya itu enggak bisa diajak musyawarah, ya mungkin seperti usulannya Ustaz Abdul Hakim yang tadi dibilang, dia menginikan sendiri gitu, apa sih gitu penyebabnya,
0: mencari sendiri.
3: Iya, ya suami hari calon kawan pun analisa saja, jadi kan suami yang menginikan. Dan kata cerai kan di suami juga, jadi semuanya itu ada di tangan suami sebenarnya. Mau mempertahankan atau enggak kan suami. Dan kalau kita melihat dari sisi perjalanan hidup keluarganya Nabi SAW kan beliau begitu sabarnya, dan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Ya sekalipun kita melihat kondisi istri kayak gitu, bukan berarti serta-merta udah dilepas aja kan, enggak. Selama bisa diperbaiki, perbaiki. Katoh ke seandainya gak ada rasa cinta, gak ada ini, tetap berkeluarga, tetap aja ada kebaikan setia. Gak mesti, ya itu kan kita melihat kan, apa itu yang di hadith idha kariha minha khulukon, gimana? Ahabba
0: kulukan
3: akhir itu ya, Allah makwala sallallahu alaihi wasallam, artinya dia itu ada sisi yang mungkin dia gak suka dari istrinya gitu toh. Tapi ada sisi yang lain yang dia suka gitu. Kenapa fokusnya pada sesuatu yang gak disuka, yang bikin akhirnya dia itu meluapkan emosinya, gak ngajak bicara istrinya, mungkin jadi tambah dingin. Kenapa enggak lihat sisi yang lain yang bikin dia itu tambah cinta gitu kan? Mungkin dia kurang perhatian, kepenting dingin, istrinya kok enggak komunikasi. Kenapa enggak melihat sisi yang lain, dia itu baik sama anak-anaknya, merawat anak-anaknya, memperhatikan suami, masak, ngepel apa, urusan rumah tangga. Ini kan bikin itu tambah cinta, jangan malah fokusnya pada sesuatu yang bikin dia itu tambah benci gitu. Iya, radhiya min hal akhir saat. Iya, gitu.
0: Cuma kan mungkin yang pengen dijadi sebuah waris sama
3: penanya.
0: Yang menanya, ini batasan fase jauh yang biasa dan yang sudah mulai mau ketan

0: Kan dia ngerasa hambar kan, hubungan hambar kan?
1: Enggak juga, maksudnya apakah wajar kalau dalam rumah tangga ada fase merasa jauh secara emosional? Misalnya enggak terlalu deket gitu. Kayak yang tadi itulah, merasa jauh secara emosional kan bisa jadi merasa ya ada kebosanan, ada visi, ada sudah mulai merasa kok udah enggak sevisi nih. Kok udah enggak sefrekuensi nih. Nah, gitu.
0: Itu menurut aneh aneh tat.
1: Aneh.
0: Iya, itu bahaya tat. Ya bukan bermaksud ngeser ya. Kalau aneh pas di rumah itu deket itu enggak cuman deket tat, ya tapi harus fisik nempel gitu tat. Enak tat kayak gitu tuh. Si nempel misalnya lagi di mana gitu ya, istri tak panggil. Demikian juga istri di mana aneh langsung ikut gitu. Misalnya lagi di luar nih ngapain? Dia lagi sibuk apa ya? Kesibukan aneh tak tinggal tat. Di sana itu enak kayak gitu, aneh memang senang begitu tat, dia memang dari sana senang.
2: Romantis gitu,
0: nggak bahas romantis, aneh memang senang gitu, senang, butuh lah sebut aja aneh butuh gitu, aneh butuh mendekat gitu.
1: Bilangnya physical
0: touch. Aneh memang
1: yang butuh sentuhan, ada orang yang nyamannya itu dia dengan disentuh. Nah, mungkin antum tipikal orang kayak gitu
0: kan? Semua orang mungkin gitu tat, walalam ya. Aduh nanti di panjang-panjang nih. Innaka antakula fil ardi lamisas. Iya kan itu. Lanjut lagi ya tadi ya.
1: Lanjut.
0: Kalau udah
1: itu bahaya yang tadi.
0: Bahaya tat.
1: Fase di mana udah ada jauh secara emosional.
0: Itu bahaya tat. Langsung harus segera diatasi. Mungkin harus dua-duaan kemana gitu tat. Menyengaja diri ya. Coba anak dititipin ke siapalah. Kan sekarang banyak itu tempat penitipan anak yang main jam.
2: Daycare.
0: Titipan mana lah gitu. Dah, yuk kemana? Bismillah, nggak usah eman-eman duit, istilahnya gitu ya.
2: Demi keluar, demi hubungan keluarga ya.
0: Ya, dua-duaan taruh HP, nggak usah bawa HP. Cuek aja.
1: Nah ini gitu, antum bilang taruh HP, relate dengan pertanyaan yang kedua nih
0: saya. Iya iya.
1: Langsung aja kali ya.
0: Siap.
1: Ustaz, kami lebih sering membahas kebutuhan rumah tangga, anak atau pekerjaan. Sudah lama rasanya tidak ngobrol dari hati ke hati seperti dulu. Bagaimana cara menghidupkan kembali kedekatan yang mulai hilang ya Ustaz?
0: Nah itu kesalahan itu memang istri diajak mikir butuh Ustaz. Itu jadi kayak kawan aja.
1: Lebih sering membahas kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak atau urusan pekerjaan.
0: Ah nggak sip kayak gitu tuh. Nggak sip
1: Ustaz. Ya kan itu kan partner kita.
0: Iya toh. Nanti hambar tadi kayak gitu tuh. Pikir sendirilah laki-laki idealnya. Apa ya? Biar istri
1: biar suaminya terbebani, suaminya yang cepat tua gitu.
0: Enggak, laki-laki enggak begitu tadi, enggak cepat tua dengan beban. Serius, laki-laki enggak cepat tua dengan beban. Perempuan itu kalau pikirannya banyak, dia enggak bakal ada untuk suami, Tat. Serius. Dia akan ada untuk cicilan lah, inilah, nyari gimana ngirit supaya kayak gitu-gitu.
1: Memenuhi.
0: Jangan Tat, ya, jangan diajak mikir gitu. Tanggung aja suami semua. Nanti insyaallah istri otaknya jadi hanya mikir suami jadinya. Karena dia enggak ada yang lain. Itu enak, Tat. Jadi yang ditunggu suami, semua serba suami, semua serba gitu. Itu enak. Laki-laki kan biasanya gitu kan? Itu, nah itu memang idealnya jangan diajak mikir. Ane juga ngelihat tat, ketika masih kecil ya, ini keluarga menikah itu tat, kayaknya dulu masya Allah gitu romantis, itu hanya bulanan tat. Setelah itu sudah kayak kawan ini ngomong apa, jadi obrolan tuh nggak ada obrolan tentang suami istri, tentang uang, nanam cabai lah atau apa misalnya gitu tuh, udah nggak ada romantis-romantisnya ya, karena istrinya benar-benar dia jadi partner. Ini contoh tadi ya, boleh cerita gini nggak ya, sebuah keluarga tadi, suami istri. Jadi si suami ini sengaja istrinya nggak boleh beraktivitas, dan istrinya juga sangat bahagia nggak boleh beraktivitas, taunya cuma uang datang dari suaminya, butuh apa tinggal minta gitu loh. Dia menikmati itu tadi. Jadi yang laki-laki pengennya begitu, yang perempuan juga sama, klop banget kan. Sehingga cerita biasalah kalau pas pulang kampung itu mereka kan baru membangun pernikahan gitu ya, nggak tahu udah ada anak tuh belum, lupa nih waktu itu.

0: Nah, ini ya, nah, singkat cerita, ibu dari sang suami itu nasihatin istri. Ibu dari sang suami nasihatin istri. Jadi perempuan itu jangan hanya fokus menerima uang suami, tapi juga harus bisa menghasilkan, bungkusin kacang kayak atau apa, nitip ke warung, jadi membantu perekonomian keluarga. Itu kan pikiran orang jadul ya Tat ya, orang zaman dulu gitu. Akhirnya istri kan, si istri ini bingung kan, ya alhamdulillah dia punya suami yang top gitu kan. Terus ya ngomong ke ibunya, saya ngelarang kok bu, mami misalnya manggilnya, mami saya ngelarang istri untuk ini karena saya pengennya dia hanya fokus ke saya. Mungkin karena si ibu dari suami ini itu dibegitukan suaminya, mungkin ya terus turun. Karena pikirannya mungkin itu yang benar, itu cara yang benar. Itu memang secara sederhana begitu. Perempuan kalau diajak mikir butuh mikir ini, nanti nggak jadi nggak mikir suami. Bahkan sensitivitasnya mungkin akan menurun dia. Maksud anak agak vulgar sedikit ya, mungkin jadi susah dirangsang, susah terangsang. Kan laki-laki pengennya ketika berhubungan, istilahnya ini kan. Jadi kalau kan nggak istilahnya jadi ini. Itu aja sih. Pikir sendiri, tanggung sendiri. Tenang. Serius, Tat. Rizki nggak bakal berkurang ketika yang berjibaku cuma suami. Serius itu. Kan istri bawa rezeki sendiri kan. Betul. Ketika istri nggak kerja, otomatis kan lewat suami jadinya. Allah ngasihnya lewat mana? Masa kirim malaikat Jibril? Ya insya Allah enggak kan. Iya, gitu.
1: Gimana, Dan? Udah itu. Tanggapan antum terhadap pertanyaan ini seperti itu.
0: Terakhir cerita, Dan.
1: Cerita.
0: Ini orang Bogor. Mereka berdua aslinya orang Cianjur. Suami istri ini. Sama-sama Cianjur Sukabumi atau dua-duanya Cianjur gitu. Sang istri itu pintar, Dan. Cerdas, punya bakat jadi guru. Sebentar lagi diangkat jadi PNS. Wah, PNS guru.
2: Waktu itu.
1: Suami nih, suami.
0: Si istri.
1: Oh, istri.
0: Berarti kalau nanti PNS kan lumayan tiap bulannya
2: sertifikasi.
0: Kelihatan ya, belum sertifikasi gitu tuh. Singkat cerita si suami ini tuh kerja semacam kayak honorer, gajinya masih kecil gitu, Tat. Ya, memang ada jenjang karir tapi itu gaib kan? Gaib. Itu istri tinggal diangkat Tat, sebentar lagi, tahun depan diangkat kalau nggak salah itu. Kata suami, berhenti, suruh berhenti. Ya, namanya nggak usah sebut ya. Ya Pak Teddy sama Bu Ida, Masya Allah mereka luar biasa. Terus akhirnya istri berhenti ya, padahal dia seneng ngajar tuh. Seneng ngajar.
2: Membahagiakan suami.
0: Karena suami minta, itu Tat. Walaupun ujungnya nanti dia bikin TPA Tat. Tapi kan nggak berjibaku kumpul dengan banyak orang kan. Dia bikin TPA, dia sendiri gurunya gitu, paling manggilan anak kecil untuk bantu ngajar. Singkat cerita bener, kan harusnya pemasukan berkurang kan, Tat? Itu suaminya naik terus, Tat. Masya Allah, di perumahan yang tidak murah, itu beli rumah dua. Zaman dulu masih jarang mobil, punya mobil. Ini. Jadi ternyata, itu kalau istrinya tetap kerja, ya mereka akan tetap punya dua rumah dengan itu gitu Tat ya. Insya Allah. Dan sangat romantis Tat. Kan murid besar ya dua-duanya itu. Kan kelas-kelas klasikal disekat gitu Tat. Tapi kalau ini kan ngeliat semua. Itu semua yang bawa istrinya nanti ketika ngasih pulpen tuh gini Tat. Walah, udah tua loh Tat itu Tat.
1: Istrinya yang bawa kayak gitu.
0: Iya, gini, dari bukunya dibawain, dianterin gitu.
2: Khidmat.
0: Udah tua, ya. Tapi romantis banget. Aneh waktu itu belum nikah. Udah tua. Oh, Masya Allah. Karena istrinya nggak punya pikir apa-apa. Jadi fokusnya hanya suami, suami, suami, hanya itu.
2: Suami, ngelayani suami gitu ya.
0: Iya. Gitu, Mas.
1: Cuma kan kadang ada kekhawatiran dari istri, kalau misalkan fokusnya ke suami tadi nggak ada kesibukan lain, fokusnya di suami menerima duit dari istri, mereka khawatir kalau seandainya nanti
2: bisa. Suami duluan.
0: Suaminya mati dulu ya?
1: Mati duluan atau ternyata cerai atau apa.
0: Nah, iya ya. Ada kekhawatiran gitu ya?
1: Kadang ada kekhawatiran seperti itu. Makanya ada yang sampai ada yang seperti itu juga. Ya istri juga harus mandiri, harus bisa cari uang sendiri. Jangan bergantung pada suami. Ada juga isu-isu seperti itu di tengah-tengah para.
0: Iya sih. Ada seorang suami, ini kita kan ngobrol nyantai ya. Ya nggak usah sebut nama ya. Ada seorang suami. Dia dokter istrinya begini. Yang pasti bukan anda banget lah. Kamu itu harus punya penghasilan, punya pemasukan. Gimana pun caranya lah. Karena ini nggak hidup selamanya gitu. Jadi kalau nanti anda mati, kamu siap gitu. Suaminya ngomong begitu. Dan istrinya belum mati sampai sekarang, suami belum mati, Tat. Istrinya benar, dia pinternya di duit, Tat. Dari ngajar itu sampai les, sampai punya bimbel, sampai punya mall keliling, di pesanan-pesanan itu, itu. Terus ketika istrinya menghasilkan uang banyak gitu, suaminya nggak fokus kerja, Tat. Nanti jadi rumah main HP istri pulang malam dan ini itu ya, ya itu mereka tat ya.
1: Her gimana ya tanggapan dari ya sudah banyak disampaikan oleh saya belakang.
0: Iya setelah nanti banyak ngomong nih
2: susah emang ini kan ini ya benar dari sini ya mungkin ada khawatiran ya iya juga tapi memang gimana Sat ya?
0: Pasti Allah ngasih makan kan, Tat?
2: Betul.
0: Terus? Betul.
2: Tapi namanya khawatir itu dari setan apa dari ini, Sat ya?
0: Setan, insya Allah.
2: Gitu ya?
0: Tentang masa depan kan? Setan kan, Tat? Aneh gak nyaman ngomong gini, Tat. Contoh aneh misalnya kayak gini, Tat. Kan istri gak ngapa-ngapain ya? Anak lu udah gede-gede. Alhamdulillah. Belum mati, aneh. Alhamdulillah, gitu. Istri yang pertama bisa diandelin, insya Allah. Maksudnya dengan koneksinya dan sebagainya. Kalau suatu saat anda mati, ya yang pertama mungkin bisa ngurusin maknya. Ya ini kekhawatiran itu setan. Dan alhamdulillah ini belum mati, Tanet. Iya. Tenang nanti anaknya yang ngurusin maknya. Iya. Istrinya udah, aduh jadi ceritanya. Nanti, ya udah gitu aja, Tan. Sampai situ aja. Iya kan, Tat? Ya, setan kan? Betul.
1: Ya, seperti itulah, Tat. Alhamdulillah udah gak ada lagi pertanyaan.
0: Tapi emang ada istri yang bekerja, Tat, di era salaf juga. Anak akuin itu. Asma, putrinya Abu Bakar. Kerja dia. Nyabut rumput. Suaminya kan mungkin awalnya kayaknya fisiknya kepake. Padahal dia putri ningrat. Kisahnya kan cowok antik.
1: Asma si mandiri. Itu biasanya di cerita-cerita ya.
0: Iya. Ngurusin kuda piaraan suaminya gitu. Masya Allah melahirkan anak-anak untuknya. Ya, ya gitulah.
1: Kembali kepada passionnya tadi itu.
0: Tapi memang beliau ngomong gak betah Asma itu. Iya cerita pada anaknya.
2: Dengan itunya, pekerjaannya.
0: Di antaranya. Terus ngomong ke bapaknya pengen bubar. Iya, pengen bubar. Gak kuat aku pengen bubar. Terus bapaknya nasihatin. Suamimu orang soleh. Susah untuk dapat orang soleh. Kan Zubair itu muridnya Abu Bakar di masa jahiliyah kan? Muridnya. Intinya perempuan gak kuat
2: dibebani.
0: Berarti
2: suaminya harus reflek ya?
0: Kita di Indonesia itu, Tat, untuk nyari duit mudah, Tat, menurut Ana ya. Bahkan orang-orang Arab pun mengakui.
1: Enggak tambang emas lagi, enggak tambang emas yang dulu kan, enggak ada ya.
0: Enggak, asal mau keluar tuh, jadi duit kita apa aja jadi duit, Tat, ya kan? Batu dikikir jadi batu ake, duit. Mulung jadi duit, di Arab enggak bisa gitu loh, Tat, mau mulung, enggak bisa. Iya, aneh di Jakarta dulu. Banyak yang kerjaan, Tat. Ini pekerjaan, Tat, ya. Pernah jadi kena kena. Asik, kan? Metro Mini. Wow, cerita asik, Tat.
1: Rambutan ya.
0: Itu Pasar Minggu Blok M, Tat. Pasar Minggu Blok M. Asik, ternyata asik.
2: Yang Kopaja, yang
0: Metro Mini, ya.
1: Yang oranye.
0: Iya, ya. Asik, ya. Bosan kan tinggal pindah lagi. Intinya di Indonesia tuh nyari uang tuh mudah.
2: Asal mau gerak, ya.
0: Iya. Asal enggak malu gitu. Kita tuh nih ketika mahasiswa kerja sehari untuk makan satu pekan gitu, Tat. Enggak usah disebutkan di sana. Biasanya buat belajar itu. Iya. Di Semarang juga enak, Tat, menurut Ana. Maksudnya kalau kita ngapain orang Semarang seperti yang kita lihat kepekaannya lumayan, ya. Jadi kalau kita jualan apa itu dilarisin sama kawan-kawan, kan? Iya, kan? Di beberapa tempat kan cuek aja. Di beberapa tempat di Semarang ada kepekaan. Maksudnya ya gitulah. Biar untuk motivasi kita, iya kan? Itu pasar.
1: Ada penutup close start nih. Masalah
0: udah
1: lewat 12 menit,
0: iya,
1: sudah hampir lewat.
0: Banyak yang ngomongan ini apa dia?
1: Lewat seperempat jam. Padahal mungkin apa nasihat lah bagi suami istri yang sudah mulai merasa ada kejauhan secara emosional.
2: Mengutip dari apa yang dibilang Ustaz Abdul Hakim itu soal
0: pasangan suami. Antum juga terus meledak bentar lagi pala nih.
2: Pasangan suami terpeka terhadap sang istri.
1: Ini yang bahaya nih.
2: Suami itu harus peka.
1: Laki-laki kayaknya tabiatnya kurang peka.
0: Iya, tapi kurang peka. Padahal
1: butuh belajar tadi.
2: Betul, iya. Memang kadang harus itu, Ustaz, harus belajar. Kadang kan istri apa kayak gitu ya karena suaminya kurang ini. Ya kepekaannya kurang, ya, makanya memang benar tadi yang dibilang beliau itu suami itu harus peka terkait dengan kondisi rumah tangga yang ada, jangan sampai ibaratnya itu sampai rumah tangganya rusak ya karena ketidakpekaannya terhadap sang istri gitu, Satya.
0: Ya betul
2: ya, dan sang istri juga harus sadar diri bahwa dia dijadikan istri adalah utamanya untuk melayani suami. Kita gitu,
1: fokus utamanya ya gimana melayani suami.
0: Masya Allah.
2: Fa innahu jannatuki wa naruki, kan gitu, Satya.
0: Iya.
2: Itu kalau enggak surganya dia ya nerakanya dia. Makanya fokusnya gimana melayani suami.
0: Iya.
2: Ya, itu kurang lebih gitu, Satya. Mungkin ada tambahan itu?
0: Cukup, closing-nya udah bagus banget. Closing-nya udah keren banget.
1: Biasa. Masya Allah. Masya Allah. Semoga lain kesempatan ada momen seperti ini melanjutkan topik-topik yang hangat. Tentu kita yakin masih banyak cerita-cerita antum yang belum tersampaikan, tapi mohon ditahan aja dulu.
0: Siap.
1: Insyaallah untuk next.
0: Tat, ada hadis yang dulu macet, ane sekarang lagi inget, boleh tak sebutin ini, Tat?
1: Yang dulu apa yang
0: yang dulu yang pekan kalian kalian enggak mau nambah-nambahin itu. Kan ane lagi balas. Hadirin. Aballahu ayarzuqa 'abdahul mu'min illa min haitsu zat illa min haitsu la yahtasib
1: illa min
0: haitsu
1: la yahtasib.
0: Di Allah itu
1: la yahtasib.
0: Iya, enggak mau ngasih rezeki. Itu ingat bukan buka, Tat. Alhamdulillah. Banget ya.
2: Buka juga enggak apa-apa,
0: Sat. Iya, oh iya betul. Ditutup setan kemarin tuh. Nanti Allah itu enggak mau ngasih rezeki ke hamba yang beriman kecuali dari jalan yang tidak disangka-sangka. Berarti kalau pengen kan enak saat dapat rezeki dari enggak sangka-sangka itu, kan bertakwa aja udah. Bertakwa aja. Jadi istri enggak usah kerja.
1: Udah, suami fokus aja. Allah nanti banyak rezeki dari arah yang tidak disangka.
0: Iya, aneh kalau sama kalian tuh aneh kan ngerasa selevel ya. Jadi bisa pro ngomongnya itu ya.
1: Iya. Tanya kita nih.
2: Bilang senior.
0: Enggak. Usia ya. Ya.
2: Pengalaman.
1: Khair, Zat, masalah jazakumullah khairan katsiran. Kita khawatir kalau udah lanjut nanti dapat teguran dari operator. Dari operator sudah lewat 16 menit.
0: Ada bocoran dikit. Apa itu? Pihak operator kemarin ngubungin aneh. Pengen bikin acara khusus buat kita. Tapi enggak tahu jadinya enggak.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Berarti kan nanti syutingnya langsung di sana juga.
1: Nanti podcast apa The Hakim gitu. Atau satu jam bersama Kang Kim. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Saya tahu. Atas pencerahan ini semoga menjadi bekal buat para pendengar dan juga para pemirsa, tentu juga bagi kita semua yang ada di studio. Baik, masalah semoga Allah mudahkan kita berjumpa kembali di lain kesempatan. Dan tutup dengan doa rahmat Allah itu semua malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Mutiara nasihat.
1: Kita akan membahas tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah salah satu daripada bulan yang Allah haramkan. Dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, "Inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Fala tadhlimu fiihinna anfusakum." Sesungguhnya jumlah bulan di hari Allah menciptakan langit dan bumi adalah 12 bulan. Di antara 12 bulan itu kata Allah, arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika ad-dinul qayyim kata Allah, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fiihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian mendzalimi diri kalian sendiri di bulan-bulan itu. Di sini Allah mengatakan jangan kalian mendzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Padahal mendzalimi diri sendiri di luar 4 bulan ini tetap haram. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan? Allah mengatakan jangan kalian berbuat zalim, jangan kalian mendzalimi diri sendiri di bulan-bulan tersebut. Kata para ulama, dikarenakan perbuatan zalim, perbuatan dosa di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagai warning, ya, peringatan buat kita bahwa perbuatan dosa di bulan-bulan haram tidak sama dengan perbuatan dosa di luar bulan haram. Sebagaimana perbuatan dosa di tanah haram lebih jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan dosa yang dilakukan di luar tanah haram. Maka berhati-hatilah ya akhi. Ya, jangan sampai kita jatuh kepada dosa. Dan apabila kita jatuh kepada dosa, segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keagungan bulan Dzulhijjah ini, salah satu daripada bulan haram. Akhal Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Di dalam bulan Dzulhijjah

Dzulhijjah ini ada 10 hari yang Rasulullah SAW sebutkan ia adalah sebaik-baiknya hari dunia. Al-Imam Al-Bazzar dalam musnadnya meriwayatkan, demikian pula Ibnu Hibban, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya 'ashru Dzulhijjah." Hari-hari dunia yang paling utama di sisi Allah adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hari-hari yang paling utama ya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Berarti ya akhal Islam, ini melebihi keutamaan bulan Ramadan. Melebihi keutamaan 10 terakhir Ramadan. Dikecualikan darinya, yaitu malam Lailatul Qadar. Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah, wal fajri wa layalin ashar, demi waktu fajar dan demi 10 malam, beliau berkata, was sahih wa ma 'alaihil jumhur. Yang sahih adalah pendapat jumhur ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan 10 malam adalah 10 awal bulan Dzulhijjah. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu fajar dan demi 10 malam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah apabila bersumpah dengan sesuatu, akhi, menunjukkan akan keagungan sesuatu tersebut. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum, Nabi kita salawatullahi alaihi wasalam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, dari hadis Ibn Abbas dan juga dari hadis Ibn Umar yang diriwayatkan Abu Dawud, beliau bersabda, "Ma min ayyam al-amalu salihu fihi ahabu ila Allah min hadhil ayyamil ashar." Tidak ada hari-hari yang amalan saleh lebih Allah cintai dari 10 awal bulan Dzulhijjah. Ini nas yang sharih, nas yang sangat tegas bahwasannya hari yang paling dicintai beramal saleh ini dia, 10 awal bulan Dzulhijjah. Subhanallah. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum, berarti beramal saleh di hari-hari ini luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan. Kesempatan bagi kita yang mengharapkan pahala di sisi Allah. Kesempatan bagi mereka yang menginginkan keridhaan Allah. Ya, untuk inilah kita berlomba-lomba. Apa Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka untuk inilah orang-orang berlomba itu hendaklah berlomba-lomba. Akhul Islam a'azakumullah wa iyyakum, Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari ketika menyebutkan mengapa 10 awal bulan Dzulhijjah ini hari yang sangat istimewa sekali, kata beliau, wadzahir, yang tampak, wallahu a'lam, ya anna sababa imtiyazi hadil ayyam, bahwa sebab keistimewaan hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah ini apa? Ya ijtima'u ummahatil ibadati fiha, yaitu berkumpulnya ibadah-ibadah besar padanya. Apa itu? Berupa sholat, apalagi ya, sedekah, apalagi puasa, apalagi haji, yang tidak ada di hari-hari yang lainnya ya akhi Islam azakumullah. Maka dari itu ya akhi, ya, sekarang kita berada di tanggal 1 bulan Dzulhijjah. Ini kesempatan kita. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk memperbanyak amalan saleh. Namun amalan saleh apa yang hendaknya kita lakukan di hari-hari ini? Banyak akhirnya.
amalan-amalan saleh, namun di sana ada beberapa amal yang sangat dianjurkan sekali di hari-hari ini. Yang pertama, tentu ini bagi mereka yang mampu, yaitu berhaji ke Baitullah. Karena haji ke Baitullah amalan yang sangat agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladatu ummu," kata Rasulullah. Siapa yang haji dan ia tidak berbuat kefasikan dan ia tidak berkata kotor ketika hajinya, maka ia pulang dalam keadaan seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Masya Allah. Bagi mereka yang mampu, Pak. Bagi yang gak mampu gimana? Kita-kita yang gak haji, jangan sedih. Alhamdulillah ada amalan-amalan yang lain. Yang Rasulullah SAW sebutkan bahwa amalan itu setara dengan haji. Ya. Apa itu amalan yang setara dengan haji? Di antaranya yang pertama, pergi ke masjid dalam rangka majlis taklim. Dalilnya hadis riwayat Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha," siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu petang, "la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khairan raja'a ka ajril hajj tama hajjatu." Siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau petang, tidak ada niat dan keinginan kecuali untuk mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dalam keadaan membawa seperti pahala haji, sempurna haji. Alhamdulillah. Bapak di sini sekarang datang ke masjid untuk apa, Pak? Kalau ternyata Bapak datang ke sini, alhamdulillah, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu. Demikian kita pulang membawa pahala, kata Rasulullah, seperti pahala haji. Walaupun tentunya bukan berarti kita sudah tidak perlu berhaji lagi. Ah, saya kan sudah dapat pahala haji ini. Jelas mereka yang berhaji dapat pahala yang lebih besar tentunya, ya Islam. Akan tetapi itu ya maksudnya seperti pahala haji, artinya asal dari pahalanya, tidak menunjukkan kepada sah. Ya, dari seluruh sisi-sisinya. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ada lagi amalan yang seperti haji? Ada sebuah hadis, memang diperselisihkan oleh para ulama apakah hadis ini hasan atau dhaif. Akan tetapi saya condong kepada penghasanan hadis ini karena adanya jalan-jalan yang menguatkan. Hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam jami'nya atau dalam sunannya. Sunan Tirmidzi ini terkadang disebut jami' juga. Ya, karena memang dia bentuknya seperti jami'. Beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Man shallal fajra ma'al jama'ah, thumma jalasa fi majlisihi, yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syams, thumma yusalli raka'atain." Siapa yang sholat subuh berjamaah, lihat berjamaah, lalu ia duduk di tempat duduknya, berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian setelah itu dia sholat dua rakaat setelah matahari agak tinggi, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala seperti pahala haji dan umrah. Subhanallah. Alhamdulillah. Iya. Jadi Bapak setelah sholat subuh, Pak, jangan tidur. Kebiasaan tidur setelah subuh itu bukan kebiasaan Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah menganjurkan umatnya untuk tidur setelah subuh. Yang dianjurkan Rasulullah setelah subuh zikir. Sampai di sini kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah lalu ia duduk di tempat duduknya tersebut, lalu ia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia biarkan matahari agak meninggi, lalu ia sholat dua rakaat, maka ia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ini keutamaan yang istimewa, tidak? Istimewa sekali.
azakumullah ya. Namun sedikit sekali di antara kita yang mengamalkan, sayang sekali.

0: Saudaraku Muslim, kita simak kumandang adzan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm wa khaira ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma aafini fi badani, اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik, dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi. Mutiara Pagi. Mutiara Pagi.
1: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program acara Kajian Mutiara Pagi edisi Jumat 5 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan untuk menemani aktivitas di pagi ini, kembali kami sajikan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Ustadz Mufi Hanif Thalib LC Hafizahullah, dengan pembahasan materi yang berjudul Pelajaran Berharga dari Idul Adha. Baiklah Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
2: Alhamdulillah, wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. الحمد لله, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkan kita untuk hidup. Allah masih mengembalikan roh kita pada jasad kita, dan alhamdulillah kita gunakan itu pertama kali dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, lanjutkan hari Idul Adha dan setelahnya hari Tasyrik. Kita semua tahu bahwasanya itu adalah syariat Allah, syariat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mensyariatkan dan memberikan kepada kita dua hari besar. Sebagaimana saat beliau datang ke Madinah, beliau temui para ahli Madinah itu punya beberapa hari untuk mereka berpesta, keluar dari rumahnya, berkumpul, merayakan sesuatu. Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hari apa ini? Kenapa kok keluar semua? Kenapa kok berpesta? Kenapa kok berbahagia?" Sebagian mereka menjawab, "Ini memang hari sudah dari dulu seperti ini, adatnya seperti itulah. Ini hari sulh, hari perdamaian, karena dulu kaum Aus wal Khazraj ini suka perang dan sekarang sudah damai. Jadi ya itu yang diingat." Kata Rasulullah SAW, "Laqad abdalakumullah." Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah gantikan buat kalian dua hari besar. Hari-hari yang lain sudah tidak usah dirayakan. Allah sudah kasih dua hari besar. Lebih baik buat kalian dua hari ini daripada hari-hari itu. Idul Fitri dan Idul Adha, kata Rasulullah SAW. Di dalam Idul Adha banyak sekali itu syariat-syariat, sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dimulai jangan potong kuku bagi yang mau sembelih kurban, disuruh cari hewan kurban dengan syarat-syaratnya yang diperdebatkan oleh para ulama, apa saja yang sah untuk dikurbankan. Ana lihat para jamaah sekalian, sangat banyak pelajaran yang ada di situ yang mungkin dianggap remeh sama orang. Yang sudah banyak mulai dilupakan oleh orang. Di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah itu kita disunnahkan untuk bertakbir. Ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Apa lafadznya takbir? Gimana lafadznya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini lafadz-lafadz yang sangat dahsyat para jamaah sekalian. Bukan lafadz-lafadz yang cuma kita sebutkan di mulut saja, bukan. Kalau sama kita mau diresapi lafadz ini, ulama itu nulis penjelasan tentang takbir saja, kalimat Allahu Akbar saja, ini bisa berbuku-buku jamaah. Tapi terkadang kita mengucapkan itu hanya pakai lisan saja tanpa kita hadirkan maknanya. Ya, kalimat takbir. Kita lihat para jamaah, takbir itu sama Allah diletakkan dan sama Rasulullah diletakkan, disyariatkan di tempat-tempat yang dahsyat. Yang pertama, saat azan. Pertama kali disebut apa? Allahu Akbar. Ditutup sama Allahu Akbar. Bukankah adzan ini syariat yang luar biasa? Mengumandangkan sesuatu untuk memanggil orang sholat, yang mana sholat itu adalah tiang agama kita, itu manggil orangnya itu pakai takbir. Masuk ke dalam sholat, mulai sholatnya pakai apa? Takbir lagi. Takbiratul ihram. Apalagi jemaah, takbir ini adalah sesuatu yang disyariatkan, salah satunya di 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi ya sampai hari tasyrik juga selesai setelah sholat. Jadi di hari Arafah setelah fajar, kita sholat fajar, itu disyariatkan takbir muqayyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma ahalla muhillun qattun. Tidaklah seseorang yang mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, wala kabbara mukabbirun qattun, dan tidaklah ada orang yang mengucapkan kalimat takbir illa busyir, kecuali orang itu akan diberi kabar gembira. Ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, bil jannah, apakah kabar gembiranya dengan surga? Kata Rasulullah, na'am, iya. Ini baca tahlil la ilaha illallah, ya, takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diberi, akan diberi kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Surga, iya betul, kata Rasulullah SAW, surga. Ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, ya, rahimahullah, bahwasanya takbir itu zikrun ma'thurun inda kulli amrin mahul. Takbir ini adalah zikir yang diriwayatkan, yang dianjurkan, ya, ada riwayatnya maksudnya, yang disebutkan saat kita menghadapi perkara-perkara yang menakutkan. Kita lihat dulu sahabat menghadapi musuh. Perang itu bukan tidak menakutkan jemaah, perang itu ngeri. Yang diteriakkan apa? Takbir. Zikrun ma'thur inda kulli amrin mahul. Zikir yang ada riwayatnya, yang ada contohnya, disebutkan saat menghadapi sesuatu yang mengerikan. Wa inda kulli hadithis surur. Dan disebutkan juga setiap ada perkara yang bikin orang bahagia. Pak, Anda terpilih berangkat haji gratis. Allahu Akbar. Senang dia sebut Allahu Akbar. Salah satunya seperti itu, orang mengucapkan takbir. Tapi intinya di sini, kita disyariatkan, ada anjurannya, kita ini disuruh banyak bertakbir oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tabri'atan lahu min kulli ma nasaba ilaihi a'da'u. Dan kita berlepas diri atas apa-apa yang dijadikan sandaran oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada musuh Allah, ya kita sebut Allahu Akbar, ini dalam rangka kita berlepas diri atas apa yang disandarkan oleh musuh-musuh Allah itu. Allahu Akbar. Ini disyariatkan para jamaah sekalian. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil di sini, Allah syariatkan buat kita takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Letakkan dalam diri kita, kita ini hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang penuh kekurangan, hamba-hamba Allah yang terbatas dalam setiap gerakannya. Kita diperintahkan untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan bertakbir. Dan disebutkan oleh para ulama juga bahwasanya takbir itu adalah ahabbul kalam ilallah. Salah satu perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takbir. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, ahabbul kalam ilallah arba'un. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah itu ada empat. Yang pertama adalah subhanallah, yang kedua adalah alhamdulillah, yang ketiga wala ilaha illallah, dan yang terakhir apa? Allahu Akbar. Empat ini para jamaah sekalian, perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disyariatkan ya untuk mengucapkannya di 10 hari awal Dzulhijjah. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari lebaran Idul Adha dan hari-hari yang berdekatan dengan Idul Adha. Dan disebutkan juga para jamaah sekalian bahwasanya al-iktsar minat takbir. Kita ini diperintahkan untuk memperbanyak takbir. Kenapa? Li'annahu yamla'u ma bainas sama'i wal ard. Takbir ini memenuhi bumi dan isinya jemaah. Telah datang dalam sebuah hadis ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tasbihu nisful mizan." Perkataan subhanallah itu setengahnya mizan. Timbangan besok itu isinya perkataan la ilaha illallah atau subhanallah. Walhamdu yamla'uhu. Kalau ditambah lagi dengan alhamdulillah, itu akan memenuhi timbangan tersebut. Adapun takbir, kata Rasulullah, wa takbiru yamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Takbir itu ya, memenuhi ya, langit dan bumi para jemaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gampang jemaah. Tidak ada yang susah. Tapi ya, ini hanya sebagian saja yang Anda sampaikan. Tidak semua. Mungkin kalau membahas masalah takbir perlu 1-2 kali kajian. Perlu waktu berjam-jam untuk mentelaah ada apa di dalam takbir itu. Ini salah satu pelajaran yang kita ambil ya, dari 10 hari awal Dzulhijjah. Bisa dibilang singkat kata dari Idul Adha. Yang kedua para jamaah sekalian, di dalam hari-hari tersebut kita juga melantunkan kata-kata la ilaha illallah. Siapa orang Islam yang tidak mengucapkan la ilaha illallah? Tidak ada. Dia pasti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Saat dia memasuk ke agama Islam ini, dia harus sebut itu. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di sini ada kalimat yang kita kenal namanya kalimat tahlil. Bukan tahlilan jamaah ya, tapi kalimat tahlil. La ilaha illallah adalah kalimat yang sungguh agung, kalimat yang sangat besar, kalimat yang dapat memasukkan seseorang yang mengucapkannya ke dalam surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi para jamaah sekalian, tidak serta merta semudah itu. La ilaha illallah terus masuk surga, tidak semudah itu. Kalau mau bermudah-mudahan dengan la ilaha illallah, banyak orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi amalannya semuanya menafikan kata la ilaha illallah yang dia sebutkan itu. Makanya diringkas oleh para ulama bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Dan subhanallah, konsekuensinya ini diringkas jadi satu syair. Diringkas jadi kata-kata yang tersusun agar mudah untuk diingat. Disebutkan para jamaah sekalian, la ilaha illallah itu harus atau memiliki konsekuensi. Yang pertama adalah ilmun, penyair ini, yakinun wa ikhlasun. Tiga sudah ya, ilmun, cari ilmu jamaah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah kata Allah bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah, yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu dulu, sebelum la ilaha illallah, ilmu dulu. Makanya disebut pertama ilmun wa yaqinun, keyakinan. Yakin sama ucapannya itu la ilaha illallah. Wa ikhlasun, dan keikhlasan. Makanya di riwayat-riwayat yang lain, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah khalisatan, ikhlas dari dalam hatinya, maka dia akan masuk surga. Makanya diringkas jadi 8 poin jemaah. Poin yang pertama apa tadi? Ilmun. Yang kedua wa yaqinun. Yang ketiga wa ikhlasun. Yang keempat wa sidquka, dan kejujuran. Ma'al mahabbati, dengan rasa cinta di dalamnya. Wa qiyadi wal qabulilha, dan taat patuh dengan penerimaan atas apa yang sudah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tujuh itu jemaah. Ilmun, yakinun, wa ikhlas, ya, kejujuran, rasa cinta, engkiat, patuh, dan kabul, menerima atas apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wazida thaminuha, dan ditambah di yang delapan, yang di kedelapan, al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i qad uliha. Kufur kepada apa-apa yang selain Allah yang dianggap sebagai Tuhan. Kita kufur kepada seluruh sekutu-sekutu Allah. Kita kufur kepada seluruh yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Delapan para jamaah sekali. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, hadirkan yang delapan ini. Apa tadi? Ana ulang. Ilmu, yakin, ikhlas, jujur, apa lagi? Cinta, patuh, ya, menerima. Dan yang kedelapan, kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ringkasan dari kata la ilaha illallah yang kita sebut. Sudahkah delapan ini sama kita diamalkan? Ya. Harus ini para jamaah sekalian. Ini salah satu pelajaran yang kita dapat juga di Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Subhanallah. Kalimat ini adalah kalimat yang menafikan, menghabiskan,

lagi Maha Penyayang, dan masih banyak ya ayat-ayat yang lain yang menjelaskan betapa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, yang dijelaskan juga oleh Rasulullah bahwasanya kalimat ini akan mengantarkan seseorang ke dalam surga, dan kalimat ini adalah kuncinya surga. Jangan harap masuk surga kalau tidak pernah bilang la ilaha illallah di atas muka bumi. Dan ini pembeda antara kita sama kekufuran. Kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini disunnahkan juga untuk dikatakan, diucapkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Pelajaran yang ketiga para jamaah sekalian, mungkin bisa kita petik. Setelah membahas kalimat la ilaha illallah, kita dianjurkan juga untuk beribadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di dalam 10 atau di lebaran Idul Adha itu ada yang namanya penyembelihan kurban. Ya, ini didasari ilmu dan didasari dengan kalimat la ilaha illallah tadi, akhirnya kita disyariatkan menyembelih hewan kurban. Dan kita diajarkan di dalam Idul Adha ini untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Ini adalah salah satu syarat amal kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala para jemaah. Dikatakan oleh para ulama, syarat inti diterimanya amalan itu kita semua sudah tahu, ikhlas dan ittiba, ikut dengan anjuran Rasulullah SAW, ajaran Rasulullah SAW, ikhlas. Ini kata yang mudah kita sebutkan di lisan, tapi kalau sudah masuk ke hati, sulit ini. Di lisan, oh ikhlas, gampang. Tapi kalau sudah masuk ke dalam hati, ini susah jemaah. Karena musuhnya banyak. Musuhnya banyak, ikhlas ini. Kita bisa beramal dengan ribuan amalan, bersedekah dengan miliaran. Pertanyaannya, ikhlas atau tidak? Tidak ada-ada seorang pun yang bisa memutuskan saya ikhlas. Tidak ada yang tahu. Sedekah, iya. Sholat, iya. Sembelih hewan kurban, iya. Ikhlas. Kalau dia bilang iya, maka ikhlasnya butuh yang namanya keikhlasan. Silahkan amalkan. Saya mau beramal ini, mau beramal itu, silahkan amalkan. Tapi kalau sudah ditanya ikhlas atau tidak, berat dia menjawab. Kalau dia bilang, iya saya ikhlas, berarti ikhlasnya masih butuh kepada keikhlasan. Sebagaimana itu yang dikatakan oleh para ulama terdahulu. Barang siapa yang bilang dirinya sudah ikhlas, maka ikhlasnya masih butuh sama yang namanya ikhlas. Para jamaah, betapa banyak ya orang-orang nyembelih hewan kurban sampai mungkin 3 sapi. Satu sapi beratnya 1,5 ton. Ada yang sembelih 20 kambing, 10 ditaruh di sini, 10 ditaruh di sana. Tapi dia tidak ikhlas. Ada yang tanya, gimana ada orang berkurban rutin tapi sholatnya bolong-bolong, gimana kira-kira? Gimana jemaah? Mau jawab apa antum kalau ditanya kayak gitu? Gimana? Sembelih hewan kurban kelihatan sama mata, tapi yang tidak kelihatan mata, yang urusan dia sama Allah, dia bolong-bolong, sering tidak sholat. Gimana itu? Bukankah ini indikasi ada ketidakikhlasan di sana? Kenapa? Karena hewan kurban kelihatan mata. Apa kata orang kalau saya ada kurban? Rumah besar, mobil mewah, masa saya tidak kurban? Apa kata orang? Kurban akhirnya dia. Sholatnya tidak kelihatan orang, yang mungkin dia tidak sholat di masjid, bisa sholat di rumahnya bagi dia, dia tidak sholat. Bukankah ini indikasi itu tidak keikhlasan seseorang di situ? Ada ketidakikhlasan di sana dalam kurbannya. Maka para jamaah sekalian, jangan kita bermain-main sama yang namanya ikhlas dalam beramal ini.

0: Jamaah, bahkan itu yang dikatakan oleh para ulama terdahulu, tidak pernah aku memerangi sesuatu dalam diriku ini lebih dahsyat daripada aku memerangi keikhlasan. Diuji, ini diuji buat kita, jangankan buat kita, buat ulama-ulama yang dikenal namanya terdahulu, para ulama salaf, takut sama yang namanya ikhlas ini, tidak yakin sama yang namanya ikhlas ini. Tapi seakan kita santai-santai saja. Makanya disyariatkan orang yang sudah mulai masuk beribadah, terus ada masuk rasa yang kurang baik, riya atau sum'ah dan lain sebagainya, disuruh perbaiki niatnya, tidak masalah. Ya, karena memang berat jamaah menghadapi ini. Dan juga kita lihat, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW bagi yang mampu untuk menyembelih hewan, menumpahkan darahnya hewan untuk Allah. Kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, sembelih ya, dengan nama Allah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana yang kita hafal ayatnya, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kita ini semua diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah semata, mukhlishin, ikhlas. Itu aja kita diperintahkan sama Allah, ikhlaskan ibadahnya. Jangankan ya, yang kita bahas barusan, ikhlas atau tidak para jamaah, ini zaman sekarang sudah terlalu jauh ke sana. Sembelihnya terang-terangan bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bikin gedung, sembelih. Kenapa? Iya, ini hewannya nanti mau jadi sesajen, sesembahan, mau dicor di pondasinya. Jadi hewan itu disembelih, dimasukkan ke cor-coran pondasinya, terus dipendem sama semen. Terang-terangan jamaah. Bahkan lebih parahnya lagi, yang disesembahkan itu bukan hewan kurban, tapi apa? Orang. Dijadiin tumbal untuk gedung supaya kokoh gedungnya. Na'udzubillah. Nah, kita di dalam Idul Adha disuruh sembelih hewan, menyembahkan itu sebagai mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada jemaah yang subhanahu Allah Subhanahu wa Ta'ala, teringat ya sebuah kisah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bahwasanya mungkin sebagian kita sudah tahu ceritanya. Ada orang yang masuk neraka karena seekor lalat, dan ada orang yang masuk surga karena seekor lalat. Seekor lalat gini, mau ditangkap juga susah tuh lalat. Kecil. Ditanyakan, kok bisa? Kaifa dzalik? Dijelaskan oleh sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawwizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada satu kampung jaga sama orang-orang di situ. Tidaklah ada orang yang boleh lewat di kampung itu kecuali harus mengkorbankan sesuatu untuk patung yang ada di kampungnya tersebut. Suatu hari datang dua orang ini lewat, dua orang mau lewat di situ, tidak boleh, ditahan. Katanya orang kampungnya, qarib, kamu mau lewat sini boleh, tapi sembahkan untuk patung kami, silahkan pilih apa saja. Katanya orang ini, saya tidak punya apa-apa. Laisa indi syai, saya tidak punya apa-apa. Qalu lahu, akhirnya orang kampung bilang, qarib walau dzubab. Subhanallah. Sembelih ya, tumpahkan darahnya meskipun lalat. Faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu qala fadakhalanna. Akhirnya dia cari lalat, dapat lalat, dia tumpahkan darahnya lalatnya untuk patung itu, fadakhalanna, yang membuat dia masuk neraka. Qala lil akhar, sisa satu lagi nih, qarib, kata dia, kata orang kampungnya ke yang satunya, qarib walau dzubab, meskipun seekor lalat, tak apa-apa. Katanya dia, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallah. Aku tidak akan pernah menumpahkan darah apapun, memberi sesembahan kepada apapun selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Akhirnya orang ini dipenggal kepalanya sama orang kampung itu karena tidak mau menyembahkan sesuatu ke patungnya yang mana hakikatnya membawa orang ini kepada surga. Masuk neraka karena lalat, masuk surga karena lalat. Gimana ceritanya kalau yang disesembahkan itu bukan lalat, sapi, disembahkan kambing, dilempar ke laut. Penunggu lautnya sudah lama tidak pernah dikasih sesembahan. Ada jembatan, hati-hati. Sembelih tiap tahun, lempar sapi dan lain sebagainya. Terjadi atau tidak ini para jamaah? Terjadi. Di Idul Adha kita diajarkan untuk menyembelih sesembahan itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang semua kita hafal. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah salat-salatku atau salatku, wa nusuki sembelihan-sembelihanku, wa mahyaya hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Subhanahu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman surat yang kita juga hafal, surat Al-Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Sembelihlah juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang sangat berharga bahwasanya salah satu syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang beramal para jamaah untuk Allah dan untuk yang lain sebagaimana ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir di zaman jahiliyah dulu, dia kasih sesembahan ke patung-patungnya, ke berhala-berhalanya, dan dia juga kasih untuk Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah Subhanahu wa taala apa? Yang mereka sesembahkan untuk berhalanya, maka itu bukan untuk Allah, dan yang mereka berikan untuk Allah yang disanding sama berhala-berhalanya tidak akan sampai ke Allah tapi untuk berhala-berhalanya. Jadi dua-duanya sama Allah ditolak semua. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ana aghna syuraka 'an syirk." Aku adalah zat yang paling anti sama yang namanya sekutu. Tak butuh sama yang namanya sekutu. Maka barang siapa kata Allah yang menyekutukanku dengan yang lain. Man asyraka ma'i ghairi, yang bersekutu, menyekutukanku dengan yang lain kata Allah, taraktuhu wa syirka. Aku tinggalkan dia bersama apa yang dia sekutukan selainku kata Allah Subhanahu wa taala. Ana tidak butuh kata Allah, ambil. Tidak boleh para jamaah sekalian ibadah kita arahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seluruh ibadah termasuk ibadah besar yaitu menyembelih hewan. Banyak pertanyaan, gimana kalau kita diundang di acara-acara yang bid'ah misalkan, kita tidak hadir tapi kita dikirimin makanannya. Para ulama itu jawab, tidak apa-apa dimakan asalkan makanannya halal. Kecuali jika itu adalah sebuah hewan atau seekor hewan yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dimakan. Ada yang bilang juga para ulama, ya, saat ditanya kepada mereka gimana hukumnya ada sesajen-sesajen itu, tapi bentuknya sesajennya nasi tumpeng dilempar ke laut. Semenjak kapan jamaah ikan itu makan tempe orek sama nasi kuning? Itu nasi tumpeng dilempar ke laut jamaah. Ada telurnya di dalamnya. Subhanallah. Ada yang tanya nih, bolehkah itu dimakan? Ya. Biasanya sesajen itu ada buah-buahannya dan lain sebagainya. Sebagian ulama yang kita ambil fatwa-fatwanya bilang tidak apa-apa itu dimakan. Kecuali kalau ada daging hewan sembelihan di situ baru haram, tidak boleh dimakan dagingnya. Kenapa? Karena disembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dan bukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dimakan. Yang lain silahkan dimakan. Buah-buahannya, ya di situ ada apa mungkin silahkan dimakan. Selain hewan sembelihannya. Pelajaran yang selanjutnya para jamaah sekalian. Di dalam Idul Adha ini kita diajarkan bahwasanya tidaklah amalan kita ini diterima kecuali ya, sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sering menimbulkan konflik, yang sering menimbulkan kontroversi. Sebagian orang ada yang sakit hati, ya kalau dikasih tahu kita harus ittiba, kalau tidak ittiba tertolak, ya itu bid'ah dan lain sebagainya, panas dadanya. Ada satu hadis, kejadiannya di Idul Adha terjadi pada seorang sahabat. Terjadi pada seorang sahabat, namanya Abu Burdah bin Niyar. Siapa namanya? Abu Burdah bin Niyar. Dari sini ya, terindikasi apa-apa yang tidak diajarkan sama Rasulullah itu tertolak jamaah. Salah satunya kisahnya ini di Idul Adha. Makanya judul pengajiannya pelajaran kita ambil dari Idul Adha. Salah satunya hadis ini. Kata beliau, jadi beliau itu sembelih hewan kurban jamaah sebelum sholat id. Kenapa? Habis sholat dia mau langsung kasih itu dagingnya ke Rasulullah SAW biar Rasulullah ikut makan. Disaking cintanya sama Rasulullah SAW. Baik atau enggak jamaah? Baik. Disembelih hewannya cepat-cepat, dipotong sama dia dimasakin mau dikasih ke Rasulullah. Habis selesai sholat langsung Rasulullah disuruh makan dagingnya dia. Cepat-cepatan dia sama yang lain. Dia ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, laqad nasaktu qabla an akhruja ila shalah, ya Rasulullah, aku sudah sembelih hewanku sebelum aku keluar menuju tanah lapang untuk sholat ini. Wa araftu anna al-yawma yawma aklin wa syurb, dan aku tahu hari ini adalah hari makan dan hari minum. Lebaran itu hari makan dan hari minum jemaah. Fa ta'ajjaltu, akhirnya aku percepat ini. Fa akaltu wa at'amtu ahli wa jirani, akhirnya aku makan, aku masak ini daging, aku kasih makan kepada keluargaku dan untuk tetangga-tetanggaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Masya Allah. Gitu? Luar biasa kamu. Kamu betul-betul ya buru-buru dalam kebaikan, bersegera dalam kebaikan. Apakah itu kata Rasulullah? Bukan. Kata Rasulullah, tilka syatu lahmin. Itu daging sama kayak daging-daging yang kamu suka sembelih sebelum Idul Adha ini. Bukan kurban itu. Tidak sah kurbannya. Bukankah ini bukti jamaah bahwasanya kita ini mau beramal disuruh ikut ya syariatnya Rasulullah, disuruh ikut ajarannya Rasulullah SAW. Bukan seenak kita, hanya modal niat baik. Niatnya luar biasa. Abu Burdah bin Niyar mau kasih makan Rasulullah, kasih makan anak istrinya, tetangganya. Dia mau dapat fadilah di situ. Langsung sama Rasulullah dibilang, tilka syatu lahmin. Itu sesembelihan sama seperti sembelihan-sembelihan hari lain. Bukan kurban itu kata Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita belajar para jamaah sekalian, bahwasanya ibadah itu butuh sama tuntunan, butuh sama syariat, butuh sama petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Butuh sama yang namanya ittiba. Butuh kita sama yang namanya ittiba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ya, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minati idza qada Allahu amra wa rasuluhu amran ay yakuna lahum fil khiyaratu min amri." Tidaklah bagi seorang tidak pantas untuk seorang mukmin atau orang mukminah ya, wanita kalau sudah sama Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya ditetapkan satu perkara terus dia masih punya pilihan yang lain. Tidak pantas. Ya, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Apa baik datang dari Rasul, pegang. Pemanahakum anhu fantahu, dan yang dilarang ya dijauhi, buang. jangan didekatkan, jangan dikerjakan. Dan banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kita peringatan. Jangan beramal kalau tidak ada syariatnya. Jangan kita main amal-amal pakai akal kita sendiri, modal niat baik, modal oh ini kan baik, bukan itu amalan. Kata Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang bikin-bikin sesuatu dalam perkara kami, perkara syariat ini, ma laysa minhu, yang bukan dari perkara syariat ini, diada-adakan, fahuwa raddun, itu akan tertolak. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amal yang tidak pernah diajarkan oleh kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Tapi banyak kaum muslimin kalau dikasih hadis ini tidak terima jamaah, ngamuk-ngamuk, merasa paling benar. Sok tahu kamu, baru kemarin sore ngaji dan lain sebagainya. Dikasih hadis Nabi ini, Rasulullah yang bilang, bukan kita yang ngomong, para jamaah ini. Ya, kita ngasih tahu bukan mau ngatur-ngatur orang, kita hanya mengingatkan kaum muslimin. Dan juga ini bentuk kasih sayang kita sama kaum muslimin, jangan sampai amalannya tertolak. Sayang, sudah keluar uang mungkin banyak, ingin diterima amalannya, tapi ternyata tertolak, kata Rasulullah, gimana? Kita kasih tahu. Dan juga para jamaah sekalian, kita lihat di dalam Idul Adha ini ada pelajaran juga yang sangat besar yang bisa kita petik. Salah satunya juga adalah kita menghidupkan sunnah Nabi kita Ibrahim alaihissalam, yang mana Nabi Ibrahim sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahima hanifa." Lalu kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Subhanallah. Jadi di sini menyembelih hewan kurban itu sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Rasulullah disuruh ikuti itu. Dan yang selanjutnya, di dalam Idul Adha ini kita diperintahkan untuk bersabar dalam menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya gimana? Kita lihat para jamaah sekalian, kalau kita cek kisah awalnya disyariatkan menyembelih kurban itu apa? Kita semua tahu. Nabi Ibrahim itu sudah sampai umur 80 tahun kira-kira tidak punya anak jamaah. Sampai berapa umurnya? 80 tahun tidak punya anak. Masih berharap punya anak. Diutus malaikat sama Allah Subhanahu wa taala, yang mana malaikat ini yang akan Allah utus juga untuk menghancurkan kaumnya Nabi Lut, diutus ke rumahnya Nabi Ibrahim dulu. Ada kisahnya dalam Al-Qur'an. Allah kasih kabar gembira buat Nabi Ibrahim bahwasanya kelak kamu punya anak. Itu dari yang Sarah, itu istrinya yang namanya Sarah. Hajar yang punya anak duluan. Sudah berharap punya anak, setelah anaknya lahir masih merah, disuruh dibuang sana di gurun pasir, disuruh tinggal sana di gurun pasir. Bukanlah ini pelajaran buat Nabi Ibrahim untuk sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Terkadang anak berpikir, gimana kalau anak jadi Nabi Ibrahim, pengen punya anak, anaknya sudah lahir, disuruh ditaruh di tempat tandus, di lembah, tidak ada orang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, istri sama anak disuruh tinggal di sana. Kita kadang tinggal istri sama anak di rumah itu ya sendirian, agak goyang jamaah, padahal ada temboknya, ada gemboknya,
1: ini ditinggal di gurun ya, enggak ada yang jaga.
0: Disuruh tinggal di sana. Ditanya sama Hajar, Allahu amaraka biha. Apakah Allah, ya wahai suamiku, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkanku di sini?
1: Tak dijawab sama Nabi Ibrahim.
0: Tak bisa Nabi Ibrahim menjawab itu. Berat jemaah. Kesian sama anaknya, sama istrinya. Diikutin terus sama Hajar. Apakah Allah yang suruh, wahai suamiku? Akhirnya dijawab.
1: Iya, Allah yang suruh. Kita lihat yang keluar dari mulutnya Hajar pada waktu itu apa? Kata para ahli sejarah, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Apa katanya? Idzan layyidhi'una. Kalau memang sudah Allah yang perintahkan, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita. Duduk dia di situ, berangkat Nabi Ibrahim. Sudah tambah besar, tambah besar, tambah besar Nabi Ismail, dan dikatakan Nabi Ibrahim itu sering datang.
0: Ada riwayat banyak, ada yang bilang sama Allah dikasih burak. Burak itu disuruh turun agar Nabi Ibrahim itu cepat sampai ke sana. Ada yang meriwayatkan seperti itu. Ada yang bilang Nabi Ibrahim berjalan, ya macam-macam. Intinya Nabi Ibrahim sampai tuh berangkat ke Mekah untuk ngecek perkembangan anaknya seperti apa.
1: Sampai akhirnya anaknya sudah agak besar. Sudah bisa diajak jalan, sudah ngerti sama omongannya orang.
0: Lucu, ya, senang lihat punya anak, sudah agak besar.
1: Disuruh sembelih jemaah. Bisa antum bayangkan? Kira-kira kalau antum ngomong apa? Jangan ya Allah, masa disuruh sembelih? Mungkin kita ngomong gitu. Masa ini anak disuruh sembelih, gimana?
0: Seribu alasan kita untuk tidak melakukan itu.
1: Tapi Nabi Ibrahim sabar.
0: Dan anaknya bilang, if'al ma tu'mar, ya abad if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, kerjakan yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Satajiduni insyaAllah, ya, engkau akan temui aku dari orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Subhanallah. Kita ini sama Allah tidak diminta nyembelih anak jamaah. Kita ini cuma diminta sembelih hewan kurban. 2 juta, 3 juta. Bukan sembelih anak, bukan.
0: Tapi setengah mati kita mau sembelih hewan kurban. Ngerasa miskin terus. Cari hewan kurban yang kurus-kurus. Biar murah. Subhanallah.
1: Itu kita. Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya.
0: Bukankah itu namanya pengorbanan para jamaah? Bukankah di dalam situ ada yang namanya kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?
1: Ya, kalau kita mau bahas masalah ya, kesabaran, tidak ada ujungnya jamaah sabar.
0: Banyak orang tanya, sabar apakah ada ujungnya? Tidak ada. Ujungnya sabar itu di surga nanti. Kata Rasulullah, isbiru hatta talqawni alal haud. Sabar sampai ketemu aku di telaga, kata Rasulullah SAW. Tidak ada batas. Dan orang yang sudah minum air di telaganya Rasulullah, kemungkinan orang itu masuk surga. Kenapa? Kata Rasulullah, yang sudah minum tidak akan kehausan selamanya.
1: Sabar di atas taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat para jamaah sekalian yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala memberi isyarat buat kita semua, kita ini diperintahkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ini indikasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, isyarat yang minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar dan sholat. Dan juga para jamaah sekalian, khususnya sabar dalam taat kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan langit dan Tuhannya bumi dan Tuhan di antara keduanya, fa'budhu, sembahlah Allah semata, wastabir li ibadatihi, dan sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa jemaah. Kita mau beribadah tapi kita tidak sabar, tidak bisa. Sudah banyak perintahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar melakukan itu. Ini ingat peringatan buat kita, buat para orang tua yang ada di sini juga, yang sudah punya anak. Perintahkan anak istrinya sholat. Berapa kali suruh perintahkan sholat, terus sabar kita memerintahkan itu. Nak, sholat, sholat. Bukan sekali, dua kali, oh sudah dia sudah balik, biarkan, sudah urusan dia sama Allah. Bukan begitu. Kita disuruh perintahkan keluarga kita, anak kita suruh sholat dan sabar di atas itu. Sabar kita dalam memerintahkan dan sabar kita sholat juga.
0: Syekh Fauzan Al-Fauzan pernah ditanya, wasta'inu bisabri wassalah, kenapa kita sama Allah disuruh ya, minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat? Apa urusannya sabar dan sholat? Salah satu jawaban beliau adalah karena sholat itu butuh sama yang namanya sabar. Sabar ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sabar itu juga cara dalam kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sabar, kita tidak akan bisa lama untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, pelajaran yang bisa kita petik dari kisah atau dari Idul Adha adalah tausi'a 'alan nas wa khassatan li ahli wal aqarib wal ahli wal aqarib wa dhalika mimma yazidu mahabba bainal muslim. Ya, kita ini hidup sendiri, bukan sendiri. Kita hidup itu bersosial. Jadi kita dalam Idul Adha ini diperintahkan oleh Allah salah satunya untuk berkurban, untuk berbagi sama orang, ngasih makan orang, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan silaturahmi. Bentuk silaturahmi maksudnya gimana? Iya, hewan kurban itu disunahkan atau ada riwayatnya dibagi di pertiga, sepertiga, dan sepertiga. Sepertiga dimakan sendiri, sepertiga untuk aqarib, kerabat dekat, dan sepertiga dibagi-bagi ke orang miskin. Di situ ada yang namanya silaturahmi. Banyak orang salah paham sama yang namanya silaturahmi. Silaturahmi dipikir sama tetangga, silaturahmi dipikir sama teman, kawan lama. Bukan. Silaturahim, hubungan rahim, orang yang ada hubungan rahim sama kita. Paman, anak-anaknya paman, anaknya bibi, bibi kita, orang yang masih ada hubungan keluarga sama kita, itu yang dinamakan silaturahim. Salah satunya di sini yaitu kita ngasih sembelihan kita kepada mereka, berbagi bersama, dan juga menebar kasih sayang di kalangan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, afshus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, kasih makan ke orang, wa sallu bin-nasi bil-laili wan-nasu niyam, salat di malam hari saat orang-orang semuanya sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Kasih makan orang dengan daging-daging, ya, ngasih kesenangan di hati orang, idkhalus surur fi qalbil mu'min, ya, ngasih rasa kebahagia dalam hatinya seorang mukmin, itu berpahala besar para jamaah sekalian. Dan ini ada di Idul Adha. Mungkin sekian bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Semoga rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga yang Anda sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Pagi.
3: Radio Mutiara Quran. للذاكرين والذاكرات
4: إذاعة القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Petang mempersembahkan kajian tafsir Al-Quran.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang nasrullah, apa nasrullah? Pertolongan Allah. Wal fath dan penaklukan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini dan ayat yang kedua sedang memberikan kabar gembira untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para kaum muslimin saat itu. Di ayat yang pertama ini Allah menyebutkan dua kabar gembira. Yang pertama nasrullah, pertolongan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kemenangan, kemenangan kaum muslimin atas kaum musyrikin.
3: Kita akan mengupas masing-masing ayat yang dikandung di dalam surat Al-Ghasyiyah, dan kita awali dengan ayat yang pertama yang berbunyi, hal ataka hadithul ghasyiyah. Terjemahannya, sudahkah sampai kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Allah Subhanahu wa taala mengawali surat Al-Ghasyiyah dengan sebuah pertanyaan. Sudahkah sampai kepadamu? Kata sebagian ulama, pertanyaan ini ada maksudnya. Pertanyaan itu dalam rangka untuk menarik perhatian. Karena kejadian hari kiamat ini penting, maka perlu disedot dulu perhatiannya dengan cara melontarkan pertanyaan.
1: Dapat Anda simak selengkapnya setiap Jumat petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
0: Radio Mutiara Quran. Radio Mutiara Quran. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mandi kemudian datang untuk salat Jumat lalu dia salat, apa yang dia bisa lakukan untuknya? Kemudian dia diam mendengarkan khutbah imam sampai selesai, kemudian dia salat bersamanya, maka Allah akan maafkan apa-apa dari dosa dia di antara Jumat dengan Jumat yang lainnya dan ditambah 3 hari. Hadis ini memberikan faedah. Yang pertama di antaranya, fadlu yaumil jumu'ati wa li'annahu khairu yaumin tuli'at 'alaihi asy-syams wa fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Keutamaan hari Jumat, sesungguhnya hari tersebut adalah hari yang di mana matahari dimunculkan, dan hari tersebut adalah diciptakan Adam, dan hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam sorga, dan hari Jumat juga dikeluarkan Nabi Adam darinya. Thanian, yang kedua, min sunani yaumil jumu'ati al-ibtisal wa tadhkir lis-salah. Di antara sunnah-sunnah hari Jumat adalah mandi di hari Jumat kemudian bersegera datang ke masjid untuk salat Jumat. Thalithan, yang ketiga, istihbabu salati tatawu' qabla al-khutbah wa ba'da salatil jumu'ah. Disunahkan salat sunnah sebelum khutbah dan juga setelah salat Jumat. Rabi'an, wujub sukuti athna'il khutbati li'anna man takallama faqad lagha. Wajibnya diam di tengah-tengah imam sedang khutbah, dan barang siapa yang berkata-kata tanpa sebab yang syar'i, sesungguhnya dia telah lagau, telah sia-sia Jumatnya. Khamisan, yang kelima, salatul Jumu'ati fardhu 'ainin wa la yajuzu tarkaha illa li 'udhrin. Salat Jumat merupakan fardhu 'ain, tidak boleh seorang pun meninggalkannya tanpa uzur. Sadisan, yang keenam, fadlu salatil Jumu'ati wa annaha sababun fi takfiri shagha'iriz dzunub. Keutamaan salat Jumat, dan sesungguhnya dia penghapus dosa-dosa kecil di antara Jumat ke Jumat. Kemudian yang ketujuh, sa'atu fadlillahi subhanahu haitsu syara'a li'ibadihi ma yukaffir adz-dzunub. Keutamaan dan luasnya rahmat Allah atas hambanya ketika Allah syariatkan kepada hambanya apa yang menghapuskan dosa-dosanya.

0: Ka Ander Ander
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ghassala man ightasala wa ghassala, barang siapa mandi dan membuat mandi yaumal jum'ah, pada hari Jumat, wa bakara wa btakara, dan dia bersegera menuju ke masjid, wa lam yarkab, dan tidak mengendarai kendaraan, dia tidak menaiki kendaraan ketika berjalan menuju salat Jumat, wa dana minal imam, dan dia duduk dekat dengan posisi imam di dekat mihrab ini, wa ansata, dan dia diam, wastama'a, kemudian mendengarkan. Kana lahu min kulli khutwatin yakhthuha, jika sudah seperti itu maka ia akan diberikan pada setiap langkah yang ia langkahkan menuju masjid ajru sanatin qiyamuha wa siyamuha, pahala satu tahun, pahala salatnya, pahala puasanya. Kalau siang dianggap berpuasa, kalau malam dianggap sholat malam, selama satu tahun untuk satu langkah loh itu. Sehingga kalau jarak rumah kita menuju ke masjid itu sekali jalan 200 atau misalnya 500 langkah, pulang pergi kita membutuhkan 1000 langkah, maka untuk setiap kali satu Jumatan kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang beribadah selama 1000 tahun lamanya. Dengan syarat itu tadi, dia mandi dan membuat mandi, dua apa tadi? Bersegera menuju ke masjid. Yang ketiga, tidak menaiki kendaraan, dia berjalan kaki. Yang keempat, duduk dekat dengan imam. Yang kelima, diam. Yang keenam, istama'a, tidak sekedar mendengar saja. Kalau mendengar, kita mendengar suara motor yang lewat, tapi ada perbedaan antara sami'a dengan istama'a. Istama'a itu mendengarkan dengan seksama. Jika keenam hal ini bisa kita realisasikan setiap kali kita sholat Jumat, maka untuk setiap satu langkah kita diberikan pahala satu tahun. Itulah rahasia besar kenapa umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang usianya pendek-pendek tetapi mereka mampu melampaui umat-umat terdahulu meskipun usianya panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Ustadz tadi dijelaskan bahwa maksud hadis bahwa Rasulullah pernah berkurban untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian juga Rasulullah berkurban untuk dirinya dan umatnya yang tidak bisa berkurban. Yang menjadi pertanyaan Ustadz, hadis ini biasa digunakan untuk berkurban dengan iuran satu RT Ustadz, atau satu murid sekolah. Apakah ini diperbolehkan Ustadz? Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum.
2: Ini termasuk kesalahan yang sering saya kritiki. Karena apa? Ibadah itu sudah tertakar kadarnya, jenisnya, caranya, jumlahnya, sebabnya, waktunya, tempatnya. Kalau terkait dengan tempat, contoh sekarang kurban kambing satu untuk orang satu, sapi satu minimal satu orang, maksimalnya tujuh. Yang hadisnya sudah jelas sekali, maka kita tidak boleh dengan seenaknya merubah-rubah. Dan inilah merupakan suatu bagian daripada man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, ditolak. Karena merubah itu bisa menambah mengurangi. Apalagi kadang ada orang alasannya kan, Pak, ini hanya sekedar untuk didik. Kalau didik yang benar. Kalau alasannya hanya untuk ngajari anak, Pak guru tolong ngajari anak yang benar. Karena anak ini nanti kalau tertanam, caranya kurban begitu ya, kambing satu untuk 200 orang boleh. Iya, kalau dia mendapatkan penjelasan agama setelahnya itu. Kalau enggak, ya itu yang di benak dia, kesimpulan. Apalagi kadang-kadang ada sebagian guru agama motivasinya salah. Anak-anakku sekalian, nanti kurban kita itu jadi kendaraan di Siratal Mustaqim. Coba bayangin, satu kambing ngangkut 200 orang. Itu apa enggak? Itu capek. Emang angkot jurusan Cilengsi mah? Jurusan Bogor? Enggak. Ini udah caranya salah, motivasinya salah, ini salah numpuk-numpuk. Pendengar sekalian, pemirsa yang dirahmati Allah, tolonglah kita berlapang dada untuk mencari kebenaran. Salah ngaku salah, benar yang ngaku benar, dan semua itu hakimnya adalah Allah. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ, kata Allah. Apa-apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu apapun, maka pengadilan hukumnya adalah kembali kepada Allah. Termasuk ini, satu kambing satu orang, satu sapi minim satu, maksimal tujuh, silakan. Allahu a'lam bishawab. Jadi korban yang model RT sekolah itu enggak benar. Kalau latihan pun, latihan kok salah gitu loh. Kalau prinsip kan salah di stop, benar lanjutin kan gitu. Itu jangan salah lanjutin, enggak benar gitu. Allahu a'lam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya kurban ini adalah ibadah yang utama, ibadah yang mulia, dan ibadah yang ini lebih utama daripada sedekah yang dilakukan pada hari raya Idul Adha, walaupun dengan sedekah yang sama. Dan menurut mayoritas ulama, yang namanya kurban, yang namanya ibadah udhiyah, itu adalah ibadah yang hukumnya itu sunnah, bukanlah wajib. Ya. Sedangkan jika kita memiliki kemampuan dan kita adalah seorang muslim balig dan berakal, dan Allah memberikan kelapangan rezeki kepada kita sekalian, maka kita hendaklah berusaha menyempatkan waktu dan memberikan biaya kita untuk ya dihabiskan atau disalurkan untuk ibadah yang mulia ini, yaitu untuk ibadah kurban.

0: kewajiban. Dan di antara ketentuan yang perlu diperhatikan yang kami ingin jelaskan kali ini adalah mengenai ketentuan patungan dalam masalah kurban. Ya, kita ketahui tadi bahwasanya yang disembelih atau yang dikurbankan, ya, ini adalah hewan-hewan tertentu, tidak untuk setiap hewan. Yang dikurbankan di sini adalah yang para ulama sepakati adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Ya, unta, sapi, dan kambing. Dan ini tidak berlaku untuk hewan-hewan yang lainnya, walaupun ya kurbannya dengan harga yang lebih mahal. Ya, jadi misalnya dengan ayam itu tidak boleh, misalnya dengan rusa juga tidak boleh digunakan untuk berkurban, begitu juga dengan kuda. Inilah pendapat yang para ulama kuatkan atau mereka sepakati, tiga ini yang mereka sepakati, yaitu unta, kambing, dan sapi. Kemudian para pemirsa sekalian, bagaimana ketentuan untuk hewan kurban ini, yaitu maksudnya adalah ketentuan untuk ya, untuk sapi itu bagaimana, unta itu bagaimana, kemudian kambing itu bagaimana. Maka di sini yang pertama untuk kambing, pernah ada seorang di masa Nabi SAW yang berkurban di masa Nabi SAW, kemudian dia itu berkurban atas nama dirinya, ya, wa ahli baitihi, dan atas nama keluarganya. Berarti di sini menunjukkan yang dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya untuk kambing itu berlaku untuk satu orang. Ya, diniatkan untuk satu orang, namun satu orang ini boleh membawa juga niatan untuk satu keluarganya. Artinya di sini keluarganya juga bisa dapat bagian dari pahala. Ya, keluarganya ini bisa dapat bagian dari pahala. Jadi bisa mendapatkan pahala dari kurban tersebut. Walaupun di sini dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, walaupun yang ikut diniatkan di sini adalah 100 orang, namun tetap diatasnamakan satu orang, namun dia bisa membawa nama keluarganya. Jadi dia berkorban atas nama misalnya Muhammad dan keluarganya. Maka keluarganya walaupun jumlahnya 100 orang, termasuk juga di sini yang meninggal dunia akan termasuk dalamnya. Maka di sini yang dapat kita katakan juga di sini bahwasanya untuk niatan kurban atas nama mayit ini tidak perlu dilakukan. Karena apa? Individu yang masih hidup dia cukup niatkan untuk orang yang sudah mati, ya, dengan dia menyebut namanya sendiri, maka keluarganya yang sudah meninggal dunia itu akan turut serta di dalamnya. Ya, akan turut serta di dalamnya. Jadi ada bapak ibunya yang sudah meninggal dunia, kalau dia niatkan di sini atas nama Muhammad dan keluarga, maka bapak dan ibunya tadi yang sudah meninggal juga akan termasuk di dalamnya. Ya, jadi tidak perlu, ya, diniatkan untuk sendiri, untuk si mayit, ya, kecuali jika ada wasiat. Ini dikatakan oleh Imam Nawawi, dibolehkan untuk berkurban atas nama mayit, ya, jika ada wasiat dari si mayit tersebut, ya. Jadi bagusnya kalau ada wasiat baru bisa kita niatkan atas nama mayit, kalau tidak ada maka tidak perlu. Kemudian kita lihat lagi selanjutnya, itu tadi ketentuan untuk kambing, kemudian untuk sapi dan unta. Pernah di masa Rasulullah SAW, ya, para sahabat itu berkurban ketika safar. Jadi ini juga adalah dalil boleh ada yang bersafar kemudian dia berkurban ketika itu. Ya. Dia itu berkurban ketika itu. Misalnya saja orang yang berhaji, dia berkurban, ya, saat dia berhaji dengan dia menitipkan uang misalnya, ini nanti kurban saya di tanah air. Nah, ketika itu juga dibolehkan. Atau ketika dia di sana juga dia niatkan berkurban, atau ada yang bersafar dan dia berada di tempat lain dia niatkan berkurban juga dibolehkan. Nah, saat itu para sahabat itu berkurban, ada yang berkorban sapi dengan patungan 7 orang dan ada yang berkorban unta yang patungan 10 orang. Ya, yang patungan 10 orang. Maka di sini para ulama katakan ketentuan untuk sapi maksimalnya untuk patungan adalah dari 7 orang. Maksimalnya untuk patungan di sini adalah dari 7 orang. Jadi misalnya harga sapi 14 juta rupiah, maka 7 orang yang ada itu masing-masing menyumbang atau memberikan patungan dengan 2 juta rupiah, 2 juta rupiah masing-masing. Kemudian unta, di sini ketentuannya adalah 10 orang, ya, patungan untuk 10 orang. Namun berdasarkan dalil yang lainnya, ada jumhur atau mayoritas ulama berpendapat untuk unta itu sama dengan sapi untuk 7 orang. Ya, mungkin yang terjadi di sini disebutkan 10 karena ketika itu adalah masa sulit untuk berkurban. Ya, maka ketika itu diperintahkan makin banyak, ya, itu tidak ada masalah. Namun bagusnya memang sebagaimana pendapat jumhur atau mayoritas ulama untuk unta pun untuk 7 orang. Intinya di sini untuk sapi dan unta, ya, masing-masing, ya, untuk berkurbannya adalah untuk 7 orang. Jadi patungannya untuk 7 orang. Maka kalau misalnya satu sekolah dia ingin berkurban dan jumlah muridnya adalah 100 orang lebih, maka kalau dia menyembelih sapi ketika itu tidak dikatakan kurban, ya. Paling di situ yang kita katakan adalah ya cuma makan-makan biasa atau cuma menyembeli daging biasa, bukan dikatakan kurban karena kurban ketentuannya seperti itu. Jadi untuk satu sekolah ya ketentuannya tadi tetap harus dibatasi cuma 7 orang saja yang boleh untuk berkurban. Mungkin atas nama nama gurunya yang 7 ya, masing-masing dari guru tadi itu yang jumlahnya 7 orang itu menyumbang untuk kurban sapi. Nah, itulah baru dikatakan sah untuk berkurban. Jadi ketentuannya itu sudah jelas para pendengar sekalian. Jadi kita simpulkan untuk kambing, satu orang bisa membawa keluarganya. Kemudian untuk sapi, ya ketentuannya adalah patungan 7 orang. Dan masing-masing dari 7 orang tadi juga boleh membawa nama keluarganya. Dan untuk unta, menurut jumhur atau mayoritas ulama adalah patungan untuk 7 orang. Maka ini ketentuan penting yang perlu diperhatikan bagi yang ingin berkurban. Ketika dia ingin memilih mana yang lebih dia itu sukai, kambing, sapi ataupun unta, ya, dia bisa memilih dari kurban yang ada. Namun para ulama katakan yang lebih utama itu adalah unta, ya, satu unta, baru yang berikutnya itu adalah satu sapi, baru berikutnya itu adalah satu kambing, ya. Sedangkan untuk patungan, kalau mau dilihat dari sisi patungannya, tetap kalau mau memilih apakah 1/7 sapi ataukah satu kambing, ya, yang lebih utama adalah satu kambing karena Nabi SAW itu biasanya menyembeli dengan satu hewan utuh. Nah, ini yang kami sampaikan dalam hal ya ketentuan hewan kurban, yaitu dalam masalah patungan dibolehkan ataukah tidak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Soal jawab.
2: Pertanyaan yang indah sekali berkaitan dengan kalamullah. Apakah kalau membaca Al-Quran itu harus dalam kondisi berwudu atau tidak? Khususnya ketika kita main, kita mungkin di lapangan bola, di bus, apa harus dalam kondisi berwudu? Jadi kalau membaca Al-Quran tidak disyaratkan berwudu. Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, itu yang diperbicarakan oleh para ulama. Jumhur ulama mensyaratkan orang yang ingin menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, ya, Quran itu, Quran yang seperti ini, itu yang harus berwudu. Itu pendapat jumhur ulama, mengatakan seperti itu berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yamassuhu illa tahir. Allah yamassul mushaf illa tahir. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Lalu bagaimana membaca Al-Quran lewat HP, lewat tablet? Apakah juga harus berwudu? Enggak, karena itu bukan Al-Quran yang kita sentuh HP. Sebagaimana kalau kita menyentuh tafsir Al-Quran tidak sama dengan menyentuh mushaf. Jadi tidak harus berwudu. Boleh kita baca Al-Quran tanpa wudu dengan HP kita, dengan makanya pahalanya beda. Kita baca Al-Quran lewat Al-Quran, kemudian kita baca Al-Quran lewat HP, beda. Karena di situ kita benar-benar melihat ini tulisan-tulisan firman Allah Subhanahu wa taala murni, sedangkan di HP kita macam-macam isinya. Seperti itu. Maka kalau untuk membaca Al-Qur'an di tablet, di HP enggak ada masalah tanpa harus berwudu. Tapi kalau memegang Al-Qur'an itu maka syaratnya harus berwudu. Hadza wallahu a'lam. Nah.
3: Tahukah Anda?
4: Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan, dan ini adalah merupakan pengulangan untuk kajian sebelumnya, membicarakan ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Ihram secara bahasa adalah diambilkan dari kata ahrama yuhrimu, jika seseorang sudah masuk ke dalam manasik haji. Maka dari sinilah para ulama fikih meletakkan pengertian tentang ihram, yaitu niyatud dukhul fin nusuk min hajjin wa umrah. Artinya niat masuk ke dalam tata cara manasik haji atau umrah. Ihram secara istilah syar'i adalah niat masuk ke dalam tata cara haji atau umrah. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berihram, yaitu berniat memasuki tata cara haji atau umrah, maka di sana ada amalan-amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Lihat kata-kata saya, dianjurkan untuk dikerjakan. Amalan yang pertama yaitu memotong kuku, membersihkan badan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang fitrah manusia, yaitu sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fitratu khamsun, al-khitanu wal-istihdadu wa taqlimul adfar wa nabtul wa nadful ibti wa qassus syarib. Fitrah itu ada lima. Yang pertama berkhitan, kemudian menghabiskan bulu kemaluan, memotong kuku, kemudian mencabut bulu ketiak, dan menipiskan kumis. Ini hal yang dianjurkan ketika sebelum berihram. Adapun janggut, maka seorang muslim diharamkan untuk mengambil sesuatu atau sedikit pun dari janggutnya, baik dengan cara dicabut ataupun dipotong ataupun dikerik. Diharamkan bagi seorang muslim. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, khaliful musyrikin wa waffirul liha wa ahfush syawarib. Selisihilah diri kalian dengan kaum musyrik dan biarkanlah atau banyakkanlah janggut kalian dan tipiskanlah kumis kalian. Ini hal yang pertama yang dianjurkan kita untuk melakukannya sebelum kita berihram. Hal yang kedua yaitu mandi. Dengan mandi yang mengangkat hadas besar, yaitu mandi besar. Nah, seperti orang mandi apa? Mandi junub. Yaitu dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Asma binti Abi Bakar, Asma binti Umais radhiyallahu anha, beliau dalam keadaan selesai melahirkan dan dalam keadaan nifas, maka beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tasna, apa yang beliau kerjakan? Beliau ingin berihram tapi dalam keadaan nifas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igtasili wastathfiri bi thawbin wa ahrimi. Artinya, mandilah kamu dan tutuplah kemaluanmu dengan kain dan berihramlah. Ini menunjukkan bahwasanya sampai wanita yang haid atau nifas pun ketika ingin berihram, mereka dianjurkan untuk mandi. Apalagi para lelaki dan wanita-wanita yang tidak dalam keadaan haid atau nifas. Kemudian hal yang ketiga yang dianjurkan ketika sebelum berihram adalah memakai minyak wangi yang dia miliki, baik di kepala ataupun di janggut atau di seluruh tubuh. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza arada an yuhrima yatatayyabu bi athyabi ma yajid thumma ara wa bisattibi fi ra'sihi wa lihyatihi ba'da dhalik. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin berihram, beliau memakai minyak wangi yang beliau miliki. Kemudian aku melihat bekas kilatan minyak wangi beliau di kepala dan di janggut beliau setelah itu. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau yang memberikan dan meminyak wangi'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim juga dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihramihi hina yuhrim wa li hillihi qabla an yatufa bil bait. Aku senantiasa, kuntu, kalimat kana, fi'al madhi naqis, jika ada, dan setelahnya kemudian fi'al mudhari, menunjukkan kepada al-kathrah wal-mudawamah, banyak dan sering. Aku sering, dan juga aku banyak, senantiasa kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, memberikan minyak wangi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berihram, sebelum beliau berihram, dan ketika beliau dalam keadaan halal sebelum beliau tawaf ifadah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu hal yang ketiga yang dianjurkan sebelum kita berihram. Yang keempat, yaitu yang dianjurkan sebelum kita berihram, adalah seorang lelaki berihram dengan dua kain. Berihram dengan dua kain ihram, ya, seperti yang terlihat di gambar, dan mohon di syuting gambarnya. Berihram dengan dua kain, yaitu yang satu dilakukan sebagai sarung, ya, yang satu dilakukan sebagai selendang, seperti yang terlihat oleh bapak-bapak dalam gambar sekalian, ya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yuhrim ahadukum fi izarin wa ridain wa na'lain." Hendaknya salah satu dari kalian, ya, berihram dengan memakai kain yang disarungkan, kemudian kain yang diselendangkan, wa na'lain, dan dua sendal, ya, dan dua sendal. Ini ihram kain bagi laki-laki. Begini, seperti ini. Adapun bagi perempuan, sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan dinyatakan sahih oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Aisyah bercerita, al-muhrimatu talbasu min ath-thiyabi ma sya'at illa thawban massahu warsun aw za'faran wa la tatabarqa wa la tatalassam wa tusdilu ath-thawba 'ala wajhiha in sya'at. Wanita yang berihram, dia memakai apa saja dari pakaian kecuali pakaian yang terkena wars, yaitu minyak wangi, dan za'faran, yaitu warna yang seperti za'faran. Wala tatabarqa, dan jangan memakai burqa, yaitu cadar. Wala tatalassam, dan jangan mengikat kain di wajahnya. Wala watusdilu thawba ala wajhiha, dan hendaklah dia menjulurkan kain di atas di atas wajahnya jika dia menginginkan, ya, kembalikan lagi mungkin, jika dia menginginkan. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, setelah dia mandi memakai minyak wangi, kemudian dia berpakaian seperti pakaian biasa, dan untuk perempuan perhatikan pakaiannya, jangan sampai melewati batasan-batasan pakaian yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Di antara batasan-batasan tersebut adalah pakaian wanita harus lebar, tidak sempit. Yang kedua, menutupi seluruh tubuh. Yang ketiga, harus tebal dan tidak tipis menerawang yang memperlihatkan bentuk tubuh dan kulit tubuh. Yang keempat, yaitu tidak menyerupai pakaian lelaki. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir yang dipakai khusus bagi mereka. Yang keenam, pakaian tersebut pada yang saat bersamaan bukan pakaian yang merupakan perhiasan. Jadi misalkan dia tetap lebar, tetap tidak tipis, tebal, tetapi pada saat yang bersamaan menawan, pada saat yang bersamaan menggoda, ini tidak benar. Mungkin terlalu terang warnanya, terlalu menggoda warnanya, terlalu banyak hiasannya, ini tidak diperbolehkan. Yang ketujuh, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang syuhrah, ya, pakaian tersebut bukanlah pakaian yang syuhrah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.